0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda. Farah Fauzi dan Azra, Ceria Pagi. Cuba test.
1: Ini
0: 3,
1: memang
0: 2, 1. Okey.
2: Masa berlalu.
0: Tarik lagi.
1: Projection.
0: Okay, lagi. Start balik.
1: 3, 4. Cakap 3, 4.
0: Okey, 3, 4.
2: Masa berlalu.
0: Jadi.
1: Sebaris tu je sedap.
0: Bidu Anita nombor 3. Saya menyesal suruh dia menyanyi. Menyesal pun tak bersama.
1: Seiring dan sejalan.
0: Hidup ya, 8.15 minit pagi.
1: Ya, terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami untuk jam yang ketiga. Oh, ketiga dah.
0: Ketiga dah kita ni.
1: Ha-ha. Jangan awak cakap saya menghitung waktu ya.
0: Tak ada. Yeah. Wake up, Azra.
1: Pang. Itulah fungsi kawan.
0: Ya. Yeah. Awak tahu tak? Ada satu kajian di negara China tu kan?
1: Ya. Yeah.
0: Dia pasal tampal tu.
1: Kajian? Dekat China?
0: Menambahkan kasih sayang ke apa?
1: Oh, itu. Dia tampal pasangan ni ke apa?
0: Bukan, tampal kawan.
1: Oh, tampal kawan.
0: Pasangan tak boleh.
1: Dia macam meminta je ni.
0: Dia boleh bergaduh. Saya nak cari balik lah kajian pasal tampal tu.
1: Mari kita menelaah sama-sama ya.
0: Ya. Cari sekarang.
1: Artikel diterbitkan oleh Press China.
0: Tak ada. Awak nak sambil main ke?
1: Tak, betul ke ni?
0: Betul.
1: Oi. Saya risau pula dorang kawan hari ni.
0: Tampak.
1: Tak, dia punya gigih tu sampai bangun tu cari keyboard tu.
0: Kecil, kita kena dekat sikit.
1: Ya, bukan soal itu. Awak ni, jadi awak lah keyboard warrior eh.
0: Tapi ada hukuman. Hukum tampar manusia ni salah-salah. Tak boleh.
1: Oh, ada hukuman tampar.
0: Tak boleh.
1: Tak rasa bersalah pula kalau tiba-tiba ada mengantuk ke apa kan. Takut kawan membantu dengan cara macam ni.
0: Ya, boleh jadi satu kesalahan jenayah di bawah seksyen 323 kanun kesiasaan tau. Kalau menampar orang sesuka hati.
1: Oh, kat China lah tu.
0: Bukan, ni kat Malaysia.
1: Oh, Malaysia.
0: Kenapa saya rasa mic ni macam
1: macam tak tentu arah ke?
0: Tak tentuang.
1: Dia jadi
0: bagi ni kita terima kasih juga untuk anda yang komen pasal RTM klik. Ramai yang tak dapat dengar. Dia kata suara berulang-ulang. Ada suara korek-korek. Ramai yang kita terima. Lebih dari 10 orang pagi ni.
1: InsyaAllah kami bawakan aduan anda kepada pihak yang berkenaan ya. Okey,
0: kita nak cakap pasal cicit pagi kita.
1: Okey. Cicit pagi kita hari ni, kita nak cerita pasal buli lah.
0: Pasal buli. Jadi
3: cicit pagi.
0: Kalau anda ada cerita sebarang cerita mengenai buli, nak komen mengenai buli, boleh je.
1: Boleh je. Cerita pengalaman anda nampak ke ataupun anda buat

0: dibuli sekarang?
1: Tak adalah. Pengalaman saya, saya banyak membaca cerita pasal buli ni.
0: Oh, baca cerita. Tapi saya pasal buli semalam, yang kisah tular tu kan, saya tak dapat tengok video tu habis. Saya tak mampu tengok.
1: Itulah.
0: Saya rasa tak ada perkataan yang baik saya boleh keluarkan untuk pembuli tu.
1: Okey. Kita rasa macam kecewa lah kan?
0: Kecewa, semua ada. Takkan tak ada pasal kesian langsung pada kawan tu? Empat orang kot. Macam mana mak ayah ni?
1: Komen-komen anda akan kami bacakan dari masa ke masa di WhatsApp kami
0: 0103446632 ataupun telefon kami 6235330.
1: Lepas ni kita nak pergi mana ya?
0: Lepas ni mesti awak mengantuk kan. Biasanya kalau sambung 6235330, sambung satu lagi nombor
1: 6238330.
0: Lepas ni kita bagi pada Mood Terengganu on.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Mood Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak duduk diam dah sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah sebab Lenny Mood Terengganu ang.
2: Mood Terengganu ang, kita nak ajak pergi mana hari ni?
3: Gi Nosja dekat dapur patah.
2: Nosja dekat dapur patah.
3: Ya. Yeah. Dapur Patah Tok Jembar Kuala Negeri Terengganu.
2: Betul. Ini Nosja ni dekat Dapur Patah ni, lokasi dia dekat Patah Tok Jembar, yeah. Di Malaysia Terengganu tu. Lepas tu dia macam konsep studio Jalan Ampas tu.
3: Dia macam bawa ni ala-ala retro, prop-prop klasik, ya. Yeah. Kalau kita pergi situ macam kita duduk dalam era filem-filem Piramli gitu.
2: Gitu. Jadi kita kalau pergi situ kan, kita seronok sebabnya situ dia ada macam filem-filem dia tu semua hot jual situ.
3: Yeah.
2: Pakaian ikut tema.
3: Pakaian dia ada Dayang Senandung.
2: Ada Dayang Senandung comel lah. Lepas tu ada ni hot tutup mata sebelah ni.
3: Tu. Nuju empat belalang lah.
2: Nuju empat belalang ada kopi empat belalang
3: ada. Nuju empat belalang, nuju empat belalang. Ni mata tutup mata sebelah tu.
2: Benda tu.
3: Itu bos penyamun. Alibaba.
2: Alibaba lah.
3: Bos penyamun tu.
2: Ada lagi.
3: Watak pendek ada.
2: Ibu tu Ibrahim pendek pun ada.
3: Dia bagi gambaran watak tu.
2: Kan, watak tu ada.
3: Macam-macam lah situ. Prop-prop klasik, kenapa semua boleh bergambar dalam suasana klasik. Yang sebenarnya bukan saja jarang ditemui di Terengganu. Bahkan kalau kita tengok di Malaysia pun tak ada sangat orang buat mainan konsep-konsep gini.
2: Ya. Yeah. Kalau ada pun dok lama. Hok ni memang daripada dulu kan dia jadi.
3: Tu lah.
2: Dia tambah baik semua. Jadi kalau nak pergi situ, kena bukan pergi malam ni tak ada lagi.
3: Tak ada lagi.
2: Kami Jumaat Sabtu.
3: Esok lah.
2: 6 pagi sampai 12.30 malam.
3: 6 petang awak
2: eh? Salah.
3: 6 petang sampai 12.30 malam. 6
2: pagi
3: malam.
2: Tu kita kan?
3: 6 pagi kita?
2: Ya. Awak jangan main Farah. Sebab tadi seorang driver pancit. Bertukar ni.
3: Klenang duduk tepi pergi duduk tengah dah.
2: Tak tahu ke tengah tepi pulak kan.
3: Itulah. Tapi saya nak cerita, kalau siapa-siapa pergi sini, nikmatilah suasana bertemakan retro. Ada juga sesekali basking dan hiburan komuniti. Apa ni, mencuba makanan macam-macam lah. Makanan Melayu Terengganu ni. Lepas tu ada juga situ busana nostalgia untuk sesi fotografi. Ada juga situ sedapnya.
2: Ada bertubuh lah.
3: Ada gerai-gerai makanan macam-macam situ. Yeah,
2: boleh kita pergi, okey? Kami Jumaat Sabtu, 6 petang sampai 12 tengah malam.
1: Tadi tu baru sikit je bila Mood Terengganu ang. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baik tidak upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Allah, lah nak set okey bukti.
1: Puji lagi, puji lagi. Apa eh?
2: Motor baru ke ni?
0: Siapa ada kaki?
1: Kita boleh. Ha, boh ada juga kamu dapat ke siapa kata kaki aku? Benda boh. Ha? No no no no no. Tak boleh. Kenapa mau nampak aku gini ah tak ada motor? Ha, motor besar ni.
0: Motor baru ke sen?
2: Kilat lagi ni.
1: Benda yang kemilai dulu baru boleh beli.
0: Skuter mu je.
3: Mana? Skuter tu. Zimbet harga pun dia naik. Dia punya sebelah ni lain.
4: Aku pun nak beli kot motor. Tapi aku nak beli hot yang besar sikit. 350 atas ke.
3: Eh, aku nak main. Li, jual sengok. 750. Tahu ke tak ada.
0: Kapcai, kapcai. Itu
4: lah. Eh, jom tak ada. 750 harga macam kereta sendiri.
0: Oh, kelah nak pun.
1: Adalah.
0: Hobi baru ke, Sen? Ha? Hobi baru ke?
1: Ha lah. Tak main dah seko.
0: Tapi tapi biasa Sen ni dia dok ride seorang ramah-ramah, Sen.
1: Ha, aku ada.
0: Ada group?
1: Ha, ada group. Dia kalau gini senang kalau ada group. Kalau kita nak bincang-bincang nak modify kenapa-kenapa kena ada group.
0: Jadi ride mana ni, Sen? Aku nak beli kot, Sen.
3: Kita nak kasi orang macam kau. Orang pakai motor gini piti tak habis. Yang kedua kita dah siap.
0: Pandang tak?
3: Berhati-hati jalan raya. Motor ni kalau pasti suntik silap ibu dah reboh.
1: Betul.
2: Betul.
0: Bagus tak ni.
3: Ibu langsung nak gambar. Terbalik atas kepala pun kecok kepala.
4: Kawan aku dia jual motor. Dia kedai jual motor kan. Muka mu. Motor duduk sekejap je. Motor besar-besar. Sekejap je orang beli. Tapi ada seller ni tau. Bukan je lelaki tau. Puan pun minat juga. Motor besar.
2: Superbike tau.
3: Leli cikgu kata-kata. Kering orang leli tau. Kereta ada. Motor ni macam ke basikal je buat aku.
0: Tapi kalau sebut bak motor ni kadang-kadang ialah dia ni terdedah sikit risiko. Kau salah laju salah apa kan. Rimbang juga saya. Aku serung saya mau nak pergi apa.
2: Tapi jangan laju
1: dah. Tengok aku buat motor lama ni kan. Aku boleh je.
3: Orang pakai motor besar gini Pak Jaga. Kalau bawa slow dia nak balik. Kalau bawa laju ye rengak.
1: Dah dia betul lah macam orang kata tu hati-hati tu memang kena ada.
4: Pedih linga aku.
1: Kau tu lah kata. Kau
3: betul lah. Cikgu tahu dah. Bila macam orang tu sikit besar. Awak tengok.
1: Mu ni excited lebih benda mu nak pinjam motor aku kan. Nampak dah tu. Excited kau tengok. Saya tadi dah mata dah tengok keli je motor aku.
4: Tapi kena tengok sebenda yang positif. Motor ni penjumpaan motor ni macam Terengganu. Dia buat penjumpaan motor besar gini. Menjadi satu sumber ekonomi kepada negeri tu.
0: Yelah. Waktu molek dia cuma kalau mari ramai-ramai tu kena jagalah keselamatan.
1: Ramai-ramai
0: takut selalu ia berih laju. Ramai-ramai. Dan kalau berlanggar habis kena belaka.
1: Kita takut pula aku mu ni.
4: Tapi aku tengok awak naik basikal baru ni aku tengok awak gaya

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Kisah buli menjadi-jadi sejak akhir-akhir ni.
1: Ya, kisah bulinya yang kita nampak semalam tu, itu bukan satu-satunya lah. Sebelum ni bahkan kerap sangat dah kita dengar kes buli yang melibatkan perempuan, pelajar perempuan, mahasiswa, mahasiswi, murid-murid sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. Bahkan ada juga buli yang berlaku di tempat kerja kan. Jadi pengalaman buli anda yang kami nak baca ni daripada namanya tadi ada ni, No Kapal Laut ke?
0: Yeah.
1: Oh, okay, No Kapal Laut, dia komen macam ni. Dekat WhatsApp dia kata,
0: mana muka awak tak keluar-keluar ni?
1: Muka saya? Ya.
0: Yeah.
1: Muka saya sekejap, dia tunggu saya bermakeup dulu.
0: Bedak dulu.
1: No Kapal Laut, dia bagi tahu macam ni. Mm-hmm. Bagi saya lebih berbaloi jika hukuman si pembuli tu dirotan di khalayak ramai. Tak kira lah usianya, berani buat, berani tanggung lah. Itu komen daripada No Kapal Laut. Okey, terima kasih No.
0: Okey, lagi kisah buli kalau ada anda nak kongsikan.
1: Ni cuba baca Kaabah Rungu ni.
0: Kaabah. Okey. Okey, dok RTM klik fungsi molek dah. Terima kasih kepada bahagian kejuruteraan sebab bertindak pantas.
1: Terima kasih.
0: Untuk RTM klik ni.
1: Laju
0: satu lagi ni, suara saya ni rasa tenggelam. Dia ganggu saya.
1: Mengganggu. Saya pun rasa macam saya duduk di bukan Bukit Pak Apin ni.
0: Awak duduk Bukit mana ni?
1: Bukit Panorama sekarang ni.
0: Kita nak tanyalah pendengar kita kan. Suara kami berdua ni ada rasa macam tenggelam tak? Ke kita je berperasaan macam tu?
1: Ataupun anda tiba-tiba rasa macam ni bukan baju wanita ni?
0: Bukan.
1: Lain macam ni.
0: Bidadari. Ini Al-Kisah topiknya dalam cik-cik ni buat buli. Pagi cikgu nerang dah ni. Jaman sekolah dulu, Kaabah suka buli sain lelaki.
1: Oh,
0: dia pembuli.
1: Alamak.
0: Kaabah, jangan jadi pembuli.
1: Ni cerita suatu masa dulu lah ni.
0: Pecah tembelang. Hihihi. Jangan gelak Kaabah. Ini pembuli ni. Awak kata okey je suara. Suara okey tapi kita lah maksudnya.
1: Dulu dia bukan buli sangat lah. Dia macam bergurau.
0: Okey tak lagi?
1: Belum lagi kan?
0: Belum lagi.
1: Dia bukan pukul. Kaabah bukan pukul. Dia cuma dia tampalkan kertas belakang baju budak lelaki tu. Dia tulislah sesuatu. Gitu.
0: Mana awak tahu? Oh, dia tak habis ayat tadi. Kaabah tepek kertas belakang baju tulis menggatal. Hihihi.
1: Itu bergurau. Yang buli-buli ni biasa dia mengasari jugalah fizikal. Itu yang kita bimbangkan.
0: Yang ni bukan buli ni Kaabah. Ini buli boleh mendatangkan ingatan balik. Ya Allah, nakal dulu.
1: Kalau buli tampal-tampal belakang baju yang ni, dia boleh jadi ni. Boleh jadi cinta munyit.
0: Nani Kamal kata, salam topok best pagi ni buli. Topok-topok.
1: Topok pun topok lah. Topik kita kan pasal buli. Tapi boleh terus komen-komen dekat live TikTok Terengganu FM juga. Sebab kami bersiaran langsung sekarang ni. Nani Kamal ada ya. Alang-alang tu kupas lebih lanjut sikit berkenaan dengan buli ya. Kak Zana Abbas baru masuk. Waalaikumsalam bagi anda semua yang memberi salam kepada DJ. Ni nama seorang ni lagi ni. Namanya Toke Akok ni.
0: Toke Akok, baca-baca.
1: Dia kata, nampak muda pagi ni. Macam budak SPM je. Dia kenapa ni? Apa kaitan dengan buli ni?
0: Nampak muda? Siapa mana? Yang nampak muda?
1: Kami ke?
0: Kat mana?
1: Dia akok, Toke Akok bagi tahu ni dekat WhatsApp.
0: WhatsApp dia mana nampak kat WhatsApp?
1: Ke dia ada melintas
0: nampak sangat dia main perasaan kita.
1: Main perasaan ke
0: lain
1: dia?
0: Lainlah kalau dia kata dia komen kat TikTok.
1: ni tak lain tak bukan ni.
0: Contoh lelaki main perasaan macam nilah.
1: Itulah. Kecewa tau.
0: Pandai juga kecewa.
1: Kenapa taknya?
0: Okey. Mi Samad. Waalaikumsalam Mi Samad. Piwit.
1: Mi Samad.
0: Anak kucing sakit gigi selamat pagi. Tak kena je yang tu tiga.
1: Anak kucing dua. Sakit gigi bawalah pergi klinik gigi.
0: Cek-cekkan. Lagi. Waalaikumsalam Zana.
1: Ni, siapa nama ni?
0: Siapa? Nasi goreng nama dia.
1: Nasi goreng.
0: Awang kata okey suara.
1: Ada orang baru tanya ni isu apa?
0: Pagi ni isu buli.
1: Kita baru cerita, kita nak cerita pasal buli ni. Anda boleh komen-komen apa-apa saja yang anda ada pengalaman, tengok orang kena buli ke kan. Apa-apa saja di WhatsApp kami 0103446632.
0: Ya.
1: Yang komen dekat live TikTok boleh juga.
0: Boleh juga. Jom kita dengar lagu Tembirang.

0: Lagu ni baik sangat. Love me, love me. Saya nak bercakap dah ni.
1: Love me, love me.
0: Still jadi.
1: I love you.
0: I love you more.
1: Celine Dion.
0: Yeah.
1: Okay, terima kasih untuk anda semua yang bersama-sama dengan dengan kami untuk hari ini. Kita sekejap lagi
0: pukul. Tapi bully kan? Ya, tapi bully.
1: Pukul 9 sekejap lagi kita ada berita. Tapi kita masih lagi bercakap pasal bully ni.
0: Ya, dan kita akan sambung pasal topik bully kita selepas daripada utama 9 pagi. Okay.
1: Terus dengarkan kami.
0: Selepas pagi.

0: Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada majlis perasmian seminar Pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan menamba pembaruan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi, ya. Jam itu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu pencu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada persidangan Kawal Seli Antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh, pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan Dalam Talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Lee Hanaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Bapre berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Wei Chong Sohui mara ke pusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15. Menanti Wei Chong Sohui dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFM melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: Tak okey lagi.
1: Masih tak okey. Parpam.
0: Oh, tak okey lagi. Jadi
1: lagu band Kalau Jeking. Kalau Jeking.

0: Bukan, kan kita meniaga suara, kita main peranan lah.
1: Tak boleh, awak peniaga bukan penyanyi.
0: Alah, potong lah ni.
1: Awak DR pun bukan DJ.
0: Okay, kita cerita pasal Cik Cik Pagi hari ni. Farah Fahana tadi dia ada komen. Sekarang ni menjadi masalah buli ni, masalahnya sebab peranan cikgu tu dah tak boleh nak rotan-rotan, nak mengajar budak-budak kan. Ada juga komen daripada Z75, dia bagi tahu, oh kalau bab buli ni salah satu benda yang dipercaya adalah pengaruh daripada game.
1: Daripada game.
0: Dia kata game bahaya lah ni.
1: Aduh. Saya pun mungkin sedikit bersuju juga tu. Sebab tengok game belik-belik. Game kadang pegang pisau, pegang kapak tau, macam tu je.
0: Gusti, tinju semua.
1: Ya Allah, dia pakai alat-alat yang boleh menyebabkan kecederaan. Jadi kena pantau anak-anak ni tengok game tu, ada tak game yang merda macam tu lah.
0: Ya, kasar-kasar macam tu kan. Bila game macam tu, lepas tu bila pihak lawan kalah, bersorak. Itu yang membuatkan mereka terfikir, oh seronok. Tak boleh lah macam tu eh.
1: Takut-takut.
0: Ya. Komen.
1: Ini Amar Aira, dia kata denda sekali mak ayah budak-budak ni.
0: Denda kalau sekali dengan mak ayah?
1: Kalau ada anak-anak yang membuli kan, jadi dia minta denda sekali mak ayah.
0: Ya. Saya ada baca komen daripada Arman. Arman bagi tahu kawan dia dulu cikgu disiplin 20 tahun dah pencet lah sekarang buat kerja sendiri. Tapi saya rasa dia ada banyak pengalaman tengok masalah buli kat sekolah. Kan Arman?
1: Cikgu Arman? Okey, Kimi Batu Rakit dia kata buli punca mak ayah manja sangat kat anak-anak. Depan berlakon jadi baik, anak-anak jenis macam ni dia kata.
0: Ya. Masalah juga tu kan? Lagi kita ada komen.
1: Aku pasrah nama dia. WhatsApp kita ni. Di sekolah hanya dibenarkan kaunseling. Cikgu tak perlu buat apa-apa tindakan verbal atau fizikal. Hanya perlu lapor kepada pentadbir.
0: Cikgu alih tak boleh kak?
1: Macam mana ni?
0: Tak boleh lah.
1: Kita dulu cikgu marah pun.
0: Takut lah kan?
1: Kita takut. Dah kapal kemuk kita.
0: Ya. Tadi saya ada nampak komen daripada Miss Ahmad dekat TikTok. Miss Ahmad bagi tahu.
1: Apa?
0: Tadi dia kata sekarang ni bertambah-tambah pula anak-anak sekarang ni ada bully cyber. Itulah. Boleh mental orang.
1: Itulah. Ni keyboard warrior kan semua kan.
0: Kata Miss Ahmad lagi. Kena katok sebab bully memang sakit. Itu betul lah. Itu bully fizikal. Tapi lagi sakit kena bully melalui lidah orang mengata pun kira bully lah kan.
1: Betul-betul.
0: Mental, bully mental.
1: Kalau tiga kali macam tu kita larikan diri je lah. Jarak sikit dengan orang yang macam agak kasar kan. Berapa tak lagi kak DJ? Tak berapa lagi ni?
0: Ada orang tanya kita sarapan ke?
1: Kita boleh balik, ya. Leni kalau cikgu belebeh ke murid pun tak boleh. Dikira pendera emosi murid
0: pula. Apulah dah.
1: Habis tu nak nasihat macam mana? Bukan belebeh, nasihat.
0: Nasihat. Takkanlah nak ke? Takkan nak dibiarkan macam tu saja kan?
1: Iza kata, sebagai seorang ibu, jangan dibiarkan kejadian ini hilang begitu sahaja. Pasal kes viral tular tu lah. Ibu mangsa harus teruskan keadilan sampai retak tengkorak budak tu. Gila betul pelaku tu. Bagi tahu ibu bapa mereka suruh ganti rugi apa yang anak mereka buat tu. Jangan takut nyawa dibalas dengan nyawa baru adil. Yang ni kes bulan ni.
0: Yang kes malam tu kan? Saya ada komen, ada baca komen dekat WhatsApp kita. Nombor dia 6285. Saya tengah cari nama dia ni sebenarnya. Tapi dia bagi tahu macam ni. Pasal Cik Cik Pagi ni memang suka sangatlah topik membuli. Masa sekolah rendah dulu, tahun 97 sampai 2002, suka buli wanita pergi beli makanan kat kantin tiap-tiap hari. Tapi alhamdulillah wanita saya buli dulu tu dah menjadi isteri tahun 2015.
1: Buli mengorat tu.
0: Itu mengorat.
1: Kalau buli tu dia tak akan kahwin dengan awak.
0: Itulah.
1: Dia tak boleh kahwin kalau lelaki tu menunjukkan ganas ya.
0: Kalau menunjukkan
1: yang tak pasal apa ni? Yang baran tu adalah setengah orang kan. Tapi kalau yang keterlaluan ataupun boleh menyebabkan kecederaan emosi fizikal tu tak payahlah. Kalau awak dah reflect tu, jangan teruskan perkahwinan ya.
0: 6285 nombor dia tadi. Apa nama awak ya? Awak ni memang mengorat lah, bukan buli. Mengorat
1: dia,
0: tau.
1: Dia dah lupa ya. Mengorat dengan buli tu berbeza.
0: Berbeza tau. Impak dia tu.
1: Isteri dia jatuh cinta tu mengorat.
0: Ini impak cinta.
1: Alamak.
0: Bukan impak kecewa.
1: Muhammad Rusdan kata dah habis kisah cinta.
0: Dah habis dah.
1: Okay. Kita baca Muhammad Rusdan pula. Okay.
0: Okay.
1: Muhammad Rusdan kata kesian tengok video buli semalam. Sakit hati tengok. Saya tak tengok habis.
0: Saya tak tengok. Tapi saya tahu saya baca macam pasal ya buli.
1: Tak nak tengok dah.
0: Tak nak tengok.
1: Saya tak sanggup tengok. Rasa macam ya Allah, sakit sampai ke sini tau.
0: Itulah. Sakit itu di sini, sakit hati kan?
1: Macam menangis tu tengok. Macam mana perasaan mak ayah lagi teruk. Kita menangis, mak ayah

0: sebentar lagi kan. Liza, terima kasih Liza.
1: Terima kasih mana hadir komen-komen. Kimi masih lagi menaip nak menyambung kupasan mungkinlah berkenaan boleh dengan buli ni.
0: Polo kata dia tak tengok lagi. Tengoklah Polo kalau mampu tengok.
1: Kalau siapa mampu tengok, bolehlah tengok. Tapi kalau saya, saya memilih untuk tidak tengok. Tapi saya membaca berkenaan dengan kadar kecederaan pada mangsa tu lah. Mi Samad dia kata daripada membuli-membuli ni, baiklah main guli aja. Buat lawak ke tu? tapi ini betul. Ya, daripada buli-buli baiklah pergi main permainan yang berfaedah sikit
0: kan. Nanti ada orang tu eh main game lah. Ada permainan yang betul-betul real. Ini video wanita MZ Mama didikan dari rumah. Kalau anak-anak diisi dengan perkara positif, insya-Allah dia bawa positif ke sekolah. Jika sebaliknya maka adalah perkara dok molek. Ada seorang pula ni, mak dia kata kalau tak ajar anak kasar, nanti anak-anak kita kena buli.
1: Itulah.
0: Tapi saya bersetuju dengan anak, ajar anak-anak dengan tidak berkasar. Supaya dunia semua tenang, aman ya.
1: Ya. Ni Kimi batu rakit ni.
0: Kimi.
1: Sakit hati molek lah tengok video yang viral kena bully tu.
0: Betul.
1: Dia tambah lagi, nak tambah sikit lagi ni.
0: Pasal apa?
1: Yang tadi tu dia tulis pendek sebab tengah memandu. Budak sekarang pandai mengadu ke mak kalau cikgu ambil tindakan. Tapi salah budak-budak ni, mua manja, mak backup sangat. Katanya.
0: Okey, ini dia kata saya dulu duduk asrama juga, memang kena bully. Tapi jumpa chiefnya seorang, tarham cukup-cukup, insaf terus dia. Silap orang lah bully saya. Bagus juga dia. Boleh cari ramai orang macam ni kan. 9.25 pagi.

Amber Zek 75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

0: kata lama dia nampak.
1: Ayah Long kata.
0: On TikTok Ayah Long. Ayah nak nampaklah saya.
1: Kalau siapa-siapa tengok TikTok ni, kita ada rakan-rakan kita yang masih lagi tekan-tekan skrin nampaknya. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih tapi-tapi yang okay pagi ni.
1: Pok Lo vintage pagi ni.
0: Pagi ni komen.
1: Dia komen pasal bully tau.
0: Ya. Yeah.
1: Pok Lo kata stres lah dengan budak-budak sekarang ni. Ramai kurang ajar. Itu komen daripada Pok Lo. Dia kata cerita pasal bully ni.
0: Cikgu Ayu dah lama dah tak makan jadi cikgu dah.
1: Mm-mm.
0: Bully sama guru pun ada.
1: Itu bully kat tempat kerja.
0: Cikgu stres dengan anak murid. Cikgu pula pergi bully sama cikgu. Jangan cikgu.
1: Ya. Yeah.
0: Para-para anak kan memang kurang ajar budak-budak sekarang. Berdoa budak sekarang memang tak ada adab terus dengan cikgu. Nyiwak nganjing je kalau cikgu tegur.
1: Masalah juga tu.
0: Takutnya.
1: Saya nampak komen daripada Muhammad Rusdan tadi. Okay. Bully sekarang bukan budaya dah. Dia jadi macam satu trend betul ni. Satu trend. Jenayah pula ni. Jenayah tu sebab bila dia melakukan kekerasan fizikal sampai ada kecederaan yang luar biasa lah. Sampai ada kematian dan sebagainya kan.
0: Okey, yang ni Mother Flower. No more Juwana. 307 teruslah buat anak orang sampai mati. Kalau tak ada asas agama tu lain. Kalau tak punya family hidup dalam hutan, mungkin kita boleh fikir balik. Ini tengok cerita Korea sudah tayangkan. Dia sengaja bunuh cikgu perempuan tu. Lepas 2 tahun dia bunuh kawan pula. Oh, cerita Korea ada macam tu eh?
1: Ya, yeah, dia. Apa nama dah filem tu, drama tu, lupa dah pula.
0: Ya Allah.
1: Sudah
0: tak ada peri kemanusiaan ke budak-budak sekarang duk tengok cerita macam ni. Takutnya.
1: Nis 68 dekat TikTok. Dia kata bagi saya polis buat slot untuk ajar dalam kelas. Sebenarnya saya rasa PDM pun ada buat talk juga dekat sekolah-sekolah kan. Cuma kadang-kadang kita terpaksa menghadapi kenyataan ya. Banyak benda sukar dalam kawalan. Ya, gitulah.
0: Nis tengok kacau lepuk durian ni.
1: Oh, sambil komen tadi nama Nis juga.
0: Oh, yeah.
1: Buat lepuk durian juga. Bijuk ah.
0: Molek buat macam MRSM bekas sentera jadi warden. Tak ada terus kes buli.
1: Ha-ha.
0: Yang kes baru tu dekat mana?
1: Kes dekat yang semalam ke?
0: Kena buat tu memang kena out terus.
1: Yang awak tanya kes dekat semalam ke?
0: Uh-huh.
1: Oh, kes semalam tu kes budak sekolah.
0: Tak, masuk di MRSM. Dia kata buat macam tu bekas sentera jadi warden tak ada terus kes buli.
1: You touch you go tu?
0: You touch you go. Itulah macam mana ni?
1: Okay, kita nak berehat sekejap lepas ni. Terima kasih untuk semua yang komen-komen cik-cik kita kan. CD Isa mencelah.
0: Masa sekolah saya selalu dibuli.
1: Betul ke? Saya tak.
0: Siapa yang buli awak?
1: Siapa yang buli? CD Isa betul ke ni? Saya kan bila tengok orang yang mempunyai saiz 5.
0: Dia buli, dia ketua pengawas dulu.
1: Apa dia? Macam mana ni?
0: Duster.
2: Pegang copong.
3: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
1: Sedap kan? Sedap.
0: Apa dia tadi? Saya mikroselit tadi.
1: Dan awak nak mikroselit masa ni.
0: Saya kan apa masa dalam mimpi?
2: Pegang copong. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.
4: Ceria pagi, 6 hingga 10.

0: Terengganu.
1: Keempat, weh. Info keempat di Terengganu FM. Betul lah, kami nak cerita ini.
2: Pasal kucing tau.
1: Ini kucing lain ni.
2: Kucing mana?
1: Ini kucing lain. Kucing lain kalau macam ni.
2: Aduhai, si kucing kerong. Kucing kerong.
1: Kucing kerong kucing. Aduh, saya stres.
2: Bunyi apa tadi tu? Saya baru nak buat konsert ni.
1: Tak payah.
2: Tolonglah.
1: Kita cakap pasal info keempat ni.
2: Okay, ceritanya dekat United Kingdom, kan dia orang nak terima Perdana Menteri yang baru, okay. Ya. Jadinya ada seekor kucing namanya Larry. Nama kucing Larry.
1: Kenapa yang dengan Larry ni?
2: Dia sentiasa menemani VIP kat sana, ahli politik kat sana. Sebab dia duduk saja.
1: Duduk
2: saja dekat bangunan apa? Tu. Okay. Ceritanya, ahli politik datang dan pergi. Awak nak dengar cerita tak? Bedtime story. Okay. Jadi kucing
1: long
2: tu
1: time ago. Once upon time.
2: Adalah satu hantaran akaun ads milik Larry Elias No. 10 Cat. Okay. Jadinya, dia menantikan kedatangan pimpinan baru Andy Burnham yang dijangka gantikan Perdana Menteri sebelum ini. Jadinya, kucing tu memang selalu duduk situ. Yang uniknya, apa ni, kiranya macam media kat sana beritahu lah, kucing tu jadi penyambut untuk Perdana Menteri akan datang.
1: Oh, dia seakan-akan macam tu? Dia macam tugasan lain lah untuk menjaga kediaman rasmi yang dianggap mudah bagi Larry sebab dia akan duduk kat situ. Dan Larry ni dianggap sebagai kucing angkat dari sebuah pusat perlindungan haiwan di London. Ketika berusia kira-kira 4 tahun. Dan ada banyak-banyak kucing kat dunia ni, salah satunya adalah kucing ni lah. Yang bertuah.
2: Kucing ni kucing VIP tau.
1: Oh, kucing VIP.
2: Yang uniknya, dia ada rutin harian dah.
1: Apakah rutin harian dia?
2: Rutin harian dia, dia sarapan pukul 9.
1: Amboi.
2: Kalah kita.
1: Oh, kita tak sarapan lagi ni.
2: Dia dah sarapan pukul 9 tadi.
1: Kita pukul 9 baru berita, dia dah sarapan. Banyak tak kali berita, kita ingat Larry sedang makan.
2: Lepas tu dia makan makan ringan-ringan. Siap-siap ada snack lah semua, kudapan.
1: Wow.
2: 10:30 pagi.
1: Dan badan ni.
2: Tengah hari pula makan.
1: Healthy lifestyle. Larry kini berusia kira-kira 19 tahun. Ui, lama dia tua pada kita ni.
2: Hayat kucing kan. Hayat kucing kalau 19 tahun ni tua ni. Tua.
1: Cara sebut tua tu slow sikit.

0: Dia habis macam tu je.
1: Apa ni?
0: Patutnya lagu pun kena ajar bagi salam juga.
1: Saya rasa macam kena scam lah. Saya baru je layan tadi.
0: Kita kena scam dengan lagu ke?
1: Uh-uh.
0: Eh, macam okey sikit suara kan?
1: Kan?
0: Tapi yeah. masih.
1: Cuba awak dekatkan sekejap.
0: Takkan macam ni nak makan mic.
1: Eh, jadilah.
0: Tapi masih ada sikit-sikit lagi lah. Gelamnya.
1: Okeylah, jap. Okeylah tu.
0: Jadi.
1: Okey. Percubaan suara.
0: Hello.
1: Bila dah dekat-dekat dah hujung
0: ni. Hello Miss. Rasa macam okey sikit.
1: Sedap.
0: Tapi masih rasa tenggelam. Pecah perut dua orang ni.
1: Kenapa pula pecah? Tolong, kami pun tak pijak orang.
0: Kita bukan ikan.
1: Tolonglah.
0: Jangan beli ikan kalau pecah perut tu.
1: Itu satu tip yang bagus.
0: Ya. Bagus juga saya ni ya.
1: Bagus.
0: Banyak bagus dia.
1: Tapi lepas ni lagi bagus dengan Dija.
0: Ya, betul.
1: Sebab banyak lagi tip dia nak bagi.
0: Awak telah menjatuh matabak saya.
1: Kenapa pula? Bawa-bawa lah bertenang.
0: Tadi dia puji kita. Berarti lagi bagus dengan lain pun.
1: Tak adalah. Bawa ni? Apa ni? Awak agak-agak lah. Kita dah nak balik ni.
0: Kita 5 minit je lagi. Saya nampak awak dah macam.
1: Apa dia?
0: Kena pun dekat wake up call.
1: Wake up call? Ini menjatuhkan matabak saya.
0: Kita dah hujung-hujung tugasan dah.
1: Ya.
0: Kejap lagi berteman dengan Rija.
1: Ya,
0: sampai pukul. Masih jauh suara jauh. Ni.
1: Kita nak buat macam mana? Nak mengeratkan lagi ni?
0: Kita dah sehabis baik. Kita serahkan pada yang lebih pakar.
1: Okey, betul.
0: Hujung tugasan macam mana? Kucap, terima kasih banyak lah.
1: Ya.
0: Itu semua yang masih menonton, yang komen. Alah, dah habis ke? Habis dah.
1: Ya, ada juga orang sayang kita kan?
0: Boleh, awak kena bayar gaji kita orang. Nazar dah 8. Jumpa lagi esok hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okay.
0: Kita on awal sikit esok TikTok.
1: Esok kita on awal sikit. Sebab ada sayang. Orang sedih ni.
0: Sedih.
1: Apa sayang-sayang?
0: Wujud rasa macam biasa. Yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari kami berdua. Kita salam kemaafan. Salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
1: Dan saya AZRA. Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: bersama anda seawal 6 pagi. Mani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri

0: kemaman 90.7.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama Terengganu FM Mesra Ceria untuk edisi Rabu 22 Julai 2026 bersamaan 7 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah dah masuk seminggu untuk tahun Hijrah, tahun Islam dalam Islam, kalender Islam kita lah. Apapun, terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bersama-sama kami. Anggun inspirasimu mengambil alih untuk tugasan ceria pagi sebentar tadi. Terima kasih untuk Farah dan juga Azra yang baru selesai bersama-sama anda dari pukul 6 hingga 10 pagi menerusi ceria pagi. Dan DJ akan mengambil alih capong kita ni untuk 4 jam seterusnya. Anggun inspirasimu untuk waktu ini 10 pagi hingga 2 petang nanti. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami untuk hari Rabu ini. Jom layan lagu-lagu istimewa dan juga info-info terkini akan saya kongsikan bersama-sama pendengar Terengganu FM. Walau di mana jua anda berada, terus dengarkan Terengganu FM Mesra Ceria.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: kat Terengganu.
1: Nak jimat pitih dah. Jom kita pergi jualan Ahmad.
2: Di Pasar Raya Desa Segar, pengadang baru.
3: 24 dan 25 bulan Julai ni boleh jimat dari RM60 sampai RM120. Lebih 100 barang harian murah belaka situ.
4: Ya, daripada beras, telur, lapin bayi, sampailah ke barang basuh macam sayur, bawang, harga duk masuk akal.
5: Jangan lepaskan peluang emas ini dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Layari media sosial Desa Segar untuk maklumat lanjut.
2: Jumpa anda di Desa Segar, pengadang baru.

0: dengarkan di Trengganu FM.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus. Terima kasih juga yang dengarkan kami secara penstriman langsung di RTM Klik. Walau di mana juga anda berada ketika ini, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik. Good morning Dija. Selamat berkonti anggun inspirasimu. Semoga Dija akan terus sukses edisi hari ini 22 Julai untuk hari Rabu. Terima kasih daripada T. Siantan yang berada di New Zealand sekarang ni, tengah masak keropok keping katanya. Okey, terima kasih Tisiantan dengarkan kami. Dan hari ini keadaan cuaca di Kuala Terengganu cukup baik sekali. Di tempat anda bagaimana cuacanya? Orang-orang Kemaman, Dungun, Besut Setiu, Marang, Hulu Terengganu, bolehlah Roger Terengganu FM boleh berinteraksi bersama-sama Dija di WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Selamat bertugas untuk anda semua yang sedang bekerja. Walau apa jua tugasan yang dilakukan, mudah-mudahan ada keberkatan dan juga dilancarkan segalanya. Terus setia bersama-sama kami, Anggun Inspirasimu.

10:30 minit pagi. Terima kasih kepada semua yang masih lagi bersama-sama kami yang sedang memandu di jalan raya. Hati-hati dalam perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, saya nak kongsikan sedikit info berkenaan penisytiharan kemerdekaan. Ini sedikit fakta yang akan dijakongsikan. Tahukah anda penisytiharan tarikh kemerdekaan pada 20 Februari 1956 menjadi detik penting dalam sejarah negara kita yang membawa kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Okay. Jadi sebenarnya pada tahun 1952, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menubuhkan Parti Perikatan membuka ruang ke arah pemerintahan sendiri. Dan pada 8 Februari 1956, Perjanjian London dimeterai dan menetapkan Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Dan seperti mana yang saya sebut tadi, 20 Februari 1956, sekembalinya dari London, almarhum Tunku mengisytiharkan tarikh kemerdekaan di Padang Bandar Hilir, Melaka. Dan oleh itu 31 Ogos 1957, Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Jadi kalau ikutkan tahun 2026 ni dah 69 tahun kita telah pun kecapi kemerdekaan di tanah air kita. Dan tema yang diangkat pada tahun ini untuk Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, itu yang diangkat pada tahun ini, 69 tahun kemerdekaan yang kita raih. Semoga memberikan banyaklah orang kata dapat kita tambah lagi semangat patriotisme kita kepada negara kita, cintai tanah air kita dengan sebaik mungkin. InsyaAllah kita terapkan kepada anak-anak kita seawal kecil. Okay, dari mereka kecil lagi kata membentuk rebung tu, biar buluh dari rebungnya kan. InsyaAllah yang baik-baik untuk negara kita Malaysia. Malaysia tercinta. Terus layan Terengganu FM, mesra ceria.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Terima kasih yang dah pun follow Facebook dan juga IG Terengganu FM. Yang belum follow, boleh buat follow ataupun ikut kami di Terengganu FM. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Baru balik beli ikan pasor katanya. Dungung panah ceng-ceng, pedih mata-mata. Ini kata Farah Farhana yang berada di Dungun. Semoga dipermudah urusan Farhana. Betul lah tu, kalau kata panas ni adalah kesan fenomena El Nino lah. Bukan sekadar cuaca panas tapi boleh menyebabkan banyak perkara yang terjejas. Contohnya bekalan air, hasil-hasil pertanian dan sebagainya. Serta boleh meningkatkan risiko strok haba serta pembakaran terbuka. Jadi kena terus peka lah dengan keadaan semasa. Minum air kosong, air putih secukupnya. Pakai pakaian yang nipis, berwarna cerah kan, untuk orang kata dapatkan yang terbaik lah untuk anda. Dan elakkan pembakaran terbuka, itu sangat penting dalam keadaan yang sedang kita alami sekarang. Sekaligus kita semua perlulah menjaga kesihatan, peka dengan maklumat cuaca yang dikongsikan oleh Met Malaysia dan pihak berkuasa juga. Okey, kejap lagi Dija nak kongsikan berkenaan sebar data peribadi orang lain. Apa yang terjadi? Jangan sebar data peribadi seseorang individu. Termasuklah pengaruh ataupun seseorang individu yang dikenali ramai. Kejap lagi perkongsiannya. Terus setia bersama-sama Anggun Inspirasimu Terengganu FM.

saja hiburkan anda waktu ini. Baik, baru-baru ni tular apabila satu maklumat berkaitan bil telefon milik pempengaruh ataupun influencer. Usahawan terkenal Khairul Amin didedahkan di media sosial. Jadi ini isunya bagaimana orang lain ni boleh akses maklumat akaun peribadi seseorang kemudian menyebarkannya kepada umum. Jadi inilah yang kita nak beritahu kepada rakan-rakan pendengar, jangan sebar data peribadi orang lain. Sekiranya ialah kalau kita terlihat sesuatu yang dikongsikan oleh seseorang individu tapi kita nak sebarkan perkara itu, kan. Jadi tahukah anda Malaysia mempunyai Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 atau Akta 709. Jadi akta ini melindungi data peribadi dalam transaksi komersial. Jadi kita kena tahulah akta ini mengawal cara organisasi mengumpul, menggunakan, menyimpan dan mendedahkan data peribadi dalam urusan komersial. Sekali lagi dijakongsikan. Jadi kita kena tutuplah identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi orang lain. Minta izin dulu sebelum kebenaran untuk kongsikan, dan kena fikir panjanglah sebelum kita buat sesuatu sebaran, kan. Kerana satu post tu boleh memberi kesan yang panjang. Jadi nama, nombor telefon, alamat, my card, kad pengenalan dan rekod perubatan tu adalah bukan bahan untuk ditularkan. Jadi kena beringatlah. Boleh akses tidak bermaksud kita boleh lihat sesuka hati. Boleh lihat tidak bermaksud boleh sebarkan. Macam itulah lebih kurang. Jadi kena lindungi data peribadi sebaik mungkin, insyaAllah. Yang baik-baik je lah kita doakan kepada rakyat Malaysia semua. Elakkanlah membuat sesuatu yang orang kata di luar jangka, kan. Apapun, terus setia bersama-sama kami 10.54 minit pagi.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama Anggun Inspirasimu untuk jam kedua di jam masih lagi temani anda waktu ini. Menghampiri 11.06 minit pagi dan mungkin ada je antara kita ni baru sahaja selesai bergotong royong di kawasan perumahan, di kampung anda, surau, masjid ataupun di tempat kerja. Terima kasih kerana meluangkan masa dan tenaga demi menjaga kebersihan dan kesejahteraan bersama-sama. Semoga semangat kerjasama dan saling bantu-membantu seperti ini terus subur dan juga terus dijalankanlah dalam kalangan masyarakat kita. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Mudah-mudahan segala usaha yang dilaksanakan hari ini menjadi amal kebaikan dan juga membawa manfaat kepada kita semualah. Kan bila tempat kerja, tempat yang kita tinggal tu bersih, kita pun dapat orang kata keharmonian, kebahagiaan bersama-sama juga. Okey, untuk jam kedua ini kita seperti biasalah ada teka lagu berganda.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Teka lagu berganda.
0: Seperti biasa, anda kena teka dua judul lagu atau dua tajuk lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun penyanyi berkumpulan. Jom kita dengarkan keratan teka lagu berganda. Baik, sekali lagi saya mainkan untuk keratan teka lagu berganda. Dapat ke tidak? Jawapan anda terus hantarkan ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632. 0103446632. Minta ampun daripada Syihaz Zikir. Maaf perkataan maaf tu sentiasalah rajin-rajinkan diungkapkan, diucapkan untuk sesiapa sahaja. Semoga dipermudah segala urusan. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Tungun 97.7.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bersama-sama DJ dalam Anggun Inspirasimu 11.17 minit pagi waktu ini. Mungkin ada yang baru masuk dapur kan. Selamat memasak untuk semua ibu, kakak, abang dan siapa saja yang sedang menyediakan juadah untuk tengah hari ini. Apa menu istimewa di dapur hari ini? Apa sahaja hidangannya? Semoga dipermudah segala urusan memasak dan jangan lupa utamakan kebersihan dan keselamatan makanan dengan menggunakan bahan-bahan yang segar, bersih serta masak ikut cara yang betul. Walaupun di rumah sahaja, penting juga kan apa yang saya kongsikan tu yang bersih bahan-bahan utamanya dan keselamatan tu memang perlu diutamakan. Dan semoga hidangan anda sedap dan juga enaklah. Buat jamu apa nak menjamu seisi keluarga tu. Jadi insyaAllah selamat memasak untuk semua. Dan untuk jam ini kita ada teka lagu berganda. Saya nak berikan jawapannya. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu teaser yang saya mainkan tadi.
1: Teka lagu berganda.
0: Okey, itu dia untuk teka lagu berganda hari ini. Saya akan berikan jawapannya terlebih dahulu untuk lagu yang pertama. Kumpulan Akim and the Magistrate. Tajuk yang pertama, Rampas. Dan lagu yang kedua pula. Satu judulnya, jadi ada dua orang je yang menghantarkan penyertaan iaitu Kimi Batu Rakit dan juga Farah Farhana dari Dungun. Pemenangnya, siapakah pemenangnya? Kimi ke Farah Farhana? Kimi ke Farah Farhana? Yang menang hari ini, tahniah untuk Farah Farhana dari Dungun. Kimi pun betul. Dua-dua jawab dengan betul. Tapi Kimi tertinggal perkataan de. Akim and Magistrate je terlebih dahulu. Farah lah yang saya kira sebagai pemenang. Adik betul kan sebenarnya? Tapi macam itulah. Kita tengok yang paling pantas, paling tepat ya. Dan Farah Farhana nak dengarkan lagu ini, Wind of Change.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Di layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil

elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut 90.7 di Kemaman. Terima kasih semuanya. Dan kepada anda yang sedang berada di jalan raya sekarang ni, hati-hati dalam perjalanan. Mungkin berada di lebuh raya ataupun di jalan-jalan persekutuan, pastikan anda patuhi peraturan jalan raya. Kerana individu yang menggunakan jalan raya sebagai tempat menguji kemampuan kelajuan motosikal ataupun kereta dan sebagainya, anda perlu sedar bahawa tindakan ini bukan sahaja membahayakan diri sendiri tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Ini menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah, mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang walaupun tidak berlumba dengan kenderaan lain. Sebabnya jalan raya awam ni bukan lita perlumbaan ataupun tempat untuk uji had kelajuan kenderaan seperti mana yang Dija sebut tadilah. Jadi sama-samalah amalkan budaya pemanduan berhemah, mematuhi had laju dan sentiasa utamakan keselamatan. Okey? Ini dibahaskan dalam rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Kurungan Pindaan 2026 di Dewan Negara semalam. Jadi kena terus beringatlah, sebabnya saat kita seronok kan kalau berada di jalan raya nak uji kelajuan, berlumba dan sebagainya, akhirnya mungkin boleh mengundang kemalangan dan juga kejadian yang tidak diingini dan mungkin berlaku penyesalan sepanjang hayat. Kita tak tahu kan. Jadi kena terus beringatlah, terutamanya yang akan hadir nanti ke Terengganu di hujung bulan 7 bulan Julai ini dan di awal bulan Ogos nanti, kena terus beringatlah untuk sukan permotoran dan sebagainya. Ambil orang kata iktibar daripada apa yang telah pun berlaku sebelum-sebelum ini. Ini dia Ziana Zain, Dingin. Walaupun sekarang ni saya rasa keadaan bertambah panas menjelang tengah hari ini. Terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM.

Terengganu FM, Mesra Ceria, Anggun Inspirasimu masih lagi bertemankan di Jawab Tu Ini. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang dah pun bersama-sama di live TikTok Terengganu FM. Kita ada Daini Sabun Wangi. Terima kasih masuk. Dia kata pula Zaila pun ada ni. Zaila Rose, dia kata makan dah pagi tadi. Sebabnya saya tanya masak apa hari ni. Sofia Rani, dia kata tengah nengong nak makan benda, tak tahu lagi. Oh, Hani Yusof nak lagu se. Okey, lagu untuk jam ketiga nanti, 12 suku nanti. Boleh dah naikkan komen. Kemudian kita ada siapa lagi? Kita ada Yokalang. Terima kasih semualah. Okey, kita nak berinteraksi juga di WhatsApp ni. Kita ada Kaabah dari Dungun. Selamat bertugas Dija dalam konti Anggun Inspirasimu. Ceria sama-sama lah. Panas memancar cuaca di Dungun ni. Kaabah nak masuk dah ni sambil layan Terengganu FM di Bukit Pak Api tu. Okey, terima kasih Kaabah. Selamat memasuk. Kita ada Cik Nak Paya Berenjut juga. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas. Moga dipermudah segala urusan DJ-DJ di Terengganu FM. Terima kasih doanya. Semoga dikembalikan semula lah untuk Cik Nak juga. Mak Wan Pekalan Berangan, selamat bertugas Dija. Mak Wan baru balik klinik hari ni. Oh, alhamdulillah, selamat dah tu. Mekna Bukit Diman, salam Dija. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Ada sokmo ni dengar Terengganu FM. Terima kasih Mekna. Dan Awi dari Kuala Abang, assalamualaikum DJ Dija. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Awi menyapa kita. Kimi di Besut katanya layan di JT Kuala Besut, urusan kerja di sini. Okey Kimi, selamat memandu. Kamal Kemaman, jom teka lagu. Teka lagu habis dah. Kamal, Kamal lambat masuk deh. Apa pun, terus saja setia bersama-sama kami. Kejap lagi kita dengarkan buletin 12 tengah hari dan kemudian kita akan terus dengarkan seleksi 90-an untuk jam ketiga nanti. Jadi terus setia Anggun Inspirasimu.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alphard Quest tegal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Kuih kenapa ni, bang?
1: Allah, kuih gini dah kena, heng.
0: Oh, dah banyak kacang macam ke ni. Macam ke kau ni telur katok je, leh.
1: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Oh. Ayuh, jumpa. Dah kena, gitu.
1: Gila. Mana ni kena kuih apa ni?
0: Mana ni?
1: Haa.
0: Macam kepala bak ubi je.
1: Ini buku molek ni, kemah molek ni, ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Haa.
0: Itu?
1: Haa.
0: Saya kita dah kena. Ha,
1: ni. Ha, ni. Ha. Apa berduk-duk bulat debu ni?
0: Bulat-bulat debu?
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu.
1: Ha.
0: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Eh, kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Ha, rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air
1: Tangan Mok?
0: Air Tangan Mok. Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar.
0: Oh, dalam jejak okey.
1: Ya,
0: baik.
1: Orang kita.
2: Ya, Air Tangan Mok. Jangan lupa di sebelah petang nanti dalam segmen GGOK Guana Gamak Orang Kita bersama-sama dengan Awang dan juga Kak Cik. Ha, kalau nak tahu nak masuk benda Air Tangan Mok hok paling kita suka makan, ha, bolehlah bersama-sama pada sebelah petang ni. Salam Anggun Dija Zupaka hadir lapor diri. Waalaikumsalam. Layan Terengganu FM bersama Dija sambung-bersambung cuaca comel di Paka pagi ni. Baru siap masuk spaghetti Alio. Selamat pagi semua katanya. Oh, western hari ni Kak Zul kita dah. Baik, terima kasih semuanya. Kak Ani dari Telemong pun baru je masuk dalam live siaran langsung dengan FM kita pagi ni. Zuraida Muhammad pun ada juga. Okey, seperti biasa kita dengarkan buletin 12 tengah hari sebentar saja lagi bersama-sama Salimin Kesa Ahmad dan terus setia bersama-sama Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Islam itu menekankan keperluan menjaga kesehatan. Tapi Malaysia nombor satu dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan.
1: Kita perlu lihat bukan hanya gula yang gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan.
2: Berapa paket gula
3: Orang beli? Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan satu paket.
4: Gula untuk pagi lah, selepas masa buat air. Petang kita kena masak air.
5: Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman.
3: Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okey lah, tak ada masalah.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari ini, seorang mangsa tragedi Bukit Karam menerima manfaat lindung 24 jam perkeso dan seorang pendaki maut di puncak Bukit Maras.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kisah Ahmad dalam Buletin Cengganu FM. Buletin sepenuhnya. Seorang pencarum yang cedera dalam insiden Bot Karam semasa mencadap sotong 3 Julai lalu menerima pelbagai faedah di bawah skim lindung 24 jam perkeso. Perkeso dalam satu kenyataan memaklumkan mangsa Muhammad Fariz Zakwan Muhammad Ibrahim, seorang pembantu tabir dari Kuala Lumpur, cedera serius selepas bot yang dinaikinya bersama 9 individu lain karam. Dalam kejadian itu, seorang kru bot terkorban semasa berusaha menyelamatkan semua penumpang. Mangsa layak menerima faedah perubatan, faedah hilan upaya sementara, gantian pendapatan hampir RM1,400 dan kos rawatan fisioterapi yang ditanggung sepenuhnya perkeso sehingga pulih. Sementara itu, Lindung adalah penjenamaan semula skim pelindungan keselamatan sosial Perkeso bagi memperkukuh jaringan keselamatan sosial kepada golongan pekerja di negara ini. Pelaksanaan inisiatif itu memberi nilai tambah kepada pelindungan sedia ada sekaligus memastikan kebajikan pekerja terus terpelihara tanpa mengira masa berlakunya kemalangan. Seorang pendaki, Nazli Abdul Hamid berumur 53 tahun, ditemui tidak sedarkan diri di puncak Bukit Maras petang semalam sebelum disahkan meninggal dunia. 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Nerus digerakkan ke lokasi kejadian selepas menerima laporan pukul 6.48 petang. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Noor berkata, kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Sekian buletin disediakan Nurhaniza Matyeh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin menyambung sedikit perbicaraan semalam berkenaan dengan berbuat baik kita kepada ibu dan bapa. Kalau semalam kita menyambung tentang perbuatan baik kita kepada ibu dan bapa ketika mereka masih hidup. Ketika mereka masih hidup, kita buatlah apa-apa yang baik untuk mereka. Jaga makan minum mereka. Apa yang mereka nak, bagi saja tuan-tuan. Tak banyak sangat pun permintaan mereka. Tapi yang paling penting ialah kita menjaga maruah diri mereka sebagai anak. Kita jaga maruah diri ibu dan bapa. Mungkin ayah kita ni orang yang terkenal dekat kampung, orang lama. Apa nak kenal orang ni? Oh, kenal belaka ni anak dia. Jadi bila dia bawa kita ke majlis-majlis tertentu ataupun kita membawa dia ke majlis-majlis tertentu, kita jaga air muka dia. Kerana itu perkara yang penting di dalam kehidupan kita. Selepas itu, jangan lupa tuan-tuan, doalah yang baik-baik kepada ibu dan bapa kita. Sebab tu ada disebut, Allah sebut, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Wahai manusia, katakanlah wahai Muhammad, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kerahmatan kepada ibu dan ayah sebagaimana mereka telah memberikan kerahmatan mereka, sayang cinta mereka kepada aku ketika aku masih kecil. Allahu Akbar, dia tatang kita masa kecil dah sana cerita. Baloh dengan jamuk. Cari tudung saji, sekekuk kita zaman tak ada kelambu. Tak mahu berinya jamuk kacau. Maka ketika kita tua ini, ketika sudah meningkat dewasa ini, kita doalah yang baik. Berilah doa yang paling comel kepada ibu dan ayah. Mari kita recall. Anggapnya dalam sehari kita semayang. Oh, tua kata tunggal-tunggi semayang. Sehari semalam, 5 kali sehari. Paling kurang. Berapa kali di dalam solat kita itu, kita memanjatkan doa kepada ibu dan kepada Allah Ta'ala untuk menjaga ibu dan ayah kita. Sama ada mereka yang masih hidup ataupun yang telah pun meninggal dunia. Kalau ada, Alhamdulillah. 10-5 kali sehari. Comel doa kita. Even kalau soalan kita banyak kali pun, banyak kali itulah yang kita doakan kebaikan untuk mereka. Kalau belum lagi sempurna, teruskan. Buatlah dengan baik. Jangan lupa panjatkan cinta dan kasih sayang kita dengan doa yang sangat tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka. Supaya Allah memberikan keberkatan dalam hidup mereka. Kemudian saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang disayangi Allah sekalian, apabila ibu dan bapa kita telah meninggal dunia, kita kena tengok juga, walaupun mereka telah meninggal dunia, kita boleh berbuat baik kepada mereka. Yang pertama, doa tadi. Teruskanlah doa. Sekarang ni ibu dan ayahku, ya Allah, tak ada dah. Ya Allah, dalam ke bumi, memberilah kebaikan kepada dia. Lu

kecil-kecil tu, bui belaka pada ibu dan ayah aku dalam kubur yang tak tahu lagu mana kedudukannya. Itu. Yang kedua, bila kita balik kampung, pergi berjumpa dengan orang yang disayangi oleh mereka. Ada lagi pak saudara kita seorang, mak saudara kita seorang, pak saudara belah ayah ada seorang, mak saudara belah mak ada seorang, pergi buat baik dengan mereka. Anggaplah mereka itu dah muka mak saudara kita, pak saudara kita. Jadi macam mak ayah kita. Raikan mereka sebagaimana kita meraikan ibu bapa kita, sebab mereka ni rapat dengan ibu dan ayah kita. Adik-beradik dia mesti dia rapat dan dia sayang, cinta kasih dia. Maka kita buat baik kepada mak saudara kita. Kita buat baik kepada bapa saudara kita yang merupakan adik-beradik kepada ibu dan ayah kita. Maka seolah-olah kita berbuat baik kepada ibu dan bapa kita. Syukur kita masih ada lagi ibu dan ayah. Syukur kita masih lagi ada adik-beradik ibu dan ayah kita untuk kita beri kebaikan. Pergilah kunjungi ibu dan ayah saudara kita ini, kerana di sana ada kebaikan. Bila kita buat baik kepada mereka, sebenarnya kita berbuat baik kepada ibu dan ayah kita juga. Yang pertama. Yang kedua, jiran-jiran. Ada jiran-jiran ayah kita dulu, kadang dia tak kenal dah kita. Kita masa kecil duduk dekat kampung. Bila dah start sekolah jauh, masuk asrama, masuk you dah balik kampung dah kita. Mak pula meninggal tak ada. Pergi kat orang kampung. Berjumpa untuk berkenalan, bagi tahu pakcik, saya ni anak sekian-sekian-sekian. Oh, anak orang ni baik pakcik ni. Jadi ni anak dia, lagu mana? Buat baik juga kepada jiran-jiran, kepada mak dan ayah kita, jiran mereka, anak beranak ni, orang kampung, supaya kebaikan itu bila sampai kepada dia, dia akan sebut, wah, ayah mungkin dia dulu patah jumpa orang, ajak orang minum selalu. Mak mungkin dia dulu patah masak, panggil orang bawa kuih. Ini kebaikan ni. Jadi bila kita boleh teruskan perkara ini, sebenarnya kita meneruskan kebaikan yang pernah dilakukan ibu dan ayah kita. Buat baik dengan jiran, bercakap seperti mana ibu dan ayah kita menguruskan rumah tangga dengan baik, kemudian menguruskan dihidup dalam kejiranan dengan baik juga, maknanya dia akan diingati. Dengan ingat itu, mereka akan mendoakan kebaikan secara tidak langsung. Baiknya arwah pak mak ni janji jaga anak-anak dia dengan baik. Mudah-mudahan tuah dia. Maka itu merupakan doa. Bila doa itu, Allah akan memberikan pahala yang melipat kali ganda. Tanpa kita sedar, orang memuji ibu dan ayah kita secara tidak langsung, mereka mendoakan kebaikan kepada kita. Tuan-tuan dan tuan-tuan, perempuan yang disayangi Allah sekalian, apabila kita balik sekali-sekali ke kampung, pergilah ke tempat yang biasa dipergi oleh ibu dan ayah kita. Ayah kita suka pergi di surau. Pergi di surau, duduk di situ. Ingatkan kembali tempat ayah kita ajak kita sembahyang kat surau ni. Ayah kita bawa kita masuk dalam surau. Ini merupakan perkara-perkara yang boleh membangkitkan nostalgia yang baik. Jangan pergilah tempat-tempat hodok comel tu. Na'udzubillah, mudah-mudahan ayah dan ibu kita tidak pergi pada tempat-tempat yang hodok comel. Dia suka berziarahi keluarga-keluarga yang jauh-jauh. Mari kita ajak adik-beradik kita ramai-ramai. Kumpul ramai-ramai. Mari kita pergi ziarah kepada keluarga yang jauh-jauh. Nak harapkan mok-mok tak ada dah. Ayah tak ada dah. Mari kita buat satu konvoi, kita sendiri pergi ziarah tu. Tahu di Kelantan ke, dia kata baru pergi, supaya benda tu hubungan ke keluarga tidak akan terputus. Mana tahu rezeki Allah Ta'ala, maka kita akan bertemu keluarga, berkembang keluarga.

Mencari Sina daripada kumpulan Intim dan juga Sam Bang Face baru saja hiburkan anda. 12.17 minit tengah hari. Assalamualaikum. Selamat tengah hari semuanya. Apa khabar? Ha, yang baru saja dengarkan Terengganu FM. Terima kasih semuanya. Hazari di TikTok Terengganu FM. Assalamualaikum Terengganu FM. Waalaikumsalam. Danif juga memberi salam. Selamat tengah hari juga. Kita ada Udeng 81. Kita ada Zaini Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Kajang, Selangor. Semoga sihat selalu untuk Dija. InsyaAllah. Amin. Mr. Propa dari Dungun pun ada. Yusfa dari Sik Kedah. Udeng 81. Cikgu Ayu Aminatul. Terima kasih juga hadir ke TikTok Terengganu FM. Dikata sambil menunggu jumpa doktor pakar ni. Okey, baik. Kita nak dengar lagu Seleksi 90-an . Dan di WhatsApp Terengganu FM juga kita ada Awi dari Kuala Abang, Kimi Batu Rakit, lagi-lagi siapa ni? Kamal dari Kemaman pun ada lagi ni. Adi Sabun Wangi, Kak Badungun, terima kasih semuanya. Dan juga Mama Ros, okey, terima kasih semuanya. Jom kita nak dengarkan terus lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan di TikTok dan juga di WhatsApp Terengganu FM. Kita ada lagu persembahan Iklim, Awi dari Kuala Abang minta lagu Gerhana Cinta Luka. Kemudian ada lagu Skoin, pilihan Ike Rebus, nak dengarkan Rindu-Rinduan Jadi Kenangan. Dan ini lagu daripada Mamat Exist, Janji Padamu. Permintaan Mama Ros dari WhatsApp Terengganu FM. Semoga terhibur semuanya dalam Seleksi 90-an Terengganu FM.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

Terima kasih masih lagi setia bersama-sama di Terengganu FM. Kita ada Az Jarif baru masuk di live TikTok Terengganu FM. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Ingatlah jangan jadi macam saya kehilangan seorang anak kesayangan mangsa geng-geng lumba. Ini kami bersembang berkenaan dengan keselamatan jalan raya lah. Sempena satu event ataupun satu majlis yang akan dianjur yang akan diadakan pada hujung bulan Julai nanti. Jadi kita nak nasihatkan juga sekali lagi supaya berhati-hati dan juga berwaspadalah untuk yang hadir ke RSZ member nanti. Jadi terus ingatlah dengan pesanan-pesanan yang telah pun diberikan. Salam DJ, minta lagu Sheila Hamzah. Sheila Hamzah, kena tengok dulu lagu tu lagu 90-an ataupun tidak daripada Ikan Kukus. Terima kasih Ikan Kukus, Cik Noh. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari DJ, salam dari Indonesia. Waalaikumsalam. Okey, kita nak tunaikan lagu seterusnya. Tiga lagi ni daripada Hani Yusof di TikTok nak dengarkan lagu Samudra. Tajuknya apa tadi? Silam Kasih di Taman Hayat. Kemudian ada lagu Scan. Sanggupkah Kau Bersabar? Ini pilihan Yusufa yang berada di Sik Kedah. Dan lagu Akulah Kekasihmu daripada ASL. Ini pilihan Kimi Batu Rakit. Semoga terhibur dan terus setia bersama-sama. Terengganu FM. Mesra Ceria.

Pusara di Lebuh Raya daripada Eka Matra. Ini pilihan lagu Kak Z dari Mane. Ha, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita. Dan kita ada Pok B dari Alur Rekam Dungun. Dia kata hujan lebat sekarang ni di Dungun. Okey, semoga selamatlah yang berada di kawasan yang saya sebutkan tadi tu. Dan mungkin ada dah ramai ni nak keluar ambil anak-anak pulang dari sekolah. Selamat semuanya. Okey, dan lagu terakhir ini Utusan Rindu Spin, pilihan Berat Nanang 80 dari Kijal. Kemaman nak dengarkan lagu ini. Dan seperti biasa, satu tengah hari ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur.

Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 1 Tengah Hari.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria, dan selamat memandu untuk anda yang berada di jalan raya. Hati-hati dalam perjalanan serta selamat menjamu selera untuk anda yang sedang menikmati makan tengah hari. Dan untuk panduan bersama-sama, Dija sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu untuk hari Rabu 22 Julai 2026. Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan Zuhur akan masuk pada pukul 1.16 minit tengah hari. Daerah Besut dan Setiu 1.18 minit tengah hari. Hulu Terengganu juga 1.18 minit tengah hari, manakala Kemaman dan Dungun 1.17 minit tengah hari. Dan sama-sama nantikan sambungan Forum Perdana Madani 1.30 tengah hari nanti. Wah.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Kenapa Allah cipta kita? Apakah hakikat kehidupan kita? Ya. Kalau anda seorang petani, pasang niat untuk jadi petani yang terbaik, petani yang soleh, petani yang solehah. Ya, artinya apa? Buat kerja kat bendang, kat sawah, kat kebun dengan sebaik mungkin. Ya, kalau nelayan, ya, carilah kerja-kerja nelayan tu, cari ikan tu dengan cara yang terbaik. Sambil cari ikan pula, jangan lupa sembahyang. Sambil kat ladang, kat kebun tu, berhenti sembahyang Zuhur. Ya, berhenti sembahyang Asar. Ya, dan sebagainya. Sia-sialah hidup kita kalau kita tak mencari apakah hakikat kehidupan ini.
1: Tazkira di Terengganu FM. Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerang.

0: صلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tu dalam nasihat Uqman al-Hakim dan anak dia Tuhan sebut Rasulullah Uqman. Allah Taala kata wala tamshi fil ardi marha. Nah, Uqman al-Hakim dia nasihat anak dia, dia kata janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Itu jangan gitu. Dia nak tawaduk. Dia nak tawaduk, nak tunduk. Orang tua-tua lu kata dah resmi padi.

selalu masa lah. Siapa masa habis umur itu. Orang sekeliling kat uruh kita. Tak usah kita sombong lah maknanya. Sebab tu dalam hati hadirat Allah Subhanahu Wa Taala renung kehidupan kita. Jangan kita berlaku sombong. Kalau lama ni kita cakap sikit-sikit nak rendah, sikit-sikit nak rendah orang. Sabar, rendah hati tu sebab terpuji. Kita nak dalam tubuh kita ni ada sifat rendah hati. Tidak sombong kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita hidup di sini menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kalau kita nak terah, dia ada dalam tubuh kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nabi SAW bawa semuanya indah. Pak Nabi SAW bawa semuanya comel molek. Saya ambil satu peristiwa. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Madinah menyambut Nabi SAW dengan selawat, sebagaimana siapa kita selawat sampai hari ini. Rupanya orang Madinah ni, dia punya kebaikan dia, nilai murni yang dia ada. Masing-masing punya hasrat dan cita-cita. Kalau Muhammad sampai, dia nak ajak Nabi SAW tidur di rumah dia. Berebut orang minta, Rasulullah tidur rumah saya lah. Rasulullah tidur rumah saya dah. Saya dah sedia tempat, Rasulullah mari tidur rumah saya. Ha, gitu bagus nilai orang Madinah. Bila Nabi sampai, berebut pakai ajak tidur rumah dia. Nak kabar nilai indah. Tiba-tiba Nabi sebesalah. Kalau tidur rumah orang ni, apa kata orang ni? Tidur rumah ni, apa kata orang ni? Lalu Nabi beri satu keputusan yang cukup hikmah. Nabi kata, biarlah aku lepaskan tali unta aku ni. Unta aku pergi parking rumah siapa, rumah tu aku duduk. Nabi SAW punya kebijaksanaan, biar Allah Ta'ala mengilhamkan kepada unta dia, pergi duduk rumah siapa, rumah tu. Tengok-tengok unta Nabi yang bernama Qaswa. Jenama kenderaan ni ada dah sama Nabi tu, unta Nabi Qaswa. Maka unta Nabi pergi duduk depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Orang senyap belaka, kenapa rumah Abu Ayyub Al-Ansari jadi pilihan? Ini kemurnian Islam. Rupanya pada Abu Ayyub Al-Ansari adalah model insan hak Nabi nak bentuk masyarakat Madani, masyarakat Madinah sampai kepada kita hari ini. Rupanya pada Abu Ayyub Al-Ansari ini, dia tak pernah sakit hati korang dan tidak pernah menyakitkan hati orang. Itu kriteria keharmonian Islam yang diperjuangkan oleh Nabi SAW. Jadi saya nak minta doktor kita ni, bagaimana kita solusi kita nak merubah pasal marah, labor semua sekali yang ada dalam kehidupan kita ni supaya jadi murni molek macam Nabi SAW ajar kepada umat dia supaya hidup balik roh Islam itu dalam masyarakat kita, doktor. Silakan.
1: Okey, terima kasih kepada moderator. Berkaitan dengan emosi orang yang begitu marah, cepat melata, cepat labor, sebab dah kena masuk mesin ni ke tak? Saya nak bawa lah satu hadis dulu lah. Saya mulakan dengan hadis lah. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam usini qala la taghdab faradada miraran la taghdab au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pendek ya. Hadis rawahu Bukhari ya. Ada dalam hadis 40 pada hadis tu. Masyhur hadis tu. Mungkin biasa dengar aja dengar anda hadis tu. Hadis ini ada seorang lelaki itu, inna rajul qala Nabi, dia kata kepada Nabi, usi ni berilah wasiat kepadaku, bagi pesananlah wasiat, bukan pesan wasiat pula, faham? Takut wasiat mati pula, bukan wasiat mati ni. Usi ni maknanya berilah pesanan kepadaku. Sebab dia ni susah nak jaga emosi sikit, Nabi tahu. Dia suka marah sikit. Sebab dah kena dia. Ada seorang sahabat tu. Jadi Nabi kata, la taghdab. Jangan marah. Beri wasiat, jangan marah. Itu je. Lepas tu, tanya lagi. La taghdab juga. Itu sebut, faradada miraran. Dia ulang berapa kali pun sama yang Nabi kata, la taghdab. Itu je. Dia sebenarnya penyakit kita di situ puncanya. Dia mula dari situ. Bukan tak boleh marah langsung. Boleh marah. Tapi jangan terlalu melampaui batas tu je lah. Kalau tidak ada perasaan marah, itu bukan manusia namanya. Sifat manusia memang ada. Marah, suka, duka tu memang. Confirm mana ada manusia lah. Tapi kemarahan yang masuk Nabi itu bukan yang dimasukkan dengan kemarahan berasaskan kepada akal yang waras. Akal waras, okey, rasional beres. Ada masalah. Masalah kita sekarang ni, kita melangkaui daripada rasional. Dia lebih kepada emosi. Bila lebih kepada emosi, itu yang jadi label tu, label ni, sebedak kena orang ni. Sebedak kena. Manusia begitulah sifat dia. Dia ada konflik antara emosi dengan akal. Tak boleh situ konflik. Jangan sampai ketika tu kita jadi melangkaui jiwa kita ini, banyak nak marah tu, bukan emosi tu. Sampai kita hilang pertimbangan, itu masalah je. Tapi kadang-kadang tu bagus juga. Kalau tidak ada perasaan, emosi dan sebagainya, tidak ada nafsu, tak ada majlis indah ni. Comel ni, dulu macam kayu kan? Betul ni? Kalau ikut akal, padang dah. Kayu pun boleh semayang, padang dah. Beres dah kalau ikut akal. Akal apa? Asal boleh solat, beres. Tapi kadang tu kena diperasaan juga, air nafsu juga. Hai, dah jadi gini kata. Kena buat batu, orang lain buat belaka dah. Enak juga kita. Oh, masjid ni tak ada ekor lagi. Masjid-masjid lain ada ekor dah. Mana lebih lagi masjid? Banyak orang lain lebih lagi buat perasaan nafsu dia tu. Banyak masjid ada ekor dah. Ah, nak ceritanya, apa jadi kipah, ekor, ini adalah emosi, ya, nafsu. Bukan dapat, kena ada, tapi jangan melampaui batas. Bila melampaui batas, jadi dia mengamuk ekosi, label ekosi, semua tak kena. Walaupun rasional dia itu kata, eh sebenarnya hak ni lebih baik, tapi milih yang ni. Kalau ikut akal kita, kita haram lama dah rokok dengan wik tu dah. Apa kita dah akal haram rokok wik? Payah eh. Sebab jiwa-jiwa hak dalam masjid ni pun nak isap rokok lagi. Betul tak ni? Saya nak tanya, siapa yang mok tok-tok, toki-toki yang ajak anak dia isap rokok? Logik akal tak ambuh. Ajak anak isap rokok, betul tak? Tidak memalaikan sebuah masyarakat yang harmoni. Tapi apa dia isap rokok juga? Jawab lah. Benda ni konflik ni. Payah. Orang telah sebut dah kan? Ya allazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Kalau berkata inna Allah an taqulu ma la taf'alun. Ah, masih betul. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu kata benda kamu dah kata, benda yang mampu buat? Besarlah kemurkaan Allah Taala bila kamu kata, kamu kata rokok tak molek sebagai contoh. Okey. Betul ni? Rokok tak molek, wek tak molek. Tapi mungkin isyak rokok. Saya pernah tengok Gumstone nusuk isyak rokok. Dia ada budak-budak. Saya tengok nusuk belakang bah. Popang, popang, popang, popang. La ilaha illallah. Gumstone isyak rokok. Rokok, nusuk. La ilaha. Ini apa kata konflik. Konflik jiwa kita. Akal kita kata dok. Tapi kita nak kata dok boleh juga. Ah, masalah. Berat nanak. Saya nak tanya dalam masjid ni. Pernah dengar tak forum perdana madani, tajuk madani ini molek tak? Tanya molek ke tak? Majtamak madani ini molek tak? Ikhlas jawab. Masyarakat madani yang dibina oleh Nabi SAW comel molek tak? Molek tak? Pernah tak tengok, dengar dalam khutbah kita cerita tentang pembentukan masyarakat madani di masjid? Tak pernah dengar. Sebab begitu? Khutbah tak tak? Apa? Apa? Nak marah benda? Lepas tu saya kata masalah dia ni. Something wrong. Siapa tak kena jadi? Oh, kalau benda ni molek, masuk dalam khutbah lah sebab semua orang Islam Melayu dengar belaka. Tapi apa tidak ada dalam khutbah? Sebab apa tidak diwar-warkan dalam khutbah Jumaat? Pembentukan masyarakat madani yang diasaskan oleh Nabi SAW ni. Ha? Sebab masyarakat bertamadun, masyarakat yang akar umbinya adalah agama dan sebagainya. Kenapa? Ini masalah konflik perasaan jiwa yang tidak tenteram. Sebab tak kena. Tak boleh, tak boleh. Jawab keluarga itu, jangan, tak boleh. Hak ni, suf, mustahil. Ha, ini masalah kita. Kita kena jawab kita sendiri. Kita kena jawab kita sendiri. Untuk itu nak selesai masalah, saya pun sebenarnya bukannya David Copperfield ni ada magic, bukan, tak tahu. Mana ada solusi, tak tahu. Kita hanya boleh merancang, mencadangkan gitu saja, tak tahu. Kaedah yang sesuai saya tak tahu. Tapi saya nampak yang terbaik sebagaimana kembali kepada apa yang diajak di Islam, itulah. Kita ingat sebelum zaman Nabi SAW, kita mula tahu bahawa masyarakat itu nama dia masyarakat Arab Jahiliyah. Masyarakat Arab Jahiliyah. Jahil tuke maknanya nak khabar pergi. Ya? Wanita diperdagangkan, ada anak-anak di tanah hidup-hidup. Maknanya berat nanang. Orang pergi buat tawaf telanjang. Aha, tengok, cek, baca lah. Masyarakat Jahiliyah. Tawaf telanjang. Mana? No, Baitullahil Haram. Berat lagi. Tapi apa yang Allah ajar kepada Nabi dan kita semua? diturunkan ayat pertama ialah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra warabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tamu terjemah malam ni faham belaka dah hadis ayat Quran tu dengar belaka dah benda tu iqra baca. Caranya kita kena educate rakyat, masyarakat, mujtamak, kena bagi pendidikan. Bila ada pendidikan ni, insya-Allah dia boleh mikir. Ha, tak ada kan emosi kan? Kita nak buang emosi yang serabut ini, kita kena bagi ilmu yang banyak. Sebab itulah negara-negara yang tahap pendidikannya tinggi, insya-Allah dia kurang kucak-kacir. Kurang kucak-kacir. Rakyat dia pun maknanya orang kata tidaklah komang sangatlah, tak malu sangatlah. Saya nak compare tuan-tuan. Cuba tengok di Pakistan ada bom nuklear dia tu. Hebat. Afghanistan nuklear dia. Orang ni bijak. Tapi rakyat je miskin eh. Mari sini cari kerja. Orang Pakistan saja cari kerja. Mak. Sebab apa? Sebab pendidikan itu hanya berlegar dalam kalangan orang-orang tertentu sahaja dan tidak merakyat kepada semua. Kadar buta huruf dia tinggi. Orang bodoh ramah sungguh. Kita nak kaya kita cerdik. Nak suruh orang cerdik belaka. Bila cerdik belaka, insya-Allah dia boleh mikir dengan waras. Pelabur-pelabur asing mari ni nak bangkan negara kita ni. Eh, kita nak suruh Bangla mari kerja sini. Tenaga-tenaga mahir yang diperlukan ni. Kena suruh indon-indon mari kerja sini semua. Dia ramah. No, 300 juta dia. Menunggu je. Kalau kita buka peluang, mari ramah sini. Suka sangat dia. Nak mari kerja sini. Kita ni 33 juta je. Malah piang awak benda. Dan nak pekerja-pekerja yang apa? Yang bijak-bijak lah. Bukan pekerja-pekerja buruh ni. Sebab benda sekarang ni, teknologi AI nak masuk ni. Teknologi AI, tahu tak AI ni? Artificial Intelligence akan masuk kat Malaysia ni. Siapa nak cara ni? IT-IT semua ni. Kalau anak kita, SPM pun cakap tak pergi sekolah, profesor apa sebilah. Ya ilaha illallah. Berat nak. Nak bina negara ini, kena realistik. Jangan berasaskan kepada emosi. Kena berasaskan kepada rasional. Sekian dulu untuk kali ini, kembali semula kepada Tuan Moderator Allah.
0: Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Firdaus Comel dibawa tadi dengan semangat kesungguhan dia sehingga kita dapat satu penjelasan. Saya minta pusingan kedua ini kepada Ustaz Jihadi, kita nak tengok ada buat ikhtilaf. Orang kita dok apa reti benda gini Ustaz. Dia jadi perang. Sedangkan ikhtilaf ummati rahmah. Nabi kata sisih pendapat umat aku tu bawa rahmat. Kita nak jadi rahmat. Dia jadi ikhtilaf pula. Dia jadi balak pula dah. Balak. Sebab tu Quran sebut wajadil hum billati hiya ahsan. Kalau pun berlaku mujadalah, jangan billati hiya ahsan. Jadi dengan molek. Quran aja. Kita jadi nak molek. Ada satu masjid, dua orang tok imam letak jawatan. Ha. Kira berselisih pendapat. Tok imam ni kata gini, tok imam ni kata gini. Lalah dua-dua letak jawatan. Ada satu masjid, tiga orang jawatan kuasa. Orang hebat-hebat. Bukan orang berang-berang. Letak jawatan. Dia kata, apa jadi gini? Kita pergi kuliah situ. Pak jawatan hebat saya kata. Dia kata gitu, kita kata gini, nak panah kita pun. Tak, kita bawa orang kok. Oh, you jadi tak erti mengenai Ustaz Jihadi. Cuma Ustaz Jihadi kupas lagu mana? Adab ikhtilaf, siapa dapat dalam media sosial banyak, mungkin ni, aku gini, mungkin ni. Lagu mana penyelesaian itu boleh dibuat Ustaz? Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan soalan adab ikhtilaf ni. Kadang-kadang kalau kita fikir, khilaf ni berlaku bila? Bila berlakunya khilaf? Baloh-baloh. Kalau kita baca Quran, kita tengok benda-benda baloh ni berlaku. Oh, zaman Nabi Adam tu lagi. Ha? Zaman Nabi Adam, anak Nabi Adam tu baloh tu. Baloh khilaf dalam nak memilih calon isteri. Ha? Baloh dia. Walaupun kita tahu pada ketika itu maknanya syariat pada ketika itu boleh nikah adik-beradik lah. Kita ni boleh. Ya. Jadi dalam perbalahan yang berlaku tu di antara Qabil dengan Habil, walaupun Qabil dengan Habil ni sebenarnya nama ni tidak disebut dalam Quran dan tidak ada dalam hadis pun. Nama ni diambil daripada kitab-kitab mungkin Taurat, Injil, ada sebut benda tu. Ahli kitab. Jadi dikisahkan bagaimana berlakunya khilaf itu menyebabkan berlakunya pembunuhan. Ini bahaya ni. Orang yang ada reti adab dalam berkhilaf ni kadang-kadang dia boleh bawa kepada ke arah itu. Tetapi dalam kisah, kita tengok dalam kisah anak Nabi Adam ini, Habil yang diterima korban ni kata apa? Oleh kerana dia ni makna khilaf bukan dia nak menang, dia nak kebenaran. Dia kata apa? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Sekiranya kamu menghulurkan tanganmu untuk membunuhku, kata Habib. Ma ana bibasitin yadi ilayka liaqtulak. Aku tidak akan menghulurkan tanganku untuk membunuhmu kerana aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Ini khilaf yang berlaku. Begitu juga khilaf yang berlaku bukan sahaja di kalangan manusia. Khilaf ini juga berlaku di kalangan para malaikat. Ya. Dalam satu hadis yang masyhur, semua kita tak kenal belaka, tahu belaka hadis ini. Hadis bagaimana seorang lelaki yang dia membunuh 99 orang. Dia bunuh orang, 99 orang. Lalu dia berjumpa dengan Tok Lebah. Tok Lebah, bukan orang aling, dia jumpa dengan Tok Lebah. Dia tanya, aku dibunuh 99 orang dah, kalau aku bertaubat tu, aku terima dah taubat aku. Katanya Tok Lebah tu kata, tak terima, banyak ramah sangat membunuh tu sampai 99 orang. Siapa nak terima taubat tu? Lalu dia bunuh Tok Lebah tu, mati. Jadi 100 orang. Dia berjumpa pula dengan orang alim. Orang alim, tanya dia, adakah Allah akan menerima taubat aku? Aku ni bunuh 100 orang. Kata orang alim tu, kalau sekiranya dosa mempenuh langit dan penuh bumi sekalipun, membunuh berapa ribu orang pun kalau mempertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat. Nah, lalu orang alim tu kata, tapi aku beri syarat, lepas pada mutaubat, mugi ke tempat lain yang ada duduk sini. Dia lagi tempat, awak boleh beramal, boleh beristighfar kepada Allah, minta ampun dengan Allah. Pergi, cari tempat. Dalam perjalanan, dia tahu kisah ni dalam perjalanan tu. Dia nak pergi tempat dia bertaubat tu, dia meninggal dunia. Bila meninggal dunia, malaikat rahmat dengan malaikat azab berebu. Jenazah dia ni, hak ni kata kena masuk syurga. Hak ni kata kena masuk neraka. Ni hak kata khilaf di kalangan malaikat. Berlaku khilaf di kalangan malaikat. Nak ambil tu, balas juga malaikat pun berkenaan dengan khilaf. Ya? Begitu juga dalam masalah mazhab. Mazhab kita, hak kita belajar ada pak sebenarnya. Mazhab ni banyak. Ya? Mazhab-mazhab ni banyak. Dan masing-masing tu ada adab dalam ikhtilaf. Kita tengok Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i dia ada dua pendapat. Ada pendapat baru, ada pendapat lama. Ya? Dan dia juga khilaf dengan Tok Guru dia. Imam Malik ni Tok Guru dia. Imam Syafi'i. Imam Malik Tok Guru dia. Dia belajar dengan Tok Guru dia, Imam Malik. Tapi dia mempunyai pendapat yang berbeza. Tok Guru dia tak kata Imam Syafi'i ni neraka dia. Tak. Dia tak kata pun. Imam Syafi'i dengan pendapat dia. Imam Malik dengan pendapat dia. Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun dia ada mazhab dia. Tapi dia belajar dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Masing-masing ada kepakaran masing-masing. Kenapa? Kerana khilaf yang berlaku di kalangan dia tu, dia ada adab dia. Adab ikhtilaf dia tu. Dia balah bukan kerana nak menang. Dia balah bukan kerana nak menang. Tapi nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berlainan dengan kita balah pada hari ini. Kadang-kadang kita balah pada hari ini bukan atas dasar ilmu. Kita balah hari ini atas dasar kerahkeng. Kerahkeng. Ini yang jadi masalah. Sehingga balah-balah kita pada hari ini, kita tidak ada ilmu dan kita berhujah dengan hujah yang tak tahu bagaimana. Dia berhujah dalam keadaan dia jahil. Tapi dia rasa dia betul. Ini masalah. Sebab kita dalam adab ikhtilaf ini, kita nak berhujah mesti berpandukan kepada ilmu. Ilmu yang ada pada kita. Kalau kita rasa kita tak ada ilmu, kita diam. Kita kena senyap. Kita kena belajar. Dan kita kena menghormati pendapat-pendapat orang lain. Kita kena mengelakkan pertengkaran bila kita berhujah. Sebab walaupun kita betul sekalipun, kita betul sekalipun, kita tengok orang tu kerahkeng, kita kena undur diri. Bahkan Nabi SAW kata, kalau misalnya membaca Quran menyebabkan orang pecah belah, jangan baca Quran. Jadi pertama-tamanya kita tahu kena adab dalam ikhtilaf ini, kita kena ikhlas bondek kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak khabar ke orang atas dasar ilmu, atas dasar ilmu. Dan disebut, kita maknanya dalam bab kita menjaga akhlak ini, kita jaga bahasa kita. Jangan kita caci orang, jangan kita maki orang. Dan jangan kita maknanya berhujah dengan cara yang tidak betul, memanipulasi ucapan orang lain dan sebagainya. Kadang-kadang tu kita duduk bela ke orang, kita tak asuk ke orang. Kita duduk bela walaupun dia duduk karaoke pakai pukul 1 pagi, pukul 2 pagi dengan orang dara. Kita kata mana? Kita kata dia nak berdakwah. Siapa tahap tu kita bela? Pucuh kita tu. Kalau misalnya anak perempuan kita lah, duduk berkaraoke dengan orang puang, anak Tok Imam, anak Tok Bilal, kan anak kita panggil masjid surah ni, duduk berkaraoke dengan orang pukul 2, pukul 3 pagi. Buat mana perasaan kita? Menyemari dia beri hujah. Nak mempertahankan apa yang dia buat tu dengan hujah-hujah yang memalukan. Siapa sanggup dia kata dia tu duduk nyanyi pukul 2, pukul 3 pagi tu kan nak berdakwah. La haula wala quwwata illa billah. Sebab apa jadi gitu? Sebab ta'assub. Ta'assub untuk mempertahankan hujah dia tu. Sanggup kata apa saja. Membuat satu kenyataan sekolah-kolahnya itu adalah dakwah. Kita ni kadang-kadang dalam bab furu', dalam bab benda-benda yang furu'iyah ni kadang-kadang dalam bab sembahyang apa sebalah macam ni kata. Dia imam letak jawatan, hak ni letak jawatan. Hak ni kata, hak ni Wahabi, hak ni kata macam-macam. Sedangkan apa yang kita tuduh tu kadang-kadang kita tidak nilai berpandukan kepada apa yang disebut oleh Allah dalam Quran, kita tidak nilai berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam adab kita berikhtilaf ni, kita kena berpandukan hujah kita tu berpandukan kepada ilmu. Yang keduanya kita kena ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya kita berhujah tu bukan nak menang. Bukan nak menang, tapi kita nak kebenaran itu kita tonjolkan. Kita beri hujah-hujah yang tepat. Orang nak terima, orang tak mau terima tu dia punya masalah. Nabi sendiri pun, kan? Dia tak boleh nak beri petunjuk kepada orang. Nabi, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tak boleh beri petunjuk kepada orang yang kamu sayang. Allah beri petunjuk kepada orang yang kamu, yang dia suka, yang dia nak. Man yahdillah, fala mudillalah. Wa man yudlil, fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, tak ada orang pun boleh menyesatkan dia. Dan bila Allah kata dia sesat, tak ada orang boleh beri petunjuk kepada dia. Dan tugas kita ni sebenarnya, nak menyampaikan dakwah, nak mengharmonikan masyarakat, nak balas dengan orang, biar ada adab. Biar ada adab. Ada setengah orang saya pernah duduk dalam kedai kopi, duduk bincang sahabat-sahabat. Saya tengok dia macam agak fanatik. Saya tanya dia beberapa soalan dengan baik. Dia tak boleh jawab soalan. Bila dia tak boleh jawab soalan tu, dia katuk meja berdegung, dia tepuk lagi. Saya jadi malu duduk dalam kedai, tengok dia tuan kedai. Kalau dia duduk tengok belakang. Ya, bila dia tak boleh nak berhujah dengan kita, samalah macam perangai apa Nabi Ibrahim dengan Namrud. Bila Nabi Ibrahim kata Allah Tuhan aku menaikkan matahari dari sebelah timur, mu cuba naik ke sebelah barat, beliau tak boleh nak jawab. Bila tak boleh nak jawab, buat keputusan nak bakar Nabi Ibrahim. Dia tak boleh nak terima. Kadang-kadang orang yang fanatik ni, walaupun kita cakap benda betul, dia tak boleh nak terima. Tapi ingatlah, bila kita berhujah dengan orang dalam bab ikhtilaf, kita kena jaga adab ikhtilaf itu, dan untuk memberi kesedaran kepada orang, kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada adab itu banyak disebut dalam buku-buku, di antaranya Yusuf Qardawi pun karang buku adab ikhtilaf ni. Ada, kita boleh baca dengan panjang lebar bagaimana dalam bab furu'nya, dalam bab akidahnya, dalam bab salah, khilaf dan sebagainya. Cuma kita nak beritahu secara umumnya di sini. Bila kita berhujah dengan orang, kita kena kawal emosi kita. Kita tak berhujah berpandukan kepada ilmu yang ada pada kita. Dan kita hendaklah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam.
0: Alhamdulillah, selesai dua pusingan, jelas dah. Kemurnian Islam, kesilapan kita, perkara yang kita perlu betulkan dalam perselisihan, dan kena jaga adab. Sikit saja ingatan daripada saya, kita dah bawa dua tokoh yang cukup pengalaman, yang melalui kehidupan ini begitu lama, yang bina keluarga, yang bina generasi dia, yang pensyarah, yang pendakwah, kita semua ada. Dan terima kasih banyak saya kepada pengarah Yadin, pengerusi masjid, tuan-tuan, puan-puan, pemimpin masyarakat, pesara-pesara, tuan-tuan pesara. InsyaAllah kita akan banyak lagi Yadin akan buat siri kepahaman ini. Kita ambil faham daripada perbincangan kita. Yang molek kita ambil semuanya, yang tak molek kita buang semuanya. Mudah-mudahan kita berada di atas landasan yang benar dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan, supaya semua sekali mendapat kesejahteraan dalam hidup ini, daripada dunia sampai ke alam akhirat. Maka saya minta maaf banyak-banyak atas kelemahan saya mengendalikan forum ini, dan terima kasih banyak sangat-sangat kepada penduduk Kampung Kelulut ini yang telah mempamerkan akhlak yang mulia dan penganjuran program seperti ini. Untuk akhirnya, wabillahi taufiq al hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di jalan raya atau di mana sahaja, mereka berdua ada untuk menggeletik hati anda.
1: Blaben atau Blaben?
2: Apa?
1: Daripada awal tadi, benda kereta kan, masuk sipang tu, macam-macam hal. Maknanya ni dok wishing nak kan? Oh, berit nyangas.
2: Memang dok wishing nak, Kak Cik. Pasal beli mamahan dok wishing nak apa?
0: Bersama-sama Kak Cik dan Awang dalam DDOK, Guana Kamu Orang Kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Rabu hari ini 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah, Wang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wednesday.
1: Hari Rabu hari ini.
2: Nasi kerabu okay. Hari ini eh.
1: Dah tukar hari eh, semua okey eh.
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Ya, awang cergah hari ni awang.
2: Oh.
1: Awang gemari-gemari caligah hari ini. Mas segar tubuh-tubuh hari ini.
2: Segar tubuh-tubuh.
1: Panah. Cuaca panah nak orang ni, Wang.
2: Cuaca panah dah.
1: Terima kasih, Dija. Ceria Dija hari ni, eh.
2: Ceria. Hari ni gelak ketawa dia, kan?
1: Nanti gelak ketawa dia. Dia bahagia. Okey, terima kasih, Dija. Bagus je habis tugas dia dalam anggun inspirasimu.
2: Mm-hmm.
1: 10 pagi sampai pukul 2 petang.
2: Okey.
1: Okey, hari ni macam-macam lah. Ada benda nak selesai. Ada selesai lagi kat Cik Awang. Ada nak pergi jabat apuh. Lama duk dengar nak pergi jabat apuh.
2: Hmm.
1: Bila ni banyakkannya orang berusaha online belaka, Wang, tau.
2: Hmm.
1: Bukan ada urusan lah, urusan di band dan sebagainya. Hati-hati dalam perjalanan, cari parking molek. Jangan sampai kena samang, ya, tak, Wang, eh? Baik, jangan. Dalam pada tu, macam biasalah hari Rabu hari ni, macam-macam pengisian kita ada. Pukul 4 sekarang kita ada
2: Aitan Amok.
1: Dan kita ada Tajaan juga sekarang lah. Okay, cerita pasal Tajaan tu, kita nak kabar juga Tajaan Pertima sekarang, Wang. Okay, kita nak kabar juga sekejap.
2: Pasal
1: okay, kita
2: ada di benda apa, Sabah Songkrak.
1: Kita nak kena khabar juga deh. Okay, pakat mari ke Sabah Song Hyper Runcit. Okay, Wakar Tembesu pukul 4 sampai 5.30 petang ni. Okay, dengan kata lalu, Wang, sambal bilis. Sebut molek bilis tu, eh. Sambal sambal bilis. Awak ada takut salah tu ke? Sambal bilis, eh. Hadiah
2: libis,
1: menarik.
2: Kau sebut libis.
1: Jangan, Wang. Sambal bilis, Wang.
2: Bilis, ya? Bukan bilis, ya? Okay.
1: Hadiah menarik menanti anda, okay? Petani pukul 4 sampai 5.30 petang, Wang. Okay, baik, Wang. Hari ni kita nak sembah-sembah santai je lah, Wang. Betul ke, Wang? Kita
2: awak
1: ada
2: ambil sambal bilis, ya?
1: Perahi sambal bilis, ya? Dia free. Wang, free pun apa salahnya? Yang patutnya,
2: bilis ke libis, Cik?
1: Bilis.
2: Bukan libis, ya?
1: Bilis. Dia kau sebut banyak kali bunyi lain lagi. Kak Cik nak kata kawang. Wah, rupanya betul Wang. Kak Cik pun tak pasti. Kadang-kadang kita gaul-gaul dengan orang dan sebagainya, kan. Rupanya ramai ada yang masalah dengan adik-beradik dok tegur siapa. Kita nak kata siapa-siapa.
2: Kita nak
1: buka aib siapa-siapa. Cuma ada yang kata, dulu dah sekarang, dulu dah ni, hubungan kita dengan adik-beradik dok sama.
2: Lenggang
1: dek. Dok sama dengan dulu-dulu rapat kita ni. Walaupun mak ayah kita susah, tapi kita rapat. Len ni macam jauh sikit dengan adik-beradik. Kadang-kadang kita lebih rapat dengan orang luar daripada adik-beradik. Betul ke? Kenapa? Bapa?
2: Kenapa? Bapa?
1: Nak tanya bapa jadi gitu. Dan ada cara tak macam mana kita nak pulihkan balik. Betul ke? Betul. Kak Awang setuju ke? Tapi Kak Cik setujulah dengan ayat ni, Wang.
2: Ada.
1: Kak Cik rasa memang. Terutamanya kalau mak ayah dah tak ada, Wang. Ada orang bila mak ayah tak ada, dia kau rapat. Ada orang bila mak ayah tak ada, dia kau jauh. Tapi Awang setuju, eh?
2: Setuju. Yang kata gini lah, orang ramai yang menyatakan rupanya ada ramai ada masalah adik-beradik kita.
1: Masalahnya hubungan tak bertegur siapa, ada masalah sikit lah. Kita bukan nak buka air siapa-siapa, cuba kita nak tengok balik apa masalah. Sebab adik-adik air di cincang tak akan putus, Wang. Awak pernah cincang air tak?
2: Cincang memang tak putus, Kak Cik.
1: Awak pernah cincang air eh?
2: Tapi biar tinggi, Kak Cik.
1: Biar tinggi, eh?
2: Biar air tinggi.
1: Awak memang kalau awak stress, awak cincang air. Tapi tak baik-baik cincang air. Pada cincang kau, cincang air tak apa, Wang. Satu hari satu
2: cincang dan cacing lah, Kak Cik.
1: Satu hari satu peribahasa, eh?
2: Ya.
1: Okay. Awang Kak Cik, ya, macam bagaikan air di cincang takkan putus, ha?
2: Ya.
1: Walaupun Kak Cik dengan awak bukan adik-beradik, Kak Cik dengan awak ni bau-bau bacang sebenarnya. Betul ke? Alam memang

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Orang Terengganu
2: nak jimat pitih dah. Jom kita pergi jualan rahmah di Pasar Raya Desa Segar, Pengadang Baru.
3: 24 dan 25 bulan Julai ni boleh jimat dari RM60 sampai RM120. Lebih 100 barang harian murah belaka situ.
4: Ya, daripada berah, telur, lapin bayi, sampailah ke barang basuh macam sayur, bawang, harga duk masuk akal.
5: Jangan lepaskan peluang ebas ini dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Layari media sosial Desa Segar untuk maklumat lanjut.
2: Jumpa anda di Desa Segar, Pengadang Baru.
6: Satu hari, satu peribahasa.
7: Bagai aur di atas bukit, maksudnya menyerahkan diri kepada nasib. Contoh ayatnya, semasa dalam pelayaran itu, kami bagai aur di atas bukit, hanya berserah kepada takdir.
6: Satu hari, satu peribahasa.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Okey, baik Jojo, okey, guna gamak kita 2:21 minit petang. Ya, ya, ya. Okey, kita ada test line katanya.
1: Oh, test line hari ni sekali lagi.
0: Test line, test 1, 2, 3.
1: Ke radio mana tu kita tunggulah,
0: bukan, orang seleksi.
1: Oh, seleksi.

0: Selesa dengan selasa lah, ya. Okey, bang, kita ada WhatsApp ni. Hari ni suhu biar ni. Sayang kita ni kamu suhu sama. Nombor WhatsApp
1: bagus
0: di belakang.
1: Bagus dia ni. Ha.
0: 4848. Terima kasih. Hari ni kat Cik Awang 31 darjah Celsius. Tak lah panas sangat. Ha. Walaupun hakikatnya nampak panas lah deh. Okey, baik. Kita ada WhatsApp ni daripada Wah di Kemamang. Assalamualaikum kat Cik Awang. Saya dulu masa arwah Mak Abah ada kurang sikit hubungan adik-wadik. Kami duduk rapat masa Mak Abah ada. Tak tahu buat apa. Mungkin dulu mereka semua sibuk kot. Allahuakbar lah. Tapi lah ni, alhamdulillah, lepas Mak Abah tak ada, kami rapat. Oh, jadi terbalik. Mungkin sebab bila masa-masa sedodoh tak ada Mak Ayah ni kan. Nak gantung dengan siapa lagi, nak agak kasih dengan siapa lagi.
1: Yeah.
0: Jadi kata, lah ni, alhamdulillah, lepas Mak Abah tak ada, kita jadi rapat. Kita adalah event perjumpaan kami sebulan sekali, grup WhatsApp pun tak pernah sunyi, dia kata. Terbaik, wah, alhamdulillah. Kalau
1: bagus dah tu, lah. Kekal lah, eh.
0: Yelah, kalau Mak Abah ada, mesti Mak Abah bangga dah. Kita maknanya hubungan adik-wadik rapat. Kita pergi jauh mana, watik tekih lah lagu mana pun, kita akan balik dengan adik-wadik kita juga, bang. Betul tak?
1: Betul-betul.
0: Seburuk-buruk pun, seburuk-buruk benda, bang. Daging dicicuh juga. Itulah adik-wadik, bang. Tapi Kak Cik buka benda lalu kat TikTok, bang. Hak yang sedih aja dalam benda gitu. Hak nama dia, hak abang semua adik-adik tu kan. Wah, kadang kita terfikir, ya Allah, baik mana rapatnya dia hubungan adik-adik dia. Kalau dua orang jadi adik-adik, musuh aku suka mula mana kan.
1: Iyalah. Seorang lagi pergi kat cik.
0: Seorang dekat kemdi. Seorang kena ambil adik akak abang kak abang. Abang mana bang dengan adik-adik, okey?
1: Okey, alhamdulillah kak.
0: Dulu pun gitu juga, lain pun gitu juga.
1: Sama je rasanya.
0: Sama, eh? Okey, alhamdulillah. Apa rahsia?
1: Rahsia.
0: Awang best buat family kena, day. Gathering family
1: kita
0: day.
1: Kita kena, apa ni, benda panggil, mengetahui, pendapat macam mengetahui pula.
0: Mengetahui macam, jauh sangat kena, tu sampai kena mengetahui. Mengetahui apa benda, bang?
1: Bukan kena pergi bertahui kat cik. Kita kena tahulah. Macam apa memasak loh adik-adik kita kan.
0: Didikan kok. Ada kaitan dengan didikan mak pun ada juga. Bukan kata hak kita macam adik-adik ni mak ayah dok benda. Dok tekan kada segi didikan tu. Tapi kadang-kadang ia sendiri. Dan kadang-kadang kita memang
1: betul-betul diri sendiri kerja kat cik. Sebab kita tahu sendiri kan.
0: Gitu deh.
1: Adik-adik kita dah
0: ada dok kan. Awak okey kan adik? Abang okey eh? Abalung memainkan peranan yang penting.
1: Abalung memainkan peranan yang penting.
0: Abalung.
1: Okey. Kak cik
0: macam mana kak cik? Kak cik suam-suam kuku.
1: Suam-suam
0: kuku.
1: Suam-suam kuku.
0: Tapi kak cik ambil peranan. Sebagai anak busu, kak cik ambil peranan untuk merapat bagi adik ramah adik-adik. Jadi kak cik anak puan seorang. Jadi kak cik ambil peranan merapatkan adik-adik yang lain. Kak cik ambil peranan tu, faham tak, bang?
1: Kak cik ambil peranan. Jadi kak cik jadi ketua lah.
0: Jadi terbalik. Patutnya hak sulung kan. Tapi kak cik, kita fikir bila peringkat umur-umur gini, bang. Jadi kita takut anak-anak kita. Jadi bila kita ada takut anak-anak kita, kita biar nak biar anak-anak kita dah kenal tu, hubungan dia sama-sama adik-adik dia pula tu. Takut dia tengok kita gini, jadi dia pun dah rapat juga. Tapi betul ke? Yang nak telefon boleh 6235330.
1: 6238330.
0: Kita cakap hamdia gini, bang.
1: Kita cakap pasal apa ni, tentang
0: betul ke
1: ramah di kalangan kita ada masalah adik-beradik.
0: Ada adik-beradik dah bertegur siapa. Hubungan kata orang tu adik-wadik dah seperti dulu. Betul ke? Macam mana cara dia? Betul ke? Apa puncanya? Kita nak tahu jugalah.
1: Okay, boleh berdengar lagu kita. Bye.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Kak Cik kan tadi sesi minyak, nak bayar ke duit ke 50 di sisi minyak. Tapi dia kena turun dulu kan. Dan tak ada duit Kak Cik.
2: Oh, itu betul boleh buat situasi tu.
1: Jadi nak bidong eh beban air minyak sikit lagi. Habis.
2: Mana
1: agak-agak boleh hutang. Kalau jawab ni sebenarnya ni nak saya kau Kak Cik je.
2: Tapi tak apa bang. Sebab Kak Cik kenal orang kerja sesi minyak tu. Dekat kaunter tu Kak Cik kenal dia.
1: Tu Kak Cik kenal.
2: Kak Cik kenal pada hari tu lah. Dia pun ada berbicara juga.
0: 2 hingga 6 petang eksklusif di Terengganu FM.
2: Okay, baik, 2.37 minit petang.
1: Okay,
2: baik.
1: Jadi nang dekelu-kelu kita pun boleh.
2: 6.235.330.
1: 6.238.330.
2: Okay. Kita tak kata siapa dia sebenarnya. Tapi gitu, betul ke? Kalau kita tengok dulu-dulu, walaupun mak ayah kita susah orang, susahnya cari piti. Tapi hubungan rapat. Ada orang daripada awal sampai ke leni, dia hubungan adik-adik dia macam ada masalah ke, macam ada rapat lah kan? Jauh. Mesra tapi, mana? Dekat tapi mesra, dekat tapi jauh gitulah lebih kurang dan tapi ada orang macam tadi buat ke mamang tadi, dia kata dulu masa mak ayuh ada hubungan adik-adik dok rapat. Tapi bila mak abah tak ada ni hubungan adik-adik jadi rapat. Mungkin tak tahulah, mungkin yalah bila mak abah tak ada ni kita rasa sayulah sikit bang. Ya, tinggal adik-adik je. Kalau adik-adik dok ramah lagilah berasanya.
1: Itulah
2: tapi
1: pasal
2: kita tak tahu juga. Awak bunyi macam dia tak?
1: Bunyi gas.
2: Tak apalah. Pak Kacik dah makan ni ya. Okey, jadi nak royak bui. Okey, jadi kita nak tanya juga, ada kakak saya sobat suju ke betul ke? Apa punca dia? Macam mana nak buat? Kata orang tu nak supaya
1: mengembalikan lah.
2: Mengembalikan balik
1: ke rohan tu menjadi kejernihan.
2: Jernih.
1: Ya. Okey, ada
2: macam
1: lagi.
2: Tu ni ambil yang ni yang keruhan yang jenis.
1: Kak Nisa ada Kak,
2: ada nota suara.
1: Ada nota suara.
2: Okey, kita dengar nota suara daripada Kak Nisa aja.
1: Okey,
2: baik.
1: Kak Nisa nak cover benda tu. Okey.
2: Dah dengar?
1: Dah dengar lagi.
2: Apa dah dengar lagi? Kak Cik play dah eh?
1: Ya ke?
2: Kuat mana?
3: Okey,
2: Kak Cik play doang? Tak bunyi bang. Apa dah bunyi?
1: Tak bunyi.
2: Tak bunyi di. Betul dah ni.
1: Untuk benda apa ni? Nota suara dah.
2: Nota suara dekat WhatsApp ni. Betul dah, rasa betul dah dia. Betul dah sini sepatutnya.
1: Adakah minyuk-minyuk gerak?
2: Oh, salah. Dia tukar ni.
1: Ada hantar apa-apa. Besar dah
2: saya cakap. Bukan. Tak tahu.
1: Tak tahu.
2: Ada salah tekan button ni. Ada. Siapa dia? Tak tahu aja. Bangun ni boleh. Ni sok. Okay, ada. Betul dah.
1: Yeah.
2: Baiklah ada di ni.
4: Assalamualaikum Kak Cik.
2: Assalamualaikum.
4: Pasal nyantak dengan adik-beradik ni. Ni ramah adik-beradik. Tapi semuanya baik-baik belakang. Seorang je tak. Abang ni tak ngam dengan dia. Sebab apa? Sebab dia tak amanah. Apa yang ayah suruh buat, apa ayah suruh beri ke adik-adik, dia tak bagi. Jadi kan terasa semua keluarga adik-adik tu terasa lah kat dia. Tapi tak balas pun. Kami kalau nak pergi, kami pergi rumah adik-adik. Hak bosu tu lah. Hak bosu tu amanah di Kelantan lah tempat dia. Tapi hak bosu tu memang amanah. Kalau apa-apa memang dia beri untuk kami semua. Jadi kami tak terasa sangat. Tapi dengan dia dengan abang ni memang terasa hati. Ayah kata, dia kata ayah tak suruh berilah. Dia tipu-tipu kita. Jadi kita terasa kita tak balas duduk lah. Tapi hati tu terasa tak balik lah rumah dia.
2: Betul.
4: Kalau kita tak balik, dia kata tak ada tempat tidur lah alasan dia. Lepas tu dia buat tempat. Dia suruh kita pergi rumah dia, tak pergi juga. Alasan sahaja. Itulah dia kisah adik-beradik ni. Semua adik-beradik kami ni ramai adik-beradik. Tapi dengan lain-lain semua okey-okey lah belaka. Tak balas pun, ngabang pun. Tapi terasa hati dengan apa yang dia buat tu tak kena. Dia tipu-tipu kita.
2: Okay.
4: Itulah dia kisahnya beradik kat ni.
2: Baik.
4: Yang seorang tu. Yang lain tu okey-okey lah semua. Okey lah Kak Cik.
2: Terima kasih Kak Cik Awan.
1: Sama.
2: Kita bukan nak buka air ataupun kisah adik-adik kita sebenarnya. Tapi terima kasih untuk perkongsian daripada Kak Cik tadi sebenarnya. Yelah kadang-kadang bila salah seorang tu ada masalah gitu lah. Jadi hilang kepercayaan. Dia rasa
1: tapi kena ambil seorang peranang lah Kak Cik adik-beradik itulah.
2: Tapi tak sedap juga bang. Sebab bila dia ramah-ramah ada seorang gitu. Jadi kita kan adik-beradik kan. Jadi mungkin kena bincang molek, duduk molek. balik ke Gunung Wang.
3: Yeah.
2: Supaya kita dapat buang yang ke tu lah. Okey, baik. Jadi kita benda dengar lagu dulu lah. Okay. Sama mula Kak Gidai. Kalau nak telefon boleh 6235330.
3: 6238330. Jaga.

0: Okay, hello. Terengganu dengar ni.
1: Ah, okay. Saya okay. Daripada...
2: Hello? Dah terputus dah.
0: Okay, sebenarnya kita test lah untuk seleksi pagi ni. Tadi kita dengar tadi, ya tak? Tak apa. Hello? Tak apa, kita cuba
2: kita
0: lagi.
2: Kita
0: boleh
2: berasa saya.
1: Hello?
0: Ya.
1: Hello? Dengar hello? Saya?
0: Dengar.
1: Alhamdulillah. Yeah. Okay. Okay. Sekarang ni Kedah dah ada. Tunggu Sarawak aja belum lagi. Nanti bila dah ready, kita akan saya akan call balik.
0: Okay. Baik.
1: Okay, baik. Terima kasih.
0: Sama.

gadis mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Okey, 2.53 minit petang, Wang. Jadi bukan benda takut ada sains siapa dengar kita kejut kan, apa pulak kan.
1: Kita pula suka awak sebut hello-hello tu kan.
0: Sebab kita sebenarnya test line, Wang.
1: Test line untuk seleksi dia kasi dah.
0: Seleksi pagi. InsyaAllah pagi depan ya hak lah. Okey, baik. Terima kasih untuk apa tu. Kita ada Adira, kita ada D, kita ada Nurul, kita ada Ilham. Yang kata-kata memastikan kelancaran untuk test line ni, Wang.
1: Okey.
0: Kita test dulu.
1: Kena test dulu. Mana-mana tahu kan.
0: Ada sakut-sakut
1: mana-mana tau.
0: Dia makan kena test dulu. Test kenyang.
1: Oh, test je kenyang ya.
0: Makan boleh je.
1: Lepas tak makan lagi.
0: Test boleh tak beli. Test je pasca kau ada juga gitu. Okey, Wang. Jadi kita nak kongsi lagi siapa, Wang?
1: Okey, sebelum tu awak nak baca ni. Kiriman dari Moknah ni.
0: Moknah.
1: Moknah nak ucapkan selamat petang lah pada Moktih. Oh, Moknah kepada Moktih dah.
0: Okey.
1: Lepas tu Mok Wang, Sawah dan juga anak-anak.
0: Baik.
1: Antaranya Medang, Siti, Sang dan juga cucu-cucunya lah.
0: Okey.
1: Aiman, Kalisha dan juga Nuring.
0: Baik.
1: Moga baik-baik belaka katanya.
0: Okey, kita ada Mak Losong ni, Wang. Mak kata gebuk saka Kak Cik. Bagi dok betul boleh menyebabkan hubungan dok mesra. Kadang-kadang betul juga, Wang. Kadang-kadang benda gini jangan main. Benda ni kalau bab-bab saka ni banyak siapa. Kadang-kadang boleh teki, boleh air. Yang dok bertegur siapa tu siapa kadang-kadang lebih parok daripada tu lagi, Wang. Jadi kena bab-bab harta ni kadang-kadang kalau boleh biar selesai jangan molek lah. Kita ada rujukan kita untuk diselesaikan.
1: Betul-betul.
0: Pak Mak di Buloh Gading, terima kasih Pak Mak. Pak Mak baru tu bit uak, Wang. Pertama, geng. Semoga diberikan kesihatan yang baik.
1: Okey,
0: sambil-sambil itu kalau adik kakak dan sobat kita hok nak bagi respon pun boleh.
1: Yang keluar-keluar kita tu pun boleh?
0: Tak ada lagi. Okey, boleh. Kalau nak telefon pun boleh. Betul ke rupanya masih ramai yang ada masalah dengan adik-adik yang dok bertegur siapa? Yang ada masalah dengan maksudnya dok bertegur siapa? Dok bertegur siapalah maksudnya. Tak tahu sebab
1: mungkin,
0: benda.
1: Mungkin buca-buca
0: bukan niat nak buka aib kita adik-adik kita dok. Tapi betul ke dok? Dulu dan leni hubungan kita dok rapi mula. Kan? Ada yang dulu dia rapat, leni duk rapat. Dulu rapat, leni duk rapat. Dan ada yang duk rapat daripada dulu, siapa ke leni? Tapi kalau ada panggilan, Wang. Boleh ambil panggilan duk dia? Boleh dia? Kita ambil panggilan Dan ni dia. Hello, Assalamualaikum.
1: Putus dah
0: pula. Hello, okay. Assalamualaikum.
1: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Cik Noor ke?
1: Noor ni ha.
0: Cik Noor gini ke? Cik Noor. Baik. Cik Noor sihat,
2: Alhamdulillah.
0: Okey, Cik Noor. Okey.
1: Cik Noor dengar dah yang kita kabur tadi lah.
0: Betul ke, Cik Noor? Hubungan kita dulu, dia ada orang tu dulu dan leni sama je. Ada orang tu dulu dia rapat, leni dok rapat. Kalau berbanding dengan zaman leni, hubungan adik-wadik makin jauh. Tapi Kak Cik bukan boleh sebab tengok dalam TikTok tu lah. Kerabat adik-wadik tu bila terutamanya bila Mak Ayu ada, tak ada tu. Dia kata sayu, mari lah. Adik-wadik lah tempat kita menumpah kasih. Betul ya, Cik Noor? Kalau pandangan Cik Noor pula lagu mana?
2: Dia kadang-kadang dia tengok latar belakang kau, Kak Cik.
0: Latar belakang, okey. Maksudnya tu?
2: Kalau latar belakang dia ni sejuk. Mendeng zaman nenek moyang dia tu lebih menitik beratkan kekeluargaan. Jadi bawah ni pun insyaAllah. Kalau ada tekin sikit-sikit pun dia akan berbalik-balik. Macam dia tahu balik. Tetapi apabila berlatar belakang kan waktu dari segi agama sekurang menyebabkan bagi dia tak tegur sebulan bertahun-tahun tak bagi tak kisah benda.
0: Kadang-kadang tak tegur adik-adik pun kadang bukan tak tegur depan rumah pun kata tak pergi mari kita rasa biasa
2: dia rasa biasa sedangkan kita orang tengok ni boleh ke gitu.
0: Tapi kita kadang-kadang kita rasa deki tengok adik-adik orang lain rapat kan.
2: Ya.
0: Dia takkan nak lock gitu. Kita pun akan ada anak cucu pula. Kita anak cucu akan bawa benda yang sama. Dia tak sonok, tak sonok.
1: Kita ikut lah pula orang gigi tau.
0: Masa nak buat lagu mana, Cik Noor? Cik Noor ada pandang cara dah, Cik Noor?
2: Kadang-kadang kalau hok gini ni, kalau kawan-kawan Cik Noor ke atau hok kita kenal, kita akan buat satu usaha lah. Kita buat benda nak pergi program ke apa ke, kita bawa dia orang mendekatkan ataupun kita punya bantuan tu, kita beri ke CA, suruh CA ni beri. Kalau dia kata, tak boleh. Dok minta tolong juga bakti Cik Noor dok undang
0: Okay.
2: Jadi secara tak langsung dia kena pergi juga rumah pergi atau barang.
0: Baik.
2: Sebab kadang-kadang kita ni jangan pula jadi bata api pulak. Kebanyakan orang tu dia kalau jadi bata api tu susah sikitnya.
0: Baik, jadi memerlukan campur tangan daripada orang luar Cik Noh eh?
2: Ya, kena kita campur tangan juga.
0: Baik, baik.
2: Untuk tu menambah kebaikan lagi hubungan dia orang.
0: Okay.
2: Sekurangnya biarlah kita usaha dah.
0: Betul.
2: Soal hidayah ataupun tu atas Allah Ta'ala lah. Sekurangnya kita cuba. Jangan tambah menyebabkan kalau putus sikit. Nak baik dah sikit-sikit. Tapi
0: kau kita bergerak.
2: Kau bergerak.
0: Baik.
2: Jangan gitulah kakcik.
0: Yelah.
2: Dengan kakcik ada benda kita bagus kan.
0: Amin. InsyaAllah. Okay, terima kasih Cik Noh.
2: Okay.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Mak kata orang ya.
2: Tua-tua miang keladi.
1: Bukan tiga beria bang. Bukan tiga beria.
2: Makin tua makin menjadi. Bukan tiga beria. Ini pun peribahasa kita.
1: Peribahasa.
2: Peribahasa kita.
1: Sembuh air. Cuba tengok minum air. Sembuh awak kata kata.
2: Minum air kau pula.
1: Awang pula udah air kata kata.
2: Awang mana ni?
1: Adalah. Tapi ayah awak okey.
2: Awak dah kena.
1: Ayah ke ayah awak okey.
0: 2 hingga 6 petang. Eksklusif di Terengganu FM.
1: Okey, dari pukul 2 sampai pukul 3 dah. Pukul 3.5 minit petang. Masa dengan sungguh lah. Hari ni hari Rabu. Ada yang ambil anak-anak kafar dan sebagainya. Ada anak-anak ada kelas tambahan dan sebagainya. Sibuk dia ni budak-budak bang.
2: Yelah.
1: Okey, bola habis dah kan?
2: Bola habis dah.
1: Bola habis dah. Tapi ada cerita dia selepas bola tu lah.
2: Yelah.
1: Cerita di Stadium Merdeka. Terutamanya lah.
2: Corek-corek yang panggil tau.
1: Sebenarnya banyak sangat lah sapuh lepas-lepas tu bang. Jadi ini agak kata-kata tu. Takut menggambarkan mentaliti orang kita lah. Takut pelancong-pelancong luar kata, oh gini rupanya. Betul tak? Dan ada satu pula gambar yang tu lah, video yang tu lah. Pelancong, penonton-penonton, penyokong-penyokong pasukan Jepun. Yang menonton di stadium lah masa pasukan mereka tu. Kata-kata main bola baru ni kan. Lepas habis je wang, dia kutip sapu semua dah tu. Memang penyokong Jepun saja. Dan kalau dia tengok orang lain main bola pun, dia tetap kutip siapa walaupun bukan pasukan dia. Okey, kalau menang. Tapi itulah kata orang tu, didikan yang dibawa. Okeylah dalam stadium ke, luar stadium ke, di mana-mana. Jadi kita fikir-fikir bersama lah tanggungjawab kita. Ini bukan untuk seorang dulu, untuk semualah.
2: Ya.
1: Okey, kita ada panggil lah.
2: Okey, panggil baik. Lah lagi. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam awak.
1: Ayu. Ya, yeah, Ayu di Kuala Lumpur.
2: Eh, Kak Cik pula dah. Ayu eh.
3: Ya, sehat dah awak.
2: Oh, ginilah.
1: Bunyi buat gitu apa? Bunyi bobok sikit.
3: Air masuk banyak tu.
1: Itulah. Okay. Baik, Ayu.
3: Jadi ambil orang banyak sikit.
1: Ambil orang. Okay, kalau Ayu sini macam mana? Apa pandangan Ayu? Betul ke?
3: Saya pun bersetuju. Bukan kata buana. Kadang-kadang bersisi faham dalam kalangan adik-beradik ni. Dia bukan kerana bak saka saja.
1: Okay.
3: Bak hutang saja. Kadang-kadang duit ni segala-galanya.
1: Okay.
3: Kadang-kadang ada sisi faham ni contoh dalam adik-beradik tu. Dia tak boleh terima tegur orang. Saya ambil beginilah. Contoh saya ni ada anak. Lepas tu adik saya ni tegur anak saya ni. Buat salah. Saya tak boleh terima maknanya. Padahal yang ditegur tu anak saudara dia.
1: Tapi kalau dulu-dulu tak gitu you rasa tak?
3: Dulu-dulu tak. Kan saya macam dulu-dulu ada juga bersisi faham. Tapi sekejap je tak. Tak siapa makan tahu. Tapi
1: Allah
3: yang
1: Akbar.
3: Bila Kak Cik dengan awak buka topik ni. Sebab saya pun. Benda ni baru dalam 3-4 minggu lepas yang berlaku. Ni ke dalam saya sendiri jugalah. Saya pergi melawat kematian. Maknanya ada adik-beradik arwah tu dia bersisi faham. Dengan dua beradik lah maknanya. Siapakah arwah tu, siapa kelihatan lah hak tu. Kakak tu pun memang dok mari. Siapa kesuruh-suruh lah anak-anak saudara dia pun. Memang orang kata bertelingkuh sampai ke
1: Akhir hayat.
3: Jadi benda gini dok comel sebenarnya.
2: Betul.
3: Family saya ni macam sepupu yang paling tua sekali. Dia ni suka cari waris. Suka cari waris. Kalau katalah kalangan anak-anak ni adik-beradik ni ada yang teki orang kata. Teki hati sikit orang tu yang panggil. Dia ni bila dia cari waris, kira dia jadi pendamai. Bukan jaksa pendamai. Kalau jaksa pendamai boleh cek orang.
1: Ya.
3: Dia jadi pendamai. Dia akan bertanya lah maknanya. Bukan kata batu api tau. Maknanya dia jadi orang tengah ni. Dia cuba tanya lah. Buat apa jadi gini. Dia orang apa lama gini. Sampai satu tahap boleh sampai duduk semeja. Jadi baik semula.
1: Okay.
3: Dia main peranan daripada situ. Sebab tu orang kata ramai-ramai. Adik-adik ada peranan ni. Ada orang jenis orang cari baris.
1: Ya. Dia kena ada seorang.
3: Ada orang mula.
1: Ya. Betul.
3: Cari waris ni bermula dengan pot darah hamba dulu seorang. Tapi pot darah tak ada dah jadi arwah. Legasi ni dia ambil pula oleh anak saudara dia. Sepupu saya ni memang dia main gitu lah pandang dia. Hak mana teki tu. Siaplah bila kali main rumah ni dari tak mahu tegur jadi tegur balik. Dia main pandang gitu. Tapi gitu lah seselagi orang kata bila tak ada orang tua ni kok. Dia bila adik-beradik kohar panjang tu. Nak balik pun mak ayah tak ada dah. Masih ada hidup pas diri. Dia mari tengok sila. Apa lagi nak tanya kabar berita. Benda ni berlaku dalam masyarakat setempat kita.
1: Baik.
3: Jadi nak kena cari inisiatif jalannya gitulah orang
2: kata. Cari orang tengah jugalah deh.
3: Orang tengah
1: yang boleh dipercayai
3: Kadang-kadang astrologi kat tangga ni kadang dia fikir juga dengan orang luar tapi kadang-kadang ada kena molek. Adik-adik kita ni dengan adik-adik diri tak perengok dengan orang luar ilmu pun
1: ada juga gitu pasang gitu.
3: Ada pattern gitu. Jadi kalau orang kata tau, kalau kena saya pun nasihat pada diri saya sendiri sebab saya pun anak sulung. Jadi kot mana-mana macam saya pun abah tak tau. Tapi hubungan adik-adik tu daripada sebelum abah tak ada dengan abah tak daripada abu ada sampai abu tak ada ni, dulu memanglah orang kata kita nak pergi ni macam jauh sikit lah sebab kita berlana ibu kan.
1: Yelah.
3: Tapi bila abuh tak ada ni, sebab abuh pun dia pesan lah ke adik-adik ni, jangan sampai orang kata putus hubungan ni.
1: Yeah.
3: Bila abuh tak ada, benda tu makin rapat sebenarnya. Jadi adik-adik saya not all lucky lah, jadi wali.
1: Jadi ingat pesan arwah abuh tu eh.
3: Ah, jadi dia okay, ingat apa semua, bila apa-apa hal jadi dia duduk lepas tangan lah. Okay.
1: Comel.
3: Ah, jadi dalam keluarga, dalam macam ni saya pesan ke diri sendiri juga. Kalau kata berlaku selesai faham tu, jangan makan hari. Sebab emas selalu kata kalau lebih dari sehari mayat abang pun tak guna. Itu tu besar. Mayat
1: abang tak guna. Hubungan silaturahim tu jangan putus. Adik-adik tu kadang-kadang kita cuba hubungkan silaturahim yang jauh, yang dekat tu putus masalah.
3: Ya betul. Kadang-kadang orang kata, bukan kata dalam keadaan adik-beradik, sepupu-sepupu pun, sebab kita mari dari darah yang sama.
1: Betul. Iaitu
3: moyang kita. Kalau kau mana-mana baluh pun, kau mana-mana waris juga. Adik-beradik lagi, waris-waris lagi. Jadi kalau boleh orang kata jangan ambil panjang. Kalau kita betul-betul kita dok salah pun, tak salah pun kita nak beraluh dengan dia orang ni. Sebab kenapa, takkan sahab bila kita nak baluh ni. Memanglah orang kata duduklah kasut aku boleh belaka. Tapi gitulah, kalau nak baluh adik-beradik ni tak comel. Sebab benda mak ayah kita, kalau hak yang masih ada tu, makin menghitung hari tua kan. Anak-anak ni baluh sama sendiri, bertelikoh sama sendiri. Kalau hak dah tak ada dah, dah aman tu dia di no.
1: Betul, dah comel.
3: Sebab anak dia atas muka bumi ni bertelikoh sama sendiri.
1: Lepas tu anak cucu kita pulak kat lagi panjang ceritanya.
3: Bila baluh sekat cik awang, bila dok pergi mari dengan adik-beradik ni, anak kita automatik hidupkan cik
1: mumut darah. Sebab dia tengok contoh.
3: Dia panggil dalam bahasa Terengganu, dia panggil mak ayah dia dok jual. Dia dok pergi mari. Jadi bila dok pergi mari, putus lah situ. Dok mula dok kenal pun belanggu bahu ni. Padahal ada sepupu dua, pupu mu dok kenal. Sebab dia jadi bersisi faham dengan adik-beradik ni. Memanglah benda orang kata kalau kita bercakap lebih panjang. Tapi benda ni kita nak sesal, ada sikit-sikit kesalahan tu, maafkanlah
1: adik-beradik kita. Moleknya begitulah.
3: Okay. Panjang kalau dah minta maaf, ada apa lah kalau dah minta maaf.
1: Betul lah. Baik.
2: Terima kasih you.
1: Sama. Ingatan bersama. Waalaikumsalam.
2: Salam.
1: Okey, kita ada Suaza. Uding 81. Waalaikumsalam Uding. Kita ada Suaza.
2: Suaza dia kata kenapa ni? Dia kata kalau dululah kerja jauh, memang tak rapat dengan sangatlah dengan adik-beradik kat sini. Baik pun dengan kakak seorang je. Lepas tu 2 tahun lepas saya berhenti kerja sebab ayah sakit. Saya startlah update
1: WhatsApp group.
2: WhatsApp group ni lah.
1: Tunjuk gambar lah.
2: Ya,
1: pergi makan jalan-jalan dengan ayah. Dia ni ramai pulak pergi makan dengan ayah gila-gila. Macam meriah pulak sari update cerita. Kan macam tu kan bagus. Ya dah. Abang Is, waalaikumsalam Abang Is. Gini je. Kita adik wadik dah tua-tua. Dah tua-tua belaka dah ni. Mungkin dah reti belaka dah, kita semua akan jadi tua juga lah. Okey, baik, kita dengar lagu dulu lah.
2: Okey.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kedah dengan Terengganu dengan Sarawak.
1: Kita dengar.
0: Dengar.
2: Dengar.
0: Okey, cuba bercakap sikit je. Sebab saya nak tengok situasi.
3: Okey, baik, okay. Terengganu, Kak Cik dan juga Awang petang ni, segmen logat Terengganu.
1: Jadi okey, Guanegamo orang kita.
3: Okey, Terengganu clear. Okey.
2: Okey. Sarawak FM.
0: Cakap panjang sikit.
2: Oh, panjang sikit. Hari ini kita sambut Hari Sarawak. Jadi you all bolehlah ucap selamat Hari Sarawak untuk kami.
0: Selamat
1: Hari Sarawak.
4: Okey, Kedah.
2: Terima kasih.
4: Kedah bersama dalam segmen Relax 26 hashtag layan bersama dengan Nora N.
1: Okey, memang okay. Relax betul lah petang ni
0: Relax.
4: Relax boh. Santai kita.
1: Orang tengah nak kata relax boh.
3: Relax boh.
4: Relax boh.
0: Okey, saya kat sini dengar okey, tak ada feedback apa semualah. Setakat ni okey. Jadi saya minta Sarawak, Kedah dengan Terengganu safe setting tu ya.
3: Okey, insyaAllah.
0: Supaya hari Ahad ni kita boleh guna yang sama juga.
3: Baik.
0: So tak payah nak setting dah.
3: Okey. Terima kasih untuk
0: technical
3: dari Terengganu juga. Baik.
0: Terima kasih. Kita jumpa hari Ahad. Call time dalam 7:30.
3: Baik.
0: Okey. Okey.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Eh, jangan, jangan, jangan lepas lembu dengan terawa dia ni, bang.
1: Lepas lembu?
0: Oh.
1: Apa pula?
0: Dia lembu dia. Ikut suka dia.
1: Di mana boleh suka oleh.
0: Ha. Lepas lembu dalam kandang nemer, apalah.
1: Ha. Jangan lepas ngata.
0: Ha, PBT dia ni, pihak berkuasa ni, tengok-tengok ni, lembu siapa dia? Lembu siapa dia? Ha. Bukan dia takut tindakan sebab dia tak ada cok atas pala lembu tu. Kalinga lembu tu, hotpot mak ke, hotpot awang ke. Ya, bang tak? Jadi gitulah, bukan dia takut membahayakan, ni lah orang ramah lah, terutamanya dekat LPT, bang. Oh, takut ada jadi aksiden dan sebagainya. Ha, ya.
1: Itulah.
0: Jadi, pakat jagalah binatang ternakan kita. Sebab kat pergi kan, kalau pihak berkuasa pergi ambil lembu demo, bukan ambil lembu saja, dengan tuan-tuan sekali pergi ambil. Panjang ceritanya. Okey,
1: dia panggil lang kita. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Siapa dia?
2: Awam.
0: Kak Mah ke?
2: Ya.
1: Okay, oh, okay. Kak Mah.
0: Okay. Kalau Kak Mah pula, pandangan Kak Mah macam mana?
2: Pandangan Kak Mah buat masa sekarang ni, dulu masa ayuh ada you. Tak ada ayuh tu, adik-adik mok tinggi belakang kan, bukan hok semua sepuk lah kira. Kita sayang ke demo-demo kan, tak cara kita langsung tak tanya khabar, tak meda kita balik pun tak pernah jumpa.
0: Okey, jadi masa mok ayuh ada, hubungan rapat?
2: Masa ayuh ada dulu rajin balik tu memang masa kecil-kecil ada. Dulu ni kan dia orang besar-besar kerja belakang, jadi
0: lepas tu tak berhubung kak?
2: Cara lah ke kakuk-kakuk tu langsung
0: tak berhubung ke?
2: Tak berhubung.
0: Dekat mak sendiri pun tak berhubung dengan adik-adik yang?
2: Duh, kalau kita saya pun orang ada akak nak kan, nak senyap
0: ya lah. Ya Allah.
2: Jadi kita bukan tak sayang kan
0: adik-beradik tinggi, tapi kalau ayah sama.
2: Bukan adik-beradik tinggi, adik-beradik betul.
0: Adik-beradik betul. Mak lain tu kuat kan, kalau adik-beradik mak sama tu jamai. Ayah sama tu.
2: Dia kita ni sama tu lah, dia jauh. Hak duduk dekat sama sekali, sekapun setiu tu. Dia balik-balik pindah ke rumah kakak, padahal kacik-kacik dia duk jaga dulu.
0: Lepas tu lagu mana kak?
2: Tu
0: kan dok gitu lah.
2: Ada dulu okey, masa saya ada dulu okey ya. Padahal ya kan duduk jauh-jauh, dah balik sekali-sekali dah. Pergi kat rumah kakak orang nak tanya khabar. Kerana-kerana sama telur dah. Masa dia balik umur-umur dia tu, pergi lah kata tanya khabar kakak tu kerana-kerana. Dok pergi. Lalu ya. Nak buat kerana kita.
0: Yelah, betul
2: dah. Kita sama telur dah jauh. Orang duduk dekat pun ya dok tu cukup.
0: Itulah kadang-kadang kita rasa ralak lah. Sebab kan dia, hok tu je adik-adik kita hok ada kan.
2: Baru ni masa raya ni, baru ni dok Kak Mah balik. Kadang balik pun macam orang buat hera-hera, macam buat dok.
1: Tak tahu. Yalah.
2: Buat je tak je gitu ya.
0: Dia kadang-kadang budak-budak ni kak pada masa ni tak berasa lagi, tapi bila dia ada beranak pinak kayak gitu berasalah kok. Ya ke guna kak?
2: Dia buat gitu. Jadi anak-anak sedara macam anak-anak. Jadi
0: betul lah. Dia sebenarnya dia tengok contoh mak ayah. Kan kalau mak ayah gitu jangan gitulah. Kalau kita sendiri dok kata ni jangan wak jauh ni. Ni adik-adik mu ni. Ni adik-adik mak ni sepatutnya kena gitulah kan.
2: Yalah sepatutnya. Patutnya dah dia orang tu beranak pinak belaka tu. Duduk tengah jalan, kita ni duduk tengah jalan dok. Kena nak balik di KL, nak pergi Perak, nak gimana singgah kat tengah jalan ni tanya khabar benda-benda.
0: Yelah betul dah.
2: Kali-kali ataupun telefon ke benda ke. Mai kita semua telefon. Malah lah juga kita pun. Mai kita ya orang senyap sepah.
0: Betul dah. Yelah. Tapi itulah. Biar masa menentukan insyaAllah. Doakan supaya terbuka hati untuk berbaik semula.
2: Gitulah.
0: Sedih pula kita dengar dia gini dah.
1: Kena ada orang tengah jugalah Kak Mah dah. Kena dia tengah juga.
2: Mok tinggi tu.
1: Membaiki.
2: Dan sehat lah kanak dia tu gini kakak mu apa-apa. Ni dia orang tak tahulah ke mana.
0: Baik. Kita agaklah supaya hubungan ni dapat dipulihkan.
2: Agak macam tu lah. Pulihnya. Benda ni siratan terah itu.
0: Betul.
2: Biarlah dekat, biar rapat. Macam boleh tu. Biarlah nak buat rana.
0: Yalah.
2: Itu aja lah kita.
0: InsyaAllah. InsyaAllah kita harapkan ada jalan ya. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Mah.
2: Assalamualaikum.
0: Okay.
1: Kita ada siapa ni? Mokcik di Pulau Rusa tak? Katanya kita tak ada adik-beradik, cuma ada anak je kak cik. Jadi kita didiklah anak tu jangan bergaduh dan berkira dalam memberi, dan carilah adik-beradik yang susah dulu bantu katanya. Walaupun duduk jauh kak cik. Hello lah bertanya khabar. Saling bantu-bantu oleh dalam ahli keluarga jugalah. Oh, kamu nak ujang.
0: Baik.
1: Nak okay. Ujang di air mata ke macam mana?
0: Ah, dahulah ujang kat mana tu ya. Nak ujang kapung ni. Tapi gitulah.
1: Yeah.
0: Adik wadik, tak ada adik wadik di lain sikit wah.
1: Yelah.
0: Okey, kamu ke mama kata Kak Cik dengar awang dia tebak adik wadik ni kadang-kadang ke wiwah durian time musim buah hati saka mak ayah pun boleh balah dia tu. Kak Cik sedih tadi Kak Cik ada terbaca wah, terdengar berita di satu surat khabar kan. Abang tika adik wang.
1: Allahuakbar.
0: Tak tahu sebab tak tahulah benda apa. Menakutkan lah ya. Sekarang ni dari segi hubungan adik-adik ya. Lagi waktu berat lagi doa. Okey, Marzuki Mamat, terima kasih. Nak ucapkan selamat menyambut kelahiran cahaya pertama pada rakan saya Amiruddin. Anak lelaki katanya. Oh ya ke?
1: Tahniah.
0: Semoga kehadiran anak anda ni dapat menceriakan lagi alam rumah rumah tangga. Mekta 82 Sapeta, kapung saya, kapung Kenanga, tapu hujan lebat.
1: Hujan
0: lebat
1: dah tapu.
0: Baik, kita dengar lagu lah wang.
1: Okey.
0: Ke nak dengar kedai kopi lah. Kita kedai kopi terus dengar lagu dah. Okey, baik. Lagu pula tu dik. Biarlah wang.

0: Allah lah nak set toke bukti.
1: Puji lagi, puji lagi. Apa eh?
2: Motor baru ke ni?
3: Boh, kita boleh.
1: Ha, boh hantu tu kau dah apa kau sampai kata kaki aku. Benda apa? Ha? Kejap kali. Eh, no. Tak boleh. Kenapa? Mau nampak aku gini lah, tak ada motor. Ha, motor besar
0: ni. Motor baru ke, say?
2: Kilat lagi ni.
1: Benda yang aku minta dulu, baru boleh beli.
0: Skuter mu je.
3: Mana? Skuter tu.
4: Aku pun nak beli kot motor. Tapi aku nak beli hot yang besar sikit. 350 atas.
3: Eh, aku nak main. Li, you are sale 750.
4: Kapcai tu. Eh, 750 harga macam kereta sendiri.
0: Oh, gelang nak pun.
1: Adalah.
0: Hobi baru ke, say?
1: Ha?
0: Hobi baru ke?
1: Ha lah, aku tak main lah seekor.
0: Tapi biasa say ni, dia dok ride seorang ramai-ramai, say?
1: Ha, aku ada.
0: Ada group?
1: Ha, ada group. Dia kalau gini senang kalau ada group. Kalau kita nak bincang-bincang nak modify kenapa-kenapa, kena ada group.
0: Jadi ride mana ni, say? Aku nak beli kosa.
3: Kita nak kasa macam kau. Orang pakai motor gini piti tak habis. Yang kedua kita dah siap. Berhati-hati jalan raya. Motor ni kalau pasti suntik silap ibu dah reboh.
1: Betul.
3: Terbalik atas pala.
4: Betul pala. Kawan aku dia jual motor. Jadi kedai jual motor kan. Muka mu motor duduk sekejap je. Motor besar-besar sekejap je orang beli. Tapi ada seller ni tau. Bukan je lelaki tau. Puan pun minat juga motor besar.
2: Superbike tau.
3: Lelim cikgu kata-kata kering orang lelim ni tau. Kereta ada. Motor ni macam ke basikal je buat aku.
0: Tapi yo, kalau sebut bak motor ni kadang-kadang dia ni terdedah sikit risiko. Kau salah laju, salah apa kan. Rimbang juga saya. Aku serung saya pun nak pergi apa.
1: Tapi jangan laju kan. Pernah tengok aku buat motor lama ni kan. Aku boleh je.
3: Tapi
1: macam
3: orang pakai motor besar gini macam kau. Kalau bawa slow, dia nak terbalik. Kalau bawa laju, ye
1: rengak. Betul. Dah. Dia betul lah macam orang kata tu. Berhati-hati tu memang kena ada.
4: Pedih lingga aku.
1: Betul orang kata. Oh, kepo lah.
3: Cikgu tahu dah. Bila macam orang kata sikit besar. Awak tengok.
1: Mu ni excited lebih benda mu nak pinjam motor aku kan. Nampak dah tu. Excited kan tengok. Saya tadi dah mata dah tengok keliling je kan motor aku.
4: Tapi kena tengok sebenda yang positif. Motor ni, penjumpaan motor ni macam Terengganu. Dia buat motor besar gini. Menjadi satu sumber ekonomi kepada negeri tu.
0: Motor molek dia. Cuma kalau mari ramai-ramai tu kena jagalah keselamatan. Ramai-ramai takut salah ia berih laju. Ramai-ramai. Dan kalau berlanggung habis kena belaka.
1: Kita takut pula aku ni.
4: Tapi aku tengok awak naik basikal baru ni. Aku tengok awak gayus.

0: Kuih mana apa ni, wang?
1: Allah, kuih gini dah kena, heng.
0: Oh, dah nak kacau macam ke ni. Macam ke kau ni, telur katok je, leh.
1: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena kita.
1: Haa. Mana ni kena kuih apa ni?
0: Mana ni?
1: Haa.
0: Macam kepala bak ubi je.
1: Ha? Ini buku molek ni, kemah molek ni, ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Ha.
0: Itu?
1: Ha.
0: Saya hey, tak kena. Ha, ni.
1: Ha, ni. Ni.
0: Ha.
1: Ha. Bulat-bulat debu ni.
0: Apa? Bulat-bulat debu.
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu.
1: Ha.
0: Hei, kita tak kena kuih-kuih lama ni.
1: Eh, kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Oh, rancangan benda ke?
1: Rancangan air tangan mok.
0: Air tangan mok?
1: Air tangan mok.
0: Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar.
0: Oh, dalam jejak okey.
1: Ya,
0: baik.
1: Orang kita.
2: Air tangan mok kayak gini, pukul 4. Pukul 4 sampai lah sebelum asok orang dah.
1: Sebelum asok lah.
2: Sampai sebelum asok.
1: Sebab pasal asok kita gini pukul 4.39 dah dah.
2: Okey, jadi air tangan mok kita, kasi kalau kabur awal-awal kan, kayak gini bolok pula. Air tangan mok ke nak kabur dalu dah?
1: Kabur dalu untuk standby je lah.
2: Standby, tapi kita,
1: jangan atur lagi.
2: Air tangan mok lagi ni, masakan mok kita yang berasahkan pisang.
1: Sebab pisang?
2: Pisang. InsyaAllah mok ni. Awak boleh pisang dia, bang?
1: Ha?
2: Awak boleh pisang dia? Kacik kelabu. Kelab siang kacik boleh. Kacik tak boleh pisang naka.
1: Oh, kelabu.
2: Sebab pisang naka dia masam-masam sikit.
1: Kelab sebab dia?
2: Sebab pisang kan dulu mudah. Saya lagi pisang ni tak mahal mana.
1: Yeah.
2: Okey, makanan yang berasaskan pisang. Masakan mok kita yang berasaskan pisang. Ingat tak lagi masa kecil-kecil dulu masuk benda yang menggunakan pisang lah. Okey, baik. Kita nak baca WhatsApp daripada Kimi di Batu Rakit.
1: Okey.
2: Okey, dia kata, "Assalamualaikum kacik awang." Dia kata, tukar takir ingat ayah hak. Biasa kacik dengan awang ayah hak dia tu. Untuk tajuk petang ni, memang Kimi sendiri tengah hadapi leni tanpa kedua mu ayah dah. Tapi alhamdulillah, kami adik-wadik tetap rapik, tetap akrab. Dan dengan kemudahan leni, walaupun semua jauh di Sabah, Johor dan Negeri Sembilan, tetap bervideo call. Doakan sunyi lah sembang dalam grup WhatsApp adik-wadik dan ipo dua lah, wang. Kalau masa-masa yang dah balik kampung, akan berkumpul di rumah abang ataupun kakak di Serembang ataupun Gelar Patuh. Cuma rumah mok je lah, ni kosong, tak ada orang duduk. Masing-masing ada rumah dan kehidupan sendiri dah. Tapi alhamdulillah, akrab je kami adik-wadik. Orang luar nombor dua, adik-wadik tetap nombor satu. Terbaik, Mi. Baik, kita ada panggil lah, wang.
1: Okey, panggil lah kita. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, Cik Zak, ya? Oh, Cik Zakaria. Okey. Cik Zak pula macam mana?
3: Kena ni lah, kena berkumpul lah setiap minggu. Kena buat jamuan kau, kena buat jamuan kau, kena panggil adik-adik kau, kena rapatkan balik perhubungan dah jauh tepi.
2: Kalau untuk Cik Zak sendiri, adik-adik Cik Zak macam mana? Biasa-biasa ke, memang rapat ke, memang atau jauh?
3: Rapat kata biasa, rapat kata.
2: Rapat. Sejak daripada dulu rapat ke lagu mana?
3: Daripada dulu lagi memang rapat gitu lah.
2: Okey. Ada orang tu dia rapat daripada dulu sampai lain. Ada orang tu makin jauh, makin jauh. Dulu rapat. Lain ni macam jauh.
3: Ada konsep. Saya ni aku okey belakang ada benda.
2: Okey belakang.
1: Tak ada apa-apa.
2: Jadi dia punya cadangan dia apa dia? Buat program apa?
3: Buat jamuan. Panggil makan-makan seminggu sekali untuk rapatkan balik. Keluarga yang jauh-jauh tu.
1: Seminggu sekali?
3: Buat jamuan.
2: Rapatkan
3: semula perhubungan yang jauh terpisah tu. Ataupun yang jauh, bila dengar jauh tu, buat jamuan setiap minggu kalau boleh. Bagi berapa kumpul adik-adik. Gitulah.
2: Baik, dia kira ada pala suara awang. Kalau muah. Dia main tu jari, tak boleh tak? Okey. Yelah, baik. Terima kasih.
1: Kena buat pala lah dulu.
2: Assalamualaikum. Macam awang lah, sebagai along kawang. Awang bagus dia rapok gini awang. Ni apa gini dia bagus dia sifat tu bagus. Sifat apa? Keabangan. Bunyi lain macam sikit kau.
1: Abangan ke apa yang aje?
2: Keibuan keabangan.
1: Ha?
2: Keabangan.
1: Ke apa yang aje?
2: Kacik dengan awang bawa duyang ni tau. Kan?
1: Duyang. Duyanglah ingat.
2: Kadang-kadang kita berkira dengan adik-wadik, tapi kacik dengar satu seorang ustaz tu kata, sepatutnya adik-wadik susah lah kita tolong. Kita tolong hok jauh lagi.
1: Yeah.
2: Adik-wadik tu kita biar berkiranya kita dengan adik-wadik. Ada seorang ni pendengar kita di live TikTok ni.
1: Sementara
2: dia kata, Mak Yi tadi wang. Dia kata, Mak Yi kata, sebab adik-wadik duduk jaga mak, kita duduk jauh, duduk jaga mak. Jadi seolah-olah macam adik-beradik pinggirkan dia wang. Tapi sebab tu adik-beradik kena faham. Dan mak ayah pun walaupun duk jaga mak, boleh sumbang kot lain eh? Okay. Syed Johan, kita adik-beradik okey je walau ayah tak ada, alhamdulillah.
1: Terima kasih untuk khabar ni juga ni. Khabar katanya
2: mak wang khabar benda.
1: Mak wang ni balik nak atas suara kat cik.
2: Mak wang nyanyi ke benda ni? Nak dengar tak? Nak dengar tak?
1: Kena tapih dulu kat cik.
2: Kena
1: tapih dulu kat cik.
2: Macam tapih teh.
1: Takut dia apa ni, Mak Wan ni takut dia nyanyi ke?
2: Oh, kena tapih dulu.
1: Air mata kasih mana tahu kat cik.
2: Takut hari ni air seneng. Mak Wan hari ni Rabu. Pegang syopan air seneng. Kita dengar, kita ambil panggilan.
1: Okey, panggilan. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa dia kat cik awang ni?
1: Rapah ke?
4: Dia orang
1: Losong,
4: ya.
1: Orang Losong.
2: Apa dia?
4: Saya cakap dengan kak cik itu.
2: Siapa dia?
1: Makona?
2: Makona. Tapi suara ni family. Tapi ayah jaga-jaga.
1: Ayah, suku-suku. Okey.
2: Ya. Kadang-kadang, kadang-kadang kita rasa macam cemburu je orang yang adik-adik yang rapat. Kadang-kadang macam, rapatnya dia. Kadang-kadang sampai tak berkongsi semua benda dengan adik-adik kan. Tapi kadang-kadang kita terpaksa mencari orang luar. Bukan sebab apa. Sebab kita bukan nak cari adik-adik. Sebab adik-adik macam jauh je dengan kita. Sama ada kita yang salah ke. Ataupun, tak tahu di mana puncanya. Kalau ayah macam mana ya?
4: Ya, sebab ayah pun lalui lah benda tu.
2: Okay.
4: Jadi macam terpanggil lah untuk kau kak cik awang hari ni.
1: Yeah.
4: Ayah dengar kan. Sebab ayah dengar je kerana saya memang dengar dalam kereta.
1: Terima kasih
2: ya.
4: Dengar was kita macam ni lah untuk hari ni. Kita kata bukan nak menuduh siapa-siapa lah.
2: Bukan.
4: Tapi kita itulah. Kita bila dah makin dewasa ni, kita macam adalah jurang tu.
2: Kenapa jadi gitu ya?
4: Ayah tak pasti. Sebab kita rasa macam memang tak ada salah benda. Tapi ayah rasa mungkin ada dalam kalangan kita yang batu api, yang melagakan.
1: Oh, dah puas hati lah.
4: Kita doa lah semoga benda tu tak berkekalan lah maknanya.
2: Kita kena fikir balik tu ya. Sebab kalau semua. Yelah, sebab adik-adik ni tempat kita bergantung. Tempat kita kata itu kalau mak ayah tak ada tu lah menumpah kasihnya ya dah.
4: Betul. Sebab ayah pun anak sulung.
2: Okey, lagi berat tanggungjawab tu. Anak sulung ni kan.
4: 12 orang lagi kat bawah.
2: Ya Allah, ramai ya. Ni kalau buat family day seronok ni.
4: Kita memang selalu buat family day kat cik. Yeah. Tapi family day tu pun juga rasa macam tak boleh mengeratkan lagi.
2: Maknanya kalau buat family day, ada orang tak mari?
4: Ada yang memang mari, tapi dia tak adalah macam hari cakap tadi lah.
2: Tapi dulu dok gitu ya.
4: Oh, masa kecil tu dok lah. Bila kita besar ni, kita ada jurang yang ni. Rezeki dia lebih sikit. Itulah. Faham. Dia banyak faktor lah. Itulah yang kita. Cuma kita harap kita akan lebih baik dan lebih baik lah.
2: Ya, buat gini lah ya family ya. Ya, buat family day, ayah kakak sulung. Hok yang suak-suak tu ya. Lepas tu pasang lagu ayah dan ibu. Buat gitu ya.
4: Tengoklah kak cik selalu tengok kita ni sendiri ni tik air mata maknanya.
2: Kak cik boleh tengok kalau video tu ya, kak cik akan jadi rasa kita rasa sedih.
4: Kita sama. Kita sama kak cik. Dia tengok je sebut mak ayah ke kita tu. Sebab ayah pun baru je tak ada ayah.
2: Yelah.
4: Kita akan rasa lah kita kan adik-beradik maknanya.
2: Adik-beradik ramah lagi lah ya. Sepatutnya ramah kau seronok kan. Kita besar. Satu family besar kan.
4: Kita rasa seronok tapi ada dalam satu mungkin lah. Setengah tu. Dalam kita pun ada WhatsApp group apa kan. Tapi itulah setengah tu lah.
2: Faham ya. Yalah. Dah apa, semoga insyaAllah kata orang tu hubungan ni dapat dipulihkan. Untuk ayah sendiri lah kata orang tu ya, jangan putus asa ya insyaAllah ya. Baik. Terbaik ya.
1: Bagi.
2: Okey, jaga dia adik. Terima kasih ya.
4: Okey, sama.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Wang, curhat sikit. Adik-adik ni ibarat mutiara di antara pepasir. Okey, pepasir tu mungkin awang lah pasir tu.
1: Mutiara?
2: Tak kena ngeniok. mutiara tu tak tahulah maksudnya.
1: Ni gula pasir kat cik.

0: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatul. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Tak seri-seri orang kita ni kan. Dah berkali-kali kita pesan harus sentiasa berwaspada dengan tipu daya dengan pelbagai cara sekarang ni. Kalau dapat WhatsApp je, Telegram.

0: Jangan tertipu lagi. Ingat tu, skamer ni ada di mana-mana dan macam-macam kaedah digunakan mereka untuk memperdayakan mangsa. Pesanan ikhlas ini daripada saya, DJ CD, hanya di Terengganu FM.
1: Tak ada mood ke tu? Jom layan mereka berdua, Kak Cik dan Awang.
2: Lu masuk kerja, diorang ni ingat, Wang?
3: Ha. Kita dapat kerja tetap ke?
2: Tak, kerja terlongkang. Cara kita clash.
3: Clash?
2: Clash.
3: Cash ke clash?
2: Cash clash. Cash
3: clash, Wang. Oh, tu kena tanya Abang Cash clash. Okay.
1: Petang yang penuh keceriaan bersama-sama Kak Cik dan Awang dalam GG OK, Gua Negamo Orang Kita.
3: Kuih kenapa ni, Wang? Allah, kuih gini dah kena, Heng.
4: Oh, dah ingat pacok macam ke ni. Macam ke kau ni telur katok je, Heng.
3: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
4: Beronok sagu?
3: Ha.
4: Mayuh jumpa, dah kena kita.
3: Pak Nim, Nim kena kuih apa ni?
4: Mana, Nim?
3: Ha. Macam kepala lemak ubi je. Ha? Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
4: Tepung buku?
3: Ha.
4: Itu?
3: Ha.
4: Ya, kita dah kena.
3: Ha, ni. Ha, ni. Ha, bulat-bulat debu ni.
4: Bulat-bulat debu?
3: Ha.
4: Bukan kuih mak debu.
3: Mak debu tu jiran aku.
4: Oh, pula.
3: Ni apa panggil tepung gomok.
4: Oh, gitu.
3: Ha.
4: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
3: Eh, kalau nak tahu, ha, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
4: Ha, rancangan benda tu?
3: Rancangan Air Tangan Mok.
4: Air Tangan Mok?
3: Air Tangan Mok.
4: Oh, bila?
3: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
4: Oh,
3: mari kita pakat, mari dengar.
4: Oh, dalam jijik, okey.
3: Ya, yeah. Ha, baik. Gamuk,

0: Okey, wah, pukul 4, 2 minit petang.
1: Okey. Kita masuk ke jam baru untuk...
0: Untuk air tangan mop. Air kalau air Rabu ni, air tangan mop. Okay, bukan okay. Air tangan pok, air tangan awal bukan, air tangan Kak Cik pun bukan. Okey, air tangan mop hari ni, kita akan... kata-kata kita rindu dengan masakan mop kita. Tapi hari ni kita fokus kepada masakan yang berasaskan...
1: Pisang.
0: Sebab pisang mudah dulu. Pisang dok mahal mana dulu, yeah, kawan tau.
1: Ya, yeah, pisang pun ramai tanam kapung-kapung, Kak Cik.
0: Dahulah masak benda dengan pisang tu. Cuk khabar, cuk cerita. Resepi, kalau nak kongsi resepi pun, pun boleh, tak ada masalah.
1: Pasal kalau pisang ni awak nak berkenal sangat, Kak Cik.
0: Kalau pisang, kalau masa arwah
1: pisang
0: mak,
1: Kak Cik ingat. Kenal.
0: Jepuk pisang mak wak. Jepuk lah wak.
1: Jepuk lah jepuk
0: pisang. Tapi dah tahu pisang boleh guna. Tapi jepuk lah.
1: Biasa. Pisang lebu-lebu gitu. Harap kasi tau.
0: Takut ada mak wak lain lagi kan. Kadang-kadang orang tua kita kreatif. Mak ni kreatif.
1: Ataupun siapa-siapa wak tahu pisang wak. Kenapa wak jepuk pisang. Pisang kenapa wak yang sesuai ke.
0: Yang sesuai. Bukan semua pisang kan. Okay, baik. Nak telefon pun boleh. Nak kongsi benda resepi air tangan mak ni.
1: Boleh.
0: Masakan mak 6235330.
1: 6238330.
0: Okay, nak atau WhatsApp pun boleh.
1: 0144-3232. Okey, panggil lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya.
1: Abang Usuk kita
0: Abang
1: ni.
0: Abang Usuk ni pada masuk ni. Abang Usuk ni mesti belajar dengan mak ni kan.
2: Belajar dengan mak lah.
0: Abang Usuk, ingat lagi kalau mak masa dulu-dululah. Ya masuk kata tu, ya buat masakan masuk yang berasaskan pisang.
2: Pisang yang saya lihat lukun dari ni. Wak pengak pisang lemak manis.
0: Wak pengak pisang, maknanya pisang tu pisang lemak manis eh?
2: Ya. Yeah.
0: Kalau memang pengak pisang, memang kena guna pisang lemak manis ke? Oh, so?
2: Pisang naka pun mak wak juga. Tapi pisang lemak manis sedap, wak sedikit-sedikit gitu.
0: Oh, ya ke? Wak pengak pisang lemak manis eh? Sedap mak wak dah. Dulu-dulu banyakkannya gitu. Dok beli dulu banyakkannya yang tanah dekat sekeliling rumah gitulah dah.
1: Jadi apa maksud ni kenal lah macam jenis pisang memang kenal tau. Pisang kelabu ke? Kelakling ke tau. Tapi ni ada orang tanyalah ni apa ni siapa dia ada pakai nama dia Jaluk. Jaluk
0: belum lagi. Jalak.
1: Kejalak.
0: Dah.
1: Nama-nama yang dok pakai tu lah. Dia katanya kalau pisang kelabu ni kalau Pak Ustaz tanya
0: Jaluk tu.
1: Kalau dia nak kena bagi sedap.
0: Abang Ustaz ada idea dok kalau pisang kelabu. Nak benda kalau boleh selain daripada goreng.
2: Selain daripada goreng, biasa mak lebu.
0: Pisang kelabu tu.
1: Besar ke ni kelabu eh? Dia besar tau.
2: Dia kecil besar.
0: Kak Cik suka pisang kelabu.
2: Belah dua.
0: Okey, rebuh boleh
1: rebuh,
0: eh?
1: Direbuh lah.
0: Dulu pisang rebuh tu lah mak ui makannya tak ada apa-apa kita. Kan besar jalan tak ada apa-apa wamu. Aku makan pisang rebuh bang.
1: Ya ke?
0: Iya ke? Wak bekal dulu awang.
1: Awang pancake.
0: Bukan penlalak eh. Terima kasih Abang Sok.
1: Terima kasih Abang Sok.
0: Assalamualaikum.
1: Jadi terjawab dah. Siapa nama? Bukan Jaluk Kak Cik.
0: Jalak Lenteng.
1: Ni Allah. Tak ingat lah awang. Jaluk tu panggil.
0: Warna mula. Ika kemamang. Ika kata Maika biasa buat acor pisang. Acor pisang dan ikan goreng garing-garing. Acor pisang. Ni kalau pisang acor ni dia pisang putih kan?
1: Pisang putih je tau. Sedap.
0: Pisang naka boleh tau acor pisang?
1: Tahu lah.
0: Pisang gala.
1: Pisang gala ke?
0: Haram bah pisang naka tu.
1: Pisang mah nak lihat je? Pisang mah?
0: Dia orang have-have je pisang mah ni buat acor pisang.
1: Pisang mah masuk di atas peti.
0: Hot air putih belaka. Al-kebon. Lama dah tengok.
1: Mesti banyak pisang.
0: Al-kebon, al-durian. Al-kebon tu. Al-kebon eh. Ngaruk awang. Mana ada ni di kebon lain bang.
1: Dia kebun apa? Mesti dia cakap pasal pisang. Saya pisang, lah ke dia.
0: Tahu. Baik, kita ada kemak-kemak kemamang. Amba dulu jaman Jepung etek Melayu mau amba rebu pisang pun dah kira sedap dah. Rebu pisang eh.
1: Rebu pisang.
0: Oh. Okey, baik.
1: Okey, kita ada Ika. Ika kemamang tau. Salam kasih awang. Katanya Ika biasa makan cucu pisang. Cucu pisang pun dah. Acor pisang. Acor pisang capa... Capur dengan ikan goreng. Garing.
0: Oh.
1: Apa nak Encik?
0: Capur ikan goreng?
1: Dia... apa ni?
0: Ika. Encik masih dah ikan.
1: Ikan masih dah. Okay. Dicampur sekali kok dalam apa goreng pisang. Ha.
0: Dalam goreng pisang?
1: Dicampur tu.
0: Alkebun kata kebun durian dengan buah-buahan lain kan awak. Tapi pisang wajib ada tanang kan.
1: Kan. Ha.
0: Okey, pisang ada tanang alkebun.
1: Ha. Ha, tapi selagi pula macam ke walaupun tanang pisang tu aha, orang katanya kalau kulit dia tu mm-hmm, kulit pula dah apa daun itu boleh buat jualan juga orang yeah, makan nasi atau pisang kat cilok.
0: Tapi macam tadi kan tadi abang Usuk kata kebun pisang tu ayah tanang pisang mudah eh bang. Jangan orang kata kan jangan biarkan pisang berbuah dua kali, memang pisang buah sekali ke?
1: Dia kok pisang buah sekali tapi kalau dua kali untung lah.
0: Tapi kau sekarang ni zaman sekarang ni aku lebih pada dua kali buah awak eh. Okey. Dah nak kata dah tu bang. Ini Encik Guzwan Kertir dia kata pisang kelak siang goreng buang kulit tabur gula. Sedap oh. Pisang kelak siang naka tanduk lemak manis. Faham pisang udang ada belaka alkebun tanang. Alkebun. Bis on air. Okey, jadi kita nak tanyalah adik kakak saya sobat ni. Nama benda masakan mok. Okey, dalam air tangan mok ni yang berasaskan pisang eh. Okey, kita ada panggil lah orang.
1: Okey.
0: Ambil saya dulu eh. Uh-huh. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Masuk bulan gaji.
0: Baik, Kak Mak. Okey, Kak Lep, Kak Mak. Kalau ingat, Kak masuk dulu yang berasaskan pisang tu.
3: Benda ni, kalau dulu lah. Sebab Kak makan tak duduk dengan Mak. Duduk dengan Mak setara. Kadang Mak setara, you suka buat macam benda-benda pisang tu, pengat pisang. Pisang kalau biasa orang buat asam.
0: Acok. Duk kelak eh?
3: Duk. Dia rintang dengan air garang eh.
0: Okey.
3: Tak ingat lagi masa tu. Mok
0: tu lah
3: panggil teh dia buat
0: acar
3: pisang tu memang sedap lah
0: acar pisang. Kena orang pandai ni buat
1: acar
0: pisang lah.
1: Ya, tak
3: dulu pisang tu dia celur dulu celur dengan air garam lepas tu dia lok tu lepas tu barulah dia buat acar buat kuah tu lepas tu baru masuklah kuah dia.
0: Baik.
3: Kalau pisang kelak sedap rebus pun boleh buat minyak pun boleh macam-macam lah pandai pisang kelak
0: kelak siang eh
3: pisang kelak tu rebus sedap.
0: Pisang rebus dengan galabu.
3: Pisang galabu.
1: Guana, guna balas tu dia besar-besar ke? Macam pisang tanduk ke guana?
3: Tak, dia macam pisang kelak siang. Kadang dia besar sikit. Dia botok-botok sikit.
0: Kak Cik, selagi Kak Cik berakhir nak pisang nipoh?
3: Lebih kurang pisang nipoh.
0: Berakhir. Tapi paling nak cari.
3: Kadang memang sedap lah pisang sedap tu. Kalau rebus tu ke, goreng ke, buat pengat ke, memang sedap lah.
0: Yelah. Baik.
3: Pisang lemak manis pun sedap juga goreng.
0: Okey, baik. Terima kasih, Kak Mak.
1: Terima kasih, Kak Mak.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Okey, Alkebun Kabawang. Dia kata, Alkebun kata dulu, lebak pisang lah, Mak Wak sedap.
1: Oh, lebak pisang.
0: Oh, dia kata, bekal pergi sekolah masa tahun 70-an. Awang, bukan Mak Wak bekal pisang rebus ke Mak Wak gitu?
1: Tak akan lagi pisang rebus, Cik.
0: Oh, hili. Memang ayah aku. Saya kayang-kayang gini.
1: Akan pisang rebus, Cik.
0: Dia makan
1: ke? Ha? Pisang ke buah pun kurang makan, Encik.
0: Dia pisang mana? Mak mana? Cepat pisang.
1: Pisang goreng.
0: Mudah makan pisang. Makan pisang. Dengarlah, mak mana? Kek pisang.
1: Ni lah, benda panggil jepuk pisang. Gitu je lah.
0: Jepuk pisang lah.
1: Tapi gitu, pengap pisang tu.
0: Buat bukan sekolah ha?
1: Tak lah, bukan sekolah. Makan ni lah.
0: Pengap pisang.
1: Pengap petang-petang, Kak
0: Cik. Kak Cik, kalau pisang ni, Kak Cik ingat kalau arwah mak orang, dia bulan puasa, hok dia ricci. Oh, sedap orang tak. Dia bergula. Air gula tu kan.
1: Abang tahu seorang penyanyi di luar negara pun memang suka
0: tahu, ni. Kak Cik pun tahu siapa.
1: Siapa?
0: Lionel Richie.
1: Ha?
0: Lionel Richie.
1: Oh, bukan Tiki Cik.
0: Dia memang baik
1: pisang. Lionel Richie. Lagu mana Lionel Richie tadi?
0: Malah gula yang

0: Okey, baik. Bahagian yang dinantikan sudah pun tiba. Okey. Kita ada tajaan bersama dengan Pertima. Okey, kita bersama-sama dengan Sidi. Sidi ada di mana tu, Di? Ada dekat Samasung katanya, Di.
1: Ada dekat ni Wakaf Temesu kat Cik A.
2: Wakaf Temesu. Ah, jauh sikitlah bandar kita.
1: Dekat je.
0: Baik.
1: Kita ada dekat Samasung Hyper Runcit
0: Di Wakaf Temesu tu tak?
1: Jadi kita saya nak bagi Kati cakap dengan seorang insan ni,
0: insan?
1: Yang akan bercerita berkenaan dengan kata laluan dan apa promosi-promosi yang ada hari ni hingga pukul 6 petang nanti.
0: Okey,
1: silakan Fahmi. Assalamualaikum semua.
2: Waalaikumsalam.
0: Fahmi yang comel ni.
1: Malu asal.
0: Sehat kita.
1: Alhamdulillah. Jadi hari ini Kacik, abang-abang kita berada di Sabasun Hyper Runcit, Wakaf Tembesu, Kuala Nerus, Terengganu. Jadi Pertima Troopers kali ini kita bawakan macam-macam sebelum ni lah, kita bawa orang kata apa, merchandise dari produk kita. Kita buat sampling daripada produk-produk kita. Dan hari ini juga kita buat special yang mana membuat pembelian di premis Sabasun ini, beli produk kita, kita dapat claim hadiah dengan kita hari ini. Lepas tu juga kasih abang-abang kita yang mana pendengar-pendengar nak datang ke sini. Dan hari ini kita ada kata laluan juga. Kata laluan kita hari ini adalah,
0: Dengar.
1: Kata laluan kita, dengar balik, pendengar-pendengar, sambal bilis.
2: Sambal bilis.
1: Kata laluan kita hari ini adalah sambal bilis. Jadi kalau pengata berdengar-pendengar Radio Malaysia Terengganu FM ni, mari dekat Sabasun Hyper Runcit Wakaf Temesu ni, sebut je sambal bilis, kita bagi lalu hadiah.
2: Senang je.
0: Jangan sebut sambal lain, sambal bilis, sambal bilis.
1: Jangan sebut sambal lain, jangan sebut sambal belacan. Ini kena sambal bilis. Jadi sekali lagi kita jemputlah semua untuk memeriahkan Pertima Troopers. Kita akan berada kat sini dari jam 4 petang hingga 6 petang saja. Rezeki dengan bawang kita. Ada rezeki minggu depan, dah lagi location kat mana, lokasi kat mana. Tapi hari ni pakat menyiapkan dulu di sini.
2: Boleh pergi sekarang. Boleh pergi sekarang.
0: Hadiah menarik menanti. Sumbang daripada Pertima.
2: Sambal bilis.
0: Sambal bilis.
1: Pakat sebut sambal bilis.
0: Siapa-siapa kabur sambal bilis dulu deh.
1: Betul.
0: Jangan cakap lain.
2: Kalau sebut sambal bilis, boleh belakang dia.
1: Boleh belakang dia.
0: Siap kabur. 1, 2, 3. Okay, sebut sama nama. Sambal bilis.
1: Sambal bilis. Okay, terima kasih.
0: Terima kasih, Fahmi. Waalaikumsalam.
3: Kuih kenapa ni, wang?
2: Allah, kuih gini dah kena, Heng.
3: Dah ingat macam matang ke ni. Matang ke kau ni, telur katok je, Heng.
2: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
3: Beronok sagu? Mayuh jumpa, dah kena kita.
2: Mana ni kena kuih apa ni?
3: Mana ni? Macam kepala lemak ubi je.
2: Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
3: Tepung buku? Kita nak pedang kena.
2: Ni. Apa bulat-bulat debu ni?
3: Bulat-bulat debu? Bukan kuih mak debu.
2: Mak debu tu jiran aku. Ini apa panggil tepung gomok.
3: Hei, kita nak kena kuih-kuih lama ni.
2: Kalau nak tahu, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
3: Rancangan benda ke?
2: Rancangan air tangan mok.
3: Air tangan mok?
2: Bila? Hari Rabu,

0: Okey, baik. Air tangan mok hari ni makanan masakan mok hok mok pernah buat untuk kita, untuk keluarga, berasaskan pisang. Kita ada ayu di Kuala Lebawang. Kak Cik awak mok selalu buat pisang ripi tadi tu. Pisang kelak siang biasa mak buat lah. Goreng tabu gula. Daripada arwah tok sapalah ke mak buat. Dok sama hok jual kedai. Lini rumah tok tua banyak tanah pisang. Pisang kelak abu bersosor. Kalau tok tua bui, mak selalulah sira sedap. Sira ataupun goreng. Pisang tanduk pun sedap. Sira pengak. Kalau goreng, sedap pisang nipah. Mak goreng dia tu. So, mak pisang nipah ke di halu rangup. Memang pisang nipah sedap kan you?
1: Ya, yeah, ya.
0: Okey, baik.
1: Okey, awak nak baca juga ni dekat Facebook kita ni. Kita ada Facebook Tengah FM ni. Kita ada Poxing. Poxing katanya jepuk pisang. Jepuk pisang. Lepas tu, kenapa? Ujang dah dungu dia kata.
0: Ujang dah tadi ramai kabar.
1: Dark black ding. Pengak pisang, jepuk pisang. Yang saya suka lah. Poxing sekali lagi, dia katanya belebak pisang. Belebak pisang. Lepas tu benda apa ni, slice ni, memang hirisan berapa ni,
0: slice.
1: Pisang muda,
0: pisang slice
1: dan sayur kuah putih katanya. Pernah apa kat Cik?
0: Sayur kuah putih? Sayur pisang.
1: Sayur pisang tau.
0: Pisang putih ke?
1: Slice ni yang banana and sayur kuah putih. I don't know ni.
0: I don't know sepatah.
1: I don't know sepatah orang ni.
0: Slice pisang
1: Slice tu irisan lah kat Cik dah.
0: Buat pengak ke? Buat sayur ke pisang?
1: Tak tahu.
0: Kuah putih lah.
1: Kuah putih.
0: Terima kasih adik Amir. Terima kasih adik. Okay. Jenis lemah semangat adik.
1: Lemah semangat. Sebaik I tak melatah.
0: Okay, kita ada siapa dia? Saya ni.
1: Tadi saya kat Cik yang pakai ternama nama bedul lah kat Cik.
0: Bedu. Bahan jaluk tu. Jaluk tu. Ini siapa jauh. Dia? Kita baca dulu. Okay. Dia nombor belakang dia 9849. Mok suka buat bubur kacang. Campur dengan pisang. Kak Cik dah dengar. Bubur kacang campur dengan pisang wang.
1: Ada.
0: Macam telur katok tu dia tu. Sudah.
1: Panggil selasih tau.
0: Butik selasih tak? Ke buat kabung.
1: Selasih ke ni biji sawi ke Cik?
0: Dia biji sawi tu kau kendai dia bekok kan? Dia bekok-bekok kan?
1: Selasih.
0: Biji sawi. Biji sawi tu kan?
1: Biji sawi tu
0: untuk
1: macam...
0: Untuk benda biji sawi tu? Untuk benda?
1: Untuk ni lah. Untuk ni Cik Baget ke Cik. Ya tu pi tu kat Cik buat botok check tu. Oh, sakit perut tu kat Cik.
0: Pengak pisang pun biji sawi. Kau rasa? Pi
1: Cik kong ajak tu. Tu lain Cik.
0: Okey, kita ada ni. Kek pisang sedap kat Cik Juli kata. Kaniris ada sayur pisang putih. Bubur ikan kuku sedap. Oh, ya ke? Jai-jainya. Waalaikumsalam, Jai.
1: Ni Cik Mi ada atau nota suara kat
0: kita
1: Cik?
0: Kita dengar nota suara daripada
1: Cik Mi.
0: Cik Mi. Mana Cik Mi, bang? Cik Mi duduk kat mana?
1: Cik Mi bawah sikit.
0: Bawah sikit. Okey, kita dengar Cik Mi deh.
1: Okay, baik. Cik Mi mesti buat
2: cuba.
0: Salam Cik Mi.
2: Berdua.
0: Ya, Cik Mi.
2: Cik Mi pula. Cik Mi tak ramai beradik. Ada dua orang je. Dia beradik satu mak. Satu bapak tu dah meninggal dua orang. Tinggal dua beradik
0: je lah.
1: Lepas je lah.
2: Tapi Cik Mi dengan beradik Cik Mi dari dulu
0: sampai sekarang tadi.
2: Memang kita rapat sangat. Ada apa-apa pun adik-adik Cik Mi ni memang... Dia jagalah Cik Mi. Maknanya
0: Honiak tajuk tadi.
2: Kalau pagi tu nak pergi di dialisis, menantu hantar balik dia ambil. Apa tu ni, macam anak-anak saudara pun memang baik-baik belakalah. Anak-anak menantu alhamdulillah lah, syukur. Tak adalah apa ni, dengki apa ke, bergaduh sama-sama sendiri. Tak adalah, macam gitulah. Dah okeylah Kak Cik.
0: Terima kasih Cik Mi.
1: Tadi tapi Kak Cik, kalau hari beradik hok yang apa ni, hok yang macam gedok berapa nak ni, kita buat saja. Kita masuk ramai-ramai.
0: Kita buat pengap pisang. Kita buat pengap pisang.
1: Dia jawab pandai buat pengap pisang. Kita jawab pengap. Ibaik dia pengak ubi kat Cik. Ibu kat pisang ni kurang sikit aja. Angin kena balik.
0: Angin kau dah makan bang.
1: Kak Cik makan pisang okey tak? Ada angin-angin.
0: Kak Cik dengan pisang naka dia orang. Kak Cik tak suka pisang naka tu, masang-masang sikit. Kita ada Fauziah, dia kata biasa pengak pisang bubur biji sagu. Okey. Betul abang kata tadi, macam adik-adik yang masalah kan, kita buat pengak pisang ramai-ramai.
1: Makan.
0: Ataupun kita mengembalikan nostalgia. Inilah mak kita masak.
1: Betul.
0: Kalau mak kita rebus, kita akan rasa perasaan tu akan ada. Rasa sayu sikit lah.
1: Mesti kalau anak sulung tu, macam kalau puang lah. Mesti dia kokok mana pun, dia ambil macam resipi mak dia tu.
0: Walaupun kita tak ada sama.

0: Tapi gitulah.
1: Tapi rasanya memang
0: awak pandai, awak pengak. You ah, pengak pisang kepala pengak lah awak. Kepala satang lah awak.
1: Pala liang pula hidup kat cik.
0: Abang Is kata, pisang rebu je kat cik awang, kulit ye, kulit ye makan. Buat ulang cicu budu, sedap kat loh itu. Pakai kulit makan. Kulit ke jatuh pisang lah kulit eh? Sambil panggil lah. Apa pandai makan kulit pisang? Huh? Kak Cik Besar ni wak untuk scrub.
2: Hello,
1: rebu.
0: Scrub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Cik Noh sekali lagi ni.
0: Cik Noh baik. Okey, no, ha. Okay, kalau Cik Noh masakan mok yang berasaskan pisang, Cik Noh. Haa.
2: Cik Noh suka ni pisang rebu ya tabur gula.
0: Okey, pisang mana biasa mok wak?
1: Pisang rebu
2: buat dia. Buat,
1: oh, jangan
2: pisang kelak siang. Dengan pisang kelak abu biasa. Cik Noh suka juga buat yang tu. Okay. Memang orang ramai suka. Tak kalau macam bulan puasa, arutuk dulu, dia buat tiga cik. Tiga putih ke, tiga pisang nangka.
0: Okay.
2: Yang ada air dalam tu.
0: Baik.
2: Lepas tu pisang pisang kelak siang ni, dia rebu, dia tabur gula. Lepas tu dia buat pengat yang letak nisang segi. Ada kuih yang ada debu awang kata tu.
0: Macam Cik Noh carbonara sirih pisang pengak pisang mak wak ni gula kuning pisang putar deh.
2: Gula kuning pisang putar selagi dia sayur sedap juga.
1: Tapi awang rasa Hok Cik Noh buat hari tu acor pisang.
2: Acar pisang.
1: Memang sedap kan
0: Cik. Tapi bukan semua orang pandai buat acar pisang.
1: Betul. Memang sedap. Jadi awang boleh makan.
2: Dia kan lepas kita kupas kulit hari dia tu, kena rendang dalam air kapur.
0: Sebab ia kelak sikit kan kat Cik Noh kan.
2: Lepas tu baru kita buat celor dia.
1: Nak buat sekali lagi?
2: Nak buat juga. Masalahnya pisang tu lah.
1: Oh, pisang lah.
0: Acar makan lagi. Acar pernah tengok
1: betul acar makan.
0: Sedap pisang gala. Acar pisang gala.
1: Makan begitu saja pun sedap katuk kat baik, ni. Kena tak?
2: Gula kuning pisang ni pun pisang putih lah sedap biasa kalau putih ni.
0: Okay.
2: Kalau pisang macam ke pisang lain dia kurang tu sikit. Rasa dia lain lah maknanya.
0: Okay.
2: Kalau kita ada aroh kita buat juga Kak Cik.
0: Yelah betul-betul.
2: Saya lagi Kak Cik. Kuih ni saya lagi. Kuih naga sari.
0: Naga sari? Kuih kena? Raja dengar.
2: Pisang duduk dalam. Lepas tu dia luar ni ada macam ke kuih yang isi tapak ikang tu atas kepala tapak ikang tu.
1: Putih tu.
2: Putih tu.
1: Jadi lemak-lemak.
2: Maknanya lemak tu letak dalam letak pisang patut kukus sekali lagi.
1: Oh tapi awak jumpa naga berapi itu. Naga sari ni.
2: Ya awang
1: Oh naga sari kat cik.
0: Naga sari
1: kat cik.
0: Atau mentah tu. Okey baik. Oh naga
1: Gaban.
2: Lagi sedap. Betulnya buat dia. Tapi romik sikit kena buat sedia. Buat bahan tu dululah.
0: Baik.
2: Nak mudah lagi segi rebuh je tak cik.
0: Kamu kita dulu tu lah buat bekas kolor kan Cik Noh.
2: Zaman kita kecil-kecil dulu.
0: Ya sedap kemai.
2: Kalau kedai kopi ada pisang nangka rebuh atau kelas yang rebuh letak atas meja. Memang sedap lah.
0: Baik.
1: Dia kena asal meja baru makan. Kalau letak atas kursi dah makan kan.
0: Awang gitulah. Nak suruh belaka.
1: Tapi awang kurang sikit. Kalau pisang kebu ni, kalau pisang ni dah makan kat cik.
0: Dah makan. Mak dah uak. Mak buat pisang-pisang. Jemput pisang gitu kan.
1: Pisang je.
2: Dia kena naik mamang.
0: Tu sehat molek tu.
2: Baik.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Cik Noh kata benda pisang duduk luar.
1: Pisang duduk luar.
0: Kak Cik masuk itu. Oh Kak Cik buat pengak bang. Tapi Kak Cik dah buat pisang bang.
1: Buat
0: siap dah.
1: Kau buat bubur kulit Kak Cik.
0: Kak Cik siap dah. Mana pisangnya? Aku lupa bang.
1: Oh dia duduk luar
0: dia. Kadang-kadang gitu kita tak ingat bang. Kita ada Halimah. Sebab aku Kak Cik awang.
1: Halimah Kak Limoh ni.
0: Acik dari Kemamang.
1: Oh.
0: Acik kata arwah mak saya dulu suka buat acar pisang. Buat punya banyak. Dan satu lagi lepeng pisang.
1: Lepeng pisang.
0: Okey, baik.
1: Ni mak cik pula rasa ni.
0: Ya. Yeah.
1: Dia kata ni acar pisang. Acik baca lagi.
0: Mak cik pula rasa
1: acar pisang. Acar pisang gala. Lepas tu tumis lada dengan cuka. Baru sedap katanya. Mak yang bawang besar. Pala ni wak dah jadi. Mak wak sedap katanya. Mak wak sedap angat katanya.
0: Memang dah. Wang kita ni ujung-ujung dah wang.
1: Okey, wang nak kabar juga lah.
0: Kek ni kita asal. Jadi kita air tangan mok sampai sini dululah.
1: Terima kasih okay. banyak yang berkongsi ni.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak yang ada di sini. Kita sambung baca lepas okay. berita agak.
0: Asal kita ke apa?
1: Asal kita bagi Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus dan juga Marang eh. Mm-hmm. Asal kita pukul 4:39 minit petang. Besuk setiu pukul 4:41. Begitu juga dengan Hulu Terengganu pukul 4:41 dan sesayang kita yang berada di Kemaman dan juga Dongan. So kita pukul 4:40 minit petang hari ni 22 kat cik.
0: Hari ni 22.
1: Takut apa salah baca.
0: Kuala Terengganu 4:39
1: lah. 4:39.
0: Jadi kita tawakul dulu deh.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tu dalam nasihat Uqman Hakim dan anak dia Tuhan sebut dalam surah Uqman. Allah Taala kata wala tamshi fil ardi marha. Nah, Uqman Hakim dia nasihat anak dia, dia kata janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Ha, kita jangan gitu. Dia nak tawaduk. Ha, dia nak tawaduk, nak tunduk. Orang tua-tua lu kata dah resmi padi.

Kalau kita rendah, kalau kita tawabuk, orang lagi respect itu. Tengok mana-mana tu. Orang yang mana dia kata rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri ni dia tak molek, sebab tak molek. Orang cakap-cakap duk

selalu masalah. Siapa masabi homo itu? Orang sekeliling kau uruh itu. Tak suka itu sombong lah maknanya. Sebab tu dalam hati ada untuk Allah Subhanahu Wa Taala renung kehidupan itu. Jangan kita berlaku sombong. Kalau lama ni kita cakap sikit-sikit nak rendah, sikit-sikit nak rendah orang. Sabar, rendah hati tu sebab terpuji. Kita nak dalam tubuh kita ni ada sifat rendah hati. Tidak sombong kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita hidup di sini menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kalau kita nak terah, dia ada dalam tubuh kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapak Tiada Mesra dinamakan dengan nama baru. Cerita Pantai Timur, CPT diberi nama.
1: Bersiaran seperti biasa, setiap hari Rabu 9.15 malam
2: dengan logat masing-masing Terengganu, Kelantan dan Pahang
0: bersama DJ Bertugas. Siapa? Ha, nantikanlah.
2: Dengan pengisian menarik Perkataan Hari Ini oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
0: Cerita semasa di negeri masing-masing
2: diselang-selikan dengan lagu-lagu rakyat negeri masing-masing.
1: Langsung secara terus di media sosial TikTok, Facebook dan Instagram.
2: Siawak, wadah-wadah semua boleh bersama kami tau.
0: Jangan lupa follow.

0: Amber Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guanegamo Orang Kita.
1: Okey, baik. Jijau, okey, gua ni gamuk kita 5.15 minit petang, Wad, eh?
2: Ya. Yeah. Kacik, buat kuat sikit warna kuning tu, kacik.
1: Warna kuning, dah. Okey, baik. 5.15. Ha. Jadi, pukul 5 sampai pukul 6 ni, Wad, dalam jijau, okey, ni macam-macam ada. Kita ada pilihan retro. Kita nak siur lagu-lagu pilihan daripada saya sobat kita. Bukan pilihan kacik dengan Wang. Kita ada lapor dah, weh. Beast on air pun ada juga, Wang. Sambil-sambil tu nak baca juga WhatsApp yang tadi, Dok Dam. Makna, Kit Dima tadi. Dalam benda, air tangan mok tadi, dia kata, makna Wahi makan jepuk pisang, pengak pisang, sayur pisang putus, sedar air tangan mok. Mok buat dululah. Baik-baik. Terima kasih, Mekna. Okay. Lagi
2: Hok ni pulak,
1: Hok ni, dia kata Hok cerita pasal tadi adik wadik kan. Ada pasal adik wadik tadi. Saya pula anak sulung. Alhamdulillah adik wadik sampai lini gapak. Saya selalu pesan. Okey, saya selalu pesan ke adik-adik, kalau tak ada pitih, kabur. Dan dalam doa saya pun selalu minta dengan Allah supaya bui kaya, supaya boleh bantu adik-adik. Seminggu duk jumpa, rasa rindu dah ke adik-adik. Alah, alah, alah, alah. WhatsApp lalu tanya kabar rapat. Rapat ni setara ni. Rapatnya kita orang siapa boleh panggil. Gelur-gelur. Minuh hei, sa'i hei. Kalau boleh gelur kita memang rapat lah. Long, muak dia kadang-kadang. Alhamdulillah, syukur. Sedih pula, Wang.
2: Yelah.
1: Macam Pauding ada. Pauding ada atau WhatsApp ni, Wang. Dia kata, Kacik baca Pauding WhatsApp, eh. Dia kata, Assalamualaikum Kakcik, awak menyentuh hati topik JJOK petang ni. Kami selalu hadir walaupun tak muncul dengan bersuara. Kecuali macam petang ni, kami akan off radio awal sebab takut dengan ribut petir. Okey, terima kasih Pak Din Dungun, ya. Okey, semoga siapa dia ni tadi? Atau WhatsApp nombor 9849, ya.
2: Yeah.
1: Semoga Gapik terus kata-kata tu kekal. Ada hubungan adik-wadik sampai bila-bila dah.
2: Okey.
1: Okay, kita ada siapa? Awi. Oh, Awi ni minta lagu. Sekejap, ya.
2: Dan kadang-kadang tu kacik, kadang-kadang tu diwadik kalau bukan apa ni, ikutan kerajaan anak-anak ni jadi ikutan juga pada orang tua-tua tu.
1: Dia akan tengok lah.
2: Akan tengok. Macam, ke, tengok. macam mok-mok sedara lah. Mok sedara pun ajar telefon. Tak mok, tanya kabar, warna apa, makan lagi gini-gini. Cakap biasa gitu je kacik. Dah apa lah. Sekejap.
1: Kita heran, Wah.
2: Hari-hari.
1: Kalau hari dulu, kita tak ada teknologi. Tapi kita dekat, rapat sangat. Dan ni sepatutnya ada teknologi, kita lagi rapat.
2: Lagilah.
1: Walaupun kita sibuk, kita boleh hello-hello je. Betul tak, Wang? Tapi gitulah, tak tahu kesibukan ke yang membuatkan jarak kita semakin jauh. Kita fokus kepada adik-wadik, eh. Tapi itulah, masing-masing lah. Kadang-kadang kita, baik kita mungkin muhasabah balik lah. Ini sungguh lah. Kakcik dengan awak kabur tu, aku rasa macam jauh dengan adik-wadik aku tak. Kita tengok balik lah gua ni, deh.
2: Okey,
1: baik. Kita nak dengar lagu, Wang. Kita ada lagu Spring.
2: Pelik pun sebut
1: spring. Bukan spring.
2: Spring.
1: Sampai hati.
2: Lagu yang diminta oleh TikToker Malaysia.
1: Lepas tu Kamariah ni, dia minta Kamariah lagu Sepita Pecinta. Tapi kita siap satu je lah lagu spring.
2: Tapi kita sekali lah,
1: Kamariah Bukit Payung. Lepas tu kita ada Aku Hanya Serangga, BPR, Bumi Putera Rockers.
2: Lagu menjadi pilihan Izam ke Mamang.
1: Okay, kita ada lagu, banyak semua lagu 90-an, eh. Kumpulan Olan, Hiasan.
2: Lagu yang diminta oleh Syam Bulu Gading, ke tak?
1: Yep. Okay.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratu panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapar dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapar dah weh.
1: Okey, lapar perut orang dah. Balik kerja kadang-kadang gitulah. Cakap banyak pun lapar juga. Ya. Hari ni kita jauh sikit. Nak kata jauh tak jugalah. Kita nak pergi Birapatah.
2: Birapatah.
1: Kita nak singgah ke Yam Beach Cafe. Yam Beach Cafe di Marang, orang. Lokasi dia di Patagu Genggeh. Situ memang menawarkan suasana makan Birapatah lah. Okay. Wah, ini sepoi-sepoi bahasa.
2: Ya, yeah, mungkin kalau sebut nama Yam Beach Cafe ni mesti nak tahu tentang menu wajib ni kan. Antaranya kita ada seafood pesto.
1: Baik.
2: Betul sebut kan, Kak Cik? Lepas tu meatball bolognese ke?
1: Bolognese.
2: Spaghetti. Oh, gila yang kau sebut tu kan. Nasi lemak sambal petah, nasi tom yum, lepas tu mushroom root soup, ada pizza lagi. Okay. Ni kemarin Kak Cik lah ni. Mango cheesecake, ada hot latte. Latte ke?
1: Latte.
2: Latte. Hot latte. Hot tu dia ni Kak Cik, dia suka beletik. Ni hot latte. Okey, lepas tu
1: nak balik bolok sikit.
2: Lepas tu
1: kita tarik dulu. Okey, lagi macam mana?
2: Turut menawarkan pelbagai pilihan kopi Kak Cik.
1: Oh, yo.
2: Pastry Kak Cik?
1: Tak apa, pastry boleh.
2: Pastry
1: boleh, pastry boleh.
2: Pencuci mulut dan lain-lain jugalah.
1: Yeah.
2: Mungkin yang nak tahu juga waktu operasi
1: pastry,
2: dia ni. Dia Selasa sampai ke hari Ahad, Kak Cik. Sebelah pagi sampai ke 7 malam. Tapi tutup hari Senin.
1: Okey, jadi kita nak tahu jugalah keistimewaan Yam Beach Cafe di Marang ni. Konsep cafe dia santai Birapatah dengan pemandangan Laut China Selatan. Lepas tu dia menyediakan hidangan barat. Macam tadi pasta, ada pizza tu. Ada. Dan lepas tu ada cukup hidangan terpatang lah. Macam tadi tu kan. Nasi lemak semua kan. Jadi pilihan sesuai untuk makan tengah hari, minum petang, dan juga sambil-sambil kita menikmati kopi sambil ngadap patah.
2: Menghirup udara segar kan.
1: Gitu.
2: Jadi kemudahan ni macam makan di premis ataupun dining lah kata orang tau. Lepas tu letak letak kereta. Disediakan tandas, disediakan comel lagi. Lepas tu premis dia terbukalah pada dengan ruang makan yang menghadap patah macam Kak Cik apa tadi.
1: Baik. Jadi antara yang menarik juga orang, Pak Kalu malam Jumaat dan Sabtu, Yam Beach Cafe ni biasanya dia akan buat persembahan basking. Akan mengadakan persembahan basking untuk menghiburkan pelanggan. Tapi tengok pada jadual penganjur juga lah wang. Dan suasana Birapatah menjadikan kafe ni pilihan untuk menikmati matahari petang. Sunrise. Bukan sunset lah. Nak terbenam.
2: Awak tukar kat cik. Sunset dengan sunrise kat cik. Sunset ni tenggelam kat cik.
1: Sunset tenggelam wang.
2: Sunrise ni naik.
1: Macam ke nama tu je. Bukan nama cak apa, berah ke berah. Lepas tu sambil menikmati matahari terpetang dan cukup angin laut sambil menjamu selera wang. Dan selain kopi dan pencuci mulut, kafe ni juga menawarkan hidangan utama macam pasta, pizza dan set nasi. Menjadikannya sesuai untuk isi keluarga. Nak berahi makan berah, ada pizza, ada pasta gitu.
2: Tapi betul, tapi yang menarik ni kalau makan-makan tu ada persembahan basking dan sebagainya. Tapi hok yang meliknya dia DJ Corner ada.
1: Kita lock.
2: Lok saja kan.
1: Sebelum ini besar sangat untuk DJ Kone lah. Okay, itu dia. Kita akan buat DJ Kone dalam laut. Itu dia.
2: Jangan kaji.
1: Lapor dah weh. Yam Beach Cafe di Marang.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Kelantan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
1: Okey, baik Gigi, okey. Guna kamu kita ujung-ujung dah kita wang.
2: Ya,
1: ujung-ujung dah. Pukul 6 sekali lagi, kita ada bulletin 6 petang. Lepas tu, dia akan bersama-sama dengan Cik Heng.
2: Oh, Cik Heng lagi ni.
1: Cik Heng dalam Nurani 69. Dan petang ni, insyaAllah, tak ada agak bersama-sama dengan yang berbahagia, Dr. Ustaz Azizul.
2: Asal, ya?
1: Awan, okay. Jadi macam... blur sikit.
2: Ya,
1: takut salah sebut. InsyaAllah. Kita hari ni kita betul ngaji kita lah, wang.
2: Gitulah.
1: Okay, jangan ikhrak dah.
2: Okay.
1: Okay, baik, wang. Kita nak ujung-ujung.
2: Okay,
1: eh,
2: sebelum tu juga ni, awak nak ucapkan kenapa ni, selamat hari lahir jugalah kepada sasaran kita yang menyambut hari ni dah. Antaranya, Liza Parker ni katanya. Oh, dia kata nak ucapkan selamat menyambut hari lahir kelahiran anakku Ayih. Didoakan agar diberikan keampunan bagi umur yang telah berlalu, keberkatan pada usia yang mendatang ni yang katanya, dan dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang berpanjangan, sekeluarga yang sakinah, dan diberikan kelapangan dalam semua urusan, dianugerahkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat, istiqamah dalam perjuangan yang sebenar. Jangan lupa renew lesen tu, mandu tu, jangan lupa
1: kan
2: dah.
1: Mudah nak ingat.
2: Kami di dengan FM juga mengucapkan selamat hari juga pada Ayih ni.
1: Yalah. Ayih ni apa Ayih?
2: Ayih ni umur berapa kan, 18 ke gitu.
1: Oh, anak lagi.
2: Sebab dia ni juga latih bola sepak ni.
1: 18 lah?
2: Oleh sepak macam hangga sekolah-sekolah je lah.
1: Dia jurulatih tadi eh?
2: Ya.
1: Dulu dia berlatih dengan jurulatih. Lepas ni dia jadi jurulatih.
2: Jadi awak tengok orang jadi letih.
1: Awak kan, jadi letih. Letih omoh ya.
2: Kesukaan dia ialah makan ayam gepuk kecil.
1: Ya, dok.
2: Pok dari belanja.
1: Tahu. Okey. Wah, awak nak baca khabar?
2: Baca khabar eh. Khabar katanya, oh selamat petang Kak Cik Awang. Pernah pun atas nak baca tak? Air tangan mu. Dah ya. Dah ya. Baca waktu lah.
1: Banyak. Kak Bani dia banyak kan?
2: Dia rakung-rakung kan?
1: Pesipasio.
2: Dia kata dungu hujang kata.
1: Tadi kot.
2: Tadi dah. Ayah hujang nak dungu ayah. Ayah duk paka. Okay, Al-Kisahnya kata untuk hari ni adik-beradik lah. Adik-beradik Kak Bah, biasa-biasa je. Kak Bah yang tengah bawah adik-adik tu katanya kalau jumpa kadang-kadang jarang-jarang. Cuma dengan anak yang sulung. Puang, alhamdulillah gapak katanya. Kabarnya jenis dok ambil kisah sangat. Dia nak mari rumah ke pintu sentiasa terbuka. Kecuali malang aja kalau nak tidur tutup.
1: Tapi kabar buka, juga ya tu sebab mana?
2: Oh ya ke? Waktu tikat kat cik.
1: Waktu tikat eh? Pintu main apa buka-buka malam-malam.
2: Itulah dia ni takut masuk ni ayam kat cik. Kadang-kadang pula. Akan tetapi Kak bagi rumah dia no katanya. Rumah dia no tak boleh.
1: No kena ni.
2: Ni tak boleh itu macam. Kenapa Kak Cik? itu ini. Jadi kini selamanya. Jadi kini bawa haluan masing-masing.
1: Oh gitu pula. Ha.
2: Oh tadi mula lihat apa pula haluan masing-masing pula ni.
1: Kaya yang masuk dalam rumah ke kau ni? Aduh, dah nak mikir Kak Abang eh.
2: Hanya doa sentiasa kita buat sebab ni Allah Subhanahu Taala selalu ada pada kita, bersabar Kak Cik Awang eh.
1: Insya-Allah.
2: Patutnya burung nuri terbang di awan. Bila penat turun ke kawasan lapang. Kasih sayang tidak boleh dibuang. Kerana itu lumrah kehidupan.
1: Okey. Lumrah
2: Lumrah.
1: Baik, kita ada jang waru al-kasam pisang bakus dah. Oh tadi lah. Tangan mok tadi ya. Okey baik wang, kita rasa tiga buah lagu cukup beli sio ni. Kita ada Penjara Janji Dato' Awi. Lagu pilihan siapa wang?
2: Lagu yang diminta oleh Zam Parker.
1: Lepas tu lagu Helai-Helai Bayangamu Ali Sobri. Lagu ni pilihan siapa?
2: Pilihan dari Awi Kuala Abang tau. Helai-Helai Bayangamu. Lagu
1: ni aku minat juga minat lagu ni tau. Lagu racuk sikit.
2: Racuk lagi ni. Kacik anda.
1: Kacik tak memagi lagu ni.
2: Helai-Helai Bayangamu.
1: Itu ke?
2: Ini yang kecil.
1: Bayangamu tadi kira helai. Bukan ketah helai.
2: Bukan.
1: Okey, lepas tu lagu Dato' Hatan Dari Kekasih Kepada Kekasih.
2: Yang diminta oleh Din Kelate.
1: Okey, baik. Sampai sini dululah Kak Cik Ngawang. Esok panjang umur rezeki, diberi kesihatan yang baik, diberi kesempatan, insyaAllah kita jumpa semula lah.
2: Jumpa semula lah dalam Jiji Okey.
1: Waktu yang sama.
2: Ya.
1: 2 sampai 6 petang, cuma hari je beza. Ini Rabu, okay. Esok hari Khamis.
2: Esok kita ada Cakap Ulu.
1: Cakap Ulu dah. InsyaAllah dengan Pak Ya. Okey, jadi jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, hati-hati dalam perjalanan. Salam Jiji Okey daripada awak.
2: Dan juga Kak Cik.
1: Assalamualaikum.
2: Okay, jumpa lagi.

Pukul 6 petang. Antara paparan buletin hari ini, SMK Sora UiTM Dungun memeterai kerjasama perkasa murid pendidikan khas dan warga emas jaga anak OKU lebih 4 dekad.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
1: Seperti biasa, frekuensi ini memainkan lagu-lagu kegemaran anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera untuk semua pendengar setia Terengganu FM. 6.8 minit petang, kita kembali ke ruangan Nurani 6 hingga 9 malam untuk edisi hari ini Rabu 22 Julai 2026. Dan untuk belah Islam, kita dah pun menjejah 7 Safar 1448 Hijrah. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada Kak Cik Awang dalam JJOK gunakan orang kita. Jadi untuk edisi hari ini air kabu kan. Selalunya suaranya berlainan, tetapi hari ini bertemakan Cik Him lah sampai ke pukul 9 malam nanti dalam ruangan Nurani. Dan seperti biasa, hari Rabu kita ada rancangan Iqra yang bakal kita bawakan kepada anda sebentar nanti, yang bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan, yang ingin memperbetulkan bacaan tajwid dan semua yang berkaitan. InsyaAllah selepas ini kita akan bersama-sama dengan tetamu kita.
1: Assalamualaikum. Tip ringkas daripada saya, kalau nak lancar membaca Al-Quran, amalkan satu muka surat sehari dan jangan tinggalkan walau sehari. Istiqomah itu kunci. Saya, Cik Hasnul Taqiyuddin, Johan Qari Kebangsaan, ingin mengajak anda untuk terus memperbaiki bacaan dan mendalami tajwid dengan lebih yakin dan berilmu. Jangan lupa ikuti rancangan Iqra bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan setiap hari Rabu jam 6.10 petang, hanya di Terengganu FM. Mesra ceria.
0: Ya, mesra ceria. Seperti yang dimaklumkan, bermula pukul 6.15 minit petang, dan tetamu kita pun dah berada di sini bersama-sama dengan saya pada petang ini. Dan insyaAllah kepada para pendengar yang ingin memperbetulkan bacaan, boleh sama-sama dengar di frekuensi masing-masing, dan juga boleh tonton dekat live Facebook Terengganu FM dan juga live TikTok Terengganu FM, insyaAllah. Dan kita nak mulakan sesi kita pada petang ini. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allah, lamanya saya tak duduk dalam satu ruangan dengan Ustaz. Ya,
2: betul.
0: Biasa saya habis pukul 6 tak?
2: Biasa jumpa kat luar je.
0: Dekat pintu masuk je. Okey. Baik, jadi untuk ruangan ini insyaAllah secara istimewanya, saya terus persilakan Ustaz untuk memulakan sesi kita, dan mungkin ada ayat yang bakal diberikan kepada pendengar kita. Jadi insyaAllah ruangan ini saya serahkan kepada Ustaz. Silakan.
2: Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas peluang seterusnya yang diberikan kita kepada kita lah pada petang ni untuk bersama-sama dalam surat Iqra bersama dengan Cik Him, Teko DJ, dan seterusnya kepada rakan-rakan lah pendengar Terengganu FM, sama ada yang sedang ikuti kita sekarang bersiaran secara langsung dari konti Terengganu FM ni, atau juga yang ikuti siaran ini di Facebook Live dan juga TikTok. TikTok Live Terengganu FM. Jadi apapun platform yang ada, kita cuba gunakan sebaik yang mungkinlah sebagai satu usaha untuk menyebarluaskan lagi lah program-program yang berbentuk begini. InsyaAllah mudah-mudahan manfaatnya dapat diambil oleh ramai orang lah. Okay, berbaliklah kepada slot kita pada petang ni. Saya bagaimana biasa jugalah Cik Him, saya nak sambung je. Sebelum ni je lah. Jadi untuk ayat yang kita nak bacakan pada hari ni adalah ayat 71 hingga 73 ya, daripada suratul An'an, muka surat 136. Muka surat 136. Untuk tiga ayat pun setengah muka juga ni. Okey, sebelum kita nak pergi kepada bacaan, kita nak dengar bacaan rakan-rakan kita, acik-acik kita, kan, haji-hajah kita. Saya nak buat perkongsian dululah secara ringkasnya berkenaan dengan hukum-hukum tajwid yang perlu diberi perhatian sedikitlah. Berbanding kalau nak ikut hukum tajwid yang ada dalam tiga ayat ni banyak. Cuma saya akan pilih-pilih sajalah yang mana saya rasa ada ke barangkali yang besar kesilapan itu berlaku. Jadi yang lain-lain itu kita akan tengok berdasarkan kepada bacaan nantilah. Baik, untuk ayat 71 ya, ayat 71 Firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Okay, baik. Ayat ni panjang, panjang. Kalau kita tengok lebih kurang dalam tiga baris begitu. Tiga baris tu tidak ada langsung tanda-tanda wakaf. Tak ada. Ada pun kita boleh tengok tanda tu, tanda qila itu di perkataan i'tina. Perkataan i'tina. Di situ baru ada tanda qila. Sebelum tu, daripada permulaan ayat, tak ada. Jadi, hak ni kita kena buat sedikit ijtihad. Ijtihad tu bukan ijtihad saya, tapi ijtihad yang dibuat oleh para para ulama kita lah dalam bidang inilah. Yeah. Dicadangkan mana yang sesuai, mana yang tak sesuai untuk kita berhenti. Sebab kita tahu tanda-tanda wakaf yang sedia ada dalam mushaf yang kita gunakan hari ini ni, dia tidaklah mewakili kesemua perbahasan tentang wakaf dan ibtidak yang dibuat oleh para ulama. Tak. Dia dipilih pula oleh ulama-ulama terkemudian lah, dipilih pula yang mereka rasakan bahawa perlu kita letakkan tanda ni di sini, ayat ni perlu tandanya di sini. Itu dipilih pula, dibuat saringan pula oleh ulama-ulama terkemudian. Dan kalau kita refer kepada kitab-kitab yang membahaskan tentang wakaf ibtidak di kalangan ulama wakaf ibtidak lah secara khususnya, kita akan dapati sebenarnya banyak mereka bahaskan. Ada kadang-kadang tu ayat-ayat yang diletakkan tanda-tanda ataupun keterangan tentang wakaf ni, dia pendek-pendek je. Cuma bila dipilih untuk diletakkan dalam mushaf ni, dia tak boleh nak letak semua sekali. Sebab kalau letak semua sekali, dia akan jadi serabut, terlalu banyak, crowded dengan dengan tanda. Jadi nanti boleh mengelirukan juga orang. Sementelah tanda-tanda yang dibuat oleh para ulama wakaf ibtidak ni berbeza di antara individu dengan individu. Ada guna tanda ni, ada guna tanda ni, ada guna tanda ni, ada guna, ada guna tanda jim, yeah, ada mim, ada ta, ada kha, dan pelbagai lagi tanda yang tidak mungkin pernah kita jumpai tanda-tanda seperti itu. Tapi kalau kita cek balik dalam mushaf-mushaf lama, dalam kitab-kitab yang lama membahaskan tentang wakaf ibtidak ni, kita akan jumpalah simbol-simbol penandaan itu. Cuma bila ulama-ulama yang terkemudian datang, saya kisahkan sedikitlah supaya orang faham tentang perletakan tanda wakaf dalam mushaf ni. So bila ulama-ulama datang, tanda mushaf ni dia berbeza-beza lah. Sehinggalah datang satu orang tokoh namanya Syekh Ali Khalaf Al-Husaini. Ketika itu dia, beliau ni seorang ulama besar daripada Mesir, menjawat jawatan sebagai Syekhul Qurra, ataupun kita katakan satu jawatan tertinggi dalam bidang Al-Quran lah, menjadi rujukan bukan sekadar di Mesir akan tetapi juga dari negara-negara yang lain lah. So dia buat, dia juga menulis mushaf, dan mushaf yang beliau tuliskan itu diletakkan tanda yang beliau sendiri ijtihadkan. Ada beberapa antaranya sila, qila, walaupun ada perbahasannya, tapi dilihat ataupun dikatakan ia berasal daripada situ. Dan kemudian beliau ini dijemput oleh raja Saudi. Raja Saudi lah, raja kerajaan Arab Saudi ketika itu, Malik Fahad, ataupun sebelum itu lagi saya lupa, tapi itulah antara sejarahnya. Dan dijemput itu bukan untuk apa, tapi untuk dijadikan sebagai rujukan bagi membuat satu penerbitan mushaf yang orang kata lebih universal lah penggunaannya. Dan sekarang ni pun kita boleh tengok kita pengguna banyak mushaf-mushaf yang datang daripada Arab Saudi lah sebenarnya. Jadi itulah dia punya sedikit serba ringkas bagaimana penggunaan tanda-tanda ini masuk dalam mushaf Al-Quran. Panjang lagi ceritanya, tapi insyaAllah kalau ada ruang masa yang lain boleh saya ceritakan secara detail lah. Untuk setakat ni, itu kita boleh dapatkan gambaran umum ni bagaimana. Jadi bila tak ada tanda wakaf pada ayat-ayat yang panjang, maka selalu saya sebut dia boleh mengelirukan orang awam lah khususnya. Sebab kita tahu orang-orang awam ni dia bukanlah orang-orang yang secara khususnya belajar tentang bahasa Arab dan tidak pun mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang bahasa. Jadi sudah tentu memerlukan bantuan lah daripada asatizah, guru-guru Al-Quran supaya berikan cadangan yang terbaik untuk mereka baca Quran dengan lebih tenang mengikut nafas yang mampu dan tidak orang kata mengabaikan aspek makna ni lah. So untuk ayat ni qul anad'u min dunillah, saya cadangkan untuk kita berhenti pada perkataan wa nuraddu ala aqabina, berhenti di situ. Okay, kemudian ulang balik wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allahu kalladhi istahwathu ash-shayatin fil ardi hayrana lahu ashabun yad'una. Mungkin panjang sangat Ustaz. Ambil balik. Contohnya dia berhenti kalladhi istahwathu ash-shayatin fil ard, contoh. Okay, ulang balik kalladhi istahwathu ash-shayatin fil ardi hayrana lahu ashabun yad'una. Kemudian ulang balik yad'unahu ilal hudatina. Nah, itu beberapa potongan yang saya cuba berikan cadangan ni. Nanti kita akan tengoklah pembaca-pembaca kita, rakan-rakan kita ni sama ada boleh buat ataupun tak. So kalau tak boleh buat, nanti kita akan tengok cara mana lagi yang boleh kita bantu, insyaAllah. Yeah. Baik, untuk ayat 72. Okey, tadi sebelum ni saya rasa tak ada masalah sangat. Wa an aqimus salata wattaqu, berhenti je kat situ. Wa huwa alladhi ilaihi tuhsyarun. Baik. Untuk ayat 73, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. Okay, yang ini pun dari segi waqaf dan ibtida, insyaAllah pada saya tidak ada isu yang besar lah. Sebab dah ada waqaf yang banyak. Cuma perhatikan jugalah pada perkataan bilhaq. Sebab di situ ada dua perkataan. Bilhaq satu, qawluhul haq satu. So perhatiannya mesti sudah tentu diberikan kepada huruf qaf yang diwaqafkan. Kerana huruf qaf kita tahu dia ada sifat qulqulah dan huruf tersebut juga bertasydid. So kena berikan perhatian yang lebih kat situlah. Yang lain-lain insya-Allah kita akan tengok dan teliti pada bacaan rakan-rakan kita lah. Dan saya akan berikan komen selepas bacaan tersebut nanti insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu dulu sebagai mukaddimah.
0: Ya. Baik.
2: Okay, bolehlah bagi kok.
0: Okey baik. Jadi kita boleh panggil lah untuk pada pendengar kita mungkin nak cuba nak perbetulkan bacaan. Okey, saya ulang balik muka surat 136
2: 136
0: surah Al-An'am
2: ayat 71 hingga 73 insyaAllah.
0: Okey, ayat 71 hingga 73. Senang cerita, separuh muka surat sampai ke bawah muka surat.
2: Ya, yeah, betul.
0: Ha, senang. Okey, baik. 0395-330-62-38-330. Halo. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello.
0: Ya, siapa tu?
3: Maklum untuk audio dulu.
2: Maklum.
0: Ya? Yeah? Tak dengar dah.
2: Tu bukan tutup radio dah tu, maklum.
0: Tutup telefon tu.
2: Tutup telefon dah tu. Tak apa, cuba lagi.
0: Cuba lagi. Hello.
4: Hello.
0: Assalamualaikum. Siapa tu?
4: Salam.
0: Okey, siapa di talian tu?
4: Saya Sabki
2: Kuala
0: Nerus. Sabki. Okey, Cik Sabki Kuala Nerus, eh?
4: Ya.
0: Okey, baik. Silakan Cik Sabki.
2: Sila.
4: Saya lupa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: ulang balik kat mana? Wa nuraddu. Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu syayatin. Okey. Kalau dia tak juga sempat nafas dia, bolehlah berhenti kat situ, tapi dia kena ulang balik. Okey, ulang balik kat mana? Kalladhi. Ha, dia ulang balik lah. Kalladhi istahwathu syayatin fil ardi hayran. Okey, berhenti di situ. Kemudian teruskan sahaja bacaan. Lahu ashabun yad'unahu ila al-hudatina. Baik. Ramai orang takut nak berhenti dekat hayran. Okey. Ramai yang takut sebab takut dia kata macam yang tak sesuai je. Contoh lah kan, ramai seberasa lah gitu. Tapi kalau kita rujuk balik kepada kitab-kitab, okay, antaranya yang disebut oleh Al-Imam Musajawandi dalam kitab Ilalul Wuquf, dia sebut bahawa berhenti pada perkataan hayran, status waqaf di situ adalah waqaf tam. Okay, waqaf tam maksudnya waqaf tam ni waqaf kategori yang paling sempurna. Maknanya dah lengkap dari segi maknanya, dari segi tata bahasa Arabnya. Jadi tak ada isu. Jadi kita terus sahaja mula dengan perkataan lahu. Sebab tadi ada yang mulakan dengan ashabun. Mulakan dengan perkataan ashabun. So, kalau nak berhenti dekat hayran, kemudian teruskan sahaja bacaan pada perkataan lahu ashabun yadu'unahu ilal hudatina. Kemudian perkataan hayran tu hayran, bukan khairan.
1: Hai.
0: Huruf ha. Sebutkan betul-betul supaya tak tertukarlah huruf tu. Huruf ha satu, huruf kha satu. So yang ni adalah huruf ha lah. Hayran lahu ashabun yad'unahu ilal hudatina.
1: Maknanya yang dekat hayran tu, kiranya berhenti terus masuk lahu.
0: Kalau dia nak berhenti je kat situ. Hayran berhenti. Kemudian
1: terus ambil lahu.
0: Tu lahu ashabun, tak perlu nak ulang-ulang lah.
1: Faham.
0: Okey, baik. So yang tu dululah untuk dua pemanggil tadi. Kita beri ruang dulu.
1: Baik, kita cuba lagi.
0: Insya-Allah.
1: Ada lagi yang sedang mencuba kembali pun ada. Baik. Siapa tanyanya? Hello. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian tu?
2: Ini Mak Ngah dari Pinang.
1: Ya, Mak Ngah dari Pinang, orang jauh. Baik, silakan Mak Ngah.
2: Okey. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ana

0: هنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم.
1: Terima kasih Bang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia Mak Ngah dari Penang eh. Okay, baik, kita cuba lagi. Saya rasa ini panggilan daripada Mak Long tadi. Assalamualaikum. Dapat tak?
2: Waduh tak ribuan kalau tutup dia blok
1: apa. Ha itu pun dekat dengan radio tu.
2: Saya dekat
1: dengan
2: radio.
1: Saya
2: dengar
1: juga angga. Okey baik,
2: silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ustaz Ali J. Ya,
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا
4: تقول جي ونرد على أعقابنا
3: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى
4: panjang sikit dengan long قل إن هدى الله هو الهدى
3: قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم
2: نصيب banyak ustaz ni nasib baik
1: Baik, terima kasih banyak eh Molong eh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, dua pendengar kita ustaz silakan.
4: Okey, baik. Alhamdulillah maklum dapatlah orang kata kembali baca dan memperdengarkanlah bacaan. Okey, untuk ayat 71 boleh tengok belaka qul anad'u min dunillah tu. Kali ini pada perkataan kallazistahwat husyayatin. Perkataan mana? Istahwathu. Itu perkataan tu. Jadi sekarang ni bila kita baca dengan gabungan perkataan sebelumnya, kita akan ambil bacaan tu daripada perkataan kalladhi. So bacaannya kalladhis, terus masuk kalladhis. Cuma yang kat sini kena hati-hati sebab huruf dhal, huruf hujung lidah, huruf sing juga huruf hujung lidah. Kemudian huruf ta juga huruf hujung lidah. Semua huruf hujung lidah belakang tu, huruf dhal, huruf sin, huruf ta. Cuma tempat parking berbeza. Huruf dhal, hujung lidah. Tapi menyentuh hujung gigi kacip atas. Huruf sin, belakang gigi kacip atas ataupun tengah-tengah. Belakang tapi belakang gigi. Kalau huruf tal, huruf ta, hujung lidah menyentuh gusi gigi atas. Itulah lebih kurang. Jadi dia ada tempat-tempat parking yang berbeza lah untuk ketiga-tiga huruf, walaupun kesemuanya datang dari bahagian hujung lidah, cuma tempat sentuh tu dia berbeza. Baik, jadi hak ni saya nak beri perhatian supaya kita tak gopoh. Sebab oleh kerana dia huruf ni yang datang ketiga-tiga ni daripada makhraj yang secara umumnya hampir sama,
1: hampir sama.
4: Takut dia pakar borong lagu tu habis. Huruf yang jadi huruf zal, jadi huruf zai, huruf sing, kemudian jadi huruf sot, ataupun mungkin jadi huruf sa, huruf tam, kemudian jadi huruf ta, okay? Ataupun huruf da dan sebagainya, huruf-huruf yang boleh ada kebarangkali yang bertukar lah. So sebut betul-betul lah kalladhistahwathu syayatin. Okay, kemudian untuk perkataan ayat 73 tu, wahualladhi khalaqa. Okay, perkataan khalaqa. Okay, perkataan khalaqa ni yang perlu diberi perhatian adalah pada huruf kha tu lah. Sebab ada yang baca kha kha kha kha
1: kha
4: kha khalaqa khalaqa, tak jadi. Itu dia dah nak pergi kepada sebutan yang nipih.
1: Nipih.
4: Sebutan yang nipih. Dia nak kha. Dalang bunyi dia kha. Mulut tak perlu muncung. Kha wa huwa alladhi khalaqa khalaqa kha kha kha. Jadi jangan kha. Wa huwa alladhi khalaqa, tak jadi. Dia nipih. Dia mengarah kepada huruf yang bunyi nipih. So betulkan baliklah untuk huruf kha. Wallahu alam. Baik, itu saja.
1: Baik, itu dua panggilan daripada pendengar kita. Baik, kita ada siapa ada lagi di talian ni? Okey. Dah terputus tadi. Hello.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian?
5: Saya di sini, Haji Mang.
1: Okey, Haji Mang.
5: Ya.
1: Okey, baik, silakan Haji Mang.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على ونرد

0: بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له له أصحاب يدعو له له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب بالعالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم.
1: Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa ada boleh satu lagi ya?
3: Boleh.
2: Okay, baik. Hello.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ni Kak Ani ni.
2: Okey, baik Kak Ani, silakan Kak Ani.
4: Kak Ani cuba ni.
3: Baik, sila.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul an'adu dunillahi ma la yanfa'una wa la yaduruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allahu kalladhi istahwat syaitin fil ardi hayrona lahu ashab yad'unahu ibal hudatina قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: Terima kasih Kak Ani. Baik, kita ada lagi ruang mungkin nak ulas sikit.
3: Kita ada dua pemanggil, alhamdulillah, yang saya rasa tengok dulu keadaan, kalau ada masa kita boleh terima lagi, tapi rasa macam ni tak sempat dah kok. Okey, saya nak beri ulasan untuk dua pemanggil yang seterusnya ni. Okey, bermula juga daripada ayat 71 lah. Qul. Okey, saya dah beberapa ayat sebelum ni kita jumpa. Ayat sebelum 2-3 minggu lepas pun kita ada jumpa perkataan qul. Saya dah sebut dan saya sangat-sangat berharap untuk setiap pembaca ni sebut betul-betul perkataan qul ni. Huruf qaf dengan lam sukun. Huruf qaf tu kena tebal. Okey, lam tu nipis lah. Qul. Sebab apa? Sebab saya khawatir kalau kita baca berlebih kurang, qaf tu dia akan tukar kepada kaf. Saya dah sebut sebelum ni. Dia bukan sekadar pertukaran huruf, tapi dia juga menyebabkan berubah makna. Ini hak kita nak elak sebenarnya. Yang lebih-lebih aula dan lebih utamanya yang kita nak kena elak adalah pada sebutan qaf kepada kaf, khususnya pada perkataan qul.
2: Yeah.
3: Sebab qul kita pun dah tahu maknanya apa, berkait dengan apa maknanya, macam kita baca qul huwallah, kita baca kan. Itu maknanya qul, sebutkan, katakan, ucapkanlah, kan, qul. Tapi kalau qul dengan kaf maknanya makanlah. Qul, qul, qul mimma yalik contohnya. Qul maksudnya makna tu sangat jauh lah, berbezanya tu. Jadi kena pastikan sebutan kita tu boleh membezakan antara huruf qaf dan juga huruf kaf. Baik, itu satu. Kemudian ayat yang sama juga mal, bawah dia tu mala yanfa'una wala yadhuru dad. Huruf dad, kita tahu huruf yang perlu disebut dengan tebal, kemudian ada kesi makhrajnya, ada tempat yang mengambil ruang yang agak besar berbanding huruf-huruf yang lain dan sebagainya. Jadi kena sebut betul. Jangan sebut dia macam huruf dal yang ditebalkan ataupun disebut sebagai dal mufakhama. Huruf dal yang ditebalkan. Jangan sesekali orang kata larilah daripada tempat keluar dia tu, yang itu melibatkan bahagian tepi lidah kita. Jangan kita terus tekan pada hujung lidah dan kemudian kita mengangkat bahagian pangkal lidah hanya semata-mata nak membunyikan tebal sebagaimana huruf dal. Tapi dari segi makhraj dia salah. Itu kita panggil dia sebagai dal mufakhamah. Baik, kemudian ada juga yang ibtidak pada perkataan ba'da idh hadana Allah. So, saya tidak sarankan untuk dimulakan perkataan pada ba'da idh hadana Allah. Kalau nak berhenti sekalipun pada perkataan ba'da idh hadana Allah, ulang balik wa nuraddu ala, ambil kat situ. Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu. Okey, baik, perkataan kalladhi ni nak masuk pada perkataan istahwathu tu, dia jangan lambat. Macam mana lambat? Dibaca gini, kalladhi istahwathu. Dia ambil lajak. Itu maksudnya dia lambat nak masuk. Dia tak, dia direct secara terus sahaja, kalladhi istahwathu syayatin. Itu cara dia lah. Jangan erik lah huruf mak tu. Okey, baik. Kemudian hayrana lahu, saya sebut tadi as-sajawandi, al-imam as-sajawandi rahimahullah, menyebut secara jelas berhenti pada perkataan hayran adalah waqaf berkategori tam, sempurna. So kita boleh terus sahaja mula dengan perkataan lahu ashabun yad'unahu ilal hudatina. Jadi ada juga tadi dia ambil hayrana lah, kemudian dia ambil hayrana lahu, dia ambil kat situ. Jadi sepatutnya berhenti je dekat hayran, terus sahaja mula dengan lahu. Okey. Kemudian ayat bawah dia kata apa, baris bawah itu yad'unahu ilal huda tina qul inna hudallahi huwal huda. Ni perkataan ni hudallahi hu. Hu, dua-dua huruf yang sama. Cuma berbeza lafaz Allah, huruf hanya berbaris bawah, manakala huwa selepas ni tu berbaris depan. So kena imbang lah sebutan dua huruf ni. Jangan hilang pula ataupun jangan panjang ke guana ke, tak lah. Qul inna hudallahi huwal huda. Okay. Wa umirna, huruf ra pada perkataan umirna tu nipis lah. Wa umir, bukan wa umir, itu jadi tebal. Wa umirna linuslima li rabbil alamin. Baik, seterusnya ayat 72. Wa an aqimus salata wattaqu. Ada huruf hak kat belakang tu. Sebutkan huruf tu. Jangan tinggal. Jangan berhenti dekat wattaqu. Habis. Tak tahu ke mana ataupun huruf apa yang berakhir pada sebutan tu, pada bacaan itu. Ha, kena sebut mulia wattaqu. Ada kat belakang tu. Ha, huruf ha ni tu. Baik, kemudian ayat 73, wa huwa allazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Okey. Pastikan qalqalah pada huruf qaf tu, dia tidak ada gap yang sangat panjang ataupun yang sangat banyak sehingga menyebabkan macam putus bunyi. Contoh macam mana? Dia baca wahuwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq.
2: Ah, panjang.
3: Ah, dia lama berhenti. Haqq. Nak mereka kok tu.
2: Lama sangat.
3: Lama sangat. Dia jangan lama. Sebab itu dia memutuskan bacaan. Dia seolah-olah memutuskan bacaan. So baca je macam biasa. Bil haqq. Dia tak lama.
2: Teruskan saja.
3: Terus saja. Qauluhul haqq. Dia jangan qauluhul haqq. Ah, tu lama sangat tu. Memang kita fahamlah dia nak buat qalqalah tu. Tapi dia tidak sampai begitu. Okey, wallahu ta'ala alam, saya rasa sekadar itulah untuk komen dua pemanggil yang terakhir tadilah.
2: Ya. Dan kita kira pun sempat dah saya ambil satu lagi.
3: Satu lah. Saya sedang lah seorang.
2: Seorang yang terakhir. Rasanya pemanggil keemasan ni. Okey, baik. Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
5: Saya panggil Ayoda.
2: Okey, baik. Ayoda. Silakan Ayoda.
5: Okey. Assalamualaikum,
3: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayoda.
5: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ أدانا الله كالذي استحوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم.
2: Okey, baik. Terima kasih Adil. Itu pemanggilan yang terakhir kita petang ni, Ustaz. Silakan.
3: Baik. Okey, ya, dia bagus suara kasar oleh comel suara. Okay, cuma kena baik kibar apa sikit lah benda-benda yang kata kecil sajalah antara yang yang perlu dibaiki pada dengung. Ha, contohnya kalimah yauma yunfakhu huruf nun ikhfa di situ. Ikhfa hakiki. Yunfakhu dengung tu lama, kemudian huruf nun itu disembunyikan dengan tidak menyampaikan hujung lidah ke makhrajnya lah. Kemudian pada perkataan al-khabir, huruf ra tu bila kita betis itu dia jadi nipih macam dia. Tapi ayah dia baca tadi tebal lah. Wa huwa al-hakimul khabir. Nipih, bukan khabir. Itu tebal. Okey, jangan angkat pangkal lidah lah. So biarkan lidah itu dalam keadaan yang mendatar saja. Okey, dua tu sajalah untuk bacaan ajar dia tadi, wallahualam.
2: Baik, jadi terima kasihlah kepada semua yang telah pun mencuba bacaan yang telah pun diberikan, ayat yang telah pun diberikan daripada surah Al-An'am bermula ayat 71 hingga ayat 73. Dan perkongsian pada minggu ini mungkin setakat ini sahaja. Jadi apa yang dah diperbetulkan, seperti tempat kita nak berhenti dekat mana, tarikh nafas dekat mana, ulang dekat mana. Yang saya seronok tadi yang dapat khairan, masuk lahu. Ada juga yang yang berhenti lepas tu kena ulang balik.
3: Ulang balik.
2: Sepatah dua kata perkataan supaya dia tak lari mana
3: dia.
2: Baik. Jadi insya-Allah, dan terima kasihlah untuk rakan-rakan penonton di ruangan live TikTok, di ruangan Facebook dengan FM. Kita ada DGCD pun kata tak dah nak masuk, dia kata tadi. Tapi tak apalah, insyaAllah minggu depan ada lagi,
3: insyaAllah
2: ada rezeki, insyaAllah. Jadi mungkin untuk keberkatan ilmu kita pada hari ini, kita mohon keberkatan daripada Allah. Kita persilakan Ustaz lah untuk bacakan doa. Silakan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nussina wa'allimna minhuma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة ولا حجة علينا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
2: Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Dr. Aziz Hassan. InsyaAllah jumpa lagi Ustaz.
3: Baik.
2: Okay, baik. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani.

Baik, Nurani, sekarang pukul 7.10 minit petang. Terima kasih yang kekal bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Untuk anda yang berada di seluruh negeri Terengganu, sama ada di Kemaman, di Dungun, di Paka, okay, di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, di Besut Nyeri Kesetiu. Dan mungkin untuk waktu ni saya ingin kongsikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh daerah Kuala, di negeri Terengganu. Dan untuk anda yang sedang dengarkan kami di Terengganu FM pada waktu ini, dan perkongsian ini untuk anda yang berada di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu maghrib akan berkumandang pada pukul 7.26 minit malam, 7.26 minit malam, di Besut Setiu 7.29 minit malam, Hulu Terengganu 7.28 minit malam, manakala anda yang berada di Kemaman dan juga Dungun 7.26 minit malam. InsyaAllah yang sedang layani Nurani Enam Ismail Alam, teruskan dengarkan kami Terengganu FM, mesra ceria.

0: مدد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tu dalam nasihat Uqman al-Hakim dan anak dia Tuhan sebut dalam surah Uqman. Allah Taala kata wala tamshi fil ardi marha. Uqman al-Hakim dia nasihat anak dia, dia kata janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Ha, kita jangan gitu. Dia nak tawaduk. Dia nak tawaduk, nak tunduk. Orang tua-tua lu kata dah resmi padi tu tunduk. Nah, tunduk. Sebab makin berisi dia makin tunduk. Dia nak gitu kehidupan kita ni, jangan sombong. Kita kalau kita rendah, kalau kita tawaduk, orang lagi respect kita. Tengok mana-mana tu. Orang yang mana dia kata rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri ni dia tak molek, sifat tak molek. Orang cakap-cakap duk

molek sebab merendah diri. Sebab hati dia ni, hati dia ni comel dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ambuh hidup di dunia ni dalam keadaan manusia tu dalam keadaan sombong dok. Sebab sombong ni tak ada tempat dalam syurga Allah. Yang orang masuk dalam syurga ni ialah orang yang tidak sombong. Sebab sombong ni kotor. Sombong ni sifat tak molek. Jadi kalau sombong, macam mana nak berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu di akhirat nanti, kau duduk di dalam syurga itu bukanlah orang yang menyombong diri. Bukan orang yang menyombong diri. Dia adalah orang yang rendah hati. Barulah orang tu

0: kalau masalah siapa masalah bihong mungkin orang sekeliling kau urus kita, tak usah kita sombong lah maknanya. Sebab tu dalam hati kita Allah Subhanahu Wa Taala renung kehidupan kita. Jangan kita berlaku sombong. Kalau lama ni kita cakap sikit-sikit nak redah, sikit-sikit nak redah orang. Sabar, rendah hati tu sebab terpuji. Kita nak dalam tubuh kita ni ada sifat rendah hati, tidak sombong kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita hidup di sini menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kalau kita nak terah, dia ada dalam tubuh kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ayo kita sama-sama ikuti bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Qasas bermula ayat 10 sehingga ayat 21, dan bacaannya akan diperdengarkan oleh yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Embong. Oleh itu sama-sama kita ikuti. Dipersilakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكذلك نجزي المحسنين.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak Nabi SAW bawa semuanya indah. Hak Nabi SAW bawa semuanya comel molek. Saya ambil satu peristiwa. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Madinah menyambut Nabi SAW dengan selawat, sebagaimana siapa kita selawat sampai hari ini. Rupanya orang Madinah ni, dia punya kebaikan dia, nilai murni yang dia ada. Masing-masing punya hasrat dan cita-cita. Kalau Muhammad sampai, dia nak ajak Nabi SAW tidur di rumah dia. Berebut orang minta, Rasulullah tidur rumah saya lah. Rasulullah tidur rumah saya lah. Saya dah sedia tempat, Rasulullah mari tidur rumah saya. Ha, gitu bagus nilai orang Madinah. Bila Nabi sampai, berebut pakai ajak tidur rumah dia. Nak kabar nilai indah. Tiba-tiba Nabi sebesalah. Kalau tidur rumah orang ni, apa kata orang ni? Tidur rumah ni, apa kata orang ni? Lalu Nabi beri satu keputusan yang cukup hikmah. Nabi kata, biarlah aku lepaskan tali unta aku ni. Unta aku pergi parking rumah siapa, rumah tu aku duduk. Nabi SAW punya kebijaksanaan, biar Allah Ta'ala mengilhamkan kepada unta dia, pergi duduk rumah siapa, rumah tu. Tengok-tengok unta Nabi yang bernama Qaswa. Jenama kenderaan ni ada dah sama Nabi tu, unta Nabi Qaswa. Maka unta Nabi pergi duduk depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Orang senyap belaka, kenapa rumah Abu Ayyub Al-Ansari jadi pilihan? Ini kemurnian Islam. Rupanya pada Abu Ayyub Al-Ansari adalah model insan yang Nabi nak bentuk masyarakat Madani, masyarakat Madinah sampai kepada kita hari ini. Rupanya pada Abu Ayyub Al-Ansari ini, dia tak pernah sakit hati korang dan tidak pernah menyakitkan hati orang. Itu kriteria keharmonian Islam yang diperjuangkan oleh Nabi SAW. Jadi saya nak minta doktor kita ni, bagaimana kita solusi kita nak merubah pasal amarah, labor semua sekali yang ada dalam kehidupan kita ni supaya jadi murni molek macam Nabi SAW ajar kepada umat dia, supaya hidup balik roh Islam itu dalam masyarakat kita. Doktor, silakan.
1: Okey, terima kasih kepada moderator. Berkaitan dengan emosi orang yang begitu marah, cepat melata, cepat labor, semua dah kena masuk mesin ni tak? Saya nak bawa lah satu hadis dulu lah. Saya mulakan dengan hadis lah. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam usini qala la taghdab faradada miraran la taghdab au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pendek ya. Hadis rawahu Bukhari ya. Ada dalam hadis 40 pada hadis tu. Masyhur hadis tu. Mungkin biasa dengar-ngajar saja, dengar anda. Ada tu. Hadis ini, ada seorang lelaki itu. Inna rajal qala Nabi. Dia kata kepada Nabi, usi ni, berilah wasiat kepada aku. Beri pesanan lah wasiat, bukan pesan wasiat pula. Faham? Takut wasiat mati pula. Bukan wasiat mati ni. Usi ni maknanya, berilah pesanan kepada aku. Sebab dia ni susah nak jaga emosi sikit. Nabi tahu. Dia suka marah sikit. Sebab dah kena dia. Ada seorang sahabat tu. Jadi Nabi kata, la takhtab. Jangan marah. Beri wasiat, jangan marah. Itu je. Lepas tu, tanya lagi. La takhtab juga. Itu sebut, faradada miraran. Dia ulang berapa kali pun sama yang Nabi kata, la takhtab. Itu je. Dia sebenarnya penyakit kita di situ puncanya. Dia mula dari situ. Bukan tak boleh marah langsung. Boleh marah. Tapi jangan terlalu melampaui batas tu je lah. Kalau tidak ada perasaan marah, itu bukan manusia namanya. Sifat manusia memang ada. Marah, suka, duka itu memang. Confirm mana ada manusia lah. Tapi kemarahan yang masuk Nabi itu bukan yang dimasukkan dengan kemarahan berasaskan kepada akal yang waras. Akal waras, okey, rasional beres. Ada masalah. Masalah kita sekarang ni, kita melangkaui daripada rasional. Dia lebih kepada emosi. Bila lebih kepada emosi itu yang jadi label tu label ni, semua tak kena orang ni. Semua tak kena. Manusia begitulah sifat dia. Dia ada konflik antara emosi dengan akal. Tak boleh situ konflik. Jangan sampai ketika tu kita jadi melangkaui jiwa kita ini, banyak nak marah bukan emosi itu, sampai kita hilang pertimbangan. Itu masalah je. Tapi kadang-kadang tu bagus juga. Kalau tidak ada perasaan, emosi dan sebagainya, tidak ada nafsu, tak ada majlis indah ni. Comel ni. Dulu macam kayu kan? Betul ni. Kalau ikut akal, padang dah. Kayu pun boleh semayang, padang dah. Beres dah kalau ikut akal. Akal apa? Asal boleh solat, beres. Tapi kadang tu kena ada perasaan juga, air nafsu juga. Air tak jadi ke ni, kata. Kena buat batu, orang lain buat belaka dah. Enak juga kita. Oh, majlis ni tak ada ekor lagi. Majlis-majlis lain ada ekor dah. Mana lebih lagi majlis? Banyak orang lain lebih lagi buat perasaan nafsu dia tu. Banyak majlis ada ekor dah. Nak ceritanya, apa jadi? Kipah, ekor, ini adalah emosi, ya, nafsu. Bukan dok pat. Kena ada, tapi jangan melampaui batas. Bila melampaui batas, jadi dia mengamuk ekosi, lebur ekosi, semua tak kena. Walaupun rasional dia itu kata, sebenarnya hak ni lebih baik, tapi milih yang ni. Kalau ikut akal kita, kita haram lama dah rokok dengan wik, betul tak? Apa kita dah akal haram rokok wik? Payah, eh. Sebab jiwa-jiwa hak dalam masjid ni pun nak isap rokok lagi. Betul tak ni? Saya nak tanya, siapa yang mok tok-tok, toki-toki yang ajak anak dia isap rokok? Logik akal tak ambuh. Ajak anak isap rokok, betul tak? Tidak memalaikan sebuah masyarakat yang harmoni. Tapi apa dia isap rokok juga? Jawab lah. Benda ni konflik kan? Payah. Orang telah sebut dah kan? Ya allazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Kalau berkata inna Allah an taqulu ma la taf'alun. Masih betul. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu kata benda yang mudah kata, mudah boleh mampu buat? Besarlah kemurkaan Allah Taala bila kamu kata rokok dak molek, sebagai contoh. Okey. Betul ni. Rokok dak molek, wek dak molek. Tapi mungkin isap rokok kau. Saya pernah tengok guru besar nusuk isap rokok. Dia ada budak-budak. Saya tengok nusuk belakang bah. Popa. La ilaha illallah. Guru besar isap rokok kau. Nusuk. La ilaha. Ini apa dia konflik. Konflik jiwa kita. Akal kita kata dok. Tapi kita nak kata tak boleh juga. Masalah. Berat nanak. Saya nak tanya dalam masjid ni. Pernah dengar dok forum perdana madani, tajuk madani ini molek kau? Tanya molek ke dok? Majtama' madani ini molek dok? Ikhlas jawab. Masyarakat madani yang dibina oleh Nabi SAW comel molek dok? Molek dok? Pernah dok dengar dalam khutbah kita cerita tentang pembentukan masyarakat madani di masjid? Dok pernah dengar? Sebab begitu? Khutbah tak dok? Apa? Apa? Nak marah benda? Lepas tu saya kata masalah dia ni. Something wrong. Siapa tak kena jadi? Oh, kalau benda ni molek, masuk dalam khutbah lah sebab semua orang Islam Melayu dengar belaka. Tapi apa tidak ada dalam khutbah? Sebab apa tidak diwar-warkan dalam khutbah Jumaat? Pembentukan masyarakat madani yang diasaskan oleh Nabi SAW ni. Sebab masyarakat bertamadun, masyarakat yang akar umbinya adalah agama dan sebagainya. Kenapa? Ini masalah konflik perasaan jiwa yang tidak tenteram. Serba tak kena. Tak boleh. Jawab keluarga itu, jangan tak boleh. Hak ni, mustahil. Ini masalah kita. Kita kena jawab kita sendiri. Untuk itu nak selesai masalah, saya pun sebenarnya bukannya David Copperfield ni. Ada magic? Bukan. Tak tahu. Mana ada solusi? Tak tahu. Kita hanya boleh merancang, mencadangkan gitu saja. Tak tahu. Kaedah yang sesuai saya tak tahu. Tapi saya nampak yang terbaik sebagaimana kembali kepada apa yang diajak di Islam. Itulah. Kita ingat sebelum zaman Nabi SAW, kita mula tahu bahawa masyarakat itu nama dia masyarakat Arab Jahiliyah. Masyarakat Arab Jahiliyah. Jahil itu ke, maknanya nak kabar pergi. Wanita diperdagangkan, ada anak-anak di tanah hidup-hidup. Maknanya berat nanah. Orang pergi buat tawaf telanjang. Tengok, baca lah. Masyarakat Jahiliyah. Tawaf telanjang. Mana? No. Baitullahil Haram. Berat lagi. Tapi apa yang Allah ajar kepada Nabi dan kita semua, diturunkan ayat pertama ialah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra warabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tamu terjemah malam ni faham belaka dah hadis ayat Quran tu dengar belaka dah benda tu iqra baca. Caranya kita kena educate rakyat, masyarakat, mujtamak, kena bagi pendidikan. Bila ada pendidikan ni, insya-Allah dia boleh mikir. Ha, tak ada kan emosi kan? Kita nak buang emosi yang serabut ini, kita kena bagi ilmu yang banyak. Sebab itulah negara-negara yang tahap pendidikannya tinggi, insya-Allah dia kurang kucak-kacir. Kurang kucak-kacir. Rakyat dia pun maknanya orang kata tidaklah komang sangatlah, tak malu sangatlah. Saya nak compare tuan-tuan, cuba tengok di Pakistan ada bom nuklear dia tu hebat. Afghanistan nuklear dia, orang ni bijak tapi rakyat je miskin eh. Mari sini cari kerja, orang Pakistan saja cari kerja. Sebab apa? Sebab pendidikan itu hanya berlegar dalam kalangan orang-orang tertentu saja dan tidak merakyat kepada semua. Kadar buta huruf dia tinggi. Orang bodoh ramai sungguh. Kita nak kaya kita cerdik. Nak suruh orang cerdik belaka. Bila cerdik belaka, insya-Allah dia boleh mikir dengan waras. Pelabur-pelabur asing mari ni nak bangunkan negara kita ni. Eh, kita nak suruh Bangla mari kerja sini. Tenaga-tenaga mahir yang diperlukan ni. Kena suruh indon-indon mari kerja sini semua. Dia ramah. No, 300 juta dia. Menunggu je. Kalau kita buka peluang, mari ramah sini. Suka sangat dia. Nak mari kerja sini. Kita ni 33 juta je. Malah piang awak benda. Dan nak pekerja-pekerja yang apa? Yang bijak-bijak lah. Bukan pekerja-pekerja buruh ni. Sebab benda sekarang ni, teknologi AI nak masuk ni. Teknologi AI, tahu tak AI ni? Artificial Intelligence akan masuk kat Malaysia ni. Siapa nak cara ni? IT-IT semua ni. Kalau anak kita, SPM pun cakap tak pergi sekolah, profesor apa sebilah. La ilaha illallah. Berat nak. Nak bina negara ini, kena realistik. Jangan berasaskan kepada emosi. Kena berasaskan kepada rasional. Sekali dulu untuk kali ini, kembali semula kepada Tuan Menteri Allah.
0: Sekali lagi, terima kasih kepada Dr. Firdaus Comel dibawa tadi dengan semangat kesungguhan dia sehingga kita dapat satu penjelasan. Saya minta pusingan kedua ni kepada Ustaz Jihadi, kita nak tengok ada buat ikhtilaf. Orang kita dok apa reti benda gini Ustaz? Dia jadi perang. Sedangkan ikhtilafu ummati rahmah. Nabi kata sisih pendapat umat aku tu bawa rahmat. Kita tak jadi rahmat. Dia jadi ikhtilaf pula dok. Dia jadi balak pula dok. Balak. Sebab tu Quran sebut wajadil hum billati hiya ahsan. Kalau pun berlaku mujadalah, jangan billati hiya asan, jadi dengan molek. Quran aja. Kita jadi tak molek. Ada satu masjid, dua orang Tok Imam letak jawatan. Ha. Kira berselisih pendapat. Tok Imam ni kata gini, Tok Imam ni kata gini. Lalah dua-dua letak jawatan. Ada satu masjid, tiga orang jawatan kuasa, orang hebat-hebat. Bukan orang perang-perang, letak jawatan. Dia kata, apa jadi gini? Kita pergi kuliah situ. Tak jawatan hebat saya kata. Dia kata gitu, kita kata gini, nak panah kita pun tak, kita buat orang kok. Oh, you jadi tak erti mengenai Ustaz Jihadi. Cuma Ustaz Jihadi kupas lagu mana? Adab ikhtilaf, siapa dapat dalam media sosial banyak, mungkin ni aku gini, mungkin ni. Lagu mana persayaan itu boleh dibuat Ustaz? Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan soalan adab ikhtilaf ni. Kadang-kadang kalau kita fikir, khilaf ni berlaku bila? Bila berlakunya khilaf? Balah-balah. Kalau kita baca Quran, kita tengok benda-benda baloh ni berlaku. Oh, zaman Nabi Adam tu lagi. Ha. Zaman Nabi Adam, anak Nabi Adam tu baloh tau. Baloh khilah adalah nak memilih calon isteri. Ha. Baloh dia. Walaupun kita tahu pada ketika itu maknanya syariat pada ketika itu boleh nikah adik-beradik lah. Kita ni boleh. Ha. Jadi dalam perbalahan yang berlaku tu, di antara Qabil dengan Habil, walaupun Qabil dengan Habil ni sebenarnya nama ni tidak disebut dalam Quran dan tidak ada dalam hadis pun. Nama ni diambil daripada kitab-kitab mungkin Taurat, Injil, ada sebut benda tu. Ahli kitab. Jadi dikisahkan bagaimana berlakunya khilaf itu menyebabkan berlakunya pembunuhan. Ini bahaya ni. Orang yang dokti adab dalam berkhilaf ni kadang-kadang dia boleh bawa kepada ke arah itu. Tetapi dalam kisah, kita tengok dalam kisah anak Nabi Adam ini, Habil yang diterima korban ni kata apa? Oleh kerana dia ni makna khilaf bukan dia nak menang, dia nak kebenaran. Dia kata apa? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadi ilayka liaqtulak. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Sekiranya kamu menghulurkan tanganmu untuk membunuhku, kata Habib. Ma ana bi basitin yadi ilayka liaqtulak. Aku tidak akan menghulurkan tanganku untuk membunuhmu. Kerana aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Ini khilaf yang berlaku. Begitu juga khilaf yang berlaku bukan sahaja di kalangan manusia. Khilaf ini juga berlaku di kalangan para malaikat. Ya. Dalam satu hadis yang masyhur, semua kita tak kenal belaka, tahu belaka ini. Hadis bagaimana seorang lelaki yang dia membunuh 99 orang. Dia bunuh orang, 99 orang. Jadi dia berjumpa dengan Tok Lebah. Tok Lebah, bukan orang aling, dia jumpa dengan Tok Lebah. Dia tanya, aku dibunuh 99 orang dah, kalau aku bertaubat, Tuhan terima dah taubat aku. Katanya Tok Lebah tu kata, tak terima, banyak ramah sangat membunuh tu sampai 99 orang. Siapa nak terima taubat kau? Lalu dia bunuh Tok Lebah tu, mati. Jadi 100 orang. Dia berjumpa pula dengan orang alim. Orang alim, tanya dia, adakah Allah akan menerima taubat aku? Aku dibunuh 100 orang. Kata orang alim tu, kalau sekiranya dosa mempenuh langit dan penuh bumi sekalipun, membunuh berapa ribu orang pun kalau bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat. Nah, lalu orang alim tu kata, tapi aku beri syarat, lepas pada mu taubat, mu pergi ke tempat lain yang ada duduk sini. Gila ke tempat, kamu boleh beramal, boleh beristighfar kepada Allah, minta ampun dengan Allah. Pergi cari tempat. Dalam perjalanan, kita tahu kisah ni dalam perjalanan tu, dia nak pergi tempat dia bertaubat tu, dia meninggal dunia. Bila meninggal dunia, malaikat rahmat dengan malaikat azab berebut. Jenazah dia ni, hak ni kata kena masuk syurga, hak ni kata kena masuk neraka. Ni orang kata khilaf di kalangan malaikat. Berlaku khilaf di kalangan malaikat, nak ambil tu balas juga malaikat pun berkenaan dengan khilaf. Ya? Begitu juga dalam masalah mazhab. Mazhab kita, hak kita belajar ada pak sebenarnya, mazhab ni banyak. Ya? Mazhab-mazhab ni banyak. Dan masing-masing itu ada adab dalam ikhtilaf. Kita tengok Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i dia ada dua pendapat. Ada pendapat baru, ada pendapat lama. Ya. Dan dia juga khilaf dengan Tok Guru dia. Imam Malik ni Tok Guru dia. Imam Syafi'i. Imam Malik Tok Guru dia. Dia belajar dengan Tok Guru dia, Imam Malik. Tapi dia mempunyai pendapat yang berbeza. Tok Guru dia tak kata Imam Syafi'i ni neraka dia. Tak. Dia tak kata pun. Imam Syafi'i dengan pendapat dia. Imam Malik dengan pendapat dia. Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun dia ada mazhab dia, tapi dia belajar dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Masing-masing ada kepakaran masing-masing. Kenapa? Kerana khilaf yang berlaku di kalangan dia tu, dia ada adab dia. Adab ikhtilaf dia tu. Dia balah bukan kerana nak menang. Dia balah bukan kerana nak menang, tapi nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berlainan dengan kita balas pada hari ini. Kadang-kadang kita balas pada hari ini bukan atas dasar ilmu. Kita balas hari ini atas dasar kerahkeng. Ini yang jadi masalah. Sehingga balas-balas kita pada hari ini, kita tidak ada ilmu dan kita berhujah dengan hujah yang tak tahu bagaimana. Dia berhujah dalam keadaan dia jahil, tapi dia rasa dia betul. Ini masalah. Sebab kita dalam adab ikhtilaf ini, kita nak berhujah mesti berpandukan kepada ilmu. Ilmu yang ada pada kita. Kalau kita rasa kita tak ada ilmu, kita diam. Kita kena senyap. Kita kena belajar. Dan kita kena menghormati pendapat-pendapat orang lain. Kita kena mengelakkan pertengkaran bila kita berhujah. Sebab walaupun kita betul sekalipun. Kita tengok orang tu kerahkeng, kita kena undur diri. Bahkan Nabi SAW kata, kalau misalnya membaca Quran menyebabkan orang pecah belah, jangan baca Quran. Jadi pertama-tamanya kita tahu kena adab dalam ikhtilaf ini, kita kena ikhlas bondek kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak khabar ke orang atas dasar ilmu. Dan disebut, kita maknanya dalam bab kita menjaga akhlak ini, kita jaga bahasa kita. Jangan kita caci orang, jangan kita maki orang. Dan jangan kita maknanya berhujah dengan cara yang tidak betul, memanipulasi ucapan orang lain dan sebagainya. Kadang-kadang tu kita duduk bela ke orang, kita tak asuk ke orang. Kita duduk bela walaupun dia duduk karaoke pakai pukul 1 pagi, pukul 2 pagi dengan orang dara. Kita kata mana? Kita kata dia nak berdakwah. Siapa tahap tu kita bela? Hujah kita tu. Kalau misalnya anak perempuan kita lah, duduk berkaraoke dengan orang puang, anak Tok Imam, anak Tok Bilal, anak kita panggil masjid surah ni, duduk berkaraoke dengan orang pukul 2, pukul 3 pagi. Buat mana perasaan kita? Menyemari dia hujah. Nak mempertahankan apa yang dia buat tu dengan hujah-hujah yang memalukan. Siapa sanggup dia kata dia tu duduk nyanyi pukul 2, pukul 3 pagi tu kerana nak berdakwah. La haula wala quwwata illa billah. Sebab apa jadi gitu? Sebab ta'assub. Ta'assub untuk mempertahankan hujah dia tu. Sanggup kata apa saja. Membuat satu kenyataan. Sekolah-kolahnya itu adalah dakwah. Kita ni kadang-kadang dalam bab furu', dalam bab benda-benda yang furu'iyah ni, kadang-kadang dalam bab sembahyang, persebalah macam kata. Imam letak jawatan, hak ni letak jawatan. Hak ni kata, hak ni Wahabi, hak ni kata macam-macam. Sedangkan apa yang kita tuduh tu kadang-kadang, kita tidak nilai berpandukan kepada apa yang disebut oleh Allah dalam Quran. Kita tidak nilai berpandukan kepada hadis Nabi SAW. Sebab itulah dalam adab kita berikhtilaf ni, kita kena berpandukan, hujah kita tu berpandukan kepada ilmu. Yang keduanya, kita kena ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, kita berhujah tu bukan nak menang. Bukan nak menang. Tapi kita nak kebenaran itu, kita tonjolkan. Kita beri hujah-hujah yang tepat. Orang nak terima, orang tak mau terima tu dia punya pasal. Nabi sendiri pun, kan? Dia tak boleh nak beri petunjuk kepada orang. Nabi, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya mu tak boleh beri petunjuk kepada orang yang mu sayang. Allah beri petunjuk kepada orang yang kamu, yang dia suka, yang dia nak. Man yahdillah fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, tak ada orang pun boleh menyesatkan dia. Dan bila Allah kata dia sesat, tak ada orang boleh beri petunjuk kepada dia. Dan tugas kita ni sebenarnya nak menyampaikan dakwah, nak mengharmonikan masyarakat, nak balah dengan orang, biar ada adab. Biar ada adab. Ada setengah orang saya pernah duduk dalam kedai kopi, duduk bincang sahabat-sahabat. Saya tengok dia macam agak fanatik. Saya tanya dia beberapa soalan dengan baik. Dia tak boleh jawab soalan. Bila dia tak boleh jawab soalan tu, dia katuk meja berdegung, dia tepuk lagi. Saya jadi malu duduk dalam kedai, tengok dia tuan kedai. Kalau duduk tengok belakang. Ya, bila dia tak boleh nak berhujah dengan kita, samalah macam perangai apa Nabi Ibrahim dengan Namrud. Bila Nabi Ibrahim kata, Allah, Tuhan aku menaikkan matahari dari sebelah timur, mu cuba naik ke sebelah barat beliau. Tak boleh nak jawab. Bila tak boleh nak jawab, buat keputusan. Nak bakar Nabi Ibrahim. Dia tak boleh nak terima. Kadang-kadang orang yang fanatik ni, walaupun kita cakap benda tu, dia tak boleh nak terima. Tapi ingatlah, bila kita berhujah dengan orang, dalam bab ikhtilaf, kita kena jaga adab ikhtilaf itu, dan untuk memberi kesedaran kepada orang, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada adab itu banyak disebut dalam buku-buku, di antaranya Yusuf Qardawi pun karang buku adab ikhtilaf ni. Ada, kita boleh baca dengan panjang lebar bagaimana dalam bab furu'nya, dalam bab akidahnya, dalam bab salah, khalaf dan sebagainya. Cuma kita nak beritahu secara umumnya di sini, bila kita berhujah dengan orang, kita kena kawal emosi kita. Kita tak berhujah berpandukan kepada ilmu yang ada pada kita. Dan kita hendaklah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu'alam.
0: Alhamdulillah, selesai dua pusingan, jelas dah. Kemurnian Islam, kesilapan kita, perkara yang kita perlu betulkan dalam perselisihan, dan kena jaga adab. Sikit saja ingatan daripada saya, kita dah bawa dua tokoh yang cukup pengalaman, yang melalui kehidupan ini begitu lama. Yang bina keluarga, yang bina generasi dia, yang pensyarah, yang pendakwah, kita semua ada. Dan terima kasih banyak saya kepada pengarah Yadin, pengurusi masjid, tuan-tuan, puan-puan, pemimpin masyarakat, pesara-pesara, tuan-tuan pesara. InsyaAllah kita akan banyak lagi Yadin akan buat siri kepahaman ini. Kita ambil faham daripada perbincangan kita. Yang molek, kita ambil semuanya. Yang tak molek, kita buang semuanya. Mudah-mudahan kita berada di atas landasan yang benar dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan, supaya semua sekali mendapat kesejahteraan dalam hidup ini, daripada dunia sampai ke alam akhirat. Maka saya minta maaf banyak-banyak atas kelemahan saya mengendalikan forum ini. Dan terima kasih banyak sangat-sangat kepada penduduk Kampung Kelulut ini yang telah mempamerkan akhlak yang mulia dan kanjuran program seperti ini. Untuk akhirnya,
3: wabillahi taufiq al-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani.

Itu dah lagu Wajah Kekasih daripada Dato' Siti Nurhaliza, membuat kita berbogol 8.29 minit malam. Okey, dan untuk waktu ni Cik Him nak kongsikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Terengganu. Di daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu isyak akan berkumandang pada pukul 8.41 minit malam. Di Besut Setia 8.43 minit malam. Di Hulu Terengganu 8.42 minit malam. Manakala anda yang berada di Kemaman, waktu solat fardu isyak akan masuk pada pukul 8.40 minit malam. Okey, dan mungkin pada waktu ni ada di antara kita yang sedang memandu. Hati-hati ketika memandu, dan harapnya semua peka dalam keadaan kiri dan kanan.

Orang belakang kerana di atas jalan raya bukannya kita seorang. Kadang-kadang kita terleka dengan suasana yang ada. Maklumlah kadang-kadang di negeri Terengganu kita makin lama makin cantik kan. Makin cantik dengan lampu-lampunya, dengan hiasan-hiasan jalannya. Cantik betul negeri Terengganu kita. Nampak bahagianya, tapi kita sedang menikmati kecantikan perjalanan kita kan. Bila kita tengok, wah cantiknya, wah lawak, wah ada lampu sekarang, wah. Tapi kita kena beringat, berhati-hati, jangan terlalu galik sangat, okay? Dan dekat ruangan live TikTok Terengganu FM masih lagi kita on sekarang. Yang nak masuk boleh masuk. Terima kasihlah rakan-rakan yang menyapa kita. Okey, kita ada Pok Sofia Rani, ada Pok Lee, ada Pok Maruzal, ada Tok Dalang, Juli Dirahman, ada Lunaria, kita ada Pak Mak Ruzal lagi, Yana Ahmad lagi. Terima kasih ni kepada kawan-kawan kita yang taping-taping tak berhenti. Lagi kita ada siapa lagi ni? Ramai tak tersebut. Kalau saya tak sebut minta maaf lah ya. Juli, Luna, dia dah sebut dah. Siapa lagi ni saya tak sebut ni? Maklumlah, dia orang seronok bersimbang. Kita ada Sazmil. Terima kasih Mil. Cik Ani pun tonton sebelah Pak Umat tu. Malam ni dia kata teman Pak Umat malam ni simbang dengan kawan-kawan. Maklumlah 2-3 menjak ni kata Pak Umat. Dia kata apa ni, Pak Umat tengah kemurungan, penat. Penat dia murung ya. Lagi kawan-kawan kita yang ada, siapa lagi ni? Kita tengok. Dia kata ni cerita buat pakai kopiah lah apalah. Abang Buah Mata Kucing, terima kasih Abang Buah Mata Kucing. Kita ada Adi, terima kasih banyak-banyak kan. Dan untuk Denif, terima kasih Denif. Siapa lagi tu? Ramai yang dekat live TikTok Terengganu FM. Terima kasih Abah Moni kepada. Terima kasih Abah Moni. Malam ni apa cerita? On tak on? Ceritanya on tak on, tapi kita tak on lah. Kita ada dekat lain kan. Dan ada Fik Iwan. Siapa lagi Fik Iwan? Jamber Kobor Jambek. Kata apa tajuknya? Tajuknya apa? Ini untuk makluman yang dengar dekat radio. Cik M sembang apa kalau ada yang memiliki TikTok Terengganu FM boleh masuklah dekat situ, boleh kawan-kawan semuanya mesra-mesra kan, seronok-seronok, okay? InsyaAllah. Baik, jadi kita akan rehat seketika, kita terus ke waktu insya pada pukul 8.41 malam, dan teruskan dengarkan kami di Terengganu FM bersama dengan Cik M.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pact dan my document bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Nurani.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

daripada Aziz mengintai dari ceraikan mama bagi kita ke pukul 8.50 minit malam. Jadi untuk ruangan Cik Him bersama-sama dengan anda dah tak lama dah untuk tugasan saya pada malam ini. Dan terima kasihlah banyak-banyak untuk rakan-rakan. Ada Miss Ahmad, ada Mekna Kihah, ada lagi siapa lagi. Ramai kawan-kawan dekat live itu. Apa pun terima kasih banyak-banyak di atas sokongan anda menerusi media sosial yang kami ada, yang juga ikuti kami menerusi Facebook, Instagram dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih yang menggunakan RTM Klik sebagai medium untuk anda ikuti Radio Terengganu FM dan juga siaran-siaran RTM yang lain. Dan insyaAllah untuk tugasan Cik Him pada malam ni mungkin setakat ni sahaja. Mungkin setakat ni sahaja, insyaAllah minggu depan jumpa lagi. Dan apa-apa pun, jikalau anda ada apa juga urusan, saya doakan semoga urusan kalian dipermudahkan. Okey. Dan yang paling penting, dalam setiap kehidupan yang kita lalui, dalam setiap perkara-perkara dalam kehidupan yang kita lalui, ingat satu kawan-kawan. Ini untuk kebaikan kita bersama juga ni. Tahu, jikalau lah kita mendapat manfaat daripada orang lain, jangan lupa kita hargainya walaupun dengan sepatah ucapan terima kasih. Dan terima kasih itu bagi saya yang terutama pada Allah SWT lah, sebab diberikan kepada kita peluang kan. Dan yang keduanya kepada yang ada di sekitar kita. Tak susah pun sebenarnya. Okay, hargailah ketika semuanya tengah ada. Janganlah saat dah tak ada baru nak hargai. Saat itu kita semua akan merasa rugi, insyaAllah. Okay, baik. Pukul 9 malam kita akan sama-sama ke angka 10 di Kota Media. Kita akan ikuti utama 9 malam. Selepas itu anda bertemakan AI. Malam ni AI akan menemani anda menerusi cerita Pantai Timur. Apa cerita Kelantan, Terengganu, Pahang? Malam ni AI akan teman anda. Okay, insyaAllah. Setakat ini sahaja tugasan Cik Him. Salam mesra, salam ceria. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita jumpa lagi.

0: Abang Zakaria. Abang Zakaria sokong
1: tu mana?
0: Spanyol.
2: Argentina pak. Spanyol dua.
1: Dah berapa orang semua sebut Argentina?
0: Tak apalah.
1: Kan? Sokongan masing-masing.
0: Masing-masing.
1: Nak ambil lagi ke?
0: Tak ada. Rasa macam Argentina je semua. Rasa macam malas nak ambil lagi.
1: Okey, kita rehat dulu kejap. Layankan dulu lagu.
0: Panas. Penyokong panas. Spanyol ni panas. Mana penyokong Spanyol? Orang saya tengah makan nasi ni.
1: Tak. Dia bertenang dulu.
0: Bertenang?
1: Sebelum bertendang.
3: Selat Tiara Mesra dinamakan dengan nama baru. Cerita Pantai Timur, CPT, diberi nama.
4: Bersiaran seperti biasa, setiap hari Rabu 9.15 malam
5: dengan logat masing-masing Terengganu, Kelantan dan Pahang
3: bersama DJ bertugas. Siapa? Ha, nantikanlah.
5: Dengan pengisian menarik perkataan hari ini oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
3: Cerita semasa di negeri masing-masing
5: diselang-selikan dengan lagu-lagu rakyat negeri masing-masing.
4: Langsung secara terus di media sosial TikTok, Facebook dan Instagram.
5: Siawak, wadah-wadah semua boleh bersama kami tau.
3: Jangan lupa follow.
6: Sedang memandu? Teruskan memandu dengan hati yang tenang sambil melayan lagu-lagu.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan, oleh itu ia tidak menghalang, ia boleh buat urutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Serta tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan serta tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Bila tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian Islam. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Keteteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan penarian Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergua wanita utama negara Pelitan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara kepusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16-21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Gosun Huat Sheven Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kontinjen Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan keteteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategik naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Alhamdulillah, bersua kembali kita dalam ruangan Cerita Pantai Timur untuk kali ini. Macam biasa ya, kalau setiap hari Rabu ni lebih kurang jam 9-10 minit malam, kita akan bersama-sama dalam ruangan Cerita Pantai Timur. Dan untuk hari ini, edisi 22 Julai 2026, bersamaan dengan malam ini dah pun malam 8 Safar 1448 Hijrah. InsyaAllah, saya Rif berada di Konti Pahang FM. Dan seperti biasa, ruangan Cerita Pantai Timur ini saya tidak berkeseorangan. Bersama dengan saya, rakan-rakan dari Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Mohlah kita menegur odong-odong kita ni. Kita nak ke Terengganu dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Goyang-goyang kepala saya ni. Mendengarnya.
1: Budak sekolah kan kalau bagi salam gitulah jawabnya. Salam untuk Rif di Pahang dan juga pendengar Pahang.
0: Air di Terengganu eh?
1: Ya, air ABG di sini.
0: Apa? Air apa?
1: ABG.
0: ABG? Apa tu?
1: Air Bobby Gajah.
0: Oh, itu trademark dia eh?
1: Nama lama saja nak sebut. Takut nanti bersawang.
0: Amboi. Tak bersawang lah. Dengarnya bintang semakin bergerlapan, bergemerlapan di Terengganu tu.
1: Ya, bintang ni, bintang tak nampak, awannya tebal.
0: Air sihat, air eh?
1: Alhamdulillah sihat. Rezeki untuk kita bergabung untuk malam ni.
0: Betul, lama juga dah tak bersama dengan air ni. Minggu juga eh.
1: Berminggu-minggu.
0: Berminggu-minggu.
1: Hampir sepurnama. Tak sampai
0: sepurnama.
1: Lagi.
0: Sepurnama. Sepkan. Okey, baik. Air di Terengganu. Yeah. Tak lengkap kalau tak ada seorang lagi odong kita ni di Kelantan FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ada juga bunganya tu.
0: Ada. Ini bunga bukan sebarang bunga ni.
2: Ini bunga kekwa.
0: Bunga
1: kekwa tak apa.
0: Okey, Kak Su di Kelantan eh.
2: Betul.
0: Minggu lepas tak ada Kak Su.
2: Minggu lepas Kak Su ni sibuk lah, flying fox lagi. Terjun lagi. Sibuk sikit minggu lepas ni.
1: Terjun gaya bebas ke gaya kuat kupu-kupu?
2: Saya melentang terus sendiri. Oi.
0: Terjun melentang eh.
1: Aduh hai, pakai sayap rupanya.
2: Ya.
1: Lain macam. Okay.
2: Tapi seronok lah juga sesekali kan buat acara-acara sebegitu. Kalau Ayi ada, saya rasa confirm dia tak pergi.
1: Saya
2: confirm dia tak pergi.
1: Saya confirm kena di KIV kan. Melebihi had beratnya.
0: Melebihi had berat pula katanya.
2: Okey,
0: baik, itulah dia Rif di Pang FM, ID Terengganu FM dan juga Kak Su di Kelantan FM ataupun Suhail Ahmad Daud.
2: Ya, betul.
0: Sebab di Pantai Timur ni nama Suhail Ahmad Daud ni memang sangat dikenali lah eh.
2: 21 tahun berlega di Pantai Timur je.
0: Itulah dia.
1: Dia dah duduk 3 negeri. Kita baru 1 negeri.
0: Air dah 2 lah.
2: 2
1: 2, lupa pula. Lupa daratan.
0: Lupa
2: sebab
0: dah,
2: itu
0: lupa
2: orang dah. Kata kalau orang bercinta, cinta itu seluas lautan. Sebab itu insan bercinta sering lupa daratan. Macam lagi lah.
0: Itu dah madah pujangganya dah keluar dah tu.
1: Sejak aku tinggalkan Kelantan, bermadah lain pula Cik Su.
0: Baik. Biasalah kita di awal zone ataupun ruangan Cerita Pantai Timur ni, kita nak berkenalan dengan ID station masing-masing dulu. Itu lagi si bunga itulah di Kelantan.
2: Boleh.
0: Silakan.
2: Kita bagi ini ID station Kelantan.

0: Okey, untuk makluman Reef dan juga pendengar kita, penyanyi untuk ID Stesen ini adalah penyanyi Brunei. Orang Brunei.
1: Oh, jauh import tu.
0: Orang Brunei. Dia isteri kepada Megat Haikal.
2: Okey. Macam mana ni, ni nombor telefonnya Kak Su?
0: Nombor telefonnya seperti biasa. Kalau rasa-rasa siapa nak sembang-sembang dengan kami bertiga melalui talian di Kelantan FM, 7488630, 7433858, ataupun juga melalui WhatsApp kita seperti biasalah, 014-974-0154.
2: Boleh belaka ya?
0: Boleh belaka.
1: InsyaAllah tekan-tekan dapat. Bukan tekan-tekan tak dapat.
0: Terus hadirin telefon.
2: Laju sangat tu. Sabar. Kita tak beritahu lagi apa perkataannya kan.
0: Okey.
2: Kita bagi ruang kepada Ayi pula untuk ID Station Terengganu FM. Silakan Ayi.
1: Okey, ini di belah Terengganu atas puncak Bukit Pak Apeh.
2: Wah.

0: Okey, dengan FM Masa Ceria, kalau nak bersama di Cerita Pantai Timur malam ni, talian macam biasa di 0962353330 ataupun satu lagi di 62383330 ataupun WhatsApp pun tak ada masalah di 0103446632.
1: Ha, boleh belaka juga ya. Okey, jom kita dengar di Session Pantai FM di tepian Laut Timur, Laut Cina Selatan.
0: Ya.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Baik, untuk talian di konti Pahang FM pula untuk yang nak masuk nanti 09514-0124 dan juga 09514-0125. Nak masuk WhatsApp pun boleh juga, nanti saya baca ya. 010-3207-448. Boleh belaka.
2: Okay. Dan mungkin malam ni ada yang dah duk menunggu-nunggu, duk menanti-nanti apa perkataannya kita malam ni kan?
1: Yang dah terpakai iPhone-nya pun ada.
2: Betul.
1: Apa tu?
2: Malam ni dialek Kelantan eh?
3: Oh, dialek Kelantan. Okey.
1: Glosari dialek Kelantan.
3: Saya tak tahu ingatnya. Saya pun tak ingat. Mungkin saya takut tak ingatlah kuataan tu.
2: Nyampah.
1: Amboi.
2: Oh, lupa dah ya. Oh, baru pergi tak sampai 2 bulan. Okey, perkataannya ialah beradu.
3: Beradu?
2: Beradu.
1: Begitu nyebutnya, beradu.
2: Beradu.
1: Beradu.
3: Beradu.
2: Beradu.
1: Apa tu beradu tu?
2: Beradu tu kalau orang Kelantan kata beradu. Maksudnya berhenti. Jangan melakukan sesuatu ataupun berehat.
3: Okey.
2: Kalau Kelantan dia kata beradu. Atau berhenti lah. Lebih kurang gitu.
3: Ya. Kalau di Kelantan kata beradu. Di belah tengah tu mungkin kot beradu juga ke, ataupun ada perkataan lain ke. Boleh kongsi-kongsi lah kan. Nak tahu juga. Dipaham mungkin.
1: Itulah, ada perkataan lain. Nak tahu juga kan. Apa agaknya kalau kata bila nak berehat ni ke, ataupun nak berhenti kerja ke. Sebab kita biasa nyebutnya resign.
2: Itu berhenti kerja. Okey, yang ni berhenti apabila kita melakukan sesuatu kerja. Contohnya kita berhenti sekejap. Beradu. Maksudnya macam beradu. Maksudnya kalau kita tengah buat kacau kuih ke apa, kata beradu kat meta, mai sini dulu. Berhenti kejap, datang dulu. Maksudnya macam tu.
3: Rasanya kalau di Terengganu lah, saya pernah dengar orang sebut take five.
1: Aduh. Terkesimak kat situ.
2: Nasib baik jauh.
1: Tangan dah naik dah tu. Tangan dah naik dah.
2: Kaki pun dah naik dah.
1: Kaki.
2: Okey baik. Mungkin boleh telefon kita 7488630 7433858. Itu nombor katanya.
1: Boleh.
2: Alright. Saya cuba tiba memanggil dulu.
1: Ada. Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Cik dah rindu ayi ke?
4: Ya, rindu ayi lah. Ayah dah mulai ni. Buka radio je.
2: Cik dah.
4: Salam ayi, sama nasu yang sama Eri kan di Pahang tu.
1: Ya, betul.
4: Semua mana semua, tiga, sahabat.
2: Cik dah guna dah kata beradu.
4: Beradu. Kalau orang kata kalau orang itu ada beradu, memang kata orang beradu kat semata. Beradu ni bergeti lah kalau kita kata. Saya cuba ada mata rumah aku ni. Berhenti kan mata. Jadi lalu nak jalan kita berkata, berhenti semata. Beradu dulu semata sini nak kecek program pun nak tanya khabar kau. Lama tak jumpa. Jadi tu dia berhenti mainlah kat kita ni semata. Kita panggil lah dia.
2: Maksudnya Cik Dah berguna juga perkataan beradu.
3: Beradu ni?
4: Beradu. Beradu. Itulah gunalah.
2: Gunalah.
4: Okay. Kata berhenti dia, kalau berhenti ni, berhenti kereta. Kereta berhenti ha. Kereta kau kena kerja. Kalau kau tak beradu, beradu kat sementara main kita Selatan kita panggil beradu.
1: Ada guna perkataan lain tak agak-agak yang hampir sama
4: kalau
1: maksudnya?
4: Kalau gini, kalau nak beradu kena juga beradu kalau kat luar kan. Beradu misalnya kata kita nak buat ni, kita nak main satu-satu benda, okay? Kita adu, kita beradu. Mana kita beradu tenaga, beradu tenaga.
1: Bertumbuk.
4: Nak tumbuk, takkan nak jumpa, nak apa, main kita beradu, mana kuat.
3: Cik Dah, nak tanya sikit. Dia berhenti semeta tu, semeta setara mana?
2: Cik kita tak jadi.
3: Tak jadi.
4: Semeta, tak apa. Dia tanya sekejap.
3: Baru nak belajar cakap
4: dan mana tu ai?
3: Ya. Yeah?
4: Nak mutih mata mana?
3: Tak ada.
2: Cik Dah kepala juga. Okey baik. Terima kasih Cik Dah.
4: Terima kasih semua.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey baik.
1: Alhamdulillah itulah dia. Okay,
2: baik. Kalau di Kelantan maksudnya Cik Dah di Tanah Merah tu guna perkataan beradu lagi.
1: Okey. Okay, baik. Dia guna lagi.
3: Okey.
1: Ha, di Pahang nampaknya ada yang nak bersama dengan kita ni.
3: Jom.
1: Hello.
5: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ha. Ya, yeah, selamat malam Ari, selamat malam Ayi, selamat malam Kak Su.
2: Selamat malam.
5: Beradu
3: pula
1: malam ni. Beradu.
2: Mokjunya beradu benda apa?
1: Ha, nyebut benda Mokju.
5: Kalau di Pahang ni, beradu ni macam beronggok lah.
1: Apa tu?
5: Beronggok. Beronggok ni maksudnya berhentilah. Bisa kata ni.
1: Cuba bagi ayat.
5: Kak Su, Ayi, itu Ri. Mainlah singgah rumah Mak Ju ni. Beronggok-ronggok dulu. Kita cerita apa.
1: Okay. Beronggok-ronggok.
5: Berhenti dulu. Beronggok tu berhenti.
1: Beronggok. Saya pun tak pernah dengar ni Mak Ju. Macam tu. Masih guna lagi ke sekarang? Memang Mak Ju ada guna lagi ke?
5: Guna lagi. Kalau kampung Mak Ju guna beronggok ni.
2: Beronggok tu maksudnya berhenti ya?
1: Berhenti.
5: Itu berjalan-jalan. Kita berjalan kan? Mainlah ni kita singgah sini. Kita beronggok dulu.
1: Gitu ya.
5: Berhenti lah. Dah berjalan-jalan tu. Kita berhenti beronggok bercerita. Apa ni masalah masing-masing. Bercerita kisah anak-anak. Maknanya berhenti.
3: Okey. Tapi kalau dah berhenti cara macam tu, rasanya bukan kejap tu. Lama.
1: Lama.
5: Kalau dia beronggok tu, memang lama lah.
1: Air satu tekok tak cepat.
5: Minum air kopi dulu lah.
1: Yelah.

0: Beronggok eh maju eh.
1: Beronggok.
0: Cantik sekali eh. Tapi kalau macam beradu sendiri, ada perkataan tu ada ke yang digunakan?
1: Kalau kita ni cakap beradu ni bermaknanya kalau kita dah lama tak jumpa tu, beradu tu ni anak-anak tu saudara mara datang berkumpul.
0: Berkumpul tu
1: beradu maksudnya? Juga.
0: Oh. Dia bawa maksud yang itu eh, berkumpul tu adalah beradu.
1: Berkumpul tu beradu.
0: Oh, itu maksudnya.
1: Kalau berhenti tu beronggok.
0: Beronggok.
2: Okey, baik.
0: Terima kasih Mak Uju, mantap sekali.
1: Terbaik. Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tapi dia kadang-kadang kan dia mengikut daerah.
0: Betul.
3: Kan.
0: Sebab tu saya kata tak pernah dengar tu beronggok tu kan.
2: Berikan orang Kuantan.
0: Ya. Kuantan ya. Iyalah, iyakan aja.
3: Iyalah. Okey, baik. Di Terengganu ada satu ni.
0: Ambil
3: sama pula ni. Halo, assalamualaikum. Halo, senyap sunyi tuannya, tak apa kita try
0: sekali. Tak buka pintu ke?
3: Tak tahu, tinggal kunci kot. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada pun. Ini orang Kolibai ke?
4: Ya, Cik Ayin.
3: Nasib baik tak salah. Alhamdulillah, sihat walafiat.
4: Kasu sihat, ni sihat.
2: Alhamdulillah, sihat
0: ya. Okay. Ayu pun dengar suara ceria je, okey kan?
4: Oh, ceria lah. Kenyang perut pas makan malam tu.
3: Alhamdulillah.
4: Cerita Kota Timur, beradu deh.
3: Beradu.
4: Kita panggil beradu. Kalau beradu ni nak pergi tidur sekejap lagi ni.
3: Orang Terengganu sebut macam mana tu, Ayu?
4: Orang Terengganu ni dia lain sikit. Kalau kata macam Cik Su kata tadi, beradu di alik Kelantan ni, dia kata suruh berhenti sekejap kan?
2: Betul.
4: Maksud dia berhenti sekejap. Sini dia rekah sikit lagi.
3: Okey.
4: Cuk, merhati aku sekejap kata suruh ni. Jangan belok tinggal aku ni.
3: Lagu mana itu?
0: Apa tu?
4: Cuk, macam berhenti sekejap lah. Maknanya macam gini, contoh gini. Cuk, aku lengur dari tadi. Mengerti aku kejap. Aku nak berhenti sekejap ni.
3: Cuk ni? Dia gandua?
4: Cuk, aku nak pergi tandas kejap. Mengerti aku kejap. pada awalnya.
3: Yalah.
4: Boleh berhenti tu. Maklum-maklumlah danji juga. Masuk faham di tengah no cok atau pocokko.
3: Cok atau pocokko.
4: Cokko.
2: Okay.
0: Macam yang kasut sebut tadi lah ya.
2: Betul. Okay,
0: boleh
2: baik.
0: Jadi tapi, gitu juga eh.
2: Tapi malam ni beradu kita lah tentang berhenti.
0: Sebutannya memang samalah beradu gitu.
2: Beradu.
0: Yang gaduh beradu tu pun beradu juga.
2: Tapi kita tak guna perkataan beradu kalau di Kelantan. Untuk gocoh tu tidak kata beradu, tidak kata beradu nasib lah, tidak lah.
3: Lain. Mona kata sini ni dia kata bukan tidur ke. Beradu tu mungkin bahasa standard
0: ada juga.
2: Beradu kan
3: nak beradu dulu Tapi malam ni lebih kepada berhenti sekejap lah.
0: Dan juga berehat. Sebab ni adalah dialek Kelantan kan.
2: Betul.
0: Okey, jom kita rehat dululah. Kita beradu dulu.
3: Kita cucuk tu.
0: Alah, mau cerita ni benda perkataan bogoh.
2: Buangok.
0: Kita buangok dulu. Kita dengar lagu. Macam

0: macam tak berapa nak sopan perkataan tu ya. Kalau salah sebutnya. Okey. Kita beri ruang kepada Ayi lah di Terengganu. Nak main lagu apa Ayi?
1: Okey, kita akan sebuah lagu Denda Rakyat Terengganu lah. Watiman Landok malam ni.
2: Ya.
1: Pakai yang belaka di Cerita Pantai Timur. Tiga sesi bergabung malam ni.

0: Okey, dah dah lah beradunya waktu sambut cakap pulut kita ni. Ha kan.
1: Ha, sedap dengan lagu tadi tu ya. Waktu malandok ya.
0: Waktu malandok. Ha kan. Ha, tu dia. Terima kasih banyaklah yang terus saja bersama gabungan tiga sesi untuk malam ni. Bahagia Riz bersama dengan Riz di Kelantan bersama dengan Cik Su kita ataupun Sam Lee. Di Bukit Papi ni saya lah. Ha ai untuk waktu ni.
1: Okey. Okey, itu berkenaan dengan beradu eh.
2: Beradu.
1: Ha. Bertanya sebab ni dialek Kelantan ni. Ha, jadi ada lagi pemanggil yang nak bersama dengan kita di Kelantan ada?
2: Kak Su cuba cuba memanggil eh.
1: Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam.
2: Ya, baju dia tu.
3: Ya, mo je sure.
2: Beradu gedak dah buat hijau hari ni.
3: Beradu lah duk nyanggi, beradu lah nak panggil ni. Terima kasih lah semua sekali DJ-DJ yang tugas dah.
0: Ya, sama.
1: Ya.
3: Okay. Ganu Kelantan Pahan katanya.
1: Ya betul.
3: Duk mai alik betul. Orang tua duk menengung. Terima kasih lah Kelantan Pahan dan juga Terengganu.
1: Ya.
2: Okey, Abejo.
1: Terima kasih.
3: Ya.
2: Abejo guna duk kata beradu tu.
3: Dia beradu ni dia slow je tapi dia banyak lagi. Masalah seluruh beradu ni ada dia ada lagi cik tu eh.
2: Gapnya masalah dia tu.
3: Pada.
0: Padai.
3: Bukan padai. Dia padai ni banyak. Padai lapu, padai api. Contohnya, kita buat contoh lah. Kita buah air dah berdedi contoh lah. Buah air dah berdedi ke, dia nak lipuh lah. Beradu. Padai. Dia kata.
2: Beradu dulu. Okey.
3: Tidak boleh. Kalau tak saya beradu, ada juga. Nanti dia kata, padai. Padai dulu.
0: So, berhenti lah kot. Takut lipo.
3: Takut lipo. Dia suruh berhenti tu. Padai pun dia guna juga. Berhenti ni bahasa ni lah. Berhenti ke apa ni.
2: Tu bahasa luar
1: lah.
3: Padai. Dia bukan padai kata-kata. Tulis-tulis padai. Dia banyak lah. Boleh pergi. Dia boleh mecah banyak.
2: Okey, baik.
3: Itu beratur-atur dengar. Dia beratur-atur dengar.
2: Padai besok. Walaupun Cik Su dibesarkan di Amerika.
3: Tamak.
2: Okey.
3: Tarik tali. Gu lawan tu aluh lah. Gu lawan kata dia agak lagi. Gu gelobok dia gu tu. Gelobok dia kaki tu. Pada. Lu orang nyanyi ke gu.
0: Awak ke dia menek. Awak ke dia menek dah ni.
2: Okey. Beres.
1: Okey,
2: faham.
0: Okey.
2: Baik, terima kasih Abijo.
3: Pada beradu. Okey, badan kecil tidur nyenyak. Bangun pagi sakit gigi. Terima kasih banyak-banyak. Lain kali telefon lagi.
2: Okey, baik. Terima kasih Abijo.
1: Baik. Pada.
0: Takut kau panggil. Okey baik. Di tengah anu ni kita ada juga ni. Kita nak bersamalah di alik ganu kita ni.
1: Ya.
0: Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ya.
1: Ya.
2: Allah di pamak dia tu.
1: Ya, pamak dia.
0: Sihat pamak ada ni. Alhamdulillah sihat walafiat.
2: Sihat.
4: Negeri.
1: Ya, sihat-sihat.
4: Alhamdulillah.
2: Baru ni kita jumpa dengan Pak Mak ye.
0: Tengok.
4: Tengok.
2: Jumpa dah.
0: Temu mata. Ngadak okay, sembang baik. Bicara. Baik.
2: Pak Mak, beradu ke tak?
4: Beradu? Dia beradu ni, dia banyak boleh pergi tu.
1: Lagi mana pula?
4: Mula-mula. Kata di... Saya nak beradu kat duduk sebentar. Lepas tu buat kerja pulak. Tidur pun dia panggil beradu juga.
0: Okey.
4: Tidur beradu. Tidur beradu sebentar.
0: Okey.
4: Lepas tu beradu ni banyak lah. Selagi beradu tu nak pergi mana-mana. Okay? Contohnya pergi Johor dah.
0: Okey.
4: Dia mahu tak beradu. Tanya dia. Kan buat dulu ke kali kot ni apa je.
2: Maksudnya bergeti lah tu dah.
4: Maksudnya bergeti lah.
2: Okey.
4: Lepas tu kan gitu dah.
2: Maksudnya kalau alik Pak Mak tu.
4: Terima kasih Cik Su. Dan Cik Su baru ni. Terima kasih banyak lah.
2: Sama-sama.
4: Dan Cik Su tu.
2: Jangan royak kot orang kot ni Pak Mak.
4: Saya kau kan. Dah tak punya.
2: Tak punya ber.
0: Hak rahsia biar rahsia.
2: Maksudnya maksudnya Alik Pak Mak beradu tu adalah berhenti juga lah dah. Ataupun Pak Mak ada perkataan lain untuk guna kalau bergeti.
1: Lebih tahu juga tu.
4: Kalau bergeti apa nama ni? Gano yang orang panggil eh?
2: Tahu orang tanya dia tanya gitu.
4: Beradu ya.
2: Beradu lah dah.
1: Beradu lah.
2: Okey, beres.
4: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Itu dia.
2: Maksudnya orang besuk pun panggil beradu jugalah.
0: Alik besuk beradu juga. Dia guna kata yang sama dengan Kelantang.
1: Okey, dia faham ni ada nak bersama dengan kita ni.
0: Silakan tunggu dulu.
1: Hello.
5: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Hello. Sama tak cakap dengan Riz dengan nak tak tahu lah nama siapa dah lupa. Ingat Riz saja.
1: Ni
2: tak ingat apa dah.
5: Yalah, minta maaf dengan dua orang tu.
0: Tak apa.
5: Memang tak ingat lah pasal dah lama.
1: Yalah.
0: Kak Zah, Riz kena ingat kau tak diputuskan talian. Kami tak apa sebab talian bukan dekat kami.
1: Ni di Terengganu kita dengar air. Di Kelantan kita ada Kak Su.
5: Oh yelah. Kak Zani kat Pahang juga ni. Asalnya Perak.
1: Asalnya
5: ikan.
2: Kalau di Perak berhenti dia sebut apa?
1: Oh, Perak terus perginya.
5: Berhenti. Kat Perak berhenti je lah.
1: Tak ada perkataan lain.
5: Ada macam lain kalau macam apa tadi maksud tadi beradu tu berhentilah dulu apa ni saya ni Kak Zahim dah mengantuk dah ni nak tidur situ beradu.
1: Beradu tu tidurlah jadinya.
2: Baik.
5: Perkataan lain tu tak tahu tak ada rasanya.
1: Biasanya nyebut berhenti jelah ya.
5: Berhenti
1: dulu
5: nak berehat
1: kejap
5: tak larat
1: dah
5: mengantuk dah
1: masa. Okey, baik
5: Kak Zah. Terima kasih aja lah ya Riz. Ya. Siapa lagi? Dua orang lagi tu Kelantan Terengganu. Minta maaf banyak.
0: Tak apa.
1: Tak apalah, jangan ingat Riz.
2: Kasar kami ingat nama kami sudahlah.
5: Okey. Tak ingat tapi nak sebut tu terlupa.
2: Tak apa.
5: Mak Zah ni kan, Mak Zah ni pada dulu lagi nak cakap hari Rabu tetapi tak dapat.
0: Alhamdulillah,
1: malam ni dapat.
5: Jangan kata Mak Ju tu dapat, dia macam mana lah kau nak minta ilmu.
1: Mak Ju hebat.
5: Mak Ju, terima kasih lah ya, angkat telefon Mak Zah.
1: Ya, Mak Zah. Mak Zah,
5: terima kasih lah, minta maaf banyak.
1: Minta maaf pula. Okey.
5: Assalamualaikum.
2: Tak
5: sebut nama dua orang tu.
2: Tak apa.
1: Dia orang okey. Tak apa.
5: Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya pula nyebutnya. Dia orang okey.
2: Tak apa, kita orang tak risau.
0: Risau pula tok mulu kita malam ni.
2: Kita beradulah kejap sekali lagi.
1: Beradu lagi.
0: Tentang siapa pula ni?
1: Saya lah ya main boleh.
0: Silakan kita
2: boleh.
1: jom kita mau cakap Pahang nak. Okey, jom kita ruangan cerita Pantai Timur.

0: tajuk lagu tu Moh cakap faham, dinyanyikan oleh Encik Hassan.
1: Dengan sepenuh hati nyanyi dia. Yeah.
2: Apa tu? Nampak leweh tapi bukan sedih eh.
1: Nampak leweh tapi bukan sedih.
2: Betul.
1: Sedap ayat Jesus malam ni.
2: Betul betul. Kan dia lirik dia tak?
1: Tak dia sebenarnya style dia kan, sebabnya dia kalau di saya difahamkan di Pahang ni dia cara anjur dia tu mengikut daerah dia kan.
0: Ada yang apa begitu kan. Makin ke hulu.
2: Makin leweh.
1: Ikut air sungai, betul?
0: Ikut air sungai. Itulah apa umpamaannya. Tapi memang betul lah, kalau ikut setiap daerah memang berbeza-beza lah. Tapi kalau overallnya kurang lebih sama je. Okey, masih lagi berkenaan dengan beradu kita ni. Mungkin ada ruang dan juga peluang lagi. Ada masa lagi ni kalau yang nak telefon. Kalau di Kelantan ataupun dengan tu, ada ke yang nak bersama?
2: Cik, saya cuba terima Kelantan dulu dah.
1: Silakan.
2: Putus pula. Kejut bunyi ayah kecil Terengganu. Halo, Assalamualaikum.
1: Sambil puluk.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Bu Iyan. Suka tu. Cerita sedih kita ni, buat apa sukanya? Bu Iyan.
3: Apa khabar sih malam ni?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sihat.
2: Ayah kunggu dalam ni, Bu Iyan.
3: Balik lembak lah bagi kutu ni.
1: Sudah 36 lah saya tidak pulang.
2: Okey, baik. Pak Yai.
0: Lupa daratan. Okey.
2: Malam ni kita cerita pasal beradu, Pak Yai.
3: Ya, beradu ni kalau tak pun jari gunung.
2: Okey. Lepas tu bandar gunung. Lepas tu bandar gunung.
3: Tak pernah dengar lah kabar ni beradu-beradu ni.
2: Lepas tu kalau kapal Pak Ia berhenti, dia akan
3: gunakan
2: berhenti.
3: Lepas tu padah. Lepas tu stop.
1: Stop. Hilih orang main tak
3: beradu. Dengar beradu sana kata hilih aja. Sebab jari gunung.
2: Maksudnya alik kapal rusak tu tak guna perkataan beradu.
3: Tak guna.
2: Baik. Okey. Kalau berhenti maksudnya stop?
1: Stop.
3: Stop. Ada padang.
2: Padang ni lah.
1: Okey. Tu teh saya tak tahu jalan tu.
3: Iyalah. Lepas tu saya lagi relik-relik kan. Dia tak kerja hari ni relik hari ni.
1: Kali-kali
3: beradu
1: rasa
3: hilir
1: sikit gitu. Saya kata
2: terima kasih banyak.
1: Orang dia ceria. Walau apa saja perkara, dia akan tetap ceria.
0: Okey. Baik. Di Terengganu ada
1: Kita cuba lagi. Seterusnya. Halo. Assalamualaikum.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Suara ni.
2: Jauh. Pasal ligi.
1: Tak apalah buat suli. Singgahlah mana-mana. Budak apa.
4: Minum air.
1: Rana buat suli.
4: Berhenti lah sebetar minum air.
1: Kalau Pak Suli guna kata beradu ni, gunalah ke mana?
4: Beradu dulu rumah ni, minum-minum air. Nak pergi pun beradu dulu, minum-minum air rumah ni.
1: Memang gunalah kata tu?
2: Maksudnya gunalah perkataan tu?
1: Okey. Padahal sama bacok Pak Suli dengan Pak Ia ni.
4: Dekat
1: siut tuwe
4: tu dengar lah
1: rumah dia. Rupanya dia best kapal sebutan lah air selalu.
4: Rupanya Allah kau beri kuasa dia. Allah kau jelawat.
1: Kalau
4: hari
1: tu
4: siut tuwe dia dengar lah.
1: Jolah dekat dekat tu kan. Okey, baik. Terima kasih Wak Suli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau di Pahang ni, di WhatsApp ni ada ni Abangah Kampung Gusai je kan untuk Pahang. Kabarnya kalau beradu di kampung saya bertumbuk atau berlawan. Ataupun jom kita tidur. Beradu ni tidurlah ya. Jom kita beradu.
2: Maksudnya kalau berhenti
0: dia.
2: Dia sebut apa agaknya?
0: Dia tak nyebut pula. Mungkin dia stop.
1: Itu tadi lah kan.
0: Itu dah kereta tengah jalan je.
1: Tapi mungkin lah dia bahasa tu kadangkala yang memahami komuniti tu. Kan kadang-kadang kita sini lagu ni
0: mesti berbeza-beza kan. Kak Su ni tak belanja lagu lagi ni.
2: Okey, ni ada satu daripada Cik Dah. Dia kata beradulah metah bawah bayang pokok tu panah ni. Maksudnya berhenti lah. Lagu Cik Su malam ni lagu sedih sikit.
1: Tapi dia kalau lagi sedih jangan Cik Su nyanyilah.
2: Kalau Cik Su nyanyi ribut. Okey, ni lagu terbaru daripada Rosie Kemang Berduri. Tupai Bucu Dunia.
1: Syahdunya lagu.
2: Okey, baik, ini penyanyi yang cukup istimewa, yang cacat penglihatan tapi suaranya memang mantap. Okey, sambutan dengan menerusi cerita Pantai Timur.

0: Cerita terbaru daripada Rosie Kemang Berduri, Tupai Bucu Dunia. Wah. Hakikatnya siapa pun kita, semuanya kita menumpang hanya di bucu dunia.
1: Itu dia,
2: asas hidup ni simple je. Hidup ni sama ada kita ditinggalkan ataupun kita meninggalkan. Ya, dua perkara tu je.
1: Ya, yang pasti kita akan meninggal.
2: Bakar jenazah semuanya.
1: Ya, betul. Okey, berhampir pukul 10 malam, jam cerita nak sampai ke penghujung dah ruangan cerita Pantai Timur kita malam pada malam ini dengan cerita kita berkenaan dengan beradu ni. Menarik ya. Macam-macam tadi kita dapat dengar dari pelbagai daerah, dari pelbagai negeri kan. Wah, emang Kelantan sendiri pun ada yang beza juga tadi ya.
2: Hilir, stok. Tapi itu memang yang betul-betul harian je kan. Macam mana?
1: Ya, betul. Jadi insyaAllah ruangan cerita Pantai Timur akan kembali lagi pada minggu hadapan dengan perkataan yang berlainan pula. Dan terima kasihlah kepada AI di Terengganu dan juga Kak Su di Kelantan ya.
2: Ya, sama-sama juga untuk dua sahabat.
1: Minggu depan AI ada?
2: Tak pasti. Tidak ku pasti. Kemana ku membawa diri.
0: Tupai bucu dunia.
1: Bucu
2: dini trik ni.
1: Kak Su ada insyaAllah.
0: InsyaAllah Kak Su ada.
1: Sama lah saya pun tak ada ramai tangkan. Kembalilah pada minggu hadapan kan. Okey. Jadi saya kira sampai di sini dulu ya untuk kita. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kuala Terengganu 88.7. Dungun dan Kemaman 97.7.

Okey, terus saja bersama lain dengan Terengganu FM. Tadi dia baru saja selesai untuk gabungan 3 session Cerita Pantai Timur. Untuk gabungannya di antara Terengganu, Pahang dan juga Kelantan hari Rabu, dan juga perkataan yang dibawakan mesti Perkongsian Perdana Bahasa Pusaka Wetimu. Terima kasih banyak daya yang calling-calling yang lalu untuk malam ini, dan juga terus saja untuk air temani anda untuk ruangan selekta hari Rabu. Macam biasa, kita lainkan lagu-lagu English yang akan saya kudarakan sambil-sambil santai saja di malam hari. Terima kasih juga yang hadir di TikTok dan juga melalui RTM Klik juga, mana dah tahu dengarkan di luar Terengganu. Jadi apa pun, terus saja setia kekal layan dengan Terengganu FM, mesra ceria, temani air sehingga jam 12 malam.

0: kita masih lagi bercakap dengan Piala Dunia. Demam belum kebah ke macam mana ni?
1: Sebab nanti dia bersambung dengan Piala FIFA untuk wanita pula.
0: Oh, Piala Dunia. FIFA tu bukan piala. FIFA tu nama syarikat dia. Oh, yeah.
1: Piala Dunia FIFA. Ini semua salah kat FIFA.
2: Orang Terengganu
3: nak jimat pitih dah. Jom kita pergi jualan rahmah di Pasar Raya Desa Segar, Pengadang Baru.
4: 24 dan 25 hari bulan Julai ni boleh jimat dari RM60 sampai RM120. Lebih 100 barang harian murah belaka situ.
5: Ya, daripada beras, telur, lapin bayi, sampailah ke barang basuh macam sayur, bawang, harga duk masuk akal.
6: Jangan lepaskan peluang lepas ini dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Layari media sosial Desa Segar untuk maklumat lanjut.
3: Jumpa anda di Desa Segar, Pengadang Baru.
7: Selalu sangat kita tengok orang pandu kereta laju-laju di jalan biasa ataupun lebuh raya. Lepas tu, bila ada kecemasan, membrek tiba-tiba. Kan dah kena jaga jarak kenderaan semasa pemanduan. Sekurang-kurangnya 5 meter. Keselamatan semua, keutamaan bersama. Bukan susah, kacang je lah.
8: Okey, pesanankan saya untuk semua dah kan. Yelah, hakikatnya bila berada di jalan raya, tiba-tiba watak kita berubah menjadi lain macam pula ni. Itu tak kata pada sesiapa lah kan. Dikala berbicara sopan santun, dia tutupnya lemah lembut je cakapnya. Tapi apabila pegang steering kereta, pegang handle motor, tiba-tiba pula kan, nak jadi ke garang sikit ke, sikit-sikit rasa nak marah dan sebagainya. Cuma itulah emosi yang penting. Emosi letak di belakang, kalau kita berada di depan, kita timbang tara lah. Sebab apabila sebut jalan raya itu dikongsi bersama, apatah lagi apabila dalam keadaan kita memandu, tak kira lah dalam keadaan malam ni, apatah lagi juga kan. Perlu sajalah, tak kira masa siang ke malam ke, kita dudukkan yang baik-baik saja. Selamat di perjalanan sambil-sambil lain dengan Terengganu FM untuk kami temani anda. Selamat juga yang meniaga macam rezeki malam ni. Yang bertugas macam saya pun, kita doakanlah moga kedatangannya Tuhan izinkan untuk kita sempurnakan segala amanah tanggungjawab itu. Moga kebaikan juga kita buat balik, rezeki yang berkah untuk keluarga. Dan terus saja untuk kita nyanyikan lagu English yang berikutnya malam ni daripada S Club 7. Terus saja di Terengganu FM, mesra ceria pastinya setia bersama dengan anda.

0: kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Baik, itu dia untuk sama-sama kita ingat, sama-sama kita intai tengok kan. Sebabnya ialah kalau kita orang dewasa pun kadang-kala, bukan kadang-kala, acap kali mudah terkenal, apatah lagi kanak-kanak yang baru nak kenal dunia, dunia tanpa sempadan digitalisasi ni. Dia sebenarnya teknologi tak pernah menyusahkan. Teknologi sebenarnya hadir untuk menyenangkan. Tapi sikap manusia yang bawa dalam teknologi itu, itu mendatangkan ancaman kepada kanak-kanak ni. Dan juga kalau itu buat kanak-kanak, memang itu kita tak ada kompromi lah. Apatah lagi kita orang dewasa ni pun, bahagian benda-benda tipu-tipu ni, bahagian scam ini perlu waspada sepanjang masa ini. Kalau yang terkini lah, untuk dalam saya dua ni, di mana diberinya pesanan untuk kita berhati-hati ni, untuk bahagian ada pula scammer yang menyamar menjadi menggunakan talian rasmi STR dari SARA ni. Jadi kita nasihatkan orang ramai ni supaya berwaspada terhadap sedikit penipuan yang menyamar sebagai pegawai sumbangan tunai rahmah ataupun sumbangan asas rahmah ni, digunakan nombor telefon yang menyerupai talian rasmi. Jadi elakkan daripada berkongsi lah sebarang nombor kad penalan kita, nombor akaun bank, kod TAC, OTP, katilan pin dan sebagainya. Sebenarnya kalau nak kira, Kementerian Kewangan tidak melantik mana-mana pihak ketiga untuk menggunakan talian rasmi STR SARA. Kementerian Kewangan juga tidak meminta sebarang bayaran bagi urusan berkaitan STR SARA. Dia benda ni CV-nya mudah saja. Kalau apa saja bantuan yang melibatkan penyaluran untuk kita ni, kalau kata ada charge, itu pelik. Jadi yang paling utama sekali, usah kita rasa mudah sangat untuk berkongsi apa saja. Yang paling penting, kita beringat, ya ke, betul ke, sahih ke. Sebab yalah, zaman sekarang ni kena ada juga perasaan syakwa sangka sikit. Walaupun hakikatnya perasaan bersangka buruk tak baik, tapi disebabkan dengan suasana sekarang ini, apatah lagi kalau melibatkan benda-benda secara dalam talian, telefon, WhatsApp, di media sosial dan sebagainya, itu perlu untuk kita berhati-hati demi kelangsungan kita. Sebabnya takut-takut nanti kita rasa kita nak dapatkan bantuan, kita rasa kita nak tambah pendapatan, tapi lain pula ceritanya, susut pula simpanan. Itu yang perlu kita ingat sama-sama. Dek, kerana sayang kita pesan. Bincanglah.

0: Terengganu FM.
1: Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
2: Kau
1: ni
2: tahu ni apa hal? Ha?
3: Awak okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terima kasih macam mana tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Teruskan pemandangan berhemu anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

Baik, itu sahaja dengan Trend FM. Terima kasih, thank you, syukran yang setia bersama yang baru saja terbuka tegak kalah untuk bersama dengan Aida pun 10.49 minit malam. Ada juga perkataan setengahnya, eh baru 10.49. Nah, maksudnya dia memang berjaga malam lah kot. Memang dah terbiasa ataupun dia kadang-kala badan kita ni dek kerana jam biologi kita dah terbiasa sebegitu. Jadi coraknya berbeza. Tapi walau macam mana pun, apabila semakin meningkat usia, waktu tidur itu perlu dijaga. Sebabnya efek kesihatan kita bukan hanya sekadar jaga makan, jaga exercise dan sebagainya, tapi jumlah rehat yang cukup dan sepatutnya, itu yang paling penting untuk kita intai tengok jugalah kan. Keseimbangan dalam semua perkara, barulah rasa lapang kehidupannya. Dan yang paling penting kan, apa sajalah kita nak buat, benda tu perlu untuk kita renung-renungkan, fikir-fikirkan. Apatah lagi, mungkin banyak yang terfikir panjang di malam hari, merenungkan perjalanan untuk hari ini, macam mana rentaknya. Tapi kalau kita nak rentak kehidupan kita ni berdasarkan rentak larian orang lain, kita akan kemenatan. Kita ada cara kita, kita ada rentak kita. Yang paling penting, menjalani mara ke depan, walaupun hanya setakah selangkah kita bertapak, walaupun hanya langkah pertama, tapi itulah langkah yang mencorakkan perjalanannya. Apapun, selamatlah untuk semua ya. Yang bekerja malam, yang paling penting, kalau waktu sekarang ini, kalau nak mengantuk selain daripada kafein yang perlu untuk kita kontrol, ada satu cara lagi, pencahayaan tempat kerja. Itu juga antara perkara yang paling penting. Ha kan, kalau lampu tu malap je, dia akan bagi kesan juga kepada mood kita nak bekerja. Sebab itulah malam hari ini, kadar pencahayaan tu penting untuk yang bekerja pada shift malam lah. Kalau lampu suram, mata pun terasa suram jadinya. Itu bahagian yang bertugas. Tapi kalau nak tidur, itu ceritanya lain. Apa pun yang masih lagi cerah matanya, dan juga masih lagi berniaga, bekerja dan sebagainya, di perjalanankah semuanya itu mungkin menghala kota dan selatan timur dan juga barat. Terus saja untuk penemankan lain, sampailah ke tamat sana 12.30 malam nanti. Dua lagu untuk anda kita layankan. Dan selepas ini macam biasa terbang untuk ikuti utama 11 malam, kemudian kembali untuk saya temani anda di jam terakhir di Selatan Terengganu FM. Terima kasih banyak yang layankan kita daripada awal pagi sampailah ke malamnya, 18 jam siarannya untuk 5 segmen ke udara. Kami sentiasa bersama anda, dan juga anda juga sentiasa bersama kami. Kalau tanpa pendengar, siapalah kami sampai di sini. Terima kasih untuk yang layan dengarkan. Dan juga kan, ada lagi ke yang tengah nak makan tu? Kan, nasihat untuk diri saya sendiri juga lah kan. Kalau boleh lelakkan, kalau boleh, kalau lapar macam mana kan. Apa pun terus saja bersama di Trend FM. Mas Rachel ya, pastinya temani masa anda dan ruang waktu yang ada.

Baik, kembali bersama di Ruang Udara Terengganu FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua teman rakan sahabat kita yang masih lagi bersama, tak beranjak, tak beralih siarannya. Layan dengarkan untuk saya temani anda, bertemankan anda untuk malam ini. Untuk rakan-rakan sahabat kita yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, apa khabar untuk malam ini? Dan juga yang mendengarkan kita di Besut Stew, dan juga rakan setia kita yang layankan juga di Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman, dan juga serta yang dengarkan kita melalui RTM Klik. Terima kasih banyak lah yang terus saja hadir untuk saya temani anda malam ini di hari yang kita menelusuri untuk malam yang ke-22, menantikan saat nak melangkah kita hari yang ke-23 di bulan 7 ini. Hari yang kita lalui, banyak perkara yang kita tempuh, banyak perkara yang kita pelajari, dan juga banyak kepayahan yang terpaksa kita hadapi. Tapi inilah resam sebuah kehidupan. Inilah aturan kehendak Tuhan. Apa saja yang hadir itu satu pelajaran. Apa saja yang hadir itu adalah satu yang akan mematangkan. Dan apa saja pilihan kita, pasti kita ingin terbaik dalam kehidupan. Yang paling penting, kita cuba mencari titik bahagia, tapi bukan dengan menyakiti. Kita cuba mencari titik yang memberi ketenangan, tapi bukan menghadirkan keresahan pada diri orang lain. Yang paling utama, hidup ini perasaan hampa akan hadir. Cuma kadangkala, sama ada kita menepani hampa itu dengan cara yang bagaimana dan apa tindakannya, itu yang membezakan kita. Tak salah untuk bersedih, tak salah untuk mengalirkan air mata. Seandainya titisan air mata itu mampu memberikan kelegaan hati, maka tak ada masalah. Tapi yang kita risaukan adalah tangisan yang berpanjangan tanpa henti. Di manakah titik penyudahnya? Di manakah titik pengakhirannya? Jadi, tanya diri, tepuk dada kita. Yang paling utama, bagi ruang untuk diri bangkit kembali, mencari jalan terbaik di pentas sementara dunia ciptaan Tuhan Maha Kuasa ini. Tapi walaupun sementara, di sinilah kita menuai segala yang baik. Moga yang baik juga kita bawa di sana. Baik, dengarkan sebuah lagu daripada Toki ni hampa, dan selepas itu akan saya buka ruang untuk talian dan juga WhatsApp untuk kiriman dan ucapan daripada pendengar setia kita nak menyapa rakan jauh dan juga dekat, tanda keakraban sebuah persahabatan. Terus saja bersama di Selekta Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Baik, malam anda bersama di Terengganu FM. Untuk ruang masa, saya nak menyapa rakan-rakan kita setakat yang berkesempatanlah untuk malam ni. Baik, yang pertama untuk ruang waktu yang ketiga ini. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
1: Malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya, sahabat kita daripada Tanjung Musa.
1: Ya, khabar
0: baik. Khabar baik.
1: Cuaca di Terengganu macam mana?
0: Cuaca di Terengganu malam ni gelap.
1: Gelap.
0: Adalah kan.
1: Sama dekat Kedah.
0: Yelah, tapi kalau nak dicerita, ya, ada masanya hujan turun membasahi, tapi bukanlah semua tempat dalam sentak masa yang sama. Di Kedah macam mana, Zalif?
1: Di sini, kalau sini pun macam tu juga.
0: Ada masanya hujan.
1: Ada tempat yang hujan. Macam tempat saya ni. Kalau pagi tadi tu macam ada juga sikit hujan.
0: Oh, kiranya belah utara bukan panas lik-lik lah sekarang.
1: Dia tak panas lik-lik, dia hujan. Tapi hujan pun dia sekejap je. Lepas tu dia kembali pada panas balik.
0: Okeylah, itulah. Tapi itulah, cuaca macam ni, kesihatan kita lah paling utama.
1: Betul-betul, ya. Apa-apa kita bersyukur kan.
0: Baik. Silakan ucapannya untuk rakan-rakan di Terengganu.
1: Baik, terima kasih.
0: Ya.
1: Okey, ucapan malam ni pada Abang Fadil sekeluarga kat Kedah Kemasa Pahang. Pakcik Osman Gubai.
0: Ya.
1: Abang Amir Arun di Kemaman Terengganu. Kak Zapaka. Seterusnya pada Ibu Azizah di Jebun Negeri Sembilan. Bunda Ajar Zainab. Lepas tu pada Kak Mamelo dan juga Abang Din. Kita dengar musik Artim Klik. Dan kepada semualah pendengar-pendengar juga sahabat-sahabat Terengganu FM, tak kira mana anda jua anda berada. Okey, terus bertemankan Muhammad Syukri Ismail sampai ke pukul 12 malam nanti. Terima kasih juga. Selamat tukar.
0: Terima kasih sahabat kita, Zuali.
1: Hati-hati balik nanti ya.
0: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada utara Kedah, telefon mai bersama di Terengganu. Baik, lagi di taliannya. Halo, Assalamualaikum.
2: Hai,
0: ya, punya suara siapa ni?
2: Tok
0: Ya, baik. Silakan ucapannya untuk rakan-rakan.
2: Ya, siapa ni? Siapa ni dia ni?
0: Saya Ayi.
2: Duduk mana?
0: Saya duduk sini ya? Duduk di Bukit Tunggal.
2: Oh, tak clear.
0: Dekat je. Baik, silakan ucapannya untuk rakan-rakan.
2: Ucapan untuk Umduh. Kak Niaje.
0: Baik.
2: Mas Pulu. Lepas tu untuk Hatas tu tu. Kak Rohuga.
0: Lagi.
2: Lepas tu untuk Kak Ibah tu. Sama tak tengok dia. Tak dengar ni.
0: Lagi, insyaAllah.
2: Lepas tu untuk Biji Baru lah.
0: Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tu dia kan. Rakan-rakan yang sempat untuk waktu ini. Dan juga mungkin satu lagi lah kot di talian kita. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Ya, milik siapakah suara ini?
3: Mas 14 kan ni.
0: Okey, Mas 14. Silakan Kak Mas ucapannya untuk rakan-rakan sahabatnya.
3: Dengan ucapan tu semua, selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu yang kesempatan untuk ruang waktu ini. Dah kejap nanti saya nak beralih kepada kiriman WhatsApp pula daripada rakan kita, menyapa dengan ucapannya untuk rakan-rakan yang sentiasa hadir dan ingatan juga di hatinya. Baik, dengan kepada Datuk Noraini Naluri di Terengganu FM, merasa ceria selekta, sentiasa bersama.

Baik, daripada tuan-tuan hadirlah kekasih dan juga yang masih lagi hadir ataupun baru saja hadir mentau singgah bersama. Untuk rakan-rakan kita juga hadir di WhatsApp, kirim ucapannya untuk saya bacakan untuk malam ini pada Zupaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zupaka hadir, ucapannya buat Mina, Tikoti, Gang Cloud, Kimi Batu Rakit, Abah Musa, Kak Roh, I Love You, Zahara, Ichula, Din Khairuddin, Puteri Khaimah, Pok B, Doraemon, Pok Lee, Kak Nisu, Ikarus, Mus, Abi, Abi, Zarpaka, Dok Soh, Juli, Pok Mat, Ilham, Misamat, Dirahman, Abang Camar, Kak Ani, Yo Kalang, Syuk, Tok Dalang Isa, Tok Dalang Isa Dungun, Zana dan semula. Semoga ceria selalu bersama Iman. Terima kasih. Lagi kiriman saya daripada Rupiah Segamat, kata Assalamualaikum dari Kak Rupiah kita Ahmad, Kak Rupiah Ahmad daripada Segamat. Baik, ucapannya untuk Osman Gubai, Abang Fadil Pahang, Hajah Hadi Jasun Kai Perak, Jumari, Adini Osman, Kak Mawar, Ismail Keluang, Linda Sarawak, Pak Wan Muar, dan juga untuk DJ. Terima kasih. Lagi Cik Mi, Masjid Haji Kadi pun ada ni, singgah bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ucapan Cik Mi nya untuk semualah sahabat yang kuhormati dunia akhirat, Abang Fadil rindu selalu, mohon sayang, semoga dianugerahkan kesihatan yang baik dan juga sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Amin. Lagi tak lupa juga salam kasih rindunya selalu untuk Kimi dan Isteri, adik Syam, ada Sokmo, Kak Leha Sayang, Teh Mah Sayang, Zee Manil, Rina Kemaman, Zee dan Mas 14, Iqbal ST, Azman ST, Jeff Mane, Cik Jalilah, Ina ST, Kak Nudungun ada di mana-mana, Kak Anik Sharifah, Rian Burung, Suria Pagi dan sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang mengenali diri kami. Semoga bahagia dan damai selalu di samping insan tersayang. Baik, terima kasih. Termasuk Agung Tak Air juga, terima kasih. Ya, pada Kak Anik Su, Kak Anik Su Kemaman katanya, Assalamualaikum Adik DJ. Waalaikumsalam Kak Anik, selamat malam. Ucapannya untuk Kak Hani Binjai, Kak Dina Johor, Kak Lung Besut, daripada Anzam Kampung Raja, Puteri Khaimah, Umi Johor, Zah dan Zupaka, Cik Inu Geliga, Kimi Batu Raja.

Kit, sis no tungun Umi Johor Kak Noh Kemaman Mok Ngoh Binjai dengan ucapan selamat beradu buat semua. Baik, terima kasih. Lagi seterusnya daripada Syam Syam Gading ni katanya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syam ada soal ucapan untuk Uzi sayang, Kak Cik Mi tersayang, sentiasa ada Mas 10, Mas 14, Z Bukit Payung, Kimi Batu Rakit, Kak Aleha, Kak Noh Dungu, Nadim di mana-mana, Mok Ngoh sayang, Teh Mah sayang, Ina, ST dan juga Ayu untuk malam ni. Semoga bahagia, ceria selalu. Terima kasih untuk seorang lagi, Abang Fadil rindu selalu. Tertinggal, saya pun tertinggal baca sebab ruangan lain. Okey, baik, jangan nanti saya bacakan lagi kiriman WhatsApp daripada rakan kita ke talian yang berkesempatan untuk bersama-sama malam ini. Dengarkan daripada Aziz ni, Kau Tetap Di Dalam Anganku. Cenggan FM, Senikta, Mesra Ceria.

0: Good FM Sedekta, 11.38 minit malam. Ada kesempatan masa lagi untuk yang nak sampaikan ucapan malam ni. Lalu calling-calling macam biasalah, talian Trigun FM dan juga WhatsApp sekadar masa yang berkesempatan lah ya. Kalau tak sempat jangan dimarah ni saya, kesian. Baik, lagi di taliannya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Warahmatullahi. Ya, punya suara siapa?
1: Ni Ina.
0: Ina daripada
1: Ajil.
0: Dari Ajil. Okey, baik. Ha. Ina, silakan ucapan ini, Ina.
1: Ini DJ apa ni?
0: Saya Ayi.
1: Ha? Ayi.
0: Okey,
1: saya tunjukkan lagu ini untuk adik busu saya Noli, Kak Long.
0: Baik.
1: Kat sana sampai tak? Kat luar negeri.
0: Luar negeri ke? Kalau RTM klik, kalau dengar RTM klik sampailah.
1: Ya, tak dengar tak ayah.
0: Okey.
1: Untuk Mok Ya Su. De apa orang lama ni. Okay. Okay, untuk family saya lah, Kak Long. Adik Pani, betul adanya Ariana.
0: Baik.
1: Armel, Kaisara, Aidil, Adha, Alicia.
0: Okey.
1: Lepas tu untuk DJ juga, untuk orang kampung saya boleh tak?
0: Boleh.
1: Orang kampung tergebuk. Untuk orang aja jugalah. Dan untuk DJ selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu dia. Dan juga di WhatsApp kita lagi daripada siapa ni, Putih Khaimah katanya, salam sayang untuk cinta hati Den Khairuddin, bahagiamu bahagiku juga. Baik, juga Kak Nik Su Kemaman, Kak Nik Sharifah Durian Burung, Kimi Batu Rakit, Kak Zupaka, Osman Gubai, Mama Zah Sukai, Ali Nazriani Kedah, Sal Sekati. Dan untuk DJ, terima kasih lagi daripada Kimi Batu Rakit, balas ucapan. Salam ni ucapan daripada Court Badminton Gong Pok Jing Family malam ni. Baik, tu dia dengan geng-geng kerja. Ucapan untuk Sri Nur Afiza, Cik Mi, Din Kidal, Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Nudungun, Pak Mak Besuk, Kak Mah Paka, Kak Putri Khaimah, Khaimah Mekna Bukit Daiman, betul ke ni? Mas 14 Bukit Payung, Syam Gading, Kak Niksu, Kak Zapaka, Ayuh Long Geliga, Mok Ngoh, serta untuk semualah yang kenal Kimi, semoga sentiasa dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala selalu, amin. Untuk Ayi paling atas, terima kasih untuk titipan ucapan tu. Dan lagi daripada Abi ni, Assalamualaikum Abi Kemamang, ucapan dedikasi untuk semula grup pendengar Trigun FM, Abang Zek, Motih, Cik Enoh, Kak Lina Johor, Honey Beauty, dengan kata-kata renungan setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Okey, baik, terima kasih untuk DJ. Selamat malam, Assalamualaikum juga. Baik, dan lagi daripada Abang Osman Gubai, kita belum bilang salam buat Hajar Lija, Kak Rupiah Ahmad, Abang Fadil Kemasul, Din Khairuddin, Putih Khaimah, Din Kidal, Linda di Sarawak, Pak Mak Besut, Mas 10, Mas 14, Hamid Harun, Kak Ara, Zul Alif, Kak Ara, Wawa, terima kasih. Okey, baik. Dan juga kita lainkan lagu berikutnya untuk malam ini daripada Khairul Idlan, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Selekta Trenggan FM, Mesra Ceria.

Baik, walau anda bertemankan dengan FM Masa Ceria selekta waktu ini, kiriman terakhir di WhatsApp untuk saya baca kepada Kak Noor Dungun. Daripada Kak Noor Dungun, salam untuk Ayu. Waalaikumsalam. Selamat malam ya Kak Noor. Ingatan Kak Noornya pada Kak Leha, Kak Nisu Kemaman, Kak Amah Paka, Mas 14, Mas 10, Kimi Batu Rakit, Pak Mak Besut, Pak Zali Kertih, Cik Mi Sentiasa Ada, Syamada Sokmo, Z75 dan semula sahabat-sahabat yang diingati. Terima kasih. Okey, baik. Itu yang sempat untuk saya kongsikan. Dan juga lainkan lagu terakhir sebelum melabuhkan tirai untuk malam ini, dengan kepada Rusty Blade, pertama dan terakhir Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: pertama dan terakhir, dan juga itulah lagu terakhir untuk saya kudarakan malam ni. 3 jam bersama, di awalnya untuk cerita pasal demo, dan kemudiannya lagu English menyusul, dan terakhirnya untuk saya sembang dan juga menyapa anda, dan juga anda menyapa rakan-rakan di ruang udara sama ada musik talian dan juga WhatsApp. Ada masih lagi yang menelpon, tapi berjuta kemaafan, saya minta ruang masa yang ada cukup untuk kita pun berada di penghujung, dan insyaAllah ada rezeki mungkin di ruang masa yang lain pula ada ruang untuk rakan-rakan. Terima kasih yang sudi bersama walaupun kejap, walaupun daripada tadi lagi ataupun mungkin daripada pagi ini lagi bersama dengan Terengganu FM, dan selepas ini akan ke Nasional FM, dan esok pagi 6 pagi buka tirai kembali untuk siap pagi menghangatkan pagi anda dan juga menghangatkan suasana perjalanan permulaan kehidupan. Jadi akhir kalam daripada saya, assalamualaikum, salam sihat, selamat bertugas, selamat di perjalanan, dan juga bye-bye buat semua.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya, kami bertadarru' kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampung lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu, dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

lontaran suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada ya. Anda telah pun bersama dengan Reza sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam, 12 malam. Banyak lagu-lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Reza menerusi pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita nak buka lembaran hari baru dengan Nasional GBH. Untuk pertemuan Khamis 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya doakan semoga anda terus kekal sihat, untuk anda jalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Ya, bila sihat ya, kita boleh cari rezeki, keluar bekerja, lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna, lebih selesa kan. Jadi jagalah kesihatan anda. Yang sakit, yang tak berapa sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara ya. Juga frekuensi dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di MyTV 701. Di seantero dunia anda boleh mengakses ataupun mendengarkan Nasional FM menerusi RTM Click. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat geng-geng buruh hantu, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita luncur sampai pagi ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Semua okey? 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Macam biasalah, mood menangis tapi bujuk katil. Jom, saya nak bawa anda terbang ke Sarawak seketika menerusi lagu ini dalam versi Iban, persembahan Ramli Walter dengan Ayayay. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif.

negeri Terengganu, negeri bahagia. Tapi jangan lupa juga, semalam adalah hari yang paling bahagia untuk mereka, penduduk-penduduk di negeri Sarawak ataupun orang-orang di Sarawak, geng-geng berhantu di Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Hari Sarawak yang disambut pada semalam 22 Julai setiap tahunnya, dengan pusat perayaan utama diadakan di mana semalam? Di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu, yang kata orang tu menampilkan tema perpaduan wilayah serta komitmen pembangunan. Banyak acara yang menarik yang berlangsung semalam. Majlis kesyukuran, ada apa lagi? Unity Walk, dan juga perutusan khas daripada kepimpinan negeri Sarawak. Jadi untuk mereka orang Sarawak, selamat Hari Sarawak 2026. Semoga membawa kebahagiaan lah untuk mereka yang berada di Sarawak. Tapi cerita pasal Sarawak ni, banyak tempat menarik dekat Sarawak tau, kalau saya nak ceritakan lah. Banyak. Kalau dekat Kuching tu, kampung budaya Sarawak kan ada kan, perkampungan yang kata orang tu memamparkan seni bina dan juga budaya pelbagai etnik Sarawak. Ada Taman Negara Bakor, apa lagi, Kuching Waterfront, lokasi yang sangat-sangat santai waktu malam dengan pemandangan Sungai Sarawak dengan pembangunan ikonik seperti Dun Sarawak kan. Banyak lagi lah, dekat Miri pun ada Taman Negara Gunung Molo, Taman Negara Gua Nia, Tasik Biru, jangan lupa dekat Bau, iaitu bekas lombong emas yang mempunyai air tasik berwarna biru kehijauan yang sangat-sangat unik tau. Saya dah sampai, memang menarik. Dan banyak lagi lah tempat-tempat menarik di Sarawak. Sarawak pun antara negeri yang saya paling suka pergi, flora dan faunanya, kehijauannya menyejukkan mata. Baik, buat anda semua, jangan lupa senyum-senyum selalu. Geng-geng buruhantu, mana dia? Senyumlah. Hari baru ni, hari Khamis kan. Itulah, apa kata orang tu nak senyum-senyum je bang. Jangan main-main tau fungsi senyum ni. Senyum ni ada fungsi dia. Fungsi dia apa dia? Kadang-kadang fungsinya sebenarnya dari senyum itu untuk menutup luka di dalam hati, supaya orang tengok macam happy je, padahal dalam hati tengah terluka kan. Jadi senyum adalah make up terbaik sebenarnya buat diri kita. Oleh itu berilah senyuman itu walaupun hati kita sedang sakit. Buat geng-geng berorang tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti, terus layan lagi lagu-lagu terbaik yang terbuat disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ini dah Ijan dengan Kuda Hitam, luncur sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan La Aube. 12.44 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini dan Alif Zaid Alif, National Game Buruh Hantu. Baik, kita nak tengok harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan ya. Pergerakan pasaran minyak dunia sebenarnya sekarang ni dipengaruhi konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kalau kita lihatkan kembali memuncak selepas tempoh gencatan senjata berakhir kan. Dan kenaikan harga RON 97-95 dan diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026 didorong oleh geopolitik yang kembali memuncak di Asia Barat. Harga baru telah pun ditetapkan berdasarkan formula mekanisme penetapan harga automatik APM selaras dengan pergerakan pasaran minyak dunia yang menyaksikan harga Brent melonjak 16% minggu lalu. Dan bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026, harga RON 97 tanpa subsidi meningkat kepada meningkat 20 sen kepada RM4.20 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi naik pada kadar sama kepada RM3.62 seliter. Harga diesel pula tanpa subsidi pula meningkat 35 sen seliter kepada RM4.42 seliter. Bagaimanapun, RON 95 bersubsidi menerusi Budi Madani RON 95. Budi 95 kekal pada RM1.99 seliter, manakala diesel di bawah Budi Madani diesel ditetapkan pada RM2.10 seliter. Jadi harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi pula kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal pada RM2.15 seliter ya. Dan rakyat Malaysia tentunya yang layak boleh terus membeli RON 95 dan juga diesel bersubsidi menggunakan MyCard tertakluk kepada kelayakan dan juga baki kelayakan bulanan masing-masing. Dan walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini, kerajaan Madani terus menyeru rakyat agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemah. Itu harga minyak bagi tempoh 23 Julai hingga minggu depan. Mana ada geng-geng saya? Mana ada geng-geng buruh hantu? Dah laporkan diri belum? Oh, dah. Ramai. Kita nak tengok dekat Facebook siapa. Tantarin Mas Mira. Jamaah Lohar katanya sampai pukul 6 pagi luncur terus. Princess Sue juga terus hadir. Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan. Ada Saril Joa Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Razak Balangi hadir. Kita Cot dari Ipoh. Kita ada Abang JJ Gemas, Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor, Rosli Headbang. Dia kata luncur pam-pam-pam. Oh, ini mesti pilot darat kan. Kalau yang bagi horn tu memang pilot darat. Dayang Heda, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Nenek Ani, Zainal Marina, Rohatun Atun. Kita ada Elbiana Rosiliana dari Bumi Kenyalang, dari Saratok Bumi Kenyalang, Sarawak, Mahathir Muhammad Zain, Virginia Vanessa. Kita ada Anita Sabah Hassan. Kita ada Abdul Rahman Man, Nasna Hasrani, Ahmad Suhaili, Ita Rozaya Sumandak Sabah hadir. Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Raja Tun Dr. Philip Maling, Nur Azila, Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Jadi terima kasihlah kerana terus-terus kekal setia. Mantap semua. Itu yang berada dekat Facebook rasmi. Yang dekat live TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa bersama-sama dengan saya. Masuk TikTok sekarang. Masuk TikTok sekarang. Buat pemandu-pemandu Malaysia seperti biasa. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Pakai tali pinggang keledar untuk pemandu-pemandu ya. Jangan main-main tau. Jangan meremehkan tali pinggang keledar tu. Dia diciptakan pasti ada sebabnya untuk keselamatan anda. Sekarang kan kalau kereta zaman sekarang ni, kalau kita tak pakai tali pinggang keledar tu kan, dia asyik berbunyi ya kan. Bagus, saya suka kereta macam itu. Kereta lama-lama tak ada lah. Kereta baru-baru ni memang kalau kita tak pakai tali pinggang keledar memang berbunyi, menandakan amaran untuk kita.
Terus luncur lagi bersama dengan Nasona Game Burhanto. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, search dengan Pawana. Terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasona Game Burhanto luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Socai. Kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk Nasional Keburuan tu. 1.3 minit pagi waktu ini. Peminat-peminat rock rancak ya. Terhangguk-angguk kepala dengarkan lagu-lagu yang diputarkan ya. Ada yang kata nak layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu menangis, tapi bujuk hati sabar. Melepasi 1.30 minit pagi, relax. Kita nak bagi rancak-rancak dulu. Sebab ramai yang baru nak mulakan tugas, baru nak mulakan kerja di tengah malam. Bagi mereka segar mata dahulu ya. Mereka yang sedang memandu juga. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pemabang. Tanda kehadiran anda kepada saya. Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Baru saja dikeluarkan 12.45 minit tengah malam tadi ya. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuklah di Kuala Kangsar dan juga Kintar serta Kampar. Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Jerantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka di Johor pula Tangkap dan juga Muar, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Tawau dan juga Sandakan, Kinabatangan, Batangan dan termasuklah Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Ada yang kata sejuk bang cuaca hujan ni. Oh seronok. Taik selimut. Kalau tak boleh taik, biasa sejuk ni kan cepat lapar tau. Kena jemput-jemput pun sedap juga eh. Cucur-cucur. Cucur udang ke. Cucur tepung kosong macam gitu je. Cicah dengan sambal tumis, ikan bilis. Ui, waktu-waktu begini kena pula kopi oh. Nor Nesrol melaporkan diri 1V juga hadir dengan pam-pam-pam Haji 8189 Hafizah dari Tapa Farhan Nakin Nagin Karim Hamid Mama Max pam-pam-pam pun Abang Lori juga Emak Irina Telu Intan Hayati ada Tupai 25 ada Andi 83 Joe ada Miss Kayo Fear of Invisible Guy Wajana Vanessa Asri Abdullah. Ini Abang Limo Kuantan ke KLIA, KLIA ke Kuantan. Oh mantap. Bon mencari rezeki. Faiz John Burger dari Parker, Yusran Zainal, May Sara, Junaida Kamarin, Lady Heda, Chef Naim, I Am For You, YusYMC. Ada Aris, ada Goten Stan dari Sandakan, Faizal JB, Masna Abdullah, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Rich Mac 23, Zila Sabtu, Nur Cahaya dari Perlis yang menyambut hari lahir hari ini ya. Okey, selamat hari lahir. Jadi semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ada siapa lagi? Uncle Fadil pun Abang Luri, Ariana, Yana Abdul Muiz, Atuk Yazid. Okey. Ada siapa lagi? Street Pampapan pun Abang Luri juga, Muhammad Fikri, Pok Kerry, ada Yad Lavender Girl, Nur Akish, Manja, Cinta Itu Setia, Noraini SMT, Lina Marina, System X. Bagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang melaporkan diri. Alhamdulillah, ramai yang berteman, yang setia dengan Abang Manis tau. Alhamdulillah, syukur. Ada Pak Din, Zaketin, Zaha, Mona Rahim, Office Shop, Driver Ambulance Hospital, mantap. Queen of Smoking, Rosila Ramli. Okey, itu antara yang hadir lah eh. Azlan juga pam-pam-pam. Ida Comel, ada Jamal. Laju betul komen dekat live TikTok ni. Linda Kitchen. Okey, jom sambung berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita ya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya tahu ramai yang ada perasaan begini. Perasaan macam mana? Diam-diam jatuh cinta. Ada. Saya juga pernah mengalami perasaan seperti ini.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu dalam filem Manda Jinak Tintana. Dan lagu ini membawa kita ke 129 dan ini pagi, sama pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Nasional FM sentiasa di hati, mudah-mudahan sentiasa terus di hati anda. Kami ini telah pun bersiaran selama 80 tahun. 80 tahun tau. Bukan satu masa yang ataupun tempoh masa yang sekejap. Lama tu 80 tahun. 1 April 1946 kami bersiaran. Waktu itu sebelum kemerdekaan lagi. Masa tu yang dengarkan Nasional FM adalah atuk nenek moyang kita lah. Kita mengharapkanlah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, juga sesuatu yang terbaik dalam kondusif apa saja, dalam keadaan apa saja. Yang paling penting, kita hentikanlah perkara-perkara yang boleh membawa kepada buli. Tahu tak buli ya? Hidup ini jangan membuli orang. Jangan. Terutama kepada anak-anak kita kan. Kesan-kesan daripada buli itu boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan trauma. Kita mahukan buli ini dapat dihentikan. Kita kena terus pesan kepada anak-anak kita yang belajar, terutamanya belajar di asrama-asrama, di universiti-universiti. Kita datang ke sana untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk membuli orang. Dan kempen anti buli peka rasa, iaitu henti buli, mula peduli masyarakat, penglibatan 5 juta belia di seluruh negara diperlukan ya. Dan ianya merupakan satu gerakan nasional di bawah inisiatif Rakan Muda Anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Dan menterinya Dr. Muhammad Taufik menyatakan penyertaan itu dijangka mengurangkan 35% kes buli yang dilaporkan khususnya di sekolah dari dan juga institusi pengajian tinggi IBT menjelang tahun depan. Dan inisiatif ini sebenarnya digerakkan susulan kebimbangan terhadap jumlah kes buli yang direkodkan tahun lalu mencecah kira-kira 7,000 kes tau. Banyak tu, bukan sedikit. Jadi KBS juga berhasrat membentuk generasi belia yang lebih peka, prihatin dan juga bersedia memainkan peranan aktif dalam mencegah serta menangani isu buli. Hari Muhammad 80. Terima kasih untuk Adil. Beruang kita ada Da Vinci, Kecik Ketot. Dah lah Kecik Ketot pula ya. Imani ha, Irdina. Kita ada juga Puteri Delisha, ada Hana Hulu Balang Melaka, Jamie Sandapan, Alang Mi, Jet Johari, Jamal, Kubu-Kubu Beracun, Yusanusi Juso, Noraini SMT, Anga Izan, Zulkarnain, Mat Yusri, ada Cinta, ada Tiger Aini, ada Rosha, IT90. Salam Jaafar dari Bongawan, Alan Burger, Gerni Corner, Pulau Pinang, Sokri Oli, Marbineng, Duras, ada Mai Raihan, Creation, Dahan Reput, Pong Pong Pong. Mantap, Tiga Ainul, GBH Radio No. 1, segmen No. 1 tengah malam anda, Liza Rahmat. Terima kasih yang hadir. Tapi light je kasih luncur, saya kasih laju sikit boleh tak? Boleh kan geng-geng berhantu? Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kita dah angguk-angguk kepala, dah berjoget semua. Dan kini tibalah masanya. Masa apa dia? Masa menangis tepi bujuk katil. Masih 1:30 pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu.

lagu-lagu kenangan anda tentunya. Sediakan tisu banyak-banyak. Sediakan tisu banyak-banyak, okey? Sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan. Adakalanya kenangan manis tu mampu memberikan senyuman manis dekat kita. Kalau tiba-tiba teringat ataupun terimbau kenangan pahit, macam mana? Takut luka lama berdarah kembali. Tapi janganlah, eh. Kalau boleh, jangan luka lama berdarah kembali. Jangan kita kesali apa yang berlaku, sesuatu yang telah pun terjadi. Kita ikhlaskan apa yang berlaku. Semoga hidup kita terus tenang. Kenangan banyak mengajar kita, mendewasakan kita. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan lagu dan lirik ciptaan Deddy Dores. Ini lontaran suara Deddy Dores bersama dengan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Menerusi lagunya Mendung Tak Bererti Hujan. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Ini tiba masanya.

Semua lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Hero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Kalau dah sayang, kalau dah kasih, kalau dah cinta tu, kena terimalah seadanya. Jangan pula kita komplain sana sini, itu tak betul, ini tak betul. Sebab setiap insan pastinya ada kekurangan dan juga kelebihan, kan? Tapi yang paling penting, kita saling mencintai. Itu sebenarnya, cinta ni adalah prinsip keberadaan kita di dunia, tau. Dan salah satu tujuannya adalah untuk kita mencintai sesama insan, sesama yang lain, menyayangi sesama yang lain, bukan membenci, bukan memporak-perandakan. Bila ada sifat membenci, porak-peranda, maka terjadilah macam dekat Asia Barat tu, perang sana, perang sini, kan. Cuba kita ada sifat penyayang yang terlalu, penyayang yang terlalu, kata orang tu, penyayang yang lebih, ya. InsyaAllah dunia ni akan aman. Tepat jam 2 pagi, kita berada di jam yang ketiga untuk Nasional Gebro Hantu. Pertemuan Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026. Baik, kita mengharapkan anda semua, rakyat Malaysia, terus menjaga negara kita. Kita tolak secara tegasnya, menolak campur tangan asing, sekaligus teguh mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang bentuk ancaman ataupun campur tangan kuasa asing, ya. Kita dah beratus-ratus tahun dah dijajah sebelum ini. Cukup-cukuplah. Dan kepada anak bangsa kita, anak-anak Malaysia, jangan jadi pengkhianat kepada negara. Baik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan juga menegaskan pihaknya menyokong penuh pendirian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam mempertahankan dasar luar negara yang berasaskan kedaulatan, prinsip undang-undang, antarabangsa, nilai kemanusiaan serta pendirian konsisten Malaysia dengan memperjuangkan rakyat Palestin. Dan Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan juga tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Sebaliknya, berdiri teguh dengan dasar luar yang bebas, berkecuali dan juga berprinsip, kekal berani menyuarakan kebenaran apabila berlaku pencabulan terhadap hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa. Israel mana ada, bukan negara sebenarnya. Dia tu penjajah, Israel tu. Mana ada negara? Negara Palestin adalah. Negara Israel ada ke? Tak ada. Negara Israel memang tak ada. Memang tak pernah wujud. Diorang je yang beranggapan negara itu negara diorang. Diorang adalah penjajah sebenarnya. Suami Grab Negeri Sembilan, Mrs. Vario, selamat pagi. Kepo Fuad Syari, Nur Pineng, ada Wawa Je, Halim Taro, Lori Kontena, Johor, pam pam pam. Kita ada Burn, ada Yati, Budak Selatan, Nasri, Sherry Amar, katanya dalam perjalanan ke Perlis. Teman dia nak ke Perlis. Sebab apa? Sebab nak pergi Kuala Perlis, nak ke Langkawi, ada kursus. Oh, seronok lah, seronok. Kursus dekat Langkawi, dapat makan coklat. Daddy Kiss, selamat pagi juga, eh. Kita ada Mat Big Ho, kita ada Seri Mizi 85, Zura by Zura, Salja P.I., Santalia Beruas, ada Isbah, Jilok, Cikgu Dah, hui, Wan Nor, Irwan, kita ada Tia Akila, Salma, Sally, Azira, Yusof, Farid Hakimi, Suana Anga, siapa lagi? Suela 79, Sutera, Muhammad Alif, Ain dari Sabah, ada call sign dari Penang Port, ada Nita juga, Abang Haji Sufian dari Brunei, Dayang Hassan, Encik Azmi, Harry, Yokalang, Terengganu, ada Maksu. But SB masuk memberikan hornnya, pam pam pam. Mat Yu, Mat Yu dari Kelantan, mantap. Kelantan mana tu? Kelantan mana? Buah Musa, Kota Baru, Jeli, Pasir Mah. Mana tu be? Mana tu be? Asalnya teruntuk cinta hati. Melalui lagu ini pula, lagu daripada persembahan Gemersenya Suara Aziz. Ciptaan Sari Amri, Melangkah Terpaksa. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Mutiara dengan lagunya juga Mutiara. Mutiara cinta kan. Jangan main-main dengan perasaan cinta ni tau. Boleh angau dibuatnya. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandi ya. Cuba mandi, mesti basah punya. Tapi itulah perumpamaan tentang cinta kan. Dan cinta itu kalau kita lihat kan seperti angin. Cinta tu macam angin tau. Ha, betul. Kita tak nampak ataupun kita tak boleh melihat angin. Macam tu juga cinta. Kita tak mampu ataupun tak boleh melihat cinta. Tapi sebenarnya kita boleh merasakannya. Ui, main-main dengan cinta Siapa yang dah jatuh cinta boleh jadi gila dibuatnya. Satu hari tidak bersua seperti sebulan, sebulan macam setahun. Baik, sebelum ini RTM telah pun menyiarkan dan juga kata orang tu kejayaan lah siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Ini diteruskan lagi RTM dalam memastikan RTM Radio Television Malaysia ini terus menjadi wadah untuk anda, terus ditonton, terus didengar walau di mana jua anda berada. Dan RTM menyambung momentum kejayaan Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai penyiar rasmi pula Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung bermulanya hari ini hingga 2 Ogos. Jadi terus tonton RTM. Liputan siaran langsung atlet negara kita di Pesada Antarabangsa akan disiarkan menerusi saluran sukan di platform MyTV 111, RTM Click termasuk media sosial RTM, selain melalui saluran sukan di platform Astro 806. Dan RTM sebenarnya dijadualkan membuat liputan menyeluruh acara berprestij itu bermula dengan upacara pembukaan yang disiarkan pada awal pagi hingga ke majlis penutup sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan sepanjang tempoh berlangsungnya temasya ini juga, RTM menyiarkan kepada seluruh rakyat Malaysia 2 sesi siaran langsung laporan harian, 3 jam sesi setiap sesi dan juga 1 slot sorotan harian selama sejam. Jadi secara keseluruhannya RTM akan memberikan penonton hampir 100 jam jumlah siaran bagi memberikan pengalaman mengikuti acara-acara yang berlangsung di sepanjang Sukan Commonwealth berlangsung di Scotland. Nampak tak? Saya dah bagi tahu daripada dulu sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran dan kami memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia, termasuklah Radio RTM, termasuklah National FM, hanya memberikan yang terbaik untuk anda. Okey, siapa lagi melaporkan diri bersama dengan saya? Wang Spawi hadir bang, katanya mantap.

Maisarah, ada Angah, ada Asang, Tia, Akila, Hani, Rich, Zasno, Muhammad Farhan, Opa Akil, Akil, kita ada Liza Zajakfar dari Terengganu, Adi Nor dari Surabaya. Terima kasih mendengar kita dari Surabaya. Dia kata salam kenal bang. Ya, salam kenal dari kami di National FM. Ashuka, kita ada Kak Nah, Syazila, Rohaida, Nasir Nur Syam, Remy 78, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam pam pam. Mak Sunah ada Hati 80, Mama Mira, Shimashah, Yung Iza, Trakas Jalanan, Simon Jaunis pun Abang Lori juga, Roni Lim, Suhailan Nizam, Hayati Ahmad, Juraidah 72, Mr. Yun hadir, Hayun hadir, Sabaria Awam. Semakin pagi semakin ramai lah yang hadir. Yang kira melati Cik Pon Amin hadir, Bang Zam 67, Mastura, Azman, Cik Hasan. Ui, semuanya hadir. Siti Hajar, happy birthday Abedo, kata Uncle, Uncle Fadil. Ju, nasi lemak RM1, saya nak 3 bungkus boleh? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim. Persembahan Syimah dengan Sepanjang Malam Keresahan. Ada yang resah ke? Kalau resah, terus dengarkan Nasional Kimberhan tu. InsyaAllah, mudah-mudahan resah itu hilang. Sampai

Budak Kacamata dengan Bintang. Syahdu betul lagu ni, kata Mizi. Ya, memang syahdu. Ini menggambarkan sebuah lagu mengenai cinta yang tidak dimiliki, sayang tapi tak dapat memiliki. Bertemu dengan si dia adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman adalah pilihan. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan si dia, itu benar-benar di luar keupayaan kita. Cinta itu tak perlu dipaksa. Dianya tiba-tiba wujud je. Tiba-tiba dia datang je. Dan apabila dia datang tu, kita tak ada daya untuk menahannya. Walaupun kadang-kadang kita pasrah bahawa cinta itu tidak harus memiliki. 3-2 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang ke-4 International Game Berwaktu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda, ya. Azfa Ceras melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Red juga hadir. Anis, Ayi, Wan, Laser, Kak Ai dari Bera, Anissa, Muhammad dari Terengganu. Kita ada Jun Haris, ada Askit, ada Risan, Fira 89, Farizan Awang, Farha, Nadia, Bella, Cookies and Cake. Oh. Nolin Taiko, Mazia Kanfa, Elizabeth, Trakas Lin. Kita ada Zaitun, Hazriza, Bahar, Sisat, Malah, Acid, Ati, Azriati, Syafiq, Tanker, Petronas Kelantan, hadir bang, katanya. Mantap, kasih horn lah satu kali. Ada Matduan, Aini 67, Bunga Larangan, Triple F. Ada Welton dari Palembang, terima kasih. Ada Ina Wati dari Puchong, Yuswan Yusof, Diamond 85, Wan Habibah juga mengucapkan selamat pagi. Baik, saya juga nak mengingatkan anda juga, termasuklah diri saya, ya, mengenai scammer ni, scam ni makin menjadi-jadi tau. Jadi jangan kita jadi mangsa scam. Yang terbaru dia menggunakan taktik apa je, menggunakan bil elektrik TMB. Sungguh ada. Dia kata penipuan mengenai diskaun bil, kan, menawarkan diskaun pembayaran bil, perkhidmatan pendawaian haram, macam-macam lagi lah. Lepas tu menyamar dan mendakwa pengguna ada tunggakan bil, ada bekalan akan dipotong, kesalahan pada meter premis, dan juga menggunakan email dan juga laman web palsu. Ini taktik scam mengenai bil elektrik TMB. Tanda-tanda utama dia apa dia tahu, bila dia telefon tu meminta bayaran tunai ataupun dipindahkan ke akaun peribadi ataupun pihak ketiga. Jadi hati-hatilah. Jadi langkah bijak perlu kita laksanakan, elak daripada ditipu. Gunakan saluran pembayaran rasmi je. Apa dia? MyTMB kan? Ada JomPay. Ataupun pergi ke kaunter-kaunter TMB lagi senang. Jadi kepada anda, jangan kongsikan maklumat peribadi lah terutamanya. Maklumat peribadi kita adalah sulit. Kalau ada orang telefon tu minta maklumat peribadi, nombor akaun, macam-macam lagi lah. Jangan mudah terpedaya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak berhibur dengan lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzia Latif, menerusi lagu pada tahun 1993. Tajuk lagu ini adalah Teratai Layu di Tasik Madu. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Burhan tu. Dengan Alif, saya Alif. Sampai 6 pagi.

komposernya adalah Iras Irma, dilukis dengan kekasihku di menara. Membawa kita ke 3.33 minit pagi ya. Terimbau kenangan. Ada yang kata bang dah terimbau dah kenangan. Ingat waktu bersama dengan cinta pertama. Okey, cinta pertama biasanya sukar untuk kita lupakan, kerana cinta pertama lah banyak mengajar kita tentang erti perasaan rindu, kasih sayang kan. Itu cinta pertama. Baik, jangan lupa untuk anda semua peringat-peringat National FM yang sedang mendengarkan pada waktu ini, kita jadi rakyat yang bertanggungjawab. Kita sama-sama perangi sindiket dadah. Sama-sama kita perangi dadah lah eh, kerana dadah adalah musuh negara dan musuh kita juga sebenarnya. Kalau di kawasan penempatan kita, di tempat kita, kita nampak macam ada je aktiviti-aktiviti yang kata orang tu tempat menagih dadah kan. Sama-sama kita laporkan kepada pihak yang berkuasa. Dan ini juga sering kata orang tu diperhebatkan tindakan terhadap sindiket dadah ni oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia. Ada lebih kurang 6,993 kes direkodkan oleh JSJN Sabah terutamanya daripada Januari hingga Mei 2026. Jadi kerjasama strategik JSJN Bukit Aman, Jabatan Kastam Diraja Malaysia.

Malaysia, Agensi Kawalan dan juga Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS terus diperhebatkan, terus dipertingkatkan dalam memastikan gejala ataupun sindiket dadah ini tidak masuk ke dalam negara kita dan seterusnya merosakkan anak-anak muda kita. Kita kena pantau anak-anak muda kita kerana anak-anak muda kita adalah aset kepada kita semua dan juga bakal pemimpin, bakal menerajui negara kita di masa yang akan datang. Jangan biarkan anak-anak muda. Biasalah anak-anak muda, anak-anak remaja ni biasa adalah satu zaman yang semua dia nak cuba. Sebab kita pernah remaja, kita juga pernah tumbuh dewasa pada saat-saat itu kan. Umur 15, 16, 17 ini adalah waktu anak-anak nak mencuba. Kawan kita pula mengasut kan, kawan dia pula mengasut. Cubalah. Kita pula pada waktu itu, pada saat remaja memang adalah waktu yang memang suka mencuba. Akhirnya terjebak dengan najis dadah. Jadi kita kena pantau anak-anak kita. Okey, Kira Asli dari Brunei, Juwita, Misha dari Brunei juga, IAPHY, Zulaika Azurin, Herma Wahid, ada Ikram, ada Wanda, Izian Sukur, Lina Adam, Zaila Rose, Farid Abdullah, Visa Riza Mutiara, Cik Nah, ada Azam, Pak Su, Tanker, Shell, KVDT juga turut bersama-sama, Ain Noraini, Civic Rangers, ada Lady 9577, Rubiza, Nur Aziza, Rus Vanilla, ada Iris Chomen, Niza, Arji, Safawi, Namo Iti, Rozi, Tok Misa Desaru, Yong Leh. Terima kasihlah melaporkan diri bersama dengan saya. Jabariton dari Melaka, Angahri, pilot darat untuk GBH. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab kita nak layan lagu dari koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Tadi saya sempat bersembang-sembang dengan geng-geng berhantu dekat live TikTok mengenai kenangan-kenangan naik bas kan. Naik bas berhenti tu, lagi 100 meter nak sampai simpang rumah kita, kita dah bunyikan loceng, tekan-tekan tak bunyi loceng. Lepas tu kita buat apa? Kita menjerit dekat ni, dekat pemandu bas tu, "Bang, berhenti depan bang, berhenti depan bang, loceng tak bunyi." Macam-macam lagi cerita kan, mengenai ada yang suka duduk dekat bas berhenti tu, dekat tepi tingkap, sambil buka mulut makan angin namanya. Sekali hujan tingkap pula jam, nak tutup tak boleh, ambil basah kita. Rindu pada saat itulah, rindu pada masa itu, saat kita kecil, saat kita remaja di mana semuanya begitu sederhana. Saat kita jatuh pada waktu itu, cuma yang luka adalah kaki dan lutut kita, bukan hati kita. Bila dah dewasa ni, yang lukanya adalah hati kita. Kita tak jatuh, tapi yang lukanya hati. Okey, jom terus layan koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Freedom, mulanya di sini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geburhantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 8.

Bersembahan Hedwig dengan berakhirnya satu percintaan menutup tirai koleksi 80-an. Sudah terimbau kenangan lalu, kenangan masa lalu, kehidupan masa lampau yang sebenarnya serba-serbi sederhana, namun ianya tetap membahagiakan kita. Anda setuju dengan kenyataan saya? Betul. Saya lahir tahun 70-an, tapi saya membesar tahun 80-an dan juga membujang tahun 90-an. Tapi saya rasakan tahun 80-an, 90-an itu adalah sebuah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita tak senang, walaupun kita tak banyak duit, tapi tak tahulah, sebesar-besar semuanya, kata orang tu, membahagiakan. Baik, di jam yang kelima, sudah pun 4.3 minit pagi. Jadi zaman pagi untuk anda yang baru bertemankan Hassanul Hakim Burhan tu. Terima kasih banyak-banyak. Terus kekal setia. Yang dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lepas lagu ni sangat-sangat best. Lepas lagu best, ada lagu best lagi. Itulah geng Burhan tu. Itu geng Burhan tu. Di mana lagu-lagu di Nasional FM terutamanya lah eh. Di semua segmen kami menyediakan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Okey, jom sama-sama kita derma darah. Untuk hari ini lokasi derma darah banyak. Kalau dekat ibu negara itu, dekat pusat darah negara eh, bermula 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Mid Valley Mega Mall pun ada. Dekat level 3 ada kan, Wan Utama Shopping Center. Dekat mana, IOI City Mall Putrajaya, pukul 11 pagi hingga 4 petang. Jomlah sama-sama kita derma darah. Banyak kebaikan bila kita derma darah ni. Antaranya kita dapat menyelamatkan nyawa dengan membekalkan darah yang kritikal untuk mangsa kemalangan, pesakit kanser, yang melakukan pembedahan kan. Jadi untuk penderma pula, apa dia? Ia menggalakkan penghasilan sel darah baru, membakar kalori, nak kurus derma darah, dan juga mengurangkan risiko penyakit jantung. Dan yang paling penting, kita sebagai penderma dapat mendapatkan pemeriksaan kesihatan percuma dan juga keistimewaan rawatan perubatan tau. Okey, geng-geng Burhan tu, terima kasih. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ida Wati, ada Manja, Zuhaidi, Acuniza dan 6979, Ros Afiq, ada Mal, ada Fauzia Osman, Ramlah Mukti, Nur Aina, Terengganu, Mazna, Jamila Ahmad, Mami Zara, Rina, dia kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okey, nak sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Al-Kayani, Teri Cunaria.

kumpulan Visa dengan Dalam Gerimis. 4.32 minit pagi. Banyak kenangan yang boleh membuatkan kita tersenyum kan? Banyak kenangan yang boleh buatkan kita tersenyum. Kalau tengok TV tu, teringat zaman-zaman dulu ada lesen TV dan radio. Siapa pernah melaluinya? Budak-budak sekarang tak kenal. Dia tak tahu pun ada lesen TV dan radio. Zaman dulu nak tengok TV, nak dengar radio, kena ada lesen TV dan radio. Bila lesen dekat rumah tu, kita gantung lesen tu, lesen dah mati kan. Bila ada pegawai datang nak periksa lesen TV dan radio, kita pun cepat-cepat sorokkan radio, cepat-cepat tutup TV tu, cepat-cepat sorokkan TV, masuk ke dalam bilik. Bila dia tanya, ada pakai TV, ada dengar radio? Tak ada, kita orang tak ada TV, tak ada radio. Tak ada lesen, tak boleh tengok TV ya. Kadang-kadang bila terimbau kenangan tu, bila tengok TV tu, saya kalau selalu tengok TV tu, teringat iklan lama-lama kan. Teringat iklan lama-lama. Sam Dizek katanya lesen TV, apa tu lesen TV, bila ada macam sijil dapat Datuk Wei. Betul. Kalau tengok TV tu teringat iklan lama-lama. Iklan apa dia dulu? Follow Me, iklan Pelanta, minyak cap buruh, iklan Trojan. Macam-macam lah yang kata orang tu. Ada banyak kenangan lah, kenangan yang membuatkan kita mampu tersenyum. Jadi walau apa pun, kita kena hargailah hargailah sesiapa pun yang hadir dalam hidup kita, kerana mereka tidak selamanya akan terus menemani kita. Satu masa mereka akan pergi juga kan. Jadi masa yang berlalu terlalu pantas itu, semuanya bakal jadi kenangan. Maka kita simpanlah memori indah bersama dengan mereka. Kadang-kadang kenangan indah itulah yang membuatkan kita bertahan dan juga tersenyum lagi, walaupun kini hanya tinggal kenangan. Kita ada Ayah Rohaya, Dapur Mio Riza, Rashida, Cik Umi, siapa lagi? Tiger Aini, Sweet September pun hadir, Alicia Wongsa Maju, Rina Salma, Sam Dizek. Kita ada Mulan, kita ada Mael, Cik.

Nan, Mamang Fatia, Ida Nur Haida, Desida Nur Rosnani, Mat Kasim, Undama Merindu, Regent White Gruta House, Awan Shop, Abang Seringgit 2, Pak Long Cagui Tiau, Lu Tazfa, Asnah Abu Hassan, Putri Farisha, Rohalizam Yam dari Sungai Besar, Kak Di Medan, selamat pagi katanya. Juga selamat pagi untuk anda. Atau terakhir, salam hadir. Tiga Ainul, ramai juga yang baru bangun tidur kan. Diharapkan anda bangun tidur dapat mimpi yang indah malam tadi. Jadi kalau mimpi mengerikan tu, maknanya anda tidur tak cuci kaki, kata orang tua-tua dulu lah. Kita ada Lin juga yang merapakan diri bersama dengan saya. Okey, jom sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, menerusi lagu ciptaan Hil Husaini dan juga Iki Hak, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Ini antara lagu yang terbaru lah, lagu baru tapi sedap didengarkan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zai Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

0: persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

kumpulan finalis dengan Lahar Cinta menutup tirai menangis tepi bujur katil. Cukup-cukup kita menangis, okey? Sambung esok lah menangisnya, boleh tak? Waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi, di awal pagi kita mulakan dengan rasa syukur. Jadi marilah kita mulakan di awal pagi ini dengan menyayangi diri kita dahulu, tahu. Setelah itu barulah kita sayang insan-insan yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Jadi kita bangun pagi, di awal pagi berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Kadang-kadang kawan-kawan kita, adik-beradik kita, ibu dan ayah, dia nampak kita tersenyum manis pun dia orang rasa bahagia, tau. Jadi berikanlah senyuman yang paling manis. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis, Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu, Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.53, Bandaraya Melaka Seremban Negeri 9.59, Shah Alam Selangor Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Johor Sepuluh Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 5.59 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jadi seperti biasa kita doa, apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadus Solihin Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh berbagai Ustaz Hakimi Ibrahim dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian yang terakhir. Apakah tanda-tanda orang beriman? Salah satunya adalah sabar. Salah satunya adalah sabar. Sabar yang menuntut perkara yang sangat-sangat sukar untuk kebanyakan orang lakukan. Kerana ada pepatah orang lah katanya, sabar itu ada hadnya, ada limitnya. Tapi percayalah, dengan sabar segala-galanya akan berjalan dengan baik, berjalan dengan tenang. Yang paling penting kita ikhlas, ikhlas dalam hidup kita. Kerana kita perlu jadi orang yang ikhlas, bukan orang yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Ramai orang yang buat baik tapi ikhlasnya tak sampai. Tapi orang yang ikhlas sudah tentunya ada kebaikan, keikhlasan tu nampak. Jadi jadilah insan yang ikhlas, ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam yang terakhir juga akan memberikan kedamaian dalam jiwa anda, menghilangkan segala keresahan sepanjang malam. Ada yang resah je sepanjang malam, memikirkan masalah-masalah yang ada. Kadang-kadang masalah ni memang tak akan berhenti. Betul, tak akan berhenti. Lepas habis masalah ni, timbul masalah yang lain, kan? Tapi itulah namanya kehidupan. Apapun, kita harus bersiap sedia sebagai insan di muka bumi ya Allah. Kerana sebaik-baik perancangan adalah daripada Allah SWT. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir. Ini lagu daripada komposernya Awang BPR, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Di manakah cinta yang asli? Carilah cinta yang paling asli. Cinta yang paling asli adalah cinta kepada Yang Maha Esa. Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM. Nun Alif Sai Alif, sehingga jam

0: Kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja kita. Ah, kan? Tak boleh, minta izin. Ah, kan? Ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga kalau boleh. Ah, kan? Minta izin, tak payah minta izin kan? Kalau buah gigi, pergi beli kan? Ah, kan? Pergi beli, kejap je buah ke kedai, pergi beli. Ah, kita habis sempu, bunga pakai, habis kesian tuan rumah, habis tak minta izin. Ah, jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Ha, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang ni kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat? Adanya perasaan ujub. Ha, bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Ayat itu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Ha, manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Dan hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS ni penyakit hasad. Ha? SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini penyakit hasad. Ni kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuhnya dapat nikmat, hati kita menjadi sempit, kata Imam Nawawi. Ha, bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok padan muka. Ha, kan? Ha, hati-hati, itu penyakit ha? Penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Ha, sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Ha, kata tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah senama dia ada tiga peringkat. Kita tengok kita peringkat yang mana. Ha, Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah. Ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ha, ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Ha, alhamdulillah hari ni ngaji banyak, alhamdulillah. Ha, kan? Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ha, ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Ha, cik ulama kata, orang dulu kata apa? Ha, apa Allah Sayyidina Muhammad, semakin berisi semakin dia tunduk. Ha, kan pada macam resmi padi kan, macam padi. Semakin dia berisi, semakin dia tunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadu. Semakin dia merendah diri. Ha, ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Ha, sebab apa muslimin, muslimah, hati Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat sembahyang berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit. Ha, kan? Kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong. Kan tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala, itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Ha, nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan. Jangan sombong, Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Jangan kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita. Bayangkan, kita kata apa? Allah Sayyidina Muhammad nak semayang berjemaah, Allah Ta'ala tarik satu gigi. Sakit gigi, tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan. Kita bangun 23 malam. Alhamdulillah, kita boleh bangun. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita. Tapi Allah mudahkan. Sebab tu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat, kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan ataupun ihris ni apa? Tamaklah kamu, bersemangat, bersegera. Ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh, benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalim. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Atau ulama kata apa? Allah Sayyidina Muhammad disebutkan, iaitu apa? Antara kejayaan seseorang bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya. Itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan, qad aflahal mu'minun, ha kan, telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun, orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bermanfaat ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab tu Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Maka manusia itu tak macam malaikat, yang mana malaikat ni terus menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Dan malaikat ni terus menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Han. Berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan, tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakannya. Di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita kena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Adalah sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian, daya dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah Ta'ala. Ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Oh, hamba ni adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Ha, langit yang kedua muji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orang ni rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ya na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat dok tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat. Kami nampak dia rajin ibadah, dia rajin buat tu, rajin bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Hanya beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Ha, maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ha, ini na'udzubillah min zalik. Takut kita muslimin, muslimat hati Allah Ta'ala. Ha, jadi pada malam ini, ha, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena berasa rasa kurang. Ha, rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.
1: Allahumma

Wasilah Kasih dengan persembahan Okid membawa kita ke 5.42 minit pagi waktu ini. Jadi sama pagi untuk anda yang baru bangun tidur tu. Ramai yang baru bangun tidur, ramai yang buat peta dunia, tak siap-siap lagi peta Afrika, tak siap-siap lagi peta Brazil. Ini baru bangun dan masa subuh baru bangun ya. Jadi selamat pagilah untuk anda. Juga untuk mereka yang sedang bersiap-siap nak pergi kerja, selamat bertugas, selamat bekerja, selamat mencari rezeki, cari rezeki dengan penuh keberkatan ya. Dengan penuh kata orang tu, kalau jalankan tugas tu, jalankan kerja anda dengan penuh tanggungjawab, penuh integriti, kerana amanah yang diberikan kepada anda dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita sama-sama doakan untuk anda yang sedang berniaga juga, berniaga pagi, selamat berniaga, cari rezeki dengan perniagaan. Tapi yang paling penting, berniaga dengan penuh keikhlasan. Kalau berniaga makanan tu, masak sedap-sedap, jangan masak ala kadar. Tapi harga nak tinggi, harga nak mahal, tak boleh gitu. Kalau kedai makan tu, tempat kedai makan tu makanan sedap, harga berpatutan, insyaAllah menjadi tular. Semakin hari semakin ramai pelanggan. Ada yang kata, kedai saya ni kena buatan orang bang. Dia kadang-kadang bukan buatan orang, kita yang buat sendiri. Cuba kita masak sedap, lepas tu harga berpatutan, pastinya ramai yang datang. Percayalah. Ini kita masak ala kadar, lepas tu harga mahal, lepas tu orang tak datang, dia kata kedai dibuat orang. Macam mana tu? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjadi pendengar setia Nasional FM. Jadi terus dengarkan Nasional FM tepat jam 6 pagi nanti seperti biasa. Hari ini hari Khamis kan, tiga suara akan bersama dengan anda, tiga suara bersama dengan kawan-kawan saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran di Perlis, Feroz Perlis FM. Kata hari ini pencarian bintang Piramli di Perlis bermula 9 pagi hingga 4 petang. Oh ya, betul. Dekat RTM ni bukan saja bintang Piramli, bintang kecil, kerana kami dari dulu sangat-sangat konsisten. Di RTM sangat-sangat konsisten mencari bakat-bakat baru yang mahu kita lahirkan. Kerana ramai anak-anak kita, ramai juga orang Malaysia ni berbakat dalam bidang nyanyian, dalam bidang lakonan, dalam bidang seni. Jadi kita sentiasalah di RTM sentiasa mencari bakat-bakat untuk diketengahkan. Jadi bagi mereka yang ada bakat nyanyian, terutamanya dalam meniru gaya P. Ramli, Allahyarham Tan Sri P. Ramli, boleh datang uji bakat di Perlis FM, di Perak FM, di Selangor FM, KL FM, Johor FM. Baru-baru ini berlangsungnya pencarian bintang kecil kan, ini berlangsungnya pencarian bintang P. Ramli pula. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, seperti biasa kita buat apa? Kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, di awal pagi ini, kita sentiasa terus bersyukur. Bersyukur itu nikmat. Bersyukur dengan kesabaran, kesabaran itu nikmat. Dan semoga Allah SWT mempermudahkan urusan kita untuk hari ini. Jadi selamat pagi. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya Hadiyat Siratul Mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, puak kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, sesiapa yang memperoleh harta dari jalan yang haram lalu dia berikan kepada keluarganya atau disedekahkan atau dibelanjakan pada jalan Allah, maka Allah akan mengumpulkan seluruh hartanya kemudian dilemparkan bersamanya ke dalam neraka. Hadis diriwayat Abu Dawud.

ertinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.

0: penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu petua daripada Rasulullah untuk kita amalkan supaya kita hidup bahagia dunia akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bunai, wahai anakku." Ini Nabi panggilan, maknanya panggilan mesra, panggilan sayang. "Wahai anakku, ya bunai, in qadarta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika ghisyun li ahadin fa'al." Kalau kamu mampu menahan hatimu daripada rasa buruk sangka kepada seseorang daripada pagi ke petang hari, buatlah. Kemudian thumma qala li, Nabi bersabda lagi, "Ya bunayya wa dhalika min sunnati." Itu merupakan sunnahku. Yakni maknanya hati kita bersih daripada sangka buruk kepada orang. "Wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya min fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, bersama-sama denganku di dalam syurga. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, kita ni duduk dalam apa benda, dalam dunia ni kita duduk bersama dengan orang. Kalau nak duduk bersama dengan binatang, duduk dalam zoo. Tapi kita duduk dengan orang, maka ada kadang-kadang kita rasa tak senang dengan orang. Kita berasa benci pada seseorang. Kita berasa memang tak boleh pergi dengan seseorang tersebut. Maka Nabi kata, mampulah, tahanlah dirimu daripada rasa sangka buruk kepada seseorang. Jangan kita sentiasa buat sangka-sangkaan tak elok, sehingga menyebabkan hati kita jadi kacau, tak bahagia sebenarnya kita. Nabi kata, itu merupakan sunnahku. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Orang yang mencintai Rasul akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Jadi kalau kita, ialah kadang-kadang kita ini manusia kan, memang ada seseorang yang kita rasa bencinya, tengok muka dia, tengok muka pun benci, yang kata tengok perangai. Tetapi kita kena ingat bahawa kita ni semuanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini hamba Allah yang telah dicipta oleh Allah, termasuk kita sendiri pun merupakan ciptaan Allah. Jadi kita tidak wajar ataupun apa benda, tak patutlah kita rasa benci kepada orang. Dah kalau dia jahat, kalau dia apa benda buat perangai buruk, dia buat kemungkaran, maka yang kita benci ialah kemungkaran dia, kejahatan dia. No, dia mencuri, kita benci mencurinya, bukan mencuri apa, benci orangnya. Tetapi kita berwaspada dengan orang yang mencuri itu, boleh benci tidak, sebab itu adalah hambanya. Kadang-kadang kita meletakkan seseorang itu seolah-olah dah masuk neraka dah. Dah masuk neraka dah. Sedangkan ada sabit dalam hadis, ada seorang pelacur pergi kat telaga nak minum air, tengok-tengok ada anjing. Jadi dia ambil air untuk diberi minum kepada anjing tersebut, lalu Allah ampunkan dosa-dosanya dengan sahabat itu. Bukan semua orang lah, cuma Allah nak tunjukkan pengampunan dan rahmat dia. Sebab itulah maknanya kita jangan berasa meletakkan seseorang tu sampai benci kita, sampai maknanya masuk waka dia, ataupun kita maknanya benci-benci sangat, sedangkan kita sendiri pun hamba Allah Ta'ala juga. Kita tak tahu pandangan Allah Ta'ala macam mana ke atas kita. Kita tak tahu kepengampunan Allah macam mana ke atas dia. Bila kita sentiasa dapat menahan hati kita daripada rasa sangka buruk pada orang, kita dapat menghidupkan kebahagiaan diri kita dalam hati kita kerana mencintai Rasulullah. Hati kita sangat cinta pada Rasulullah, Rasulullah jamin akan bersama dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi kita nak? Berapa lama lagi kita akan benci kepada orang? Lebih baik kita mencintai Rasulullah. Kita ambil fadilat betul-betul begitu, sehinggalah sampai kita bertemu dengan Rasulullah dengan membawa sunnah ini. Tak boleh buat sunnah lain, jadilah dapat sunnah ini. Itu yang dipesan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hidup kita ni jadi lapang, bahagia hati kita, suka. Walaupun macam-macam apa benda berlaku, kita rasa suka saja. InsyaAllah Ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi di mana jua anda berada pagi ini. Terima kasih. Syukron.
0: Nandri, syekh.
1: Ya, yeah, gracias. Okay. Jangan lupa kita kan ada waris dekat Spanyol.
0: Itulah, aduh lah. Dua pupu pula
1: ada
0: tu.
1: Ada tadi tak mengaku waris kita?
0: Ada.
1: Ada.
0: Yang tak mengaku waris tu Brazil lah. Okey.
1: Sampai sekarang saya tak makan bayam Brazil.
0: Tak makan ya?
1: Tak makan.
0: Itu ikrar ke?
1: Ya. Saya akan makan churras.
0: Okey, AZRA semangat kentang.
1: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.
0: Untuk edisi hari Khamis, hari ini 23 Julai 2026.
1: Ya, kita masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. Subhanallah, dalam perjalanan tempat kerja kan, kita kira awal pagi kan. Sambil memandu tu, sambil kita apa ni menyelami keindahan yang Allah bagi kan. Termasuklah rasa, ya Allah, bertuah hanya dia ni pagi ni dah suami isteri jalan-jalan ke masjid tau. Kita jalan-jalan nak pergi kerja.
0: Yeah.
1: Tapi jangan dikata apa ni yang pergi kerja ni semua tak bagus. Tidak. Kita masing-masing ada tanggungjawab. Kita jalankan sebagai ibadah kita.
0: Betul.
1: Kuk-kuk ada yang dengar radio kat kita kan sekarang. Dia pun tengok seperti kita tengok juga kan.
0: Yeah.
1: Dia rasa kecewa. Kenapalah aku kerja lagi waktu ni orang lain pergi masjid pagi ni. Ya, yeah, insyaAllah. Semoga Allah izinkan kita juga sihat.
0: Yeah.
1: Pencing waktu yang tempat dia boleh pergi masjid macam mereka juga.
0: Masa tu akan sampai, kita sabar saja dan jadikan masa kita yang berbeza daripada golongan yang Farah bagi tahu tadi tu dengan kita cari pahala dengan cara kita sendirilah.
1: Betul. Jangan cari sebaliknya pula kan, rosak persekitaran.
0: Betul. Okey, sekejap lagi kami nak kongsikan kepada anda Terengganu sana sini. Terus dengarkan kami.
1: Cerita pagi
0: Terengganu FM.

0: Nasi ni
1: ada banyak-banyak lauk kan?
0: Ya. Yeah.
1: Saya suka juga kadang-kadang kalau masak lomak ni.
0: Alhamdulillah saya tak pernah masak tu. Awak jangan pergi lama saya. Ada lagu raja.
1: Oh, rupanya tak masak lomak. Yeah.
0: Biasa kalau masak lomak ni, dia tahu tak masak lemak ni bila kita buat?
1: Apa dia?
0: Bila dia nampak macam susah nak buat kan?
1: Ya. Yeah.
0: Tapi sebenarnya time kita malas, kita boleh buat.
1: Uh-huh.
0: Sebab dia tak payah nak goreng, nak apa bagai, kita blend semua masuk je.
1: Betul.
0: Kan?
1: Jadi awak ni kaki kari sebenarnya ni?
0: Ya, yeah, masak kari. Kari tu kalau rajin. Kalau malas ni antaranya lah.
1: Okay. Dan uniknya hari ni kami nak ceritakan pasal seorang kanak-kanak dari Terengganu rupanya dia.
0: Oh. Ya Allah, kita lambat sikit tahu ke?
1: Sebenarnya kita tahu, cuma hari ni baru nak cerita.
0: Betul juga.
1: Cerita
0: pasal nampak tak orang Terengganu hebat kan, 10 tahun dia lelaki boleh masak dah.
1: Ini adik Muhammad Adam Muhammad Azizan kan. Dia masuk ke dapur dalam usia 10 tahun tapi dia bukan tolong-tolong tau.
0: Dia buat apa?
1: Bukan tolong-tolong potong-potong, dia masak terus ni, masak lemak.
0: Masak terus.
1: Ya. Yeah. Dia sebab dia tahu mak dia penat kerja kan. Jadi dia tolong lah.
0: Tapi kita dulu, kita tahu mak kita penat kerja pukul 10 tahun tu, kita buat tak?
1: Saya dulu, kalau saya kan. Kalau saya dulu tak adalah. Paling-paling tidak membantu untuk tidak minta makanan.
0: Yelah kan. Kalau masak tak erti lagi rasanya.
1: Tak erti, main purung ni masa
0: betul
1: tu.
0: Betul. Kita main balok pondok lagi.
1: Balok pondok, ya.
0: Hebatlah budak ni. Anak tunggal kepada Siti Nurmazni. Wah, hebatlah.
1: Jadi video mereka dah raih 11.3 juta tontonan dekat TikTok. Itu yang membuatkan kita rasa
0: pernah
1: menarik
0: lah.
1: Pernah
0: tengok tak ada apa ni, seorang budak lelaki yang pergi ke dapur, mak dipantau kat CCTV. Anak bertuah tu tinggal di Kemaman, Terengganu.
1: Jadi bila mak dia bagi tahu yang mak dia tak sempat nak masak sebab bekerja malam tu. Anak dia jawab, tak apa, abang nak buat sendiri.
0: Abang buat sendiri?
1: Ya.
0: Ya Allah, subhanallah, hebatnya didikan dia kan. Ni kalau dapat isteri ni, bertuah ni isteri, tapi pastikan dia pun kena, insyaAllah bila isteri bertuah, dia pun bertuah jugalah.
1: Itulah. Kalau adik dengar radio ni, adik, makcik semua doakan.
0: Amin.
1: Adik jadi gentleman nanti ya.
0: Jadi antara pewaris lelaki-lelaki hebat di Malaysia ni.

0: anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM. Semasa luar negara.
2: Okey, semasa luar negara kita nak cerita yang mana ni? Ha, pagi ni kita nak cerita berkenaan
3: Messi.
2: Messi.
3: Kepak dia.
2: Messi ni.
3: Messi dekat
2: Messi Piala Dunia tu. Bukan Messi kita, bukan.
3: Bukan.
2: Jadi ceritanya baru-baru ni kita tengoklah kan Piala akhir perlawanan akhir Piala Dunia baru-baru ni. Berkenaan dengan lepas pada habis semua pertandingan tu, perlawanan tu, Lamine Yamal dia pergi peluk Messi walaupun mereka sebenarnya musuh di padang.
3: So sweet.
2: Jadi
3: dia musuh di padang tapi tidak musuh dalam persahabatan kan?
2: Tak.
3: Ini gambar mereka berdua tu pun ada lagi.
2: Ya. Jadi pelukan itu menjadi simbolik penyerahan, ibaratnya macam obor perubahan era bola sepak dunia.
3: InsyaAllah mudah-mudahan ni pelukan Messi juga Lamine Yamal ni menjadi simbolik lah. Terbaik lah tu. Ini momen ni tersebut menjadi tular di media sosial dengan ramai menyifatkan sebagai antara detik paling bermakna sepanjang kejohanan di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico.
2: Sebenarnya kan baru-baru ni saya ada juga tengok video tu dan juga ada membaca berkenaan dengan komen wartawan yang bertanya kepada Lamine Yamal ni.
3: Ditanya apa?
2: Masa awak peluk Messi tu awak cakap apa? Dia cakap I'm sorry.
3: Dia pun nak tanya.
2: Itulah.
3: I'm sorry.
2: Lamine Yamal bagi tahu dekat Messi, dia kata I'm sorry. Tapi Messi lawan, Messi balas balik, dia kata congratulations.
3: Wah, that's good. Great. Okay.
2: Jadi macam itulah, sebab kita tahu kan Messi dah nak berhenti dah Piala Dunia. Lamine Yamal lah pula sambung era tu walaupun dalam pasukan yang berbeza kan.
3: Biasalah dalam hidup ni, walaupun dia kita anggapkan dia kekal juara, kadang-kadang mungkin tidak mendapat nombor waktu itu tapi tetap juara di hati peminat-peminat dia. Dan kita kena faham, bila orang berilmu ni, ular yang menyusut takkan hilang bisa dia.
2: Betul. Itulah yang berlaku dalam situasi persahabatan bola sepak antara mereka semua ni.
3: Cakap pasal bola sepak ni, saya geram pula dengan you Kalang Star ni.
2: Kenapa pula?
3: Kenapa dia panggil saya Farah Zil?
2: Farah Zil?
3: Saya tak ada Zil. Zil kat belakang. Farah Nyol ada.

0: Okey, kami kembali lagi 6.54 minit pagi sebelum kita ke utama 7 pagi. Ada perkara lagi yang kami nak kongsikan.
1: Aha, ini di mana Jabatan Ahad Ehwal Agama Terengganu arahkan semua masjid dan juga surau di seluruh negeri lah adakan solat hajat khas pada Jumaat ini untuk mendoakan kesejahteraan dan kesihatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin.
0: Dan insyaAllah solat hajat itu akan diadakan selepas solat Jumaat di semua masjid, manakala surau pula laksanakannya selepas solat Isyak. Mm-hmm. Pada hari esok ya.
1: Ya, hari esok Jumaat.
0: 9 Safar 1448 Hijrah jugalah.
1: Ya.
0: Jadi solat hajat ini diadakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu Taala supaya Sultan Terengganu kita dikurniakan kesihatan yang baik, kesejahteraan yang berpanjangan dan dipermudahkan segala urusan insya-Allah.
1: Ya, dan insya-Allah kalau anda mungkin tak ke surau ke masjid kan, kalau perempuan contohnya kan.
0: Ya.
1: Bolehlah tambahkan dalam doa kita setiap kali solat ya.
0: Mm-hmm.
1: Ataupun boleh juga buat solat hajat.
0: Okey. Itu yang kami kongsikan dari dalam negara.
2: Semasa dalam negara.
1: Baik, kita memberi pukul 7 pagi. 7 pagi macam biasa, kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.
0: Terus dengarkan kami.
1: 7 pagi.

0: Terengganu FM.
1: Harap maaf, lift rosak. Sila gunakan tangga. Kesulitan amatlah dikesali. Hah? Lift rosak? Takkan aku nak naik tangga? Tingkat 3, tinggi tu. Penatlah macam ni.
2: Naik 3 tingkat pun penat? Stamina lemahlah tu. Ha, kepada pendengar, kerja-kerja juga. Kalau ada masa terluang tu, pergilah bersenam. Macam berjoging ke, stamina tu penting tau. Barulah kita ni sentiasa bersemangat untuk bekerja.
3: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Malaysia, Terengganu FM.

0: teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM. Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Para Fauzi dan Azra.
2: Ceria pagi dan FM Asia Masra Ceria.
1: Ya, di mana juga anda berada, kami sentiasa temani anda 18 jam sehari bermula seawal pukul 6 pagi sampai 12 tengah malam.
2: Terima kasih yang nanti-nantikan suara Bidu Anita.
1: Ya, Bidu Anita kembali.
2: Yeah. Alhamdulillah kami muncul hari ini. Biasalah kita kerja hari ini hari Khamis. Ada yang sudah bekerja masuk kerja tapi roh kat tempat lain.
1: Roh kat tempat lain.
2: Ya? Nak balik kampung.
1: Minda kat tempat lain.
2: Ha, nak ambil anak sekolah awal, lepas tu nak pergi piknik lah. Macam-macam ya.
1: Macam-macam perancangannya.
2: Setiap orang ada cabaran dia. Macam kita yang kerja pagi macam ni juga.
1: Cabarannya kan?
2: Cabaran kita make up cantik-cantik sebab nak bagi impak segar ya. Yeah. Tapi roh kita kat katil tu lah bagi tadi. Pukul 5 pagi, ya Allah. Awak semua masih tidur, kami ni berjalan ke amanah negara. Tapi itulah tugasan masing-masing. Bila kita laksanakan betul niat, betul niat, jadikan dia sebagai ibadah.
1: Ya, ya Allah, jadikanlah Bidu Anita ni ya, menjalankan kerja dengan sebaik mungkin, memberikan info dan juga hiburan kepada pendengar.
2: Ya, yeah, the show must go on, okay?
1: The Queens.
2: Ya.
1: Okay, 7.21 minit pagi seperti biasa, jam yang kedua kami kongsikan.
4: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Okey, untuk paparan utama akhbar pagi ini, selagi bernyawa saya akan terus bantu orang. Ini Uncle Kentang ni, apa pengaruh yang popular juga dekat media sosial kita kan. Lagi tahap kesukaran jadi kelebihan, Chen Chen buru podium. Ini berkenaan dengan sukan Commonwealth. Siti Zalina raih penghormatan di Glasgow 2026. Malaysia siap sedia buru 5 emas sukan Commonwealth 2026. Dan satu lagi, kontingen negara mampu tuai 5 emas. Ini menurut Sadiq Mustafa. Di ruangan yang berbeza, Malaysia bimbang ancaman Houthi sekat laluan di Selat Bab El Mandeb. Seterusnya, terjejas kebakaran 116 pelajar SMA Tarbiyah Diniyah terima bantuan RM500 seorang. Petros mula keluarkan minyak pertama 800 tong sehari di Marudi. Lagi di ruangan yang sama juga, TLDM peroleh sistem peluru berpandu baharu untuk LCS. Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi meningkat 20 sen seliter, diesel naik 35 sen seliter. Ini menurut MOF. Di ruangan berikutnya kita soroti menerusi ruangan arena sukan. Ayala minta maaf kasari Olmo. Gavi anggap tak patut gantung Paredes. Saliba rehat panjang. Ini berkenaan dengan bola sepak. Seterusnya kita lihat di ruangan badminton pula. Tang Ji Clarissa lepasi halangan pertama. Berbasikal Philipsen takluk peringkat ke-17 Tour de France. Di ruangan global, Perdana Menteri Singapura, PM Singapura Wong umum rombakan kabinet pelantikan politik baharu. Dan wanita maut dihempap lelaki jatuh tingkat 12. Akhir sekali di ruangan global ini, gempa bumi landa Aceh, tiada ancaman tsunami direkodkan. Satu di ruangan hiburan yang Azra kongsikan kepada anda, utamakan pelajaran, Umairah perlahankan aktiviti seni demi SPM.
2: Ya, okey. Ya. Jom ikut Farah pula, kita jengah lain-lain akhbar mesti ruangan nasional dulu. Ini tadbir urus institusi agama akan diperkukuh berteraskan integriti dan accountability. Ini kata pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang bertekad memperkukuhkan tadbir urus institusi agama berteraskan integriti, accountability dan juga kesejahteraan rakyat. Tiga inisiatif belia diyakini bantu bina asas kukuh tadbir urus baik kestabilan. Ini di mana tiga inisiatif kerajaan iaitu Sekolah Parlimen, Program Latihan Khidmat Negara PLKN dan juga Parlimen Belia diyakini dapat membina asas kukuh untuk tadbir urus baik dan kestabilan politik yang berkekalan. Lagi nak dikongsikan, ini Hospital Raja Perempuan Zainab 2 bakal memiliki bangunan makmal patologi bernilai RM175 juta. Ini di Kota Baru, Kelantan. Kita pula beralih ke kolam sukan. Ayala mohon maaf Mola Olmo dan ini MLS siasat perpindahan ke Semeru ke Inter Miami. Tahap ke sekarang jadi kelebihan Chun Cheng. Foden kekal bersama City hingga 2030. Ini era saya, kata Alif. Ini untuk lain-lain sukan, iaitu ceritanya mengenai dengan Ahmad Nor Iman Alif Rakib menjelang pertarungan dengan legenda Thailand Sam A. Gaihedo bagi merebut gelaran juara dunia interim Muay Thai Strawweight. Okay? Uh-huh. Ini di Bangkok pada Jumaat ini. Baik, kita rentas ke luar negara. Di luar negara, Perdana Menteri Singapura umum berombakan kabinet pelantikan politik baharu. Manakala gempa bumi landa Aceh, tiada ancaman tsunami yang direkodkan. Di Perancis pula ceritanya, Parlimen Perancis lulus larangan media sosial kanak-kanak bawah 15 tahun. Yang terakhir pula Farah nak kongsi berita dari Eropah, iaitu ratusan terpaksa berpindah di selatan Perancis akibat kebakaran hutan. Jadi terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nantikan pada pukul 7.30 pagi. Sama-sama kita aminkan doa untuk siaran yang kami siarkan.
4: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina wahdina wa nawwir imanana wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, hamba-Mu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunan-Mu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepada-Mu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepada-Mu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla.

dhambil azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Siti Pagi.
1: Orang lama ni pesan kat saya, kita bangun tidur yang cemerlang selepas baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa lahu nusyur. Kita bacalah doa bismillah lima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang tengah ni tahu belaka semua ni. Lepas tu kita berniat, ya Allah, jadikan hari ni lebih baik daripada semalam kalau aku masih panjang umur. Tetapi seandainya aku mati hari ni, ya Allah, matikanlah aku dalam husnul khatimah. Itu dah habis tu, dengan senyuman betul-betul. Kita menggeliat macam kucing. Itu namanya bangun tidur yang molek, yang baik, yang disuruh oleh Nabi. Agar apa? Agar kita sehat. Itu penting. Hak penting sekali, agar Allah sayang kat kita. Sebab Allah amat kasih akan hambanya bila buat apa kerja pun. Dan kerja yang kita masukkan ialah bangun tidur, ya, dengan cara yang terbaik, kata Nabi. Hadis riwayat Tabrani yang saya dah ulang 4 kali tadi. So kita bangun, kita menggeliat. Kita menggeliat, ya. Tapi kalau boleh kita menggeliat secara isometrik. Artinya menggeliat tangan kanan dengan tangan kiri sama, ya. Kita buat gerakan regangan tangan kanan tangan kiri sama. Itu namanya pergerakan isometrik, ya, kaki dan sebagainya. Sebelum bergerak daripada tempat tidur, kita buat regangan selama lebih kurang 2-3 minit. Lepas tu boleh, kalau mahu, ambillah baca selawat dan selawat syifa. Ambil air liur dengan ibu jari di langit-langit mulut kita, di langit-langit tekak kita, kan. Dan kita ambil di ibu jari air liur itu dan sapukan atas mata kita dengan menyilangkan tangan. Sapu atas mata dengan niat untuk mencerahkan mata. Dan bacalah selawat atas Nabi 3 kali. Lepas tu barulah kita pergi mandi. Ini contoh bangun pagi dengan lebih baik. Kita kaji apa lagi cara yang lebih baik yang aku dapat lakukan untuk mempertingkatkan prestasi ataupun gerak kerja yang aku lakukan. Jadi kalau kita bertanya untuk setiap kerja, insyaAllah langkah demi langkah, kohor-kohor, ya, kita akan bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
2: Yang penting jangan sebut teknologi.
3: Teknologi tu kenapa pula?
2: Tak boleh.
3: Jangan sebut wanita. Ceria pagi dengan FM Masih Masra Ceria. Di mana jua anda berada?
2: Tepat pukul 7.43 minit pagi.
3: Yang dalam kereta tu, betul sekali, wanita-wanita kan dapat gaji. Tengok pula keadaan emas sekarang. Nampak emas makin menaik pula. Baru-baru ni turun.
2: Itulah.
3: Lepas tu jadi FOMO.
2: Kalau
3: tak beli ni, nanti naik pula harga ni.
2: Itulah risau kan. Macam-macam hal. Kalau naik emas pun demam, turun pun demam.
3: Aduh, baru ni demam bola, demam emas pula. Dia ayat ni mungkin akan bermain di fikiran ramai wanita ataupun mereka yang suka mengumpul emas, okay? Bila harga emas dia menunjukkan penurunan ataupun betulan berbandingan dengan beberapa bulan tu, ramai orang yang akan busu-busu ke kedai ataupun beli online simpan emas kan. Ada yang ambil kesempatan untuk tambah pegangan ada, manakala ada juga yang baru nak mulakan simpanan. Tapi kita ni kan tengok pada kita lah, nampak logik kita akan terburu-buru kalau nak beli emas tu waktu murah. Tapi hakikatnya membeli emas ni bukan satu pertandingan. Setiap orang ada pendapatan, komitmen, matlamat kewangan berbeza.
2: Ada orang tu dia rasa macam memang dia nak tapi dia tak boleh lagi pada hari tu. Itu pilihan masing-masing ya.
3: Kan. Kita jangan di FOMO.
2: Ya, yang paling penting, malam tadi saya ada tengok live jualan emas. Yang paling penting sekali,
3: apakah dia?
2: Kita jangan dihubungi oleh penjual.
3: Jangan.
2: Kita kena menghubungi dia untuk pembayaran. Jangan
3: takut scammer ke?
2: Betul.
3: Kan. Ataupun kita tengok emas ni terlalu murah kan? Murahnya emas ni. Lepas tu kita tak selidik betul-betul, ramai dah terkena. Baru-baru ni saya tengok dia tular juga kat media sosial kan. Dia beli emas 50 gram online macam tu je. Saya sarankan kalau 50 gram tu pergi kat kedai lah.
2: Risau pula kita. Baik, sekejap lagi kita
3: RM50 tak apa.
2: Kami nak ajak anda main permainan makna saat ni. Perkataannya bukan nang ya.
3: Bukan nang.
2: Selepas ini ceria pagi
3: Terengganu FM.

0: Maknya tak ni. Cakap dia panjang-panjang. Tengok.
1: Kini pagi di Terengganu FM.
2: Jom ceria-ceria bersama-sama dengan kami untuk permainan Maknya tak ni.
1: Ya, wajib ceria di mana jua. Farah Fauzi di sini.
2: Ya, bukan nang.
1: Ya.
2: Bukan nang perkataan tu ya.
1: Bukan nang hari ni ya. Hari ini kita guna perkataan bukan nang.
2: Telefon kami sekarang 0962353330
1: dan juga 6238330.
2: Ya, kita nak tengok jugalah siapa yang apa ni komen-komen dekat Facebook kan.
1: Sobri Ismail macam pelik pula ayat dia.
2: Kenapa?
1: Rasa macam ya tengok bukan nang pula.
2: Ya juga tu kan.
1: Bukan nang.
2: Bukan nang.
1: Bukan nang tujuh lah.
2: Ya. Bukan nang tujuh. Nang tujuh lapang. Hello, assalamualaikum.
1: Halo.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya. Siapa itu? Khabar baik. Alhamdulillah.
3: Kak Ani ni.
2: Kak Ani. Bukan nang.
3: Gini. Bukan nang mu ni. Orang cakap lain. Pening kepala aku.
1: Pening kepala tu. Dah layang lama-lama. Boleh jangan kita.
3: Dah layang lama-lama.
1: Jangan kita-kita jadi gitu.
2: Terima kasih Kak Ani. Semah lah tu.
1: Suka sangat dia. Waalaikumsalam. Warahmatullah.
2: Gitulah maknanya.
1: Hok Niza dari Paka. Lah, aku ingat ke pokmu dah saat ni. Erik jugalah aku tangan you. Bukan dah tangan. Awak jangan awak gitu, Zah. Saya ada kawan saya. Dia sudah kubik pada bank. Kereta sama dia kurang belakang depan. Dia pun pergi duduk. Duduk. Laki dia di belakang. Laki dia ping. Oh, jadi orang sebelah hok dia masuk. Dia kata, apa awak eh?
2: Bukan nang.
1: Dia mantan DJ. Patching dalam ni kakak kita tu. Peristiwa tu benar-benar berlaku.
2: Aduh lah. Masalah kau tu dah. Dah tengok nombor pelik ke mana.
1: Aduh dah. Pakai ia lalu lah nak kereta sama warna tu kau.
2: So paka. Bukanlah gitu ceritanya.
1: Dah warna so. Oh ni Abdul Rahman. Abdul Rahman ni orang nakal sungguh lah.
2: Apa ni kamu?
1: Tengok gaya bukan nak Farah dah ni.
2: Masuk orang luar dah ni. Masuk
1: luar. Bebak cara kapung lah ni.
2: Buat kira lah. Lalu ada tu. Dah masuk luar. Bukan nak Farah.
1: Masuk luar warna ni.
2: Dia kalau dalam konti number je. Boleh tengok dia Farah. Harap-harap.
1: Kalau makan-makan hari ni. Majus tonjai bomi. Molek.
2: Molek. Kalau dah makan. Dah makan. Yeah. Nak makan ubat ke mana.
1: Boleh dapatkan di pasaran.
2: Pak Obe ke mana ayat Pak Obe?
1: Pak Obe.
4: Muka tu Farah dah. Bukan nang tu Azra tu.
2: Allah, gua ni boleh tukar.
1: Dia panggil tukar taki. Boleh lah terima. Boleh lah.
2: Nak tukar ayat mana tu. Seorang BMI lebih. Seorang dok ni mana ni.
1: Tapi tak ada lebih-lebih sangat pun.
2: Dan mana yang apa selingnya ni.
1: Alah.
2: Makan lagi.
1: Makan sikit baru. Dia kena tambah sikit lagi.
2: Baru dah lah. Pok Yi ni.
1: Pok Yi kata bukan nang tujuh harta guana mus mabur. Pok Yi buat lawak ni Pok Yi.
2: Abang Jay.
1: Mari kita gelak berjemaah.
2: Nak gelak seorang buat apa?
1: Ya, Abang Jay dia kan.
2: Abang Jay. Bukan nak kasut aku ni. Main besar sebelah gini.
1: Sarut-sarut orang lain.
2: Dia ada gigi sejik kan?
1: Kan.
2: Kasut sama. Saiz lain.
1: Sebelah lain. Sebelah besar, sebelah saiz 6, sebelah saiz 7.
2: Tu lah.
1: Jeng gitu.
2: Haris Mama.
1: Farah dengan Azra bukan nabi dua wanita TFM. Farah dengan Azra bukan nabi dua wanita TFM. Wak duk geleket berpagi tu ke? Orang ni ayat dia.
2: Farah dengan Azra bukan nabi dua wanita TFM. Wak duk geleket berpagi tu ke?
1: Gitu. Gitu.
2: Tak ada roh cik dia masuk
1: tadi. Sudah ada roh.
2: Roh.
1: Alif Adamiding. Sanggup beli tu bukan nama murah tu. Ni jadi. Jadi ayat dia bukan nang.
2: Okey Alif.
1: Lagi. Oh, masuk bergatah pula dah.
2: Mastura 504.
1: Mastura.
2: Tengok macam serupa tapi lama-lama tilik bukan nang dok setara.
1: Bukan nang juga. Kena molek regu dua orang ni. Hihihihi.
2: Siapa dia tu?
1: Ni, Bijok. Dia kata
2: nama-nama bijak ke?
1: Tadi nama dia dekat Facebook. Dah cahaya tengok Facebook lah. Nama
2: jat.
1: Uda Tok Mi.
2: Uda Tok Mi kata bijak.
1: Tepukan gemuruh untuk Uda Tok Mi. Dia kata kita bijak. Masuk U 3 kali kita.
2: Aduh. Dia sesak.
1: Bukan. Dah diploma ijazah master 3 kali lah.
2: Ampa masuk dia banyak kali. Dia berkata-kata kali.
1: Banyak
2: masuk.
1: Kali yo.
2: Masuk.
1: Dia masuk hot expo lagi. Masuk juga.
2: Masuk juga. Sebab benda. Pesta makanan.
1: Pesta makanan. Dia kata ada expo. Soleha.
2: Ya.
1: Jalil. Bukan anak dia tu, kau orang lain tu.
2: Oh, ayat ni. Teranu dah tu.
1: Teranu dah tu.
2: Ni nampak
1: nampaknya.
2: Nampaknya saya salah ni.
1: Ya. Yeah.
2: Nah, 919.
1: Oh, Cik Heng kata dia atas WhatsApp kan?
2: George Heng.
1: Bukan.
2: Sabar Cik Heng, beratur-beratur.
1: Tak ada ayat lagi. Ni, dia masuk you juga, YouTube.
2: Bijak dah tu.
1: Ya. Yeah.
2: Dia ada skill. Ni, bukan namung ni. Buat kerja caduh gini, habis ku calana sekali.
1: Ah, bukan-bukan. Kalau kita smart kita panggil. Bukan nang ni kok. 3872 Said Johan tanya.
2: Okey.
1: Dah tahulah mai tanya kita gitu kok.
2: Boxing eh?
1: Boxing.
2: Bukan nang hari komis ni gaji ni kata.
1: Hari ni gaji ke? Hari ni berapa pulang?
2: 23 awak.
1: Berapa awak nak gaji?
2: Biar orang nak uji awak muncul baru.
1: Oh, sungguh doh. Alhamdulillah.
2: Kedai pun makin
1: beli dah maring.
2: Beli apa maring?
1: Dah lah kabar kat pasar raya kat mana beli-beli makan dapur. Kau tidak hari ni bolok dengan orang lah.
2: Eh, dia beli telur hamba rasa ni. Oh, ni kalau telur tak ada 3 papang tak boleh.
1: Tak boleh, tak boleh. Maidan 3 papang tak jadi baik beli telur 3 papang.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo, apa putus pula?
1: Oh, dia buat apa putus? Lama sangat tunggu. Bukan nak dia ni.
2: Halo.
1: Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Macam suara Ayah Long.
1: Ayah Long ke ni?
5: Ayah Long ni.
1: Ingat bukan nak Ayah Long dah tak ni?
2: Tu kata.
1: Jelmaang.
2: Okey, Ayah Long.
5: Barang tu bukan nak barang Ayah Long tu. Bapak mari rumah Ayah Long.
1: Salah alamat lah ni.
2: Tu kata.
1: Kita salah alamat ke orang atau tu salah?
5: Itu salah barang ni.
2: Ya. Yeah.
1: Bukan salah kita, ya, salah orang je. Jangan salahkan diri sendiri.
2: Terima kasih Ayah Long.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi.
2: Ini seorang lagi.
1: Ya, siapa tu?
2: Halo.
6: Halo.
1: Ya. Waalaikumsalam. Pesengah minum kopi dah pagi ni.
6: Tak lagi.
1: Patutlah punya slow gitu. Saja je kita kata minum saat ni.
2: Lagu mana ayat je?
6: Gini.
1: Gana?
6: Bukan nang hamba nok tu, hamba nok hok lah.
2: Hamba nok lawa.
1: No hok lawa. Hok seling. Pau di layang.
6: Ayah Haji ni labu kan.
1: Jadi kena padang lah tau.
2: Kena padang lah. Pandai cari baka.
1: Ay, jauh perjalanan Ayah Haji tinggal sikit eh.
2: Ay, Allah. Terima kasih Ayah Haji.
1: Ayah ada api ni.
2: Suka ngekek dia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Aduh, pandai dia. Nak tu pahak merah dia 5 lah. Apalah
1: tak tahu. Kalau orang lelaki kot ayak dia. Mani-mani.
2: Pipi pau di layang.
1: Boleh juga kita ambil lagu Kaki Temberang. Kan lagu tu eh?
2: Kaki Temberang?
1: Temberang.
2: Temberang.
1: Bukan tu. Bagus. Anton.
2: Oh, Anton. Anton kayak gitu beat tau. Ke tu beat dah dia?
1: Tak tahu kot. Zul MB.
2: Ya. Yeah.
1: Bukan namu eh. Kedarah panjang eh. Atu eh. Atu pun takut dengar gitu.
2: Ya. Yeah.
1: Atu tak tahu nak marah ke nak ngusik.
2: Tak tahulah.
1: Atu eh.
2: Padahal takut.
1: Ya, bukan. Malah tengok TikTok. Ada dia kata kena teknik cikgu tadika. Huh? Kalau orang nak merompak dia. Merompak tu pergi kat dia. Ha, nak merompak beg kan. Cikgu tu kata gini. Ha, kau nak minta buat apa?
2: Confuse kawan tu.
1: Sebab cikgu tadika, kalau merompak cikgu tadika dia kata gitu. Nak minta buat apa dulu? Kalau cikgu sekolah menengah, awak tanya pula macam mana?
2: Macam mana?
1: Cikgu sekolah menengah, awak tanya saya macam mana?
2: Macam mana? Apa ni?
1: Jawapan banyak bash ni teruk sekali.
2: Perbandingan.
1: Ya, perbandingan.
2: Oh, dia main psycho ya.
1: Dengan perompak. Cikgu.
2: Aduh.
1: Tak maaf, cikgu.
2: Ni, ayat daripada Zoo MB. Bukan namu eh kedai
1: ni baca
2: dong ambak tinggal bah.
1: Kalau majung ke kan bagi ni.
2: Dok akan lagi. Kamaru baca i.
1: Kamaru dok lagi.
2: Bukan nak juga hok aku, bukan nak hok mu dok tahu hok siapa.
1: Hok ni pula Aina. Tak pernah dengar ayat bukan nang. Ha, ni kita kebon ni.
2: Gen Z.
1: Gen Z ni emang gini, kena dengar.
2: Ya. Yeah.
1: Baru ni makan kuih apa kuah.
2: Ya.
1: Yeah. Amir tanya. Amir intern.
2: Amir intern kita.
1: Kuih dia kat Farah, dia tengok bong.
2: Allah. Dia makan pizza.
1: Allah.
2: Maknanya.
1: Dia makan kot apa kuah sekala.
2: Banyak anu. Mizi pasir panjang.
1: Ente
2: bukan nak dimiliki orang.
1: Aboy. Ya, bilik Allah.
2: Kena kembali pada Allah.
1: Ya. Mm-mm. Bukan nak lawan dia nak main bola dengan set-set kita tu. Terima kasih menang Marian Syahrul. Ho. Yeah. Nak cover seluruh Malaysia dia menang lah tu.
2: Habis kau ke Mama ni.
1: Ya, kata benda.
2: Bukan namu ke malam pun. Aku dengar kena kejar ke gajah.
1: Habis kau ke Mama.
2: Tu kata.
1: Jangan cakap hal gajah dia dengar orang.
2: Ya. Yeah. Dengar.
1: Ada bawah ni nampak kat YouTube, kat Facebook orang tak gajah.
2: Farah ada orang cari kan?
1: Siapa dia?
2: Zalina.
1: Dia kata benda.
2: Bukan nak Farah ke tu?
1: Mana?
2: Pakai baju merah merang. Oh, dari jauh nampak dah.
1: Bukan baju merah, lipstick merah merang. Oh, letak movie kot dang ke lain.
2: Tu kata. Jadi ayat hari ni kita nak beri tepukan Melaka sedap-sedap lah ke?
1: Ya. Yeah.
2: Kemah-keming.
1: Kemah-kemah.
2: Esok main pula dah.
1: Boxing ada, Mizi Tamizi ada, Dok Aca ni.
2: Baca dah.
1: Baca dah.
2: Baca dah.
1: Okey.
2: Jadinya hari ni pukul 8 macam biasalah. Kita ada buletin pula pukul 8 lagi. Jadi tepuk-tepuk tangan dah.
1: Tepuk tangan dulu, guys.
2: Tepuk dah, nak tepukkan lagi ke?
1: Tak apalah, tepuk acak-acak pun. Oh. Sedama tangan. Ada lagu ke kita ni?
2: Ada.
0: Cakap dia panjang-panjang.
1: Tengok. Pagi di Terengganu FM.

0: Pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, RTM penyiar rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dan warga emas hilang di Kemaman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam buletin Dragon FM. Berita sebenarnya. Radio Televisyen Malaysia RTM meneruskan liputan sukan antarabangsa dengan menjadi penyiar rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung hari ini hingga 2 Ogos. Siaran langsung si atlet negara boleh diikuti melalui saluran Sukan Plus RTM Click serta platform media sosial rasmi RTM. Sepanjang semasa Commonwealth, RTM akan menyiarkan hampir 100 jam liputan termasuk upacara pembukaan, laporan harian dan sorotan acara. Penjawat awam yang layak bakal melaksanakan dasar hari bekerja hybrid bermula 1 Ogos ini. Waktu bekerja hybrid iaitu 3 hari bekerja di pejabat dan 2 hari bekerja dari rumah setiap minggu. JPA memaklumkan pelaksanaan itu menjadi norma kerja baru bagi pegawai memenuhi syarat kelayakan. Menerusi dasar itu, tempoh waktu bekerja kekal 9 jam sehari. Pegawai tidak lagi perlu mengemukakan permohonan khas untuk bekerja dari rumah. Seorang warga emas dilaporkan hilang sejak Ahad lalu di Kampung Baru Neram 1, Cenih, Kemaman. Abdullah Besar, 70 tahun, mempunyai masalah mental, pernah hilang selama seminggu sebelum ditemukan selamat oleh penduduk. Operasi mencari dan menyelamat melibatkan bomba, polis, unit anjing mengesan K9 serta penduduk kampung masih diteruskan. Sehingga kini mangsa masih belum ditemukan. Sekian buletin disediakan Salimi Mukesa Ahmad, Nesa Madani, kejahteraan dinikmati bersama. Assalamualaikum.